0: Pengling, biarlah bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Lingling. Tak ada yang lain, cuma kau.

0: Sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glenn. Karena Adi Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat nama Kak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: Ayah, ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: gitu ya. Ibaratnya ya gimana nih mau menangnya gitu.
1: Ya mungkin ada faktor itu tentunya ada ya, tapi yeah. sebenarnya Ecuador kalau kita melihat dari sisi skuadnya sebenarnya mereka juga tidak buruk-buruk amat ya. Mereka punya Moises Caicedo, punya Ener Valencia, tapi memang di laga ini mereka tampil underperform dan pelatih Sebastian Butacoce juga tadi sudah coba untuk mengubah formasi. Di babak pertama main 4-4-2, di babak kedua main 3-5-2, tapi memang belum bisa membuahkan hasil. Tapi memang patut, mungkin nanti di konferensi pers seorang Butacoce bisa bilang mungkin apakah gara-gara kurang tidur nih pemainnya yeah. karena ditetangi supporter Meksiko itu menjadi sedikit pengaruh lah dari performa mereka di pagi ini.
0: Oke, Bung Henry, terima kasih ini sudah memberikan analisisnya ya Bung Henry ya di Timnas Meksiko versus Timnas Ekuador. Sampai tadi juga ada analisis terkait jam tidurnya juga bahkan ya Bung Henry. Terima kasih Bung Henry. Oke. Salam olahraga.
1: Olahraga aja ya.
2: Ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Meksiko versus Ekuador.

0: pukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Prancis maju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai pulangkan Swedia. Timnas voli putra Indonesia naik ke peringkat 43 dunia setelah juara AFC Men's Cup 2026. Berstatus free agent, LeBron James tinggalkan Los Angeles Lakers. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Prancis melangkah ke babak 16 besar dengan percaya diri setelah menekuk Swedia di Stadion MetLife, Amerika Serikat dini hari tadi. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Prancis melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Swedia 3-0. Li Blue tampil dominan sepanjang pertandingan di MetLife Stadium, Amerika Serikat dini hari tadi. Swedia membuka pertandingan dengan penuh percaya diri melalui Alexander Isak. Namun, tembakan awalnya masih terlalu lemah sehingga mudah diamankan kiper Mike Maignan. Setelah meredam tekanan lawan, Prancis perlahan mengambil alih jalannya pertandingan. Michael Olis dan Ousmane Dembele menjadi motor serangan untuk melayani Kylian Mbappe. Mbappe sempat membawa Prancis unggul ketika laga memasuki menit ke-20. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside. Meski gagal membuka keunggulan, Prancis tidak mengundurkan intensitas serangan. Mbappe dan Olis bahkan sama-sama membentur tiang gawang dalam rentang 5 menit. Kesabaran Li Blue akhirnya membuahkan hasil menjelang turun minum. Kerjasama antara Olis, Dembele, dan Mbappe berakhir dengan gol pembuka pada menit ke-45. Keunggulan Prancis bertambah pada menit ke-53 melalui Bradley Barcola. Penyerang Paris Saint-Germain itu menutaskan umpan terobosan matang dari Michael Olis. Tidak lama berselang, Mbappe kembali menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin lini depan. Ia mencetak gol kedua pada menit ke-74 setelah menerima umpan akurat dari Olise. Skor 3-0 bertahan hingga peluit akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis Didier Deschamps mengatakan timnya sempat memulai pertandingan dengan rasa kurang percaya diri. Namun, ia memuji penampilan pemainnya yang berhasil tampil terbaik hingga akhir pertandingan.
2: Kami melakukan apa yang harus kami lakukan, meski kami sedikit kurang percaya diri pada 15 menit pertama. Namun kami memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang. Satu-satunya penyesalan adalah seandainya kami lebih efisien di babak pertama, kami bisa saja memenangkan pertandingan ini. Namun kami membuat mereka begitu banyak berlari sehingga di babak kedua jelas terlihat mereka lebih kelelahan. Tapi ya, selamat kepada para pemain atas apa yang telah mereka lakukan.
1: Sementara itu, kepala pelatih Swedia Graham Potter mengatakan tim yang lebih baiklah yang memenangi pertandingan.
3: Well, the better team won. Congratulations to France.
2: Tim yang lebih baiklah yang menang. Selamat untuk Prancis. Menurut saya dalam hal permainan kami harus tampil sempurna, dan bahkan jika kami melakukannya, saya tidak yakin itu akan cukup. Jika saya jujur sepenuhnya, karena lawan berada di level yang tinggi, saya pikir kami memulai pertandingan dengan baik. Pertahanan kami kokoh. Ada beberapa pulang, beberapa momen, tapi tidak sebanyak yang kami harapkan. Di paruh kedua babak pertama kami semakin terdesak ke belakang.
1: Atas kemenangan ini, Prancis kini menjadi pencetak gol terbanyak di turnamen, dan tidak ada yang berani menghadapi mereka di babak selanjutnya, apalagi Paraguay yang menunggu di babak 16 besar. Kekalahan pertama Swedia melawan mereka di turnamen sepak bola terbesar membuat mereka tersingkir dari edisi kali ini dengan lesu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Norwegia mengalahkan Pantai Gading 2-1 melalui gol dramatis Erling Haaland di menit 85, mengamankan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Antonio Nusa membuka keunggulan di menit 38 sebelum Amad Diayo menyamakan kedudukan di babak kedua. Haaland memanfaatkan umpan Patrick Berg untuk mencetak gol penentu kemenangan. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Norwegia yang kini melaju ke babak 16 besar untuk ketiga kalinya. Nusa mengungkapkan fokus saat ini adalah menikmati momen sebelum melakukan analisis untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kami saya hanya akan mencoba menikmatinya sekarang di pertandingan ini, dan tentu saja kami akan melakukan analisis di hari-hari berikutnya. Tetapi sekarang yang penting adalah untuk menikmati momen ini, dan kemudian kita akan melihat apa yang perlu kita lakukan selanjutnya.
0: Norwegia selanjutnya akan menghadapi Brasil pada Senin 6 Juli dalam ujian berat berikutnya. Sementara itu, hasil lainnya, Meksiko sukses menundukkan Ekuador dengan skor 2-0. Gol-gol Meksiko diciptakan Julian Quinone di menit ke-22, Raul Jimenez di menit ke-31. Atas hasil ini, Meksiko ke-16 besar Piala Dunia 2026 menyusul Norwegia dan Prancis. Dari serba-serbi Piala Dunia, komunitas Difabel Netra di Makassar merencanakan ajang dengar bareng untuk pertandingan besar di Piala Dunia 2026. Laporan Zainal Abidin.
2: Komunitas Difabel Netra di Kota Makassar tengah menyiapkan agenda dengar bareng untuk menyaksikan melalui siaran radio sejumlah pertandingan besar di Piala Dunia 2026. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung pada babak-babak krusial, terutama sebagai bentuk kebersamaan sekaligus memperluas akses hubungan olahraga bagi penyandang disabilitas netra. Salah satu aktivis Difabel yang juga anggota komunitas Difabel Netra di Makassar, Nur Syarif Ramadan, saat dihubungi RRI menyampaikan komunitasnya memang telah berencana untuk menyelenggarakan kegiatan dengar bareng seri Piala Dunia di tahun ini. Namun, untuk waktu belum bisa dipastikan. Ia menjelaskan, ia dan anggota komunitasnya yang lain telah sering melakukan dengan bareng untuk sejumlah pertandingan secara online, sambil berdiskusi dan mengomentari pertandingan yang telah berlangsung.

0: online. Jadi maksudku mereka bikin diskusi-diskusi secara online di tempatnya masing-masing, terus mereka sama-sama dengar sambil mengomentari jalannya pertandingan. Tapi kalau untuk diorganisir secara offline, ini masih beberapa ada wacana yang didiskusikan untuk bikin acara dengan bareng secara offline.
1: Senada dengan hal tersebut, salah satu pengurus Persatuan Tunanetra Indonesia atau Perkuli Sulsel, Ilham Rahman menyampaikan, pihak Perkuli secara lembaga memang belum menyelenggarakan kegiatan dengan bareng secara offline. Namun, untuk sejumlah komunitas yang ada di bawah Perkuli sendiri, telah sering melakukan dengan bareng secara online pada sejumlah pertandingan.
2: Sebetulnya sudah sering sih kami mengadakan kegiatan dengan bareng, cuman lingkupnya itu secara non formal. Kami tidak istilahnya person to person. Jadi ada pertandingan grup, ayo kita nonton bola. Misalnya pertandingan seru, pokoknya pertandingan seru itu ada. Dan di grup komunitas itu juga kami hadir di situ. Tapi untuk pertulinya itu belum pernah untuk secara resmi, secara kelembagaan mengadakan dengan bareng. Tapi secara komunitas netra yang besar itu kami sudah beberapa kali melakukan.
1: Keduanya juga turut memberikan apresiasi kepada RRI selaku official audio broadcaster Piala Dunia kali ini karena telah bisa menghadirkan siaran dari tiap pertandingan dengan detail, sehingga para pendengar dari komunitas di Pabu Netra bisa turut merasakan keseruan dari Piala Dunia Sepak Bola 2026 ini. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari kabar Liga Spanyol, Barcelona mengumumkan kepergian Ansu Fati ke Monaco dengan kesepakatan permanen senilai 11 juta euro setelah ia dipinjamkan musim lalu. Fati yang sempat luput dari perhatian karena cedera bangkit kembali di Liga 1 dengan 11 gol dalam 25 penampilan Liga dan 12 gol di semua kompetisi. Meski ia tidak kembali ke tim nasional Spanyol, ia menandatangani kontrak 4 tahun dengan Monaco. Dengan kepergian Fati, Barcelona menghemat gaji tahunan 6 juta euro dan mempertahankan persentase penjualan kembali. Fati akhirnya memutuskan melanjutkan perjalanan bersama Monaco setelah opsi pembelian diaktifkan. Kinerja impresifnya di Monaco membuat keputusan ini menjadi langkah strategis bagi kedua klub.

0: Dari arena tenis, Serena Williams gagal dalam comeback yang dinantikan setelah absen 4 tahun di Wimbledon. Ia kalah 6-3, 6-7, 6, 6-3 dari petenis Australia peringkat 87 dunia. Maya join di putaran pertama Wimbledon. Join yang bahkan belum lahir saat Williams memenangkan 7 gelar Grand Slam pertamanya, tampil percaya diri dan menghasilkan kemenangan paling menonjol dalam karirnya. Williams yang bermain tunggal kompetitif pertamanya sejak US Open 2022, sempat menyelamatkan match point dan merebut set kedua melalui tiebreak, namun akhirnya kalah. Join mengaku tidak tahu apa yang terjadi dan ini adalah mimpi sejak kecil di mana ia kemudian menghadapi Serena.
1: It was amazing and yeah, stepping out on court with Serena was
2: biasa. Saya melangkah ke lapangan bersama Serena.
1: Something I never thought I get to do.
2: Yang tidak pernah saya bayangkan akan bisa saya lakukan.
1: Yeah, I mean,
2: maksud saya, saya rasa belum sepenuhnya mencernai.
0: Selanjutnya, Join akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala di babak kedua. Williams yang berusia 44 tahun gagal menjadi wanita tertua yang memenangkan pertandingan tunggal di Wimbledon sejak Martina Navratilova pada tahun 2004. Kabar dari basket NBA. LeBron James berstatus free agent dan bersiap meninggalkan Los Angeles Lakers setelah 8 musim untuk mencari tantangan baru di musim ke-24 karirnya. Agennya Rich Paul mengkonfirmasi keputusan ini meski Lakers disebut ingin mempertahankannya. LeBron menilai bersama Lakers dirinya mempunyai banyak pengalaman yang luar biasa.
3: Ini merupakan pengalaman yang luar biasa. Menurut saya, tim ini bahkan lebih baik. Meskipun kami membawa pulang medali emas, saya rasa tim ini bisa lebih baik lagi. Hanya penambahan yang telah kami tambahkan. Jadi, saya sangat menantikannya.
0: Selama membela Lakers, James mempersembahkan gelar juara NBA 2019-2020 dan meraih MVP Finals. Ia dikaitkan dengan Golden State Warriors dan tim lain di bursa agen bebas. Pada musim 2025-2026, LeBron mencatat rata-rata 20,9 poin, 7,2 assist, dan 6,1 rebound per game dalam 60 pertandingan. Keputusan akan mengakhiri kebersamaan 8 musimnya dengan Lakers dan membuka peluang bagi klub lain untuk mendapatkan jasa pemain veteran berusia 41 tahun tersebut. Bursa agen bebas kini menjadi sorotan dengan masa depan LeBron James yang belum pasti.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persija merekrut Akil Safik sebagai penjaga gawang baru dengan kontrak satu musim untuk Super League 2026-2027. Kiper berusia 27 tahun ini sebelumnya tampil konsisten bersama Bayangkara Presisi Lampung FC dengan 88 penyelamatan dan 9 clean sheet dari 30 laga. Akil juga memiliki pengalaman membela timnas Indonesia di berbagai kelompok umur dan mengikuti pemusatan latihan proyeksi SEA Games 2021. Lewat laman official Instagram Persija, Akil bertekad membantu Persija meraih trofi musim depan.
5: Saya datang dengan semangat baru dan harapan baru. Semoga kita bisa berjuang bersama demi Persija meraih prestasi dan menjadi juara. Dengan musim yang kemarin positif, performa saya yang positif, saya ingin membantu Persija meraih prestasi terbaiknya, mengangkat trofi di akhir musim.
0: Kehadirannya memperkuat skuad yang kompetitif di setiap lini dengan persaingan positif mendorong setiap pemain berkembang. Dari arena voli. Timnas voli putra Indonesia naik ke peringkat 43 dunia setelah menjuarai FVC Men's Cup 2026, melonjak dari peringkat 55 dengan total 101,75 poin. Ini adalah lonjakan peringkat tertinggi di Asia, naik 7 peringkat dengan tambahan 102 poin dari turnamen tersebut. Indonesia kini berada di peringkat ke-8 Asia di bawah Jepang 4 dunia, Iran 16, Qatar 22, Korea Selatan 25, China 31, Bahrain 41, dan India 42. Peta kekuatan Asia masih didominasi Jepang di posisi teratas, diikuti Iran, Qatar, Korea Selatan, China, Bahrain, India, Indonesia, Pakistan, dan Australia. Tim asuhan Raidel Toiran berhasil meraih tambahan poin signifikan yang mengangkat posisi Indonesia di kancah voli Asia. Peringkat Asia didominasi Jepang, Iran, dan Qatar sebagai tiga besar. Informasi lainnya. Pebasket Dallas Mavericks Kyrie Irving meyakini anak-anak Indonesia memiliki potensi berkembang hingga menjadi bintang NBA dengan syarat mendapat dukungan keluarga, lingkungan, dan pembinaan tepat sejak dini. Ia melihat antusiasme tinggi generasi muda Indonesia saat menghadiri World Tour 2026 di Jakarta. Irving menekankan pentingnya tekad kuat dan identitas diri tidak hanya melalui permainan di lapangan, tapi juga nilai-nilai yang dibangun sepanjang karir. Irving berharap kunjungannya memotivasi anak Indonesia untuk menekuni bola basket dan mengejar mimpi tampil di level tertinggi dunia. Ia mendorong orang tua untuk mendukung penuh anak-anaknya di dunia olahraga, khususnya bola basket. Irving adalah bintang NBA dengan berbagai penghargaan termasuk Rookie of the Year, MVP, NBA All-Star Game, dan juara NBA bersama Cleveland Cavaliers. Kita beralih ke arena ring. Perbatik menyatakan 19 petinju putra dan putri Indonesia siap berlaga di kejuaraan tinju U19 dan U23 Asia 2026 di Jakarta pada 3 hingga 16 Juli. Para atlet telah menjalani persiapan maksimal termasuk pemusatan latihan di Vietnam dan berat badan mereka sudah sesuai kelas. Perbatik tidak membebani target medali, melainkan fokus pada kemampuan terbaik dan tampil percaya diri di hadapan publik sendiri. Kejuaraan diikuti lebih dari 400 petinju dari 26 negara Asia, menjadi kesempatan penting bagi atlet muda Indonesia untuk mengukur kemampuan dan menambah pengalaman internasional. Hasil kejuaraan diharapkan menjadi modal penting dalam pembinaan menuju ajang internasional yang lebih tinggi. Perbatik optimis para petinju muda mampu menunjukkan perkembangan positif di level Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Argentina are back in Dallas, and don't we know it? Holders' opponents today are Jordan, whose first World Cup comes to an end after this match.
2: Fase grup Piala Dunia 2026 resmi berakhir. Sebanyak 32 negara memastikan langkah ke babak gugur setelah seluruh pertandingan penyisihan rampung pada Minggu 28 Juni 2026. Argentina, Meksiko, dan Prancis menjadi tiga tim dengan catatan sempurna. Ketiganya menyapu bersih tiga laga fase grup dan tampil sebagai juara grup. Sementara itu, Tanjung Verde mencuri perhatian setelah sukses melaju ke babak 32 besar pada debutnya di Piala Dunia kali ini. Asia kini hanya menyisakan dua wakil, yakni Jepang dan Australia. Sejumlah tim unggulan justru harus angkat koper lebih awal, termasuk Uruguay dan Korea Selatan yang gagal menembus fase gugur. Babak 32 besar diproyeksikan menghadirkan persaingan yang semakin ketat. Sejumlah duel menarik langsung tersaji sejak awal fase gugur. Jerman akan menghadapi Paraguay, Prancis ditantang Swedia, dan Belanda bertemu Maroko. Laga lain yang tak kalah menarik mempertemukan Brazil kontra Jepang, Spanyol melawan Austria, serta Belgia menghadapi Senegal. Argentina juga diprediksi mendapat ujian dari tim kejutan Tanjung Verde. Sementara Inggris akan meladeni Republik Demokratik Kongo. Pertandingan lain mempertemukan Meksiko melawan Ekuador, Portugal kontra Kroasia, Swiss menghadapi Aljazair, Kolombia melawan Ghana, Amerika Serikat bertemu Bosnia-Herzegovina, Pantai Gading menghadapi Norwegia, Australia melawan Mesir, dan Afrika Selatan yang akan menghadapi Kanada. Dengan komposisi tersebut, babak 32 besar dipastikan menyajikan persaingan sengit. Tim-tim unggulan akan berusaha menjaga peluang menuju tangga juara. Sementara, para kuda hitam siap kembali menciptakan kejutan di Piala Dunia 2026.

Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang.

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas, lalu juga sudah dipersiapkan rekan kami di ruang gatekeeper Siva Fauzia. Akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva Fauzia, seperti apa topiknya yang akan menemani di Indonesia Menyapa Siang edisi 1 Juli?
2: Ya, terima kasih Hana. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini 1 Juli 2026, di antara kami akan menghadirkan topik mengenai Presiden Prabowo Subianto yang mengingatkan bahaya judol sampai white collar crime. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara tegas menyoroti ancaman serius dari berbagai jenis kejahatan yang terus berkembang dan merugikan negara dalam pidato peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Satlat Brimob Cikeas Bogor hari ini Rabu 1 Juli 2026. Presiden meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk tidak hanya mempertahankan prestasi yang telah dicapai, tapi juga terus menyesuaikan strategi mengingat modus kejahatan yang kian canggih seiring kemajuan teknologi. Dalam pidatonya, Presiden juga secara khusus menekankan kejahatan yang menjadi prioritas pemberantasan, yakni narkotika, judi online, perdagangan orang, hingga praktik white collar crime atau kejahatan kerah putih. Tindak pidana tersebut dinilai sangat merugikan bangsa, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun keamanan dan martabat kemanusiaan. Terkait hal ini nanti akan kami ulas lebih lanjut bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kami juga hadirkan topik mengenai HUT Bayangkara ke-80, pengabdian Polri untuk masyarakat. Hari Bayangkara kembali diperingati pada hari ini 1 Juli 2026 sebagai momentum penting bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Peringatan tahun ini terasa semakin istimewa karena menjadi Hari Bayangkara ke-80, menandai 8 dekade perjalanan Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. HUT ke-80 Bayangkara, Polri ini mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema tersebut menjadi representasi tekad institusi kepolisian untuk terus memperkuat kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang profesional, humanis, dan semakin dekat dengan kebutuhan publik. Semangat pengabdian yang diangkat dalam peringatan tahun ini juga tidak hanya menjadi slogan seremonial, tema tersebut juga menjadi pengingat bahwa keberhasilan Polri diukur dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menjaga keamanan hingga memberikan perlindungan dan pelayanan yang cepat serta responsif. Kami juga akan menyoroti hal ini nanti dengan narasumber-narasumber yang tentunya juga telah kami persiapkan. Lalu pendengar, kami juga akan menyoroti mengenai cuaca yang semakin panas, waspadai dampaknya pada kesehatan dan juga ketersediaan air. Cuaca panas yang mulai dirasakan di sejumlah wilayah Indonesia ini seiring musim kemarau yang meluas dan menguatnya indikasi El Nino, ini bukan hanya berpotensi mengurangi curah hujan, tapi juga meningkatkan resiko gangguan kesehatan hingga tekanan terhadap ketersediaan air bagi warga. Nanti akan kami bahas juga selengkapnya bersama dengan narasumber terkait. Dan ada lagi topik yang kami hadirkan juga mengenai pajak e-commerce yang mulai berlaku hari ini 1 Juli 2026. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Tanggapan Anda juga selalu kami nantikan yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Hana.
0: Baik, terima kasih Siva telah menyampaikan topik apa saja yang dihadirkan Indonesia Menyapa Siang edisi 1 Juli. Dan kami akan hadirkan video potensi daerah. Potensi Munara Wampasi di Pantai Bakaro, Manokwari, Papua Barat. Bersama reporter Lan Litimi.
3: Benar, pemirsa RNN, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di salah satu lokasi pantai wisata, wisata bahari di Distrik Manokwari Timur, khususnya di Kampung Bakaro. Dan untuk hari ini saya akan memberikan kepada Anda informasi terkait dengan Munara Wampasi. Di mana Munara Wampasi adalah meti panjang atau biasanya pasang surut, ini surut panjang. Untuk selanjutnya terkait dengan Munara Wampasi, ayo kita lihat lebih jauh. Mari kita lihat. Mbak Meti, biasanya cari apa saja di karang-karang?
4: Oh, cakap, begitu mungkin Mbak Meti tuh biasa cari tuh, cari dia. Terus mancing-mancing.
3: Dia itu kerang ya? Kerang-kerang di laut?
4: Iya, kerang yang di laut. Tempel di kerang-kerang tuh yang besar. Terus mancing-mancing. Juga mancing pakai perahu, biasa berdiri di pinggir batu, baru membuang saja. Ini nyelongnya nih kecil-kecil segini.
3: Oh, ini kalau Wampasi ya? Kalau biasanya dapat ikan apa saja di sini?
4: Oh, kalau biasa mancing di pinggir-pinggir itu dapat ikan. Biasanya dibilang ikan paus, bambai paus, ikan bubara, mungkin di pinggir-pinggir karang-karang saya tidak celau.
3: Ya. Jadi ini baru mau turun
4: ini? Ya, ini baru mau turun karena airnya juga baru mau naik-naik, baru kita juga baru mau turun mancing. Itu Wampasi itu sampai di laut kali, tapi ini airnya juga tidak meti baik-baik, masih dibuang meti berlabuh.
3: Oh, berlabuh ya. Jadi kan biasanya meti Wampasi itu bulan apa saja? Bulan Mei, Juni?
4: Iya, Mei, Juni. Jadi sementara bulan Mei ini nih, dimasih meti, dibilang meti berlabuh.
3: Nanti yang meti panjang
4: kalau
3: sekali?
4: Kalau sudah dibilang meti Wampasi itu meti sampai di laut itu bulan Juni.
3: Oke.
4: Okay. Kalau ya itu sekitar rame-rame sampai di laut sekali.
3: Kalau dari sini ke laut sana tidak perlu pakai perahu kalau meti Wampasi?
4: Oh, itu tidak perlu pakai perahu, jalan saja. Ah, mungkin kalau yang pakai perahu, mungkin yang mau molo-molo, atau yang buang jaring, itu orang-orang bisa pakai perahu sampai di laut.
3: Biasanya apa saja yang paling banyak orang tangkap?
4: Biasa paling banyak sekali sih yang tangkap, kita cari untuk tangkap itu ikan, dan dari dia.
3: Untuk makan saja ataukah biasa dibawa ke pasar?
4: Ya, kalau pas-pas ya kita bisa pakai pasar, kita juga kita makan sendiri.
3: Oke, jadi kalau banyak, ya, jadi dibawa ke pasar ya. Ya pemirsa dan pendengar RNNet, itulah Munara Wampasi yang biasanya digunakan oleh masyarakat di Manokwari Timur, Papua Barat. Dan saya Lani Timi dari Manokwari, Papua Barat, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita akan ke Maluku Tengah untuk melihat situs sejarah Benteng Dirstede di Pulau Saparua, menawarkan pesona alam Kepulauan Lease yang memukau. Bersama reporter Abdullah Leurima.
5: Pendengar dan pemirsa RRINET, Pulau Saparua di Kabupaten Maluku Tengah memiliki beragam objek wisata bahari, sejarah, dan budaya yang menarik. Salah satu objek wisata sejarah yang wajib dikunjungi para pelancong adalah Benteng Dirstede. Benteng peninggalan abad ke-17 ini memadukan arsitektur kolonial berdena oval dengan panorama Teluk Saparua yang memikat. Sebagai saksi bisu perjuangan Kapitan Patimura pada tahun 1817, Benteng Dirstede menawarkan wisata napak tilas, spot foto, dan pemandangan laut yang menakjubkan. Pasirnya berwarna putih dengan pemandangan gelombang yang datang bergulung-gulung. Juru pelihara Gupel Benteng Dirstede, Pardi Peters, kepada RRI menyebut, benteng ini biasanya ramai dikunjungi warga lokal pada saat libur Natal atau libur Lebaran, sedangkan wisatawan mancanegara umumnya pada saat vakansi bulan September.
6: Cara apa, Natal, Tahun Baru, Lebaran, baru ramai.
7: Iya, kalau wisatawan dari luar negeri biasa datang lagi?
6: Wisatawan dari luar negeri ada datang, tapi kebanyakan waktu-waktu vakansi. Seperti bulan September sampai bulan Maret, April.
5: Benteng Dirstede dibangun di atas karang. Bentuknya oval dan bagian dalamnya cukup luas, sehingga bisa dimanfaatkan untuk beragam kegiatan seperti yang dilakukan Ona dan kawan-kawan saat berwisata di benteng yang sudah berusia di atas 400 tahun.
8: Nyaman, tempatnya bersih. Ya, lalu harapannya ke depannya lebih menjaga lagi kelestarian budayanya dan juga kebersihannya di area-area pinggir pantai. Terima kasih.
5: Dari cetakan yang tertulis di prasasti berbahan batu Pualam, terungkap benteng Rusede pertama kali dibangun pada tahun 1676 oleh Arnold de Framing van Doorshoorn, kemudian dilanjutkan pembangunannya pada tahun 1690 oleh Gubernur Nicolaas Segan. Di dalamnya kini tersisa satu gedung yang konon merupakan tempat pertemuan tentara pembeni, satu ruang penjara, satu ruang penjagaan di pintu masuk, menara pengintai dan beberapa meriam yang moncongnya mengarah ke Laut Banda. Jadi pendengar, jika Anda ingin mengunjungi benteng ini, Anda dapat menggunakan atau mencharter speedboat dari Pelabuhan Tulen London menuju Pelabuhan Haria atau menggunakan KM Ferry dari Dermaga Wai Ambon menuju Dermaga Kulur. Dari dua tempat ini, Anda bisa menggunakan angkutan umum, ojek sepeda motor atau mencharter mobil dengan lama perjalanan sekira 30 menit. Dari Saparua, Maluku Tengah, Abdullah Lurima Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterangan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2023 hingga 2024. Penyidik menelusuri latar belakang pemberian kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia. KPK menduga terdapat penyimpangan dalam pemanfaatan kuota tambahan tersebut yang tidak sesuai dengan tujuan awal pemberiannya. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, perkara ini diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp622 miliar. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Kilas Berita.

0: Baik, pendengar, saat ini saya bersama dengan pemilik dari Tahu Super Afifah, Pak Haji Safran Renaldi, yang saat ini berdiri dan juga saat ini berada di lokasi atau pabrik produksi tahu. Saya menyapa Pak Haji, gimana kabarnya saya, Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Kalau Pak Haji sendiri memulai usaha ini sejak tahun berapa, Pak Haji ya?
1: Tepatnya 11 Maret 2004.
0: Apa yang akhirnya membuat Pak Haji memilih tahu, produksi tahu sebagai usaha yang digeluti hingga saat ini?
1: Ya, pertama ya kita waktu itu survei pasar. Ketika itu kita amati di pasar ya berbulan-bulan. Ternyata ada satu produk yang sering habis di pasaran waktu itu, yaitu tahu.
0: Tapi selama 20 tahun bergerak di industri tahu ini, sebenarnya apa kendala yang paling besar yang Pak Haji dapatkan biasa dalam produksinya?
1: Kalau kendala sih ada ya, tapi semua begitu besar, tapi alhamdulillah dia bisa diatasi ya. Dan tidak yang lebih penting dari itu, bagaimana perusahaan bisa mengadakan efisiensi efektivitas dengan penerapan teknologi tepat guna. Nah itu bisa menekan daripada biaya produksi. Nah ini yang dalam Afifah, makanya kemajuan tahu Afifah tidak lepas dari pemanfaatan teknologi tepat guna. Nah, tapi alhamdulillah dengan apa yang kita lakukan inovasi itu coba rupanya juga diapresiasi pemerintah. Ini dari berbagai penghargaan yang kita terima ya. Jadi kita ini alhamdulillah sudah mendapatkan penghargaan dari presiden, itu 5 kali penghargaan presiden. Disamping penghargaan lainnya.
0: Nah, untuk promosinya sendiri Pak Haji saat ini bagaimana, Pak Haji?
1: Strategi promosinya banyak, ada di media sosial ya, lewat door to door, pokoknya apa ya.
0: Nah, sejauh ini dukungan pemerintah, Pak Haji, untuk pengembangan IKM Anda sendiri sebesar apa saat ini?
1: Ya, sebenarnya sih kalau pemerintah, kalau kita orang pengusaha itu kan punya prinsip. Janganlah tanyakan apa yang diberikan pemerintah, tanyakan apa yang kita berikan pada pemerintah. Itu yang penting sebenarnya, supaya kuat kan. Jadi mental kita itu mental memberi.
0: Tapi harapan Anda kepada pemerintah sendiri seperti apa, Pak Haji?
1: Ya, tetaplah artinya
0: agar keberlangsungan usaha Anda juga berjalan.
1: Misalnya regulasi-regulasi apa ya, artinya yang mendukung lah usaha apa, misal perizinan harus cepat apa, kalau sudah lengkap jangan di apa ya kan?
0: Ya, seperti itu Pak Haji ya. Oke, terima kasih Pak Haji untuk waktunya.
1: Sama-sama.
0: Hari ini sehat-sehat selalu. Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kami bersama dengan Pak Haji Safran Renaldi selaku pemilik industri pengolahan tahu, yakni Tahu Super Afifah, menjadi bagian penting bahwa segala hal berkaitan dengan teknologi tepat guna, kesejahteraan karyawan dan juga hasil produksi menjadi bagian penting untuk keberlangsungan industri kedepannya. Dari Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Andika melaporkan.
2: Kita ke segmen video potensi daerah berikutnya. Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan kemeriahan bagi para pecinta sepak bola di seluruh dunia, tapi juga memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat Sangihe. Bersama reporter Jumel Johannes.
3: Pemirsa, dari euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan oleh negara-negara peserta, tetapi hingga di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah, euforia tersebut memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Salah satunya para UMKM penjual bendera negara-negara peserta.
4: Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan kemeriahan bagi para pecinta sepak bola di seluruh dunia, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Di Kabupaten Kepulauan Sangihe, euforia turnamen sepak bola terbesar dunia ini turut membawa berkah bagi para pedagang bendera negara peserta Piala Dunia 2026. Peningkatan antusiasme terhadap ajang olahraga 4 tahunan tersebut mendorong naiknya permintaan berbagai atribut sepak bola, terutama bendera negara peserta. Seorang pedagang bendera di Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Terso Manangsang mengaku penjualannya meningkat dibandingkan dengan hari-hari biasa. Jika sebelumnya hanya menjual beberapa lembar bendera dalam seminggu, kini hampir setiap hari ada pembeli yang datang mencari bendera negara peserta Piala Dunia. Menurutnya, momen Piala Dunia ini menjadi peluang usaha musiman yang mampu membantu menambah penghasilan keluarga.
5: Ya, keuntungnya lumayan sih. Karena waktu anak yang kirim dari Manado, itu sekitar 20 lebih lembar itu bendera. Katanya modalnya 500 ribu.

0: Penjualan ini sudah seminggu, hampir dua minggu lah, hampir mau dua minggu. Saya lihat itu uangnya sudah sekitar hampir 10 juta keuntungannya itu.
1: Di sisi lain, salah satu pembeli, Fadila Subu, mengaku antusias menyambut Piala Dunia 2026. Selain menunjukkan dukungan kepada tim favorit, keberadaan bendera yang dibelinya juga menambah semarak suasana lingkungan.
0: Ada beli bendera pasang di sei rumah, pasang di sei rumah. Bapak ada beli ini ukuran apa ini ukuran?
2: Bendera ukuran 3 meter.
0: Ya.
2: Yang harga 200. Ada. Ada beli baju, ada beli celana, ada beli sepatu Argentina.
1: Perputaran ekonomi yang tercipta dari penjualan atribut Piala Dunia menunjukkan bahwa sebuah ajang olahraga internasional mampu memberikan efek ekonomi hingga ke daerah-daerah. Dengan tingginya antusiasme terhadap Piala Dunia, para pedagang bendera di Sangha berharap momentum ini dapat menjadi kesempatan untuk meningkatkan pendapatan sekaligus mendongkrak ekonomi masyarakat.
3: Demikian dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, saya Jumel Johannes, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 1 Juli. Pastikan Anda juga terus mendengarkan Pro3 RRI karena usai ini juga kami akan mengupdate informasi peristiwa terkini dan juga informasi lainnya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan Kepolisian Negara RI Polri untuk menjadi penjaga demokrasi Indonesia dan menjamin setiap masyarakat dapat menyampaikan pendapat secara damai. Saat memberikan arahan di upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Satuan Latihan Satlat Brimob Polri Cikeas, Presiden Prabowo mengatakan penyampaian kritik dan masukan sangat penting bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Meski harus tetap sesuai dengan nilai-nilai bangsa, namun Presiden mengingatkan di saat yang sama juga tetap harus dipastikan hukum ditegakkan dan ketertiban selalu dipelihara. Penegakan hukum perlu dilakukan karena dimaksudkan sebagai pelindung rakyat dan memberi rasa aman kepada masyarakat. Berita dalam negeri lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami keterangan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo terkait pemberian kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia. Bersama reporter Hairul Umam. Umam, seperti apa update terkininya?
1: Ya, baik Anda dan pendengar, saat ini saya sedang berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin telah rampung melakukan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo, di mana Dito Aryo Tejo sendiri diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024. Dan jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Dito sendiri didalami terkait pengetahuannya mengenai alasan pemerintah Arab Saudi memberikan kuota haji tambahan terhadap pemerintah Indonesia. Dan Budi menjelaskan bahwa keterangan tersebut diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik, dan KPK menduga bahwa terdapat inisiatif dari asosiasi maupun PIHK yang bertentangan dengan tujuan awal pemberian kuota dari pemerintah Arab Saudi. Itu pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo.
2: Di antaranya saudara DPA yang merupakan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga didalami berkaitan dengan latar belakang pemberian kuota haji tambahan oleh pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia.
1: Dan sementara itu memang mantan Menpora Dito Aryo Tejo sendiri saat telah rampung diperiksa oleh penyidik KPK, dirinya juga mengaku didalami terkait seperindik baru, yaitu untuk dua tersangka dari pihak swasta. Dan dalam perkara ini sendiri memang KPK telah menetapkan 4 orang tersangka. Mereka adalah mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas, serta staf khususnya Iswah Abdul Aziz atau Gus Alek. Dan dua tersangka baru dari pihak swasta yaitu Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam, serta Komisaris PT Raudoh Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Dan untuk kasus ini sendiri memang KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar. Dan hingga saat ini memang KPK belum melakukan melengkapi barang bukti atau pelimpahan terhadap 4 tersangka dalam kasus ini. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita mancanegara. Dewan Perdamaian Board of Peace akan meluncurkan proyek percontohan dalam beberapa pekan ke depan untuk mengelola pusat-pusat penampungan kemanusiaan di wilayah jalur Gaza yang tidak berada di bawah kendali Hamas. Wilayah Tel al-Sultan yang berada di dekat Rafah akan menjadi lokasi pertama yang dituju untuk penempatan warga sipil, terutama mereka yang tidak memiliki hubungan dengan Hamas. Inisiatif tersebut merupakan bagian dari fase kedua dari rencana 20 poin Trump untuk mengakhiri perang di Gaza yang didukung resolusi 2803 Dewan Keamanan PBB yang diadopsi pada 17 November 2025. Berita olahraga, Yasser Al-Misehal mengumumkan dirinya mundur dari jabatan Presiden Federasi Sepak Bola Arab Saudi. Keputusan diambil menyusul hasil mengecewakan timnas Arab Saudi yang gagal melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Dalam pernyataan melalui akun media sosial pribadinya, Al-Misehal meminta maaf kepada masyarakat Arab Saudi dan menyatakan bertanggung jawab penuh atas hasil mengecewakan tersebut. Selama 7 tahun memimpin, Al-Misehal menjadi peran penting di balik upaya membawa Arab Saudi menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Hal ini juga menjadi bagian dari strategi negara mendiversifikasi pendapatan ekonomi yang selama ini bergantung pada hasil minyak bumi.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sørene Strootman dari Football kategori Direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern, dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat, dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026, yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah,
5: Bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
6: Indonesia menyapa siang.
7: Sembilan mantan Kepala Kepolisian RI Kapolri menghadiri upacara Hari Bayangkara ke-80 di Satlat Brimob Polri Cikeas hari ini. Upacara dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto. Kementerian Komunikasi dan Digital menutup masa sanggah hasil evaluasi administrasi seleksi penggunaan pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz. Selanjutnya, seleksi penggunaan pita frekuensi radio akan dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Dan seluruh peserta seleksi yang sebelumnya dinyatakan lulus evaluasi administrasi berhak mengikuti tahapan lelang harga. BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi hujan disertai petir di sejumlah daerah pada hari ini. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan cuaca ekstrim yang terjadi di beberapa wilayah. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
6: Indonesia menyapa siang.
7: Kami hadirkan segmen Warta Nusantara Siang berisikan laporan reporter dari berbagai daerah di tanah air.
6: Warta Nusantara.
7: Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Polda Sulsel memperingati HUT Bayangkara ke-80 dengan menyelenggarakan upacara dan berbagai kegiatan sosial. Selengkapnya bersama reporter Saripudin. Saripudin. Saripudin?
8: Ya.
7: Silakan dengan laporannya, Saripudin.
8: Ya, peringatan hari ulang tahun Bayangkara ke-80 diperingati Polda Sulawesi Selatan berlangsung dalam upacara dipimpin Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Raharjopuro dengan Komandan Upacara AKBP Rise Sandiantanti saat ini menjabat Kapolres Pelabuhan Makassar. Irjen Pol Juhandani Raharjopuro mengungkapkan sebagaimana tema Hari Bayangkara tahun 2026 yakni 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, bahwa seluruh pelaksanaan tugas Polri harus berpijak pada kepentingan masyarakat. Menggambarkan Polri tidak hanya diukur dari keberhasilan dalam penegakan hukum, tetapi juga kemampuan menghadirkan rasa aman dan pelayanan cepat kepada masyarakat yang berkualitas melalui tindakan yang humanis, adil, dan berintegritas. Usai memimpin upacara, Irjen Pol Juhandani Raharjopuro mengatakan memperingati Hari Bayangkara ke-80 mengedepankan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, yakni pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan psikologi, pemeriksaan gigi, pembagian sembako, juga mengajak masyarakat menjaga ketertiban lingkungannya, dan penerbitan SIM C dan SKCK semuanya gratis, dan kegiatan sosial lainnya sebagai bentuk rasa syukur ke-80 tahun Polri.
9: Puji syukur kami, dan juga kamu mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga Kamtipmas yang juga dilaksanakan, tidak ada salahnya kami berbagi untuk kebahagiaan masyarakat. Upacara besar, kemudian ada syukuran, paling utama adalah rasa syukur kepada Tuhan, di mana kita di usia ke-80 terus bisa berbuat untuk masyarakat.
8: Dan upacara peringatan HUT Bayangkara ke-80 di Polda Sulawesi Selatan juga berlangsung depile oleh peserta upacara, personil Polda Sulawesi Selatan dari berbagai fungsi, baik Brimob, Dit Polairut, Dit Lantas, Dit Samapta, Dit Krimum, dan Dit Krimsus, Dit Intelkam, Korps Polwan, perwakilan prajurit TNI 3 Matra, PNS Polda Sulawesi Selatan, Basarnas, BPBD, Damkar, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Satuan pengamanan disaksikan Prokopinda dan undangan lainnya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sri Budi melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Nanti kami akan kembali hadirkan Warta Nusantara setelah jeda berikut.
10: Kata tokoh dunia, janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tidak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Ali bin Abi Thalib. Warta Nusantara.
7: Dalam momentum HUT Bayangkara ke-80, warga Banjarmasin berharap semangat pelayanan, profesionalisme, dan kepercayaan publik terus diperkuat Polri. Selengkapnya bersama reporter Rizky Wahyudi. Rizky.
11: Ya, peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi masyarakat untuk menyampaikan apresiasi sekaligus harapan terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia. Mengusung tema Polri untuk masyarakat, peringatan tahun ini menegaskan komitmen Polri untuk terus meningkatkan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. Momentum Hari Bayangkara tidak hanya menjadi perayaan bagi institusi kepolisian, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan apresiasinya. Masyarakat berharap Polri terus meningkatkan profesionalisme, memperkuat pelayanan publik, serta semakin responsif dalam menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai bidang. Masyarakat juga menilai sinergi antara kepolisian dan seluruh elemen masyarakat harus terus diperkuat guna menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif. Dan salah seorang masyarakat, Ririn, menyampaikan apresiasi atas berbagai upaya yang telah dilakukan Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia berharap Polri terus melakukan pembenahan dalam inovasi sehingga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian semakin meningkat dari waktu ke waktu. Berikut penuturannya untuk RRI.
12: Jadi sebagai masyarakat sangat mengapresiasi ya di hari Polri ini, karena walaupun banyak asumsi-asumsi yang kadang positif negatif gitu ya, tapi tetap banyak lebih banyak positifnya, karena kita memiliki aja banyak polisi-polisi yang membantu dan juga banyak hal baik yang mereka nantinya lah gitu untuk masyarakat. Tapi kita berharap selalu agar asumsi-asumsi negatif itu maupun itu fakta atau itu bisa diatasi dengan baik agar masyarakat bisa lebih percaya dan bisa lebih berdampingan dengan polisi dalam hal apa.
11: Momentum Hari Bayangkara ke-80 pun menjadi pengingat akan pentingnya kerjasama antara aparat kepolisian dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Dengan semangat Polri untuk masyarakat, diharapkan hubungan yang harmonis antara Polri dan masyarakat terus terjalin sehingga menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi seluruh masyarakat. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kepolisian Daerah Sulawesi Utara menaikkan pangkat satu tingkat lebih tinggi kepada para personel dalam rangka HUT Bayangkara ke-80. Bersama reporter Meiki Kodowati. Meiki Kodowati.
13: Ya, dengan Meki, karena terhitung 1 Juli 2026, 729 personil anggota Polri, Polda Sulawesi Utara, dan jajaran dinaikkan pangkat satu tingkat lebih tinggi, termasuk pegawai negeri sipil. Hal ini dikatakan Kepala Biro SDM Polda Sulawesi Utara, Komisaris Besar Polisi Slamet Waloya. Dia menyebutkan kriteria kenaikan pangkat personil ada beberapa kategori, yaitu reguler, pengabdian, dan percepatan.
14: Jadi untuk periode 1 Juli 2026 ini, totalnya ada 729 personil anggota Polda Sulawesi Utara dan jajarannya yang melaksanakan koprapot kenaikan pangkat.
13: Yeah.
14: Ya, masing-masing terdiri dari 6 orang perwira menengah, kemudian 19 perwira pertama, untuk bintara ada 664, kemudian tamtama 14, dan pegawai negeri sipil di lingkungan Polda Sulawesi Utara ada 26. Kita ada beberapa kategori untuk kenaikan pangkat ini, yaitu kenaikan pangkat reguler, pengabdian, maupun percepatan. Nah, untuk kenaikan pangkat reguler itu tentu sesuai dengan periode waktu sepanjang yang bersangkutan anggota Polri ini sudah memenuhi persyaratan administrasi, termasuk juga hasil pemeriksaan track record, yeah, dan juga pemeriksaan administrasi dari Propam, Itbasda, dan juga dari SDM. Itu untuk kenaikan pangkat reguler sesuai dengan periode waktu tertentu yang sudah memenuhi syarat. Nah, kemudian ada juga pangkat pengabdian. Ini untuk periode ini ada satu orang naik ke Kombespol karena yang bersangkutan dinilai memenuhi syarat untuk mendapatkan pangkat penghargaan, yaitu Kombespol.
13: Kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi untuk kepolisian dalam kurun waktu 1 tahun ada 2 kali, yaitu di tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Untuk kenaikan pangkat di tanggal 1 Juli bertepatan dengan Hari Bayangkara. RRI Manado, Meki Kodowati, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dalam momentum peringatan Hari Bayangkara ke-80, Wakapolda Sumut Brigjen Pol Sony Irawan mengajak seluruh personil untuk terus menjaga integritas dan menjadikan profesi kepolisian sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Bersama reporter Ulfa Nadira. Ulfa.
15: Baik Hana dan pendengar, Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Polda Sumut, menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di lapangan KS Tubun Mapolda Sumut pada Rabu pagi tadi. Peringatan tahun ini mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat sebagai wujud komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Wakapolda Sumut Brigjen Pol Sony Irawan mengajak seluruh personel Polda Sumut untuk terus menjaga integritas dan menjadikan profesi kepolisian sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibnas yang kondusif merupakan fondasi penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Berikut kutipan pernyataan dari Wakapolda Sumut, Brigjen Pol Sony Irawan.
16: Yang kita berikan kepada bangsa dan negara, semua itu adalah satu tujuannya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, jaga keamanan dan ketertiban, serta menegakkan hukum. Kalau situasi Kamtibmas di Indonesia aman, maka Indonesia akan maju, sehingga akan tercapai visi Indonesia maju di tahun 2040 itu. Kepada seluruh jajaran Polda Sumatera Utara, maklumlah menjadi anggota Polri yang selalu memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat. Profesi Polri adalah profesi yang mulia. Jadikan profesi Polri sebagai ladang ibadah. Permudah urusan orang yang jangan dipersulit.
15: Pendengar, pada peringatan Hari Bayangkara ke-80, Polda Sumut memperoleh penghargaan Anugerah Hasta Kanti dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Penghargaan ini diraih berkat 5 program unggulan Polda Sumut, yakni ketahanan pangan dan program satuan pelayanan pembunuhan gizi atau SPPG, pemberantasan narkotika, penanganan dan mitigasi bencana alam, penanganan berbagai agenda internasional dan aksi unjuk rasa, serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik. Demikian laporan dari Medan, Sumatera Utara, Siti Ova Nadira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Polda Aceh menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Lapangan Merah Mapolda Aceh yang berlangsung hikmat meski sempat diguyur hujan. Bersama reporter Cindy Novitasari. Cindy.
17: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, Polda Aceh menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Lapangan Merah Mapolda Aceh Rabu pagi 1 Juli 2026. Hari Bayangkara tahun ini mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo SIK mewakili Kapolda Aceh bertindak sebagai inspektur upacara. Meski beberapa kali diguyur hujan, seluruh rangkaian upacara tetap berlangsung dengan tertib dan penuh khidmat. Pada upacara tersebut, Wakapolda Aceh membacakan amanat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam amanatnya, Presiden menegaskan bahwa tugas Polri tidak hanya menjaga keamanan dan menegakkan hukum, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, Polri dituntut terus bertransformasi menjadi institusi yang profesional, humanis, responsif, dan proaktif dalam menghadapi berbagai tantangan di tengah masyarakat. Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo menyampaikan bahwa peringatan Hari Bayangkara ke-80 sekaligus menjadi momentum bagi Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, terlebih setelah disahkannya Undang-Undang Polri yang baru. Menurutnya Polri harus semakin profesional, humanis, dan semakin dekat dengan masyarakat.
18: Kita masyarakat, ekspektasi masyarakat sangat tinggi terhadap Polri. Polri harus berbenah dalam memberikan pelayanan, penegakan hukum sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
17: Usai pelaksanaan upacara, rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 dilanjutkan dengan sejumlah atraksi yang menampilkan kemampuan personel Polda Aceh. Di antaranya demonstrasi safety riding oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh, atraksi pengamanan tamu VIP, hingga simulasi penanganan aksi terorisme yang diperagakan personel Brimob Polda Aceh. Melalui peringatan Hari Bayangkara ke-80 ini, Polda Aceh berharap dapat terus memperkuat kepercayaan masyarakat dengan menghadirkan pelayanan kepolisian yang semakin profesional, presisi, dan responsif, sehingga mampu menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Provinsi Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dewan Pimpinan Cabang Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kabupaten Nunukan menginisiasi kegiatan sosialisasi Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 sebagai upaya mendorong perlindungan hak perempuan dan anak dalam status perkawinan. Bersama reporter Ahmad Ilham. Ilham.
11: Ya, baik pendengar. Kegiatan sosialisasi tentang Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 termasuk isbat nikah yang diinisiasi Dewan Pimpinan Cabang Kaukus Perempuan Politik Indonesia bekerjasama dengan Politeknik Negeri Nunukan menjadi salah satu upaya untuk mendorong perlindungan hak perempuan dan anak dalam status perkawinan. Isbat nikah dinilai sebagai dasar utama untuk memperoleh kepastian hukum dan menjamin perlindungan hak perempuan dan anak dalam sebuah keluarga. Ketua DPC KPPI Kabupaten Nunukan, Robianti, mengatakan pencatatan perkawinan secara resmi melalui isbat nikah merupakan hal penting yang perlu dipahami masyarakat. Menurutnya, isbat nikah tidak hanya memberikan legalitas terhadap perkawinan, tetapi juga menjamin perlindungan hak perempuan dan anak dalam berbagai aspek hukum dan administrasi kependudukan. Selain itu, ia mengatakan bahwa Kabupaten Nunukan sebagai daerah transit pekerja migran Indonesia memiliki tantangan tersendiri dalam menertibkan administrasi perkawinan. Ia menilai tidak sedikit pekerja migran yang menetap di Nunukan dan telah menikah secara agama, tetapi belum mencatatkan perkawinannya secara resmi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan kendala administrasi, terutama terkait perlindungan hak perempuan dan anak. Karena itu, sosialisasi tentang isbat nikah menjadi upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya legalitas perkawinan untuk memperoleh perlindungan hukum bagi keluarga.
19: Nah, manfaatnya itu ya jelas, memang isbat nikah ini adalah salah satu hal dasar yang memang harus dimengerti oleh masyarakat sendiri. Karena itu terkait dengan aturan atau kelengkapan diri kita. Nah, kalau kita selaku masyarakat atau warga negara yang tidak mengindahkan hal-hal yang menjadi aturan negara, itu merugikan kita sendiri seperti yang dijelaskan oleh pengadilan agama tadi. Nah, hal-hal ini yang memang menjadi pemikiran kita bersama, agar ini jangan sampai menyulitkan masyarakat sendiri.
11: Ia menambahkan, sosialisasi ini juga merupakan wujud kepedulian terhadap hak para perempuan dalam perkawinan. Ia menegaskan, perkawinan secara resmi menjadi bagian penting untuk melindungi hak perempuan dan anak, serta mempermudah pengurusan dokumen kependudukan untuk mengakses berbagai layanan publik, mulai dari pendidikan hingga kesehatan. Dari Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Ahmad Ilham, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
20: Luar biasa.
21: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid tambah banyak.
22: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform. Multi konten. RRI punya kita.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Pasca musim haji 1447 Hijriah, pemerintah Provinsi Gorontalo terus membenahi infrastruktur Bandara Jalaluddin Gorontalo sebagai persiapan peralihan status dari embarkasi haji antara menjadi embarkasi haji penuh. Bersama reporter Hendra Rauf. Hendra.
2: Baik, dari Gorontalo dapat kami laporkan pemerintah Provinsi Gorontalo berkomitmen dalam waktu dekat ini akan mewujudkan embarkasi haji penuh. Upaya untuk mewujudkan embarkasi haji penuh tersebut sudah diusulkan dari tahun-tahun kemarin. Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengemukakan usulan mewujudkan embarkasi haji penuh masih terus berproses bergantung pada ketersediaan anggaran pemerintah pusat. Saat ini telah dilakukan proses konstruksi yang berkaitan dengan efron pesawat yang telah dilaksanakan tahun 2026 ini. Bahkan rencananya pada tahun 2027 nanti akan dilakukan pelapisan runway Bandara Jalaluddin Gorontalo. Gusnar menambahkan apabila pelaksanaan tahapan ini dapat dikerjakan sesuai dengan rencana, dengan sendirinya pada tahun 2028 nanti pihaknya tinggal menunggu kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat.
3: Ini masih terus berproses, karena juga sangat tergantung dari ketersediaan anggaran pemerintah pusat. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada konstruksi persiapan efron pesawat di Bandara. Itu 2026 ini, dan juga 2027 kita akan melakukan pelapisan lagi runway Bandara. Sehingga dengan demikian, insyaallah 2028 sudah siap, artinya menunggu kebijakan lebih lanjut.
2: Menurut Gubernur, dibutuhkan dukungan dari semua pihak dalam mewujudkan embarkasi haji penuh di Provinsi Gorontalo. Pemerintah Provinsi Gorontalo terus melakukan lobby kepada pemerintah pusat agar pemberangkatan jemaah haji ke depan dapat dilakukan langsung melalui Bandara Jalaluddin Gorontalo. Dari Gorontalo, Hendra Rao Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe mencatat hingga saat ini sudah terdapat 86 kasus HIV/AIDS di wilayah Sangihe. Selengkapnya bersama reporter Alexander Daleng Kade. Alexander.
4: Ya, pemirsa pendengar Pro3, Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2026 mengantongi 86 kasus HIV/AIDS, di mana tahun 2026 semester 1 ditemukan 9 kasus, dari tahun sebelumnya 77 kasus, otomatis sampai saat ini sudah menjadi 86 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Sangihe, Dr. Handi Pasundaran, mengungkapkan berdasarkan sumber resmi bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular, khususnya dari pengelola penyakit HIV, Dinas Kesehatan Sangihe sampai saat ini terdapat 86 kasus HIV/AIDS.
5: Jadi otomatis sekarang sudah total 86 kasus ya, yang sementara ditangani oleh Dinas Kesehatan dan sejumlah UPD atau unit pelaksana teknis daerah, baik itu sakit maupun puskesmas di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
4: Lanjut dikatakan Dr. Handri, mayoritas kasus ini sebenarnya kalau dianalisis, kebanyakan transmisinya terjadi melalui hubungan seksual dibandingkan transmisi yang lain. Alasannya sebab HIV transmisinya melalui hubungan seksual apakah sejenis atau tidak sejenis. Samping itu, bisa juga terjadi transmisi akibat ibu yang terinfeksi kepada bayinya. Kemudian, ada sebagian kecil pada kasus sebagai kombinasi karena penggunaan narkoba melalui jarum suntik yang berganti-ganti. Dari Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Alexander Daleng Kade, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Bekasi menginstruksikan camat dan lurah mencari para pemain judi online di wilayahnya sebagai tindak lanjut temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK bersama reporter Leni Kurniawati. Leni.
6: Ya baik, pendengar Pro3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi segera menginstruksikan camat dan lurah untuk mencari para pemain judi online atau judo di wilayahnya sebagai tindak lanjut temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Dan sesuai dengan temuan PPATK, Kecamatan Bekasi Utara menjadi kecamatan nomor 5 dengan aktivitas judi online atau judol tertinggi di Indonesia sepanjang 2025 dengan jumlah pemain judol sebanyak 7.793 orang. Bahkan menurut Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Aris Bobiho, para pemain judo nantinya akan mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah sehingga para pemain judo berhenti dari aktivitas judo. Berikut pernyataan dari Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Aris Bobiho.
7: Kita akan coba cek, kita akan panggil nanti pacamatnya, dan tentunya dengan
0: terkait ekonomi. Dan hari selain saya ada rapat dengan para PD itu, jangan nih, transfer mahal
7: ini. Untuk secara penyelesaiannya seperti apa gitu ya, Pak?
0: Saya coba kita akan cari mereka, nantinya kan kita minta seperti BJB dan Bank Syariah. Material kita untuk membantu mereka.
6: Dan sekedar diketahui, PPATK mencatat bahwa sepanjang 2025 wilayah Jabodetabek menjadi wilayah dengan aktivitas judol tertinggi secara nasional. Bahkan dari data tersebut, PPATK menemukan sejumlah kecamatan di Jabodetabek dengan pemain judol tertinggi. Dan peringkat pertama diduduki oleh Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, sedangkan Kecamatan Bekasi Utara berada di posisi kelima. Bahkan PPATK juga menemukan bahwa kelompok usia produktif mendominasi pemain judi online. Kelompok usia 20 hingga 30 tahun mencatat prevalensi tertinggi dan disusul kelompok usia 31 hingga 40 tahun. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memperingati Hari Bayangkara ke-80, Kepolisian Resor Kota Samarinda menegaskan komitmennya terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Bersama reporter Sheila Deva.
8: Memasuki usia ke-80, Polresta Samarinda menegaskan komitmennya untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kota Tepian. Hal itu disampaikan Kapolresta Samarinda Kombes Pol Henry Umar setelah upacara peringatan Hari Bayangkara di Gor Segiri Samarinda pada pagi tadi. Henry mengatakan, perjalanan Polri selama 80 tahun harus menjadi bahan evaluasi untuk terus memperbaiki diri. Berbagai pengalaman yang telah dilalui harus menjadi pelajaran agar institusi kepolisian semakin profesional dan dipercaya masyarakat.
9: Satu hal yang pasti, kami akan selalu berusaha untuk memperbaiki diri. Kita akan terus selalu meningkatkan profesionalisme, sehingga nanti wujud dari tema pada tahun ini yaitu Polri untuk masyarakat benar-benar dapat kita wujudkan. Polri betul-betul menjadi institusi yang dipercaya oleh masyarakat dan diakui keberadaannya oleh seluruh masyarakat dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Samarinda.
8: Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Samarinda, Anies Siswantini mengatakan, kehadiran Polri selama ini sangat membantu tugas Satpol PP. Menurutnya, setiap kali turun ke lapangan, jajaran Polresta Samarinda selalu mendampingi sehingga penertiban dan pengamanan bisa berjalan lebih tertib dan lancar.
10: Kami selalu didukung dan di-backup penuh oleh Polresta khususnya di Kota Samarinda dan jajarannya. Di mana pada saat penegakan, ya kan, kita dengan Polri ini selalu bersama-sama pengamanan, ya, saat pengawasan, kami selalu menempatkan diri bahwa Satpol PP dalam rangka tingkat kerja, di mana kewenangannya Polri pada saat itu menjalankan tugas, kita sudah mampu berkolaborasi.
8: Anies berharap sinergi yang selama ini terjalin dapat terus dipertahankan. Menurutnya, kerjasama yang baik antara Polri dan pemerintah daerah menjadi salah satu modal penting untuk mewujudkan Samarinda sebagai kota yang teduh, rapi, aman, dan nyaman. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Sheila Deva, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polda Sumatera Selatan menegaskan komitmennya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui bakti sosial Hari Bayangkara ke-80. Bersama reporter Muhammad Irfan.
11: Polda Sumatera Selatan melaksanakan kegiatan bakti sosial dalam rangkaian peringatan Hari ke-80 Bayangkara. Kegiatan ini dirancang untuk menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat di berbagai wilayah di Sumatera Selatan. Puncak kegiatan bakti sosial digelar di lapangan Wirabakti Pakri Palembang. Acara tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Sandi Nugroho. Dalam rangkaian bakti sosial ke-80 Bayangkara yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Polda Sumatera Selatan menyalurkan sebanyak 1.500 paket bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan ini menjadi bagian dari program sosial berkelanjutan yang telah berjalan sejak April hingga Juni 2026 oleh jajaran Polda Sumatera Selatan. Berdasarkan data yang dihimpun, selama 3 bulan terakhir Polda Sumatera Selatan bersama jajaran telah menyalurkan total 37.754 paket sembako kepada masyarakat. Selain itu juga dilakukan renovasi 92 unit rumah tidak layak huni serta membangun 74 titik fasilitas air bersih di berbagai wilayah. Program ini menjadi bentuk nyata kontribusi Polri dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat akar rumput.
12: Jajaran Polda Sumatera Selatan, baik itu yang ada di Polrestabes maupun di Polrestabes lainnya, untuk melaksanakan kegiatan secara serentak dalam rangka membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama ada rumah-rumah yang tidak layak huni untuk bisa segera diperbaiki sehingga yang berkepentingan menjadi lebih nyaman untuk menikmati.
11: Sementara itu, Andi, seorang mahasiswa dari Palembang, mengungkapkan peringatan Hari Bayangkara bukan hanya sekedar agenda tahunan, tapi juga menjadi momentum untuk mengevaluasi sejauh mana pelayanan Polri kepada masyarakat. Andi berharap peringatan ini menjadi penyemangat bagi institusi kepolisian untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik.
13: Harapan saya, Polri semakin profesional, cepat merespons setiap laporan, dan tetap mengutamakan sikap yang humanis dalam melayani masyarakat.
11: Ia juga berharap Polri semakin profesional dalam menjalankan tugas, cepat merespons setiap laporan masyarakat, serta tetap mengedepankan sikap humanis dalam memberikan pelayanan. Dengan pelayanan yang responsif dan berorientasi pada masyarakat, kepercayaan publik terhadap Polri diharapkan terus meningkat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peringatan HUT ke-80 Bayangkara di Kota Palu menjadi momentum refleksi penguatan peran Polri sebagai pengayom dan pelayan masyarakat, bersama reporter Muhammad Sidik.
14: Kepolisian Resor Kota Polresta Palu melaksanakan peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80 di halaman kantor Wali Kota Palu. Peringatan tahunan tersebut menjadi bagian dari refleksi atas dedikasi Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas, serta mempererat sinergi dengan seluruh elemen masyarakat termasuk pemerintah Kota Palu. Kapolresta Palu Kombes Pol Hari Rosena menjelaskan, HUT ke-80 Bayangkara merupakan momentum untuk menguatkan peran Polri sebagai pengayom dan pelayan masyarakat. Ia menegaskan seluruh jajaran kepolisian mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah akan terus berbenah diri dalam memastikan kehadiran Polri dapat benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat, khususnya bagi masyarakat Kota Palu.
15: Intinya juga harus melayani masyarakat. Pasti ada kurangnya. Pasti ada. Ya. Ibaratnya lubang-lubangnya itu ada. Ya kan? Kesalahan-kesalahannya pasti ada. Tapi insya Allah kalau dari segi organisasi, ya pimpinan kita juga apa yang salah, apa yang kurang itu pasti akan kita benahi. Ya, sangat wajar kok intinya. Satu organisasi itu ada kurang-kurangnya itu ada, sangat wajar. Namun ya kita yang penting ada niat tulus untuk perbaikan ke depan, baik itu untuk struktural, kultural. Semoga HUT ke-80 ini Polresta Palu semakin sukses, semakin berjaya. Perlindungan pengayoman masyarakat semakin meningkat, semakin bagus. Masyarakat terayomi, terlayani.
14: Sementara itu di tingkat masyarakat, Ii Suryati menyebut dalam penanganan permasalahan di masyarakat, personel Polri harus benar-benar hadir sebagai pengayom dan jujuga pelayan masyarakat. Dalam momentum HUT ke-80 Bayangkara ini, ia berharap mampu mengikis gap antara Polri dan juga masyarakat. Hal itu menurutnya penting dilakukan untuk semakin mendekatkan Polri dengan masyarakat.
16: Pesannya, semakin dekat dengan masyarakat, mengayomi masyarakat, tapi itu namanya mendengarkan keluh kesah masyarakat semakin baik, terus bermasyarakat dengan masyarakat, mendengarkan keluh kesah mereka begitu ya, agar masyarakat juga kayak tidak terlalu canggung dengan kayak petugas polisi itu menganggap mereka sebagai pengayom masyarakat begitu.
17: Artinya harus lebih dekat masyarakat.
16: Iya. Kadang masyarakat kan canggung dengan karena itu polisi itu tidak sederajat, jadi canggung kan.
14: Melalui momentum peringatan HUT ke-80 Bayangkara ini, diharapkan mampu mempererat sinergi Polri bersama pemerintah serta seluruh masyarakat, sehingga mampu menjaga stabilitas keamanan serta menciptakan situasi yang kondusif di wilayah Kota Palu.
18: Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Muhammad Sidik melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kami nanti akan kembali menghadirkan Warta Nusantara Siang setelah jeda dari Ruang Gatekeeper.
19: Kilas Berita. Kilas Berita.
20: Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga pembukaan perdagangan hari ini Rabu 1 Juli 2026. Menurut Bloomberg, rupiah dibuka turun 0,22% atau 40 poin menjadi Rp17.947 per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang dari Mirae Aset Sekuritas Jessica Tasijawa mengatakan, pelaku pasar masih bersikap hati-hati menjelang rilis angka inflasi Juni 2026. Pasar juga berekspektasi Bank Indonesia akan tetap mempertahankan kebijakan yang hawkish atau ketat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
19: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
1: Jajaran Polres Nias menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam momentum HUT Bayangkara ke-80. Bersama reporter Indra Jaya.
21: Kepolisian Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80 dengan mengusung semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Berbagai kegiatan digelar sebagai bentuk rasa syukur sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Kasih Humas Polres Nias, Aibda Aris Gule SH mengatakan, peringatan HUT Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus meningkatkan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. Menurutnya, dukungan masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Oleh karena itu, Polri terus membuka ruang komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak guna menjawab kebutuhan serta harapan masyarakat.
22: Kami terus maksimalkan contohnya seperti layanan call center 110 yang siap siaga 24 jam. Kemudian memperbaiki tata kelola pelayanan

0: Sara sebagai mahasiswa dari UNIAS berharap pihak Bhayangkara dapat meningkatkan lagi rasa kepercayaan sehingga masyarakat dapat mempercayai bahwa pihak kepolisian dapat mengungkap kasus-kasus yang masih belum terungkap sampai saat ini.
1: Peringatan HUT Bhayangkara ke-80 tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga refleksi bagi institusi kepolisian untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dari Kota Gunung Soli, Indra Jayanrata melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bandung terus memaksimalkan program pelatihan berbasis kompetensi hingga skema pekerja magang di luar negeri sebagai upaya menekan angka pengangguran yang mencapai lebih dari 99 ribu orang. Bersama reporter Atep Burhanuddin.
3: Dinas Ketenagakerjaan di Senaker Kota Bandung terus memperkuat berbagai strategi untuk menekan angka pengangguran yang saat ini masih mencapai sekitar 99.300 orang. Beragam program disiapkan sebagai upaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ekonomi seperti tingginya inflasi, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, serta kenaikan harga bahan bakar yang berdampak pada daya beli masyarakat. Kepala Dinas Ketenagakerjaan di Senaker Kota Bandung, Yayan Abliana, mengatakan pihaknya tetap berkomitmen menghadirkan program-program yang mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Salah satunya melalui pelatihan kerja dan penyelenggaraan virtual Job Fair 2026 yang dapat diakses melalui aplikasi New Bima. Kegiatan tersebut digelar di kantor di Senaker Kota Bandung. Yayan menjelaskan mulai tahun 2027, Disnaker akan mengubah pola pelatihan kerja. Pelatihan dasar yang tidak berbasis sertifikasi seperti tata boga, tata rambut, dan keterampilan digital akan dialihkan kepada sejumlah organisasi perangkat daerah atau PD.
4: Kita di Disnaker ini terus fokus, kerja keras bagaimana caranya supaya si angka-angka pengangguran itu terus berkurang walaupun dalam kondisi situasi seperti ini. Pertama adalah kita melakukan berbagai macam pelatihan-pelatihan. 2027 kita rubah pola pelatihannya. Pola pelatihan yang asalnya pelatihan dasar dan berbasis kompetensi masih ada di Disnaker, sekarang dipisahkan.
3: Pelaksanaan Job Fair berbasis digital tersebut mendapat respon positif dari masyarakat. Salah satu pencari kerja asal Kota Bandung, Lesa Septiani, mengaku proses melamar pekerjaan melalui aplikasi menjadi lebih praktis karena telah menyediakan tahapan seleksi awal sebelum wawancara.
5: Saya kan emang banyak juga yang ngelamar, jadi sesuai tesnya aja kita mampu atau enggak. Lebih mudah sih kalau kata aku kalau lewat web. Soalnya kayak ada pertanyaan sebelumnya kan, jadi pas waktu interview kita jadi tahu apa sih di dalam yang web itu bisa dipakai juga waktu interview nanti.
3: Hal senada disampaikan Teguh Putra yang baru mengikuti proses wawancara kerja. Menurutnya sistem rekrutmen secara daring membuat proses pencarian kerja menjadi lebih efisien, memudahkan pelamar dalam mengakses informasi lowongan, serta menghemat waktu dan biaya. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kami akan menghadirkan laporan terkait kabar bursa dan rupiah.
6: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Indeks harga saham gabungan IHSG ditutup menguat ke poin 5.690 pada sesi siang ini. IHSG tercatat menguat sebanyak 47,39 poin atau 0,84%. Selengkapnya bersama reporter Pradipta Rahadi. Pradipta, seperti apa update-nya?
7: Ya, baik Hana dan juga pendengar, untuk indeks harga saham gabungan atau IHSG pada penutupan perdagangan sesi pertama di siang hari ini menguat atau masuk dalam zona hijau. Karena IHSG tercatat menguat sebanyak 47,39 poin atau sekitar 0,84% ke level 5.690,58. Dan kurang lebih ada sebanyak 376 saham yang bergerak menguat, di mana 270 saham itu melemah dan 313 saham lainnya ini bergerak secara stagnan. Sementara untuk volume transaksi ini tercatat mencapai 9,89 miliar saham, dengan nilai transaksi sebesar 5,86 triliun rupiah. Sementara untuk frekuensi perdagangan ini mencapai 876,7 ribu kali transaksi. Adapun untuk sementara ini kapitalisasi pasar atau market cap ini senilai kurang lebih 9.987 triliun rupiah, dengan 5 dari 11 indeks sektoral ini yang bergerak di sektor di zona hijau. dan sektor bahan baku ini mencatatkan

0: penguatan sebesar 3,27% yang disusul dengan oleh sektor energi sebesar 1,75%. Untuk saham-saham yang masuk ke dalam top gainers itu ada beberapa perusahaan, kemudian ada pula sejumlah saham yang masuk dalam top losers itu juga menjadi perhatian para investor. Demikian dapat kami laporkan dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nantikan kembali update indeks harga saham gabungan sore nanti di pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Polri berperan menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok penting, memutus rantai distribusi yang merugikan petani seperti tengkulak, sehingga dapat menjaga harga jual di tingkat petani.
2: Didalami berkaitan dengan latar belakang pemberian kuota haji tambahan oleh pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia.
0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tegaskan komitmen Polri mendukung seluruh program pemerintah. KPK mendalami keterangan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga terkait pemberian kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi. Dejan Ferdinandsyah resmi dipasangkan Apriani Rahayu sebagai ganda campuran baru Indonesia. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri mendukung seluruh program pemerintah termasuk percepatan swasembada pangan dan energi. Selengkapnya laporan disampaikan Eliana Zahra. Eliana.
3: Dalam sambutannya pada syukuran Hari Bayangkara ke-80 di Satlat Brimob Cikeas, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan perkembangan global yang diwarnai perubahan iklim, disrupsi teknologi, perang dagang, hingga konflik geopolitik menjadi tantangan yang turut memengaruhi perekonomian dunia termasuk Indonesia. Karena itu Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas nasional serta keberlanjutan pembangunan bangsa, termasuk mewujudkan swasembada pangan dan energi. Di bidang ketahanan pangan, Kapolri menyampaikan Polri terus melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta bekerja sama dengan Bank Himbara dalam memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi petani. Bersama kementerian terkait dan 30.548 kelompok tani, Polri juga mendorong penanaman jagung berkelanjutan di lahan seluas 1,37 juta hektar. Hingga kuartal kedua tahun 2026, panen raya jagung tercatat menghasilkan sekitar 5,7 juta ton. Berikut pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo.
4: Polri berperan menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok penting, memutus rantai distribusi yang merugikan petani seperti tengkulak, sehingga dapat menjaga harga jual di tingkat petani, serta mengungkap berbagai tindak pidana terkait komoditas strategis seperti beras, minyak goreng, LPG, dan BBM bersubsidi.
3: Ya pendengar, pada sektor energi Kapolri juga melaporkan bahwa sepanjang tahun 2026 Polri telah mengungkap 464 tindak pidana di bidang energi, menetapkan 594 tersangka serta menyita berbagai barang bukti berupa ratusan ribu liter BBM solar dan Pertalite serta puluhan ribu tabung LPG. Dari pengungkapan tersebut, estimasi penyelamatan kerugian keuangan negara mencapai lebih dari 756 miliar rupiah. Kapolri menegaskan berbagai langkah di sektor pangan dan energi tersebut diharapkan dapat mendukung stabilitas perekonomian nasional di tengah dinamika global. Seluruh upaya itu juga menjadi bagian dari komitmen Polri untuk terus hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sejalan dengan tema Hari Bayangkara ke-80, Polri untuk masyarakat. Dari kawasan Bogor, Diana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Sulawesi Selatan mengedepankan gerakan sosial pada HUT Bayangkara tahun ini. Syarifuddin dari RRI Makassar melaporkan.
5: Polda Sulawesi Selatan memperingati hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80 dengan menggelar upacara yang akan dihadiri Forkopimda Sulawesi Selatan dipimpin pimpinan lembaga negara, pertikal dan BUMN di wilayah Sulawesi Selatan, pimpinan media dan undangan lainnya. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro kemarin mengungkapkan, Polda Sulawesi Selatan memperingati HUT Bayangkara tahun 2026 mengedepankan kegiatan sosial agar lebih bermanfaat untuk masyarakat sebagaimana tema HUT Bayangkara ke-80 yaitu 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat. Polri tidak hanya menjaga keamanan tetapi juga hadir di tengah masyarakat untuk menjalin kebersamaan. Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengatakan, bagi Polri sangat bersyukur yang usianya ke-80 tahun telah diselenggarakan berbagai kegiatan sosial melibatkan masyarakat untuk berbagi kebahagiaan, juga mengajak agar masyarakat bersama Polri dapat menciptakan keamanan yang kondusif di Sulawesi Selatan.
6: Melaksanakan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Wujud syukur kami dan juga kamu mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga Kamtibmas yang sudah dilaksanakan, tidak ada salahnya kami berbagi untuk kebahagiaan masyarakat. Paling utama adalah rasa syukur kepada Tuhan, di mana kita di usia ke-80 terus bisa berbuat untuk masyarakat.
5: Sementara Wali Kota Makassar Munapri Arifuddin saat menghadiri salah satu momen kegiatan sosial dan olahraga bersama Polrestabes Makassar dan masyarakat di Tanjung Bunga 2 hari lalu, mengapresiasi Polri dalam memperingati HUT Bayangkara ke-80, menggelar kegiatan yang melibatkan masyarakat Kota Makassar. Namun, Munapri Arifuddin mengajak masyarakat agar menjaga ketertiban.
7: Memberikan dampak yang sangat baik di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana kita bisa bersama-sama menjaga yang namanya Kamtibmas. Tidak hanya mengandalkan apa yang harus dilakukan oleh polisi, tapi kita juga sebagai warga masyarakat harus sadar betul untuk bersama-sama menjaga yang namanya ketertiban.
5: Kegiatan sosial yang digelar Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya dalam memperingati HUT Bayangkara ke-80 antara lain donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, konsultasi psikologi gratis, pembagian paket sembako gratis, pemeriksaan gigi gratis, penertiban SIM dan SKCK gratis, penyerahan tali ASI kepada pensiunan Polri dan penyerahan alat-alat bantu bagi anggota Polri yang berkebutuhan khusus.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami keterangan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo terkait pemberian kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia. Selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga didalami berkaitan dengan latar belakang pemberian kuota haji tambahan.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami keterangan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo terkait pemberian kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia. Pemeriksaan tersebut dilakukan terkait dengan dugaan korupsi kuota penhaji dan penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun 2023-2024 yang berlangsung di Kementerian Agama. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik mendalami pengetahuan Dito mengenai alasan pemerintah Arab Saudi bisa memberikan kuota haji tambahan kepada pemerintah Indonesia. Budi menjelaskan keterangan tersebut diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik. KPK menduga terdapat inisiatif dari asosiasi maupun PHK yang bertentangan dengan tujuan awal pemberian kuota tambahan tersebut.
2: Di antaranya saudara DTH yang merupakan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga didalami berkaitan dengan latar belakang pemberian kuota haji tambahan oleh pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia, sehingga ini juga mempertebal alat bukti yang sudah diperoleh sebelumnya terkait dengan inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh para asosiasi ataupun PHK.
8: Sementara itu, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo yang diperiksa KPK sebagai saksi menyampaikan hasil pemeriksaannya. Menurut Dito, Dito didalami terkait sprindik baru terkait dengan penetapan dua tersangka dari pihak swasta, yakni Direktur Operasional Maktur Travel Ismail Adam, serta mantan Ketua Umum Kesatuan Tur Travel Haji Umroh Republik Indonesia, yaitu Azrul Aziz Taba.
9: Disampaikan dikit apa yang...
10: Oh enggak, tadi ini pemeriksaan buat sprindik yang baru. Yang kemarin saya pertama sini untuk yang sprindik tersangka... Yang pertama di usia sama Mas Alex, ini yang kedua untuk yang
9: swasta ya?
10: Swasta, jadi keterangan mengulang dan ya ada tambahan-tambahan informasi. Sekutat itu saja.
8: Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka yakni mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas, staf khususnya Isbah Abdul Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Travel Ismail Adam, serta Komisaris PT Rodo Eksati Utama Azrul Aziz Taba. KPU menduga perkara tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah dan saat ini penyidik masih mengumpulkan bukti tambahan untuk melakukan persidangan nantinya. Dari Jakarta, Hairul Mamprot 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan bersama Forest Stewardship Council, FSC, resmi memperkuat kerjasama dalam pengelolaan hutan lestari. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
11: Kementerian Kehutanan bersama Forest Stewardship Council atau FSC resmi memperkuat kerjasama dalam pengelolaan hutan lestari. Kesepakatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola hutan Indonesia yang berkelanjutan. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari PHL Kementerian Kehutanan Laksmi Wijayanti mengatakan kolaborasi ini tidak hanya memperkuat pengelolaan hutan yang bertanggung jawab, tetapi juga memastikan standar internasional berjalan selaras dengan sistem, regulasi, serta prioritas nasional Indonesia. Ia menjelaskan kerjasama tersebut bertujuan memperkuat tata kelola hutan sehingga manfaat hutan dapat dirasakan oleh masyarakat. Di sisi lain, pengelolaan tersebut dapat mengedepankan upaya pelestarian sekitar 91 juta hektar kawasan hutan Indonesia.
12: Hari ini bukan sekedar penandatanganan sebuah dokumen, melainkan penegasan komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola kehutanan, meningkatkan kepercayaan pasar, dan mendorong perdagangan hasil hutan yang legal, lestari, serta bertanggung jawab.
11: Sementara Direktur Jenderal FSC Internasional Subra Bhattacharjee mengapresiasi komitmen pemerintah Indonesia dalam menjaga kelestarian hutan. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun ketahanan ekosistem sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan hutan. Ia menegaskan bahwa kelestarian hutan tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya hutan.
13: Agar hutan memiliki daya tahan, masyarakat yang bergantung pada hutan juga perlu memiliki daya tahan. Mereka perlu berkembang dan sejahtera. Dan di sinilah saya ingin berterima kasih secara eksplisit kepada pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Kehutanan di sini atas kebijakan perhutanan sosialnya.
11: Melalui kolaborasi ini, pemerintah berharap sinergi antara standar internasional dan kebijakan nasional dapat memperkuat upaya konservasi, sekaligus mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bangkalan menyiapkan distribusi air bersih sebanyak 3.000 liter untuk seluruh kecamatan terdampak kekeringan. Miftahul Umar melaporkan selengkapnya.
14: 3.000 liter dan untuk penyediaan air bersih ini menyesuaikan dari kebutuhan kecamatan.
15: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangkalan menyiapkan distribusi air bersih sebanyak 3.000 liter untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Bangkalan yang terdampak kekeringan. Setiap kecamatan dapat mengajukan permintaan sesuai kebutuhan dengan melampirkan surat resmi dari pihak kecamatan. Menurut Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bangkalan, Arif Rahman Surya, langkah ini dilakukan sebagai antisipasi menghadapi musim kemarau yang mulai berlangsung. Meski intensitas hujan masih ada di beberapa wilayah, sejumlah desa di daerah perbukitan sudah mulai merasakan dampak kekeringan. Ia menambahkan data desa rawan kekeringan masih mengacu pada pendataan tahun sebelumnya karena kondisi tahun berjalan sulit diprediksi akibat hujan yang masih turun tidak merata. Wilayah yang biasanya paling terdampak adalah kecamatan di perbukitan seperti Kokop, Tanah Merah, Galis, dan Kecamatan Keker.
14: 3.000 liter dan untuk pengiriman air bersih ini menyesuaikan dari kebutuhan kecamatan. Surat syaratan bersurat dulu dan ada 3 kecamatan yang sudah bersurat ke BPBD Bangkalan untuk kebutuhan air bersih ini. Kecamatan 10 ini Pak Desa, Kecamatan Kokong 11 liter.
15: Sementara itu, Kepala Desa Pangilian Zaikul Haq Al-Farizi mengungkapkan warga desanya mulai ada yang mengalami krisis air bersih. Jika berada di puncak kemarau, satu sumber mata air yang ada digunakan oleh 3 desa.
16: Sebagian warga kami sudah berbondong-bondong ke sumur atau ada yang beli ke tangki.
15: Ia menambahkan warganya harus berjalan 3-4 km untuk mengambil air. Dropping air bukanlah solusi utama. Ia berharap ada perhatian khusus dari pemerintah daerah, terutama melalui pemasangan pipanisasi dari PDAM. Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, Kemenhaj memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Meskipun sebagian besar jemaah telah tiba di tanah air, selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
18: Ya, pendengar, dapat kami informasikan pada hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhaj memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jamaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Juru bicara Kemenhaj, Maria Asegab, mengatakan seluruh layanan di Madinah tetap berjalan penuh, mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, layanan kesehatan, hingga bimbingan ibadah. Fokus Kemenhaj saat ini adalah memastikan jemaah yang masih berada di Madinah dapat menuntaskan rangkaian ibadah dengan tenang, nyaman, dan khusyuk sebelum kembali ke tanah air. Komitmen pelayanan Kemenhaj tidak berkurang meskipun operasional haji telah memasuki fase akhir dan mengimbau jemaah haji untuk selalu menjaga kesehatannya. Berikut keterangan Maria Asegab.
19: Bersama keluarga, kami juga turut mengingatkan dan juga mengajak seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan hingga nanti tiba di tanah air dan juga mematuhi seluruh ketentuan penerbangan agar proses kepulangan dapat berjalan lebih lancar dan juga efektif. Komitmen kami adalah memastikan setiap jemaah pulang dengan selamat, sehat, dan mendapatkan pelayanan terbaik hingga kepulangan kloter terakhir. Semoga seluruh jemaah memperoleh haji yang mabrur dan mabruroh. Amin.
18: Dan pendengar, sebagian bagian dari peningkatan kualitas pelayanan, petugas daerah kerja Madinah juga telah menuntaskan fasilitas penerjunan tasrei raudhah bagi seluruh jemaah yang berhak. Hingga kemarin sebanyak 165.000 lebih tasrei raudhah berhasil diterbitkan, terdiri dari atas 54.500 lebih tasrei untuk jemaah gelombang pertama dan 110.000 lebih tasrei untuk jamaah gelombang kedua. Menurut Maria, layanan tersebut menjadi salah satu upaya Kemenhaj agar jamaah dapat melaksanakan ibadah di raudhah secara tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas Arab Saudi. Demikian Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari ini menjadi penutup seluruh proses pemulangan jemaah haji tahun 2026 melalui embarkasi Surabaya. Setelah hampir satu bulan melayani kepulangan puluhan ribu jemaah, kloter terakhir dijadwalkan tiba pada Rabu 1 Juli. Andri Santoso dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya. Andri, seperti apa pantauan terkininya?
20: Ya, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan kota Surabaya di embarkasi Surabaya, di mana hari ini pada Rabu 1 Juli 2026 dijadwalkan menjadi penutup seluruh rangkaian operasional pemulangan jemaah haji atau debarkasi di embarkasi Surabaya, Jawa Timur, yang melayani jemaah asal Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH debarkasi Surabaya, Muhammad As'adul Anam, mengatakan kedatangan kloter 116 menjadi kloter terakhir sekaligus menandai berakhirnya operasional haji tahun 2026 di embarkasi Surabaya. Seluruh proses kepulangan dipusatkan di asrama haji embarkasi Surabaya dan pesawat mendarat melalui Bandara Internasional Juanda. Sementara sehari sebelum penutupan operasional, ANA menyebut tepatnya pada Selasa 30 Juni pagi waktu Indonesia Barat, sebanyak 111 kloter telah tiba di tanah air dengan total 42.013 jemaah dan petugas haji. Jumlah tersebut mencapai sekitar 90% dari target pemulangan hingga Selasa 30 Juli. Menurut Anam, selama proses pemulangan, PPIH juga mencatat adanya sejumlah penyesuaian data atau mutasi jemaah. Tercatat 309 mutasi keluar, diantaranya 71 jemaah wafat di Arab Saudi, 40 jemaah masih menjalani perawatan, serta sejumlah jemaah yang mengalami perubahan kloter, penundaan kepulangan maupun pulang secara mandiri. PPIH Debarkasi Surabaya, Jawa Timur juga menegaskan akan terus mengawal proses pemulangan hingga kloter terakhir tiba dengan selamat di tanah air, sekaligus memastikan pelayanan bagi jemaah yang masih menjalani perawatan tetap menjadi perhatian utama oleh Kementerian Haji. Dari Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Andri Santoso, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musim haji 2026 selesai. 5.834 jemaah haji debarkasi Balikpapan kembali ke tanah air. Rizky Multianata dari RRI Samarinda melaporkan. Rizky.
1: Baik, Hana Pratiwi dan juga para pendengar, operasional pemulangan jemaah haji melalui debarkasi Batakan Balikpapan resmi berakhir setelah kedatangan kloter Balikpapan 17 yang membawa 105 jemaah haji. Yang tibanya kloter terakhir tersebut, sebanyak 5.834 jemaah haji musim 2026 telah berhasil dipulangkan ke tanah suci air maksud kami, melalui debarkasi Balikpapan. Pasca berakhirnya operasional, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH debarkasi Balikpapan mulai melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh rangkaian pelayanan. Dan evaluasi ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya. Sekretaris PPIH debarkasi Balikpapan, Suharto Bayjuri kepada RRI mengatakan, secara umum pelayanan kepada jemaah haji berjalan baik dan mendapatkan respon positif, dan pelayanan tersebut diimpun dari berbagai masukan jemaah haji terkait pelayanan akomodasi, konsumsi, kesehatan, pengelolaan bagasi hingga proses pemulangan ke daerah asal. Berikut pernyataan Suharto Bayjuri.
21: Ya, tapi kita tidak jumawa terhadap jawaban daripada para jemaah haji tersebut. Kami selalu ingin berbuat berinovasi untuk kedepannya lebih baik lagi seperti itu. Karena tidak ada yang luput dari kesalahan dalam melaksanakan proses penjemputan ini atau penerimaan jemaah haji asal dari tanah suci ini.
1: Sementara itu, Ketua PPIH Debarkasi Balikpapan Mukhlis pada RRI mengungkapkan jumlah jemaah haji yang wafat pada musim haji tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Namun menurutnya kenaikan tersebut bersejalan dengan bertambahnya kuota jemaah haji yang diberangkatkan melalui debarkasi Batakan Balikpapan. Mulis juga mengatakan apabila pada musim haji di tahun lalu tercatat 4 jemaah haji wafat, maka pada tahun ini jumlahnya mencapai sekitar 12 orang, dan ia menilai kondisi tersebut perlu dilihat secara proporsional karena kuota jemaah haji yang dilayani debarkasi Balikpapan juga meningkat sekitar 602 orang dibanding di tahun lalu. Berikut pernyataan dari Mukhlis.
22: Debarkasi Balikpapan memang ada peningkatan jumlah yang meninggal ya, karena sesuai dengan kenaikan daripada jumlah kota itu sendiri kan, kalau tim ada peningkatan sekitar 602. Jadi wajar saja kalau jumlah yang wafat juga lebih banyak penting.
1: Menurut juga Muhlis, PPIH menegaskan seluruh hasil evaluasi penyelenggaraan haji di tahun ini di Debarkasi Balikpapan dari dasar perbaikan sistem pelayanan harga agar pelayanan ibadah haji di Debarkasi Balikpapan pada masa mendatang semakin profesional, humanis, serta mampu memberikan rasa nyaman dan nyaman bagi seluruh jemaah haji dari 4 provinsi di wilayah Balikpapan ini sendiri. Dari Debarkasi Batakan Balikpapan, Rizky kemudian melaporkan, Pro3 RRI terus mendara untuk Indonesia.
23: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Duta Besar Indonesia untuk Rusia Wahid Supriyadi mengatakan, Rusia telah lama menawarkan kerjasama dalam pengembangan energi nuklir. Tawaran sempat disampaikan sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY, sebagai salah satu opsi kebutuhan energi. Ia menjelaskan pemerintah kini telah memiliki peta jalan menuju Indonesia sebagai negara maju pada 2045. Menurutnya, kebutuhan energi nasional akan semakin besar sehingga memerlukan sumber energi yang stabil dan berkelanjutan. Beralih ke informasi olahraga, Dejan Ferdinandsyah resmi dipasangkan Apriani Rahayu sebagai ganda campuran baru Indonesia. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
3: Kejutan datang dari sektor ganda campuran Indonesia. Dejan Ferdinandsyah resmi dipasangkan dengan Apriani Rahayu, peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 di ganda putri. Duet baru ini langsung menarik perhatian dan siap mulai debut mereka di TP Open 2026 akhir Juli mendatang. Pergantian sektor ini berawal dari permintaan Dejan sendiri. Ia secara spesifik ingin berpasangan dengan Apriani di ganda campuran. Pelatih ganda campuran PBPBSI Rioni Mainaki mendukung penuh langkah ini. Dejan mengaku antusias dengan pasangan barunya. Baginya, pengalaman Apriani di panggung dunia adalah aset yang tak ternilai.
4: Mas Jonto butuh banyak adaptasi dari pola, dari strategi juga kan harus lebih banyak adaptasi lah. Tapi memang menurut saya, jadi Kapi punya modal dari pengalaman, dari skill juga dia punya modal. Jadi tinggal dikomunikasiin, maksudnya komunikasiin itu kayak, oh Kapi mungkin lebih baiknya seperti ini, lebih baiknya seperti itu. Jadi saya sih sekarang lebih ngikutin dulu Kapi nyamannya seperti apa. Karena kalau saya paksain juga susah kan. Jadi coba cari formula yang pas untuk kita. Jadi supaya nanti enak nggak enaknya di mana nih diobrolin, dikomunikasiin seperti itu.
3: Di sisi lain, Apriani secara terbuka mengakui bahwa ia masih membutuhkan jam terbang dan turnamen untuk membangun kekompakan dengan Dejan. Sebagai mantan pemain ganda putri, ia harus menyesuaikan ritme pergerakan dan rotasi lapangan dengan gaya bermain ganda campuran.
6: Alhamdulillah overall lancar dan dibantu juga sama teman-teman yang lain dan juga Dejan. Apalagi kan saya mungkin dari nol banget ya, jadi saya memang harus benar-benar ngejar juga, terus nggak mau tertinggal jauh juga, karena kan dari dulu kan di ganda putri, jadi memang masih banyak pola-pola yang mesti saya harus pelajarin terus.
3: Meski masih dalam tahap adaptasi, jajaran PBSI menilai pasangan ini memiliki potensi besar di sektor ganda campuran. Asalkan mereka rutin mendapatkan kesempatan bermain di kompetisi level atas, duet ini bisa menjadi ancaman serius bagi ganda campuran dunia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Jaringan Berita Nasional.
3: Kami menghadirkan informasi terkait panitia seleksi calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI tahun 2026 hingga 2031. Menerima pasukan informasi dan atau rekam jejak masyarakat terhadap 60 peserta yang telah lulus seleksi tes penulisan makalah. Masukan disampaikan melalui email panselrri@komdigi.go.id dengan subjek masukan rekam jejak nama peserta paling lambat 9 Juli 2026. Setiap masukan akan dijaga kerahasiaannya. Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui situs seleksi.comdigi.go.id.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
3: Komisi 10 DPR RI menyorot tren penurunan minat calon mahasiswa program studi sains SNPMB PTN 2026. Fenomena minimnya pendaftar dibanding kuota daya tampung dinilai menjadi ancaman rapuhnya pondasi riset dan inovasi nasional di masa depan. Badan Pusat Statistik BPS mencatat adanya kenaikan inflasi yang terjadi pada bulan Juni 2026. Kelompok transportasi menjadi pemicu utama inflasi di bulan ini. Pemerhati kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies Bambang Rukminto menilai kultur atau budaya organisasi masih menjadi pekerjaan rumah Polri. Menurutnya, reformasi struktural, cara kerja dalam penanganan perkara menjadi hal-hal penting dalam reformasi struktural Polri. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
3: Kami akan hadirkan topik pilihan HUT Bhayangkara ke-80, pengabdian Polri untuk masyarakat. Memperingati HUT Bhayangkara ke-80, Polri kembali menegaskan komitmennya untuk hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Peringatan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dengan seluruh elemen bangsa dalam menciptakan keamanan dan ketertiban. Dengan menekankan semangat Polri untuk masyarakat, institusi kepolisian terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan yang profesional, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di usia ke-80 Bhayangkara ini, bagaimana mewujudkan semangat Polri dalam meningkatkan pelayanan, penegakan hukum, dan kedekatan dengan masyarakat? Kami akan perbincangkan bersama Ketua Sekretariat Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian, Koalisi RFP, Arif Maulana.
0: Wawancara Pro 3.
3: Pak Arif, selamat siang.
4: Selamat siang Mbak Ana dan pendengar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif, bagaimana Koalisi Masyarakat Sipil memaknai tema HUT Bhayangkara ke-80, pengabdian Polri untuk masyarakat?
4: Ya, saya kira tema ini sangat penting ya, dan menunjukkan jati diri Polri sebagaimana mandat di dalam konstitusi pasal 30 di ayat 3 bahwa kepolisian ini adalah alatnya rakyat ya, untuk kemudian menegakkan Kamtibmas, keamanan ketertiban masyarakat, kemudian penegakan hukum, dan juga melindungi, mengayomi masyarakat. Sehingga memang tugasnya kepolisian ini sebagai alat pelindung masyarakat dan mengabdikan diri kepada masyarakat. Ini bukan sebagai alat pelindung kekuasaan, investasi, atau bahkan oligarki. Saya kira ini tema yang sangat penting untuk kemudian betul-betul dipahami oleh insan kepolisian dan seluruh rakyat Indonesia. Karena hari ini ulang tahun kepolisian yang ke-80 atau tepat 28 tahun pasca reformasi di mana Polri dilahirkan. Dan sebagai alatnya rakyat, alatnya masyarakat, masyarakat juga memperingati hari kepolisian ini. Karena baik buruknya kepolisian itu akan sangat berdampak serius pada kepentingan keselamatan, keamanan, keadilan di masyarakat itu sendiri.
3: Nah, dari menurut koalisi RFP sendiri, sejauh mana tema tersebut telah tercermin dalam praktik kepolisian selama setahun terakhir ini, Pak Arief?
4: Ya, saya kira tema ini menjadi tantangan serius ya, dan ujian yang mendasar bagi kepolisian dalam 10 tahun, bahkan di masa depan. Ya. Karena kami melihat 80 tahun kepolisian atau 28 tahun pasca reformasi di mana masyarakat Indonesia mendambakan lahirnya polisi sipil yang menghormati hak asasi manusia, tidak berkarakter atau menggunakan pendekatan kekerasan atau militeristik dalam kerja-kerjanya sehingga bisa melindungi, mengayomi masyarakat dan menghadirkan keadilan. Ini masih jauh dari cita-cita atau jauh panggang dari api. Kami melihat justru ada kemunduran yang sangat serius di soal profesionalitas, kemudian soal independensi, dan juga bagaimana kepolisian mestinya melindungi, mengayomi masyarakat, tapi kecenderungannya justru hari ini menjadi masalah ya, dan kemudian menyakiti masyarakat gitu. Nah, ini kita bisa melihat dari bagaimana dari tahun ke tahun kepolisian itu justru menjadi aktor paling banyak dilaporkan di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang diduga melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian juga dilaporkan ke Ombudsman Republik Indonesia karena banyak melakukan pelayanan publik yang buruk atau maladministrasi. Dan kita juga bisa melihat secara langsung bagaimana kasus-kasus seperti tragedi Kanjuruhan, kemudian kasus Sambo, kasus Teddy Minahasa, dan yang di terakhir-terakhir ini kita juga melihat ada penangkapan kriminalisasi aktivis besar-besaran di Agustus-September, di mana masyarakat yang mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat, tapi justru kemudian direpresi sedemikian hebat. Dan juga kasus-kasus yang lain seperti adanya pelecehan seksual oleh polisian terhadap korban perkosaan itu di Nusa Tenggara Timur gitu ya. Dan banyak penyimpangan dan ketidakadilan yang justru dimunculkan oleh kepolisian. Misalkan impunitas. Kita sampai hari ini masih menyaksikan bagaimana Firly Bahuri ya. Mantan ketua KPK yang juga dulunya polisi aktif, tidak diproses hukum, kemudian yang melindas Afan Kurniawan masih bebas, ya, dan kasus-kasus penting seperti teman kami, Andri Yunus, yang disiram air keras, proses hukumnya juga belum tuntas di kepolisian. Jadi, saya kira tema ini menjadi pengingat, ya, untuk bukan hanya institusi kepolisian, tapi juga masyarakat. Masyarakat mendambakan, ya, menginginkan kepolisian yang berintegritas, kepolisian yang betul-betul bisa melindungi dan mengayomi masyarakat. Maka dari itu, ya, kita semua penting untuk mengingatkan. Dan saya sedikit menambahkan, beberapa waktu yang lalu masyarakat Indonesia ini kan mengeluh, ya, kita bersuara keras kita butuh reformasi kepolisian. Ya. Presiden menyambutnya dengan membentuk berbagai tim, internal kepolisian juga membentuk tim, tapi yang terjadi adalah revisi undang-undang kepolisian, ya, juga ada revisi kitab undang-undang hukum acara pidana yang justru menambah persoalan. Jadi tidak menjawab masalah-masalah di tubuh kepolisian seperti butuhnya pembatasan kekuasaan, pengawasan di internal dan eksternal yang lebih independen dan efektif. Kemudian juga soal transparansi akuntabilitas. Tapi di undang-undang yang baru justru menambah masalah dengan mengurangi kontrol efektivitas dari lembaga-lembaga pengawas. Nah, ini yang saya katakan sebagai polisian betul-betul diuji dengan tema ini. Jangan sampai kemudian tema ini hanya menjadi jargon saja, yeah. Tetapi dalam realitanya kita menemukan fakta-fakta yang seperti kami tadi sebutkan. Misalkan di YLBHI sendiri, kami di YLBHI punya 18 kantor di seluruh Indonesia. Kami mendata, ini baru yang ada di kantor kami. Banyak kasus kriminalisasi terhadap aktivis maupun masyarakat yang memperjuangkan hak-haknya. Dalam 5 tahun terakhir ada sekitar 172 kasus dengan 1.122 korban dari berbagai latar belakang. Kemudian juga ada 5 tahun terakhir kami mencatat kasus kekerasan penyiksaan oleh kepolisian termasuk extrajudicial killing itu mencapai 123 kasus. Ya, dengan korban yang cukup banyak gitu ya. Dan saya kira ini ironi ya. Dari mimpi kita, harapan kita memiliki kepolisian yang betul-betul profesional ya, melindungi masyarakat.
3: Iya, baik. Nah, Pak Arief juga semoga tapi di hari ulang tahunnya yang ke-80 ini begitu benar-benar pengabdian Polri ini untuk masyarakat. Terima kasih nih Pak Arief ya, betul, telah menyampaikan perspektifnya kepada masyarakat juga Pak Arief. Selamat siang.
4: Selamat siang, Mbak Hana.
3: Ketua Sekretariat Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian Koalisi RFP, Arief Maulana, berbicara terkait HUT Bayangkara ke-80 pengabdian Polri untuk masyarakat.
0: Wawancara Pro 3.

0: Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Bayangkara Nararia kepada 3 anggota Polri pada upacara Hari Bayangkara ke-80 pagi tadi. Penghargaan tersebut ditujukan bagi personel yang menunjukkan dedikasi, keberanian, dan jasa luar biasa dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Prosesi penyematan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo di hadapan peserta upacara dan tamu undangan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Kami masih membahas terkait HUT Bhayangkara ke-80 pengabdian Polri untuk masyarakat. Dan untuk memperbincangkan hal ini lebih lanjut, saat ini kami telah bersama Komisioner Kompolnas Irjen Polisi Purnawirawan Ida Utari Purnamasasi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Ibu Ida, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Ana. Apa kabar?
1: Kabar baik, Ibu Ida. Kabar baik ya, Ibu Ida ya. Terlebih di hari ulang tahun Bhayangkara ke-80 ini, Ibu Ida. Baik.
2: Iya.
1: Ibu Ida, bagaimana ini Kompolnas memaknai tema HUT Bhayangkara ke-80, pengabdian Polri untuk masyarakat?
2: Iya. Terima kasih, Mbak Ana. Pertama, saya menyampaikan selamat dulu kepada seluruh anggota Polri di Indonesia, sampai plus yang paling dekat dengan masyarakat yaitu di Pospol. Selamat Hari Bhayangkara atau Dirgahayu ke-80 Bhayangkara. Termasuk rekan-rekan anggota yang di luar sana yang sedang melaksanakan tugas di negara lain dalam bentuk Foreign Policy Unit. Ya, Mbak Ana, mengenai tema ini.
1: Yeah.
2: Tema ini sangat relevan dan mungkin akan selamanya relevan ini, karena memang sebenarnya kehadiran polisi ini adalah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu sejatinya. Konsep Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat sebagaimana diamanatkan di dalam undang-undang itu adalah sejatinya dalam rangka mendekatkan dengan masyarakat itu sendiri. Itu endingnya apa? Apabila semua ini bisa dilaksanakan dengan baik, maka kepercayaan masyarakat ke

0: selama setahun terakhir?
1: Ya, beberapa pekerjaan atau inovasi yang dilakukan Polri dalam rangka membangun trust atau kedekatan dengan masyarakat, termasuk di dalamnya membangun inovasi berkenaan dengan SKCK, kemudian berkenaan dengan pelayanan SIM dan STNK, kemudian pelayanan-pelayanan berkenaan dengan memberikan pelayanan kepada pengunjuk rasa atau berekspresi kepada di lingkungan publik, maupun hal lain yang menjadi kebijakan pemerintah, sebagaimana sebenarnya sudah diakomodir dengan undang-undang yang sekarang, undang-undang perubahan undang-undang Polri ini, yaitu.
0: Bu Ida. Baik, tampaknya kami mengalami koneksi terputus dengan narasumber kami, Komisioner Kompolnas Irjen Pol Purnawirawan Ida Utari Purnamasasi. Tadi kami telah memperbincangkan terkait hari ulang tahun Bayangkara ke-80 pengabdian Polri untuk masyarakat. Diucapkannya selamat hari Bayangkara ke-80. Jadi disebutkan kalau memang temanya ini sangat relevan dan mungkin selamanya akan relevan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi memang konsep Polri diamanatkan undang-undang seperti itu. Jadi sejatinya dalam rangka mendekatkan dengan masyarakat sendiri, kepercayaan masyarakat kepada Polri semakin baik. Jadi menurutnya beberapa pekerjaan inovasi yang dilakukan Polri membangun trust atau kedekatan ini dengan masyarakat, termasuk di dalamnya membangun inovasi berkenaan dengan SKCK, kemudian pelayanan kepada pengunjuk rasa juga. Lantas seperti apa nantinya tantangan atau kelemahan yang masih menjadi perhatian Kompolnas? Kami telah tersambung kembali bersama Ibu Ida. Ibu Ida, mohon maaf ini sempat terputus Ibu Ida.
1: Benar ya. Iya.
0: Nah, silakan ya. Bu Ida dilanjutkan.
1: Ya, itu. Dalam setahun ini memang kinerja Polri menjadi, ada naik turunnya. Gitu. Beberapa case sehingga yang kemudian menjadikan Polri menjadi turun kepercayaannya, khususnya berkenaan dengan penanganan unjuk rasa yang dinilai masyarakat represif, itu menjadi catatan tersendiri. Namun ada hal yang bisa mengungkit juga pelayanan masyarakatnya adalah berkenaan dengan sudah tersedianya, tergelarnya Direktorat PPA-PPO yang ada di 11 polda ini dalam rangka memberikan akses dan pelayanan yang terbaik kepada perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender, termasuk di beberapa polres. Ini ada catatan sendiri bagi kami. Hal yang lebih menarik lagi adalah upaya-upaya Polri yang selama ini di bidang Harkam Tipmas yang lebih difokuskan kepada peran Babin Kamtipmas yang selama ini menjadi bahasa kita adalah ikon yang umumnya Polri dalam rangka mendekatkan dengan masyarakat, ini sudah semakin baik. Itu catatan kami, Mbak.
0: Baik, berarti juga semakin adanya trust dari masyarakat begitu ya. Makanya juga ada peran dari Babin Kamtipmas ini sendiri begitu ya Bu Ida ya?
1: Betul, iya.
0: Baik, nah langkah yang perlu diprioritaskan Polri supaya kepercayaan publik semakin meningkat ini maka harus seperti apa Bu Ida?
1: Ya, Polri ini banyak hal yang mendorongkan sehingga reformasi Polri kemarin ini digulirkan. Banyak yang menyampaikan kepada masyarakat bahwa reformasi kultural Polri ini belum maksimal dilaksanakan. Itu artinya begini, bahwa diharapkan semua anggota Polri itu memahami bahwa mereka itu adalah pelayan masyarakat. Itu yang harus ada di dalam dada setiap anggota Polri, bahwa mereka bekerja itu dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu Pak Kapolri membuat tagline-nya adalah Polri untuk masyarakat. Nah, konsep ini, mindset ini harus ada di setiap anggota Polri, mulai dari bawah sampai atas.

0: Ini yang harus dilakukan. Bagaimana jika mereka melakukan penyimpangan? Maka yang paling penting adalah fungsi-fungsi di internal, khususnya pengawasan melekat bagi oleh pimpinannya, ini menjadi penting. Dan tauladan, role model ini penting juga harus dilakukan oleh setiap pimpinan sehingga dia mampu melakukan pengawasan melekat pada anggotanya. Nah, bagaimana dengan kontribusi lembaga pendidikan? Lembaga pendidikan ini menjadi salah satu pemegang kunci untuk bagaimana membangun polisi ini memiliki karakter bahwa dia adalah seorang pelayan masyarakat. Di lembaga pendidikan inilah mereka digodok untuk sebagai pelayan masyarakat.
1: Baik Bu Ida.
0: Itu Mbak.
1: Ya, Bu Ida, semoga juga memang cita-cita ini terus terwujud begitu ya. Bahkan menurut Bu Ida tadi temanya juga relevan ini selamanya mungkin begitu ya Bu Ida ya, menjadi pengabdian Polri untuk masyarakat. Terima kasih Bu Ida telah memberikan perspektifnya. Iya, halo Bu Ida. Iya. Baik, Bu Ida, terima kasih ini Bu Ida telah menyampaikan perspektifnya Bu Ida. Baik, kami mengalami gangguan koneksi kembali dengan Komisioner Kompolnas Irjen Polisi Purnawirawan Ida Utari Purnamasasi yang saat ini memang sedang berada di perjalanan. Jadi disebutkannya kalau memang semoga pengabdian Polri untuk masyarakat sesuai tema dari HUT Bayangkara ke-80.
2: Wawancara Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara Hari Bayangkara ke-80 di Satlat Brimob Cikeas Bogor. Dalam amanatnya, Presiden menekankan pentingnya Polri menjaga kepercayaan rakyat dan menegakkan hukum secara adil. Selengkapnya bersama reporter Afriani Respati. Afriani.
1: Ya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Polri harus selalu hadir untuk rakyat, bekerja untuk rakyat, melindungi rakyat, dan mengabdi kepada bangsa dan negara. Penegasan tersebut disampaikan Presiden Prabowo tepatnya pada saat memimpin upacara Hari Bayangkara ke-80 sebagai inspektur upacara di Satlat Brimob Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pagi hari tadi. Dan dalam amanatnya, Presiden mengatakan bahwa tema peringatan tahun ini, yaitu Polri untuk Masyarakat, harus menjadi jati diri sekaligus kompas moral bagi setiap anggota Polri dalam menjalankan tugasnya. Berikut pernyataan kutipan amanat Presiden Prabowo Subianto.
2: Karena itu tantangan saudara, tantangan kita semua masih besar dan masih banyak. Saudara-saudara, negara kita adalah negara hukum.
0: Afriani, silakan dilanjutkan laporannya.
1: Ya, baik Hana. Presiden juga tadi mengingatkan kita bahwa Indonesia saat ini tengah menjalani transformasi besar di berbagai sektor. Mulai dari ekonomi, birokrasi, pendidikan, pangan hingga energi. Karena itulah menurut Presiden, pembangunan dan kemakmuran tidak akan terwujud tanpa stabilitas, keamanan, dan kepastian hukum. Maka Kepala Negara menilai bahwa peran Polri sangatlah strategis dalam menjaga stabilitas itu. Presiden juga menegaskan bahwa negara yang kuat tidak akan berhasil, dan negara yang kuat dan berhasil, maksud saya, adalah negara yang memiliki institusi kepolisian yang profesional, dipercaya rakyat, dan mampu memberikan rasa aman pada masyarakat. Pendengar, pada kesempatan tadi juga Presiden mengingatkan berbagai tantangan yang masih dihadapi Indonesia, khususnya pada peredaran narkotika, judi online, perdagangan orang, hingga sederet kasus korupsi lainnya. Namun, Presiden memberikan sejumlah pesan, khususnya kepada jajaran Polri, mulai dari untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan rakyat, menjadi polisi yang dekat dengan masyarakat, dan juga menegakkan hukum secara adil. Secara khusus, Presiden mengingatkan agar hukum menjadi pelindung rakyat dan tidak boleh tajam ke bawah maupun tumpul ke atas. Presiden juga menegaskan tidak boleh ada penyalahgunaan kewenangan maupun pihak-pihak yang kebal terhadap hukum itu. Pendengar, rangkaian upacara Hari Bayangkara ke-80 ini berlangsung pagi tadi diisi dengan pemeriksaan pasukan, pengucapan tribrata, serta penanugerahan tanda kehormatan kepada sejumlah satuan dan personel Polri berprestasi. Setelah upacara tadi, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan peragaan kemampuan operasional Polri dan defile para pasukan yang menarik. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan langsung dari Satlat Brimob Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita dalam negeri lainnya, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi bersama Universitas Brawijaya, Institut Teknologi 10 November, dan Universitas Gajah Mada mencetak puluhan mahasiswa bertalenta digital melalui program Artificial Intelligence Talent Factory yang digelar di Universitas Brawijaya Malang. Selengkapnya bersama reporter Hanum Oktavia.
3: Komunikasi dan Digital Komdigi bersama Universitas Brawijaya UB, Institut Teknologi 10 November ITS, dan Universitas Gajah Mada UGM telah berhasil mencetak puluhan mahasiswa bertalenta digital melalui program Artificial Intelligence Talent Factory atau AITF. Program ini menghasilkan solusi berbasis AI yang siap mendukung berbagai program strategis pemerintah mulai dari pendidikan hingga penyaluran bantuan sosial. Kepala Badan Pengembangan SDM Komunikasi dan Digital Kementerian Komdigi, Bonifacius Wahyu Pujianto, saat menghadiri Demo Day and Graduation AI Talent Factory di Universitas Brawijaya mengatakan, pada program tahun 2026, UB mengembangkan solusi AI yang mendukung sekolah rakyat serta sistem pengolahan data penerima bantuan sosial yang nantinya akan dimanfaatkan pemerintah Provinsi Jawa Timur hingga Kementerian Sosial. Sementara ITS mengembangkan teknologi perlindungan anak di ruang digital, sedangkan UGM mengembangkan sistem media analytics untuk mendukung kebutuhan Kementerian Komdigi. AI Talent Factory dirancang agar mahasiswa tidak hanya mempelajari teknologi secara teoritis, tetapi juga mengembangkan solusi yang dapat langsung diterapkan dalam penyelenggaraan layanan publik. Karena pihaknya ingin talenta digital Indonesia mampu menciptakan, mengembangkan, menguji, sekaligus menghadirkan solusi AI yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Universitas Brawijaya sendiri menjadi kampus pertama yang menjalankan proyek percontohan AI Talent Factory pada 2025. Saat itu, sebanyak 34 mahasiswa mengembangkan berbagai solusi berbasis data, mulai dari penguatan digital talent pool hingga sistem analisis dan pengawasan digital.
4: Ini adalah program dari Kementerian Komdigi dengan beberapa perguruan tinggi, Universitas Brawijaya, ITS, dan UGM. Masing-masing universitas memiliki use case atau problem yang harus dipecahkan. Semoga ke depan para alumni.
3: Menurut Prof. Widodo, pemanfaatan kecerdasan artificial diharapkan mampu meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial sehingga program pemerintah menjadi lebih tepat sasaran.
5: Universitas Brawijaya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dari Komdigi dan juga Kemensos atas terselenggaranya AI Talent Factory yang untuk mahasiswa Universitas Brawijaya membuat aplikasi untuk pembelajaran model pembelajaran sekolah rakyat dan juga untuk pengambilan data pada masyarakat-masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan sosial.
3: Selain itu, hasil pengembangan mahasiswa UB juga akan diterapkan pada ratusan sekolah rakyat yang tengah dikembangkan oleh pemerintah, sehingga menjadi modal penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita mancanegara, Kementerian Luar Negeri Qatar memastikan Amerika Serikat akan tetap melanjutkan perundingan dengan Iran usai Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bertemu dengan utusan Presiden Amerika Serikat Steve Witkoff dan Jared Kushner. Perundingan akan dilanjutkan berdasarkan kerangka nota kesepahaman bilateral MOU sebagai upaya meningkatkan keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Melalui unggahan kementerian di media sosial, Sheikh Mohammed menekankan, Qatar akan melanjutkan mediasi dan mendukung semua jalur pembicaraan yang berasal dari MOU. Demi mencapai solusi komprehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan keamanan kawasan, melindungi kepentingan rakyatnya, dan mendukung perdamaian dan keamanan internasional. Kita ke berita olahraga, pelatih timnas sepak bola Mexico Javier Aguirre Onaindia memuji soliditas permainan Julian Quinone dan kawan-kawan setelah berhasil menembus babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dengan mengalahkan Ekuador 2-0, menurutnya para pemain menunjukkan disiplin, mental, dan kerja keras yang tinggi guna menaklukkan lawan dalam pertandingan 32 besar di Stadion Azteca, Mexico City. Dia menyatakan kemenangan merupakan buah dari penampilan kolektif yang nyaris sempurna sesuai target yang telah dia tekankan kepada para pemain sebelum pertandingan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: The Argentinian Bertoni powering through his timber. Hard young for saving and it's got it.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
4: Indonesia menyapa siang.

0: Menteri PU Dodi Hanggodo menekankan tiga isu strategis menjadi agenda pembahasan World Water Forum ke-11 pada Maret 2027 di Riyadh. Ketiga isu tersebut meliputi ketahanan air, layanan air, serta penguatan kerjasama internasional bidang sumber daya air. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya wirausaha berbasis koperasi modern. Menurutnya, koperasi kini telah bertransformasi dan membuka ruang bagi mahasiswa untuk membangun usaha secara kolaboratif. BMKG memperkirakan cuaca di sebagian besar wilayah DKI Jakarta didominasi kondisi berawan pada hari ini, Rabu 1 Juli. Meski pagi hari diawali dengan cuaca cerah berawan di sejumlah kawasan, awan diperkirakan akan semakin tebal memasuki siang hingga malam. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Kami akan hadirkan topik terkait gelombang panas landa Eropa. Akankah terjadi juga di Indonesia? Gelombang panas atau heat wave melanda sejumlah negara di Eropa. Suhu udara yang jauh di atas normal memicu berbagai gangguan dari kebakaran hutan hingga meningkatnya resiko kesehatan bagi masyarakat. Di Indonesia, kondisi cuaca panas juga mulai dirasakan di sejumlah wilayah menjelang puncak musim kemarau. Lalu apakah Indonesia juga akan mengalami gelombang panas? Nanti kami akan perbincangkan hal ini bersama pihak dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika setelah jeda berikut.
1: Catatan peristiwa.
2: Pada 1 Juli 1909 merupakan hari kelahiran Marsekal Muda TNI Anumerta Abdurrahman Saleh di Kampung Ketapang, Kuitang Barat, Jakarta. Dia adalah pahlawan nasional Indonesia, tokoh Radio Republik Indonesia, dan bapak filosofi kedokteran Indonesia. Maman, sapaan Abdurrahman Saleh, meninggal dalam misi membawa obat-obatan menggunakan pesawat Dakota. Pesawat itu diserbu tembakan dua pesawat Kitty Hawk milik Belanda saat hendak mendarat di pangkalan udara Maguwo, Yogyakarta. Penumpangnya yang gugur diantaranya Komodor Muda Udara Abdurrahman Saleh, Komodor Muda Udara Adi Sucipto, dan Opsir Udara Adi Sumarmo Wiryokusumo. Pada awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Jawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Kemudian sejak 1 Juli 1946 dengan penetapan pemerintah, setiap tahun diperingati sebagai Hari Bayangkara. Sebagai bangsa dan negara yang berjuang mempertahankan kemerdekaan, maka Polri di samping bertugas sebagai penegak hukum juga ikut bertempur di seluruh wilayah Republik Indonesia hingga saat ini.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Kami akan membahas topik terkait gelombang panas landa Eropa, akankah terjadi juga di Indonesia? Saat ini kami telah bersama Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Arda Sena Sopaheluwakan.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Arda, selamat siang.
3: Selamat siang, Mbak Hana.
0: Pak Arda, apakah gelombang panas seperti yang terjadi di Eropa berpotensi terjadi ini di Indonesia?
3: Saat ini menurut analisis kami, kejadian lonjakan temperatur yang sangat tinggi atau signifikan seperti yang terjadi di Eropa itu masih kecil peluangnya terjadi di Indonesia, tapi tidak berarti bahwa kita tidak mengalami panas seperti halnya yang kita sudah terbiasa hidup di wilayah tropis ya. Jadi kita biasanya rentangnya pada saat periode sekarang di pertengahan tahun seperti musim kemarau ini kan sekitar 33 hingga 34, ada wilayah-wilayah yang mencapai 35 dan 36 gitu. Sementara kalau di yang sekarang terjadi gelombang panas kan di atas 40 derajat ya. Saat ini kami melihat peluangnya masih agak kecil untuk terjadi.
0: Berarti memang ada panasnya, tapi tidak sepanas yang di daerah Eropa sana begitu ya, Pak Arda ya?
3: Betul, karakteristiknya berbeda gitu.
0: Nah, apakah Indonesia memiliki kondisi yang memungkinkan terjadinya heat wave dalam definisi meteorologi internasional, Pak Arda?
3: Dan saat ini masih kecil ya peluangnya kita mengalami lonjakan yang sebegitu drastis. Alasannya karena kita dikelilingi banyak lautan dengan kelembaban tinggi. Kelembaban tinggi ini kan kadang membuat kita merasa tidak nyaman ya, atau orang Jawa bilangnya sumo. Tetapi kelembaban tinggi ini yang menjadi penyangga atau buffer yang mencegah terjadinya lonjakan temperatur yang tinggi seperti yang sekarang terjadi di Eropa, Mbak Ana.
0: Nah, kalau untuk kondisi suhu udara di Indonesia ini sendiri dapat terasa sangat panas meskipun bukan termasuk gelombang panas, itu dalam kondisi apa suhunya?
3: Ya, kita pada saat sekarang di musim kemarau ini kan pagi ada yang 23, 24, pada saat puncak siang antara jam 1 dan juga kan sekitar 30-an ya, 30 hingga 33 derajat Celcius. Ada wilayah di Nusa Tenggara Timur misalkan yang juga bisa mencapai 36, tetapi tidak setinggi, lonjakannya tidak setinggi di Eropa ya, dan ada karakteristik lain juga yang menjadi ciri dari gelombang panas, yaitu temperatur malamnya itu tidak turun gitu ya, jadi tetap bertahan tinggi. Itu yang menyebabkan banyak terjadinya korban orang meninggal atau kasus fatalitas ya. Sementara di kita setelah sore kan temperatur itu turun ya gitu, yang memungkinkan kita untuk merecover diri gitu.
0: Baik, jadi terjadinya hanya di siang hari begitu ya, kalau di Indonesia ini Pak Arda ya?
3: Ya, tapi bukan gelombang panas ya, ini memang karakter wilayah tropis di Indonesia ya, dan juga wilayah tropis lainnya gitu.
0: Baik, tapi kalau untuk peningkatan suhu rata-rata di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir ini, ada tren peningkatan tidak Pak?
3: Rata-rata kenaikan per dekadanya sekitar 0,3 derajat per 10 tahun. Kenaikan suhu rata-rata tren jangka panjangnya untuk keseluruhan wilayah Indonesia.
0: Baik, berarti itu masih dalam batas normal ya, kenaikan 0,3 derajat tadi?
3: 10 tahun ya, masih dalam batas normal, artinya setelah 10 tahun kan kita naiknya sebenarnya cukup signifikan ya, sekitar 3 derajat juga gitu. Nah itu tetap perlu kita waspadai karena efek kombinasi dari panas yang sustain ya sekitar 30, juga kelembaban yang tinggi gitu. Sementara kalau gelombang panas di Eropa tuh dia tinggi sekali suhunya, di atas 40, tapi kelembabannya rendah gitu. Jadi karakternya berbeda.
0: Oke. Nah Pak Arda, apakah BMKG memiliki indikator atau sistem peringatan dini nih terkait suhu panas yang beresiko bagi kesehatan masyarakat?
3: Untuk beberapa kota besar ada, untuk Jakarta ya. Untuk kota lain sedang dikembangkan gitu.
0: Nah, apa yang sebaiknya dilakukan masyarakat ketika suhu udara ini meningkat begitu? Tadi di NTT contohnya 36 derajat ya?
3: Ya, jadi masyarakat yang beraktivitas siang hari di luar dapat menggunakan pelindung kepala, lalu menjaga hidrasi tetap dengan mengkonsumsi cairan yang banyak. Lalu juga mengurangi aktivitas di luar yang barangkali lama, karena tidak hanya panas tetapi juga paparan sinar ultraviolet itu juga, kalau lama terpapar kulit kita bisa terdampak ya gitu.
0: Oke, baik. Nah Pak Arda, tapi kalau untuk gelombang panas ekstrim yang sedang melanda sejumlah negara di Eropa itu dikarenakan memang... Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan narasumber kami, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluwakan. Tadi memang dikatakan kalau gelombang panas di Eropa itu tinggi, tapi berbeda dengan yang ada di Indonesia, karena Indonesia masih memiliki banyak laut sehingga ada kelembabannya. Berbeda dengan di wilayah Eropa yang jarang memiliki wilayah lautan sehingga tidak ada kelembaban, namun juga suhunya tetap tinggi. Saat ini menurutnya di wilayah Nusa Tenggara Timur yang mencapai suhu 36 derajat Celcius saja begitu. Lalu juga nanti kami akan menghadirkan perbincangan terkait gelombang panas ini. Tapi juga kami mohon maaf pendengar tidak dapat menghadirkan kembali perbincangan kami bersama pihak dari BMKG, karena saat ini pihak dari BMKG sedang melakukan perjalanan begitu. Tadi kami telah berbincang bersama Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Arda Sena Sopaheluwakan, Berbicara terkait gelombang panas landa Eropa, akankah terjadi juga di Indonesia? Nah, menurut analisis dari BMKG, kejadian temperatur ini sangat tinggi seperti yang terjadi di Eropa, masih kecil peluangnya, tapi bukan berarti tidak mengalami panas di wilayah tropis. Jadi untuk panas yang ada di Indonesia sendiri, ini bukanlah gelombang panas, tetapi memang panas yang umum begitu untuk wilayah tropis seperti Indonesia. Alasannya dikelilingi banyak lautan dan juga kelembapannya tinggi, jadi ini menjadi penyangga lonjakan temperatur. Nanti kami akan perbincangkan terkait gelombang panas ini dari sisi kesehatannya juga dan dari sisi mitigasi di daerah masing-masing seperti apa setelah jeda berikut.
1: Memori kolektif bangsa.
4: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
5: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
1: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
6: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi apa namanya peraturan teknis, nggak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami menghadirkan topik terkait cuaca semakin panas, waspadai dampaknya pada kesehatan. Anda juga dapat bergabung dalam topik yang kami hadirkan ini dengan cara menghubungi kami di line telepon 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau dapat melalui WhatsApp di 081399399888. Nanti kami akan tanyakan seperti apa dampaknya pada kesehatan di cuaca yang semakin panas ini. Lalu juga keluhan kesehatan apa yang paling mungkin sering muncul ini saat cuaca panas berkepanjangan. Mungkin dari Anda pendengar ada yang mengeluhkan cuaca panas juga di daerah Anda, seperti apa, dapat menyampaikannya kepada kami di line telepon yang telah kami sebutkan tadi. Jadi memang cuaca panas ekstrim ini memicu berbagai gangguan kesehatan serius, mulai dari dehidrasi hingga heat stroke yang mengancam nyawa. Peningkatan suhu udara luar ruangan menuntut tubuh bekerja lebih keras untuk mempertahankan suhu internal normal, sehingga meningkatkan risiko penyakit terutama bagi kelompok rentan. Jadi ada risiko kesehatan akibat cuaca panas, yaitu dehidrasi berat, kehilangan cairan tubuh secara masif melalui keringat yang mengganggu keseimbangan elektrolit. Lalu kelelahan akibat panas, heat exhaustion, kondisi lemas, pusing, mual, dan denyut nadi cepat karena tubuh kekurangan air dan garam. Lalu ada sengatan panas, heat stroke, kondisi darurat medis saat suhu tubuh melonjak hingga 40 derajat Celcius atau lebih dan beresiko merusak organ tubuh. Lalu ada gangguan pernapasan, ISPA, udara panas yang cenderung berdebu memicu batuk, flu, dan radang tenggorokan. Lalu ada iritasi kulit dan mata, munculnya ruam kulit akibat pori-pori tersumbat keringat serta mata merah akibat paparan debu. Lalu ada pemburukan penyakit kronis, beban tambahan pada jantung dan paru yang memperparah kondisi penderita diabetes atau penyakit kardiovaskuler. Ada beberapa kelompok masyarakat ini yang memiliki resiko fatalitas tinggi saat cuaca panas. Lansia usia di atas 65 tahun, lalu bayi dan anak-anak, lalu ada juga ibu hamil, pekerja lapangan atau luar lapangan, penderita penyakit kronis, jantung, hipertensi, asma, diabetes. Lantas seperti apa ini cuaca di Malang? Ada Pak Suranto yang telah bergabung bersama kami. Pak Suranto, selamat siang.
2: Selamat siang, Kak Hana Pratiwi. Tadi siang jam 11 kenceng banget baca betul olahraganya. Wah.
1: Baik, Pak Suranto. Terima kasih, Pak Suranto. Seperti apa ini di Malang, Pak Suranto, cuacanya?
2: Kalau di Malang ini memang pagi jam 9 itu panas ya, tiap hari panas. Tapi kalau sore jam 4, setengah 5 atau jam 5 itu dingin sampai besok paginya begitu.
1: Jadi kalau siang hari saja begitu ya panasnya ya?
2: Iya, panasnya. Tapi kalau sudah sore, kakak, itu dinginnya. Dinginnya dingin banget sampai jam 9 pagi. Okay. Pokoknya semenjak tidak hujan inilah, seperti itu. Jadi kalau malam tidur pakai selimut.
1: Panasnya lebih panas atau biasa saja ini, Pak?
2: Biasa aja. Malah justru yang paling gede dinginnya malah.
1: Malah lebih dingin begitu ya kalau ya, di Malang ya.
2: Iya, iya. Ya.
1: Oke.
2: Jakarta baik. Gimana? Jakarta panas ya?
1: Kalau Jakarta panas ini masih Pak Suranto.
2: Yang penting jangan panas hati ya, kan baru tanggal 1 kan.
1: Baik, terima kasih Pak Suranto di Malang. Ya, okay, ya. Kita ke pendengar selanjutnya, ada Pak Sopian yang telah bergabung dari Kalimantan Timur. Selamat siang, Pak Sopian.
3: Selamat siang, Pak Sopian.
4: Selamat siang, Mbak Hana Pertiwi.
1: Selamat siang, Pak Sopian di Kalimantan Timur. Bagaimana cuacanya ini, Pak?
4: Ini cuaca di Kalimantan Timur ini lagi hujan ini, Bu.
1: Oh, hujan malah ya, Pak ya? Deras atau ini seperti apa ini, Pak? Lebat.
4: Sampai 2 jam sudah.
1: Hujan lebat 2 jam ya, Pak ya? Di Kaltim ya?
4: Tapi enggak lebat kan, yang penting hujan kan. Kalau kita jalan 10 meter aja, bahasa kuyuk gitu.
1: Tapi kalau untuk sebelumnya, hari sebelumnya cuacanya panas atau hujan juga ini, Pak?
4: Panas, satu bulanan panas.
1: Oh, baru hari ini hujan?
4: Iya, baru hari ini hujan.
1: Oke, baik, Pak Sopian. Terima kasih.
4: Ya. Itu aja.
1: Terima kasih, Pak Sopian di Kaltim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lantas seperti apa terkait dampak pada kesehatan di cuaca panas ini? Saat ini kami telah bersama dokter medis sekaligus edukator kesehatan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Dr. Muhammad Fajri Ad-Da'i.
0: Wawancara Pro 3.
1: Dr. Fajri, selamat siang.
5: Ya, selamat siang.
1: Dokter Fajri, penyakit atau kondisi medis apa ini yang paling rentan dipicu cuaca panas?
5: Jadi kalau dalam kondisi panas, bisa dapat terjadi namanya heat stroke. Heat stroke itu adalah kondisi di mana suhu tubuh sangat-sangat panas, bahkan bisa di atas 40 derajat Celcius. Itu terjadi misalnya kita terlalu berada di luar, kemudian kita panas sekali, terus tubuh nggak bisa mengkompensasi untuk menurunkan itu, jadi bahaya sistem tubuhnya. Nah, apa dampaknya nih kalau misalnya suhunya panas? Satu, bisa pusing, kelayangan, sesak, kemudian bisa mual, muntah. Terus yang paling ekstrim misalnya nih, bisa otot-otot kita tuh pecah. Jadi bisa pecah ototnya, kemudian protein-protein yang ada di otot itu bisa namanya myoglobin ya, myoglobinosis. Jadi bisa merusak ginjal nanti pada ujungnya gitu. Bahkan sampai kondisi yang ekstrim bisa gangguan aritmia atau irama jantung, sampai kerusakan pada saraf sehingga bisa menyebabkan pusing, kemudian linglung, lama-lama ketidaksadaran diri. Nah, itu udah bahaya banget tuh kalau seperti itu, gitu. Jadi nanti kulitnya tuh kering, panas sekali, keringatnya udah mulai lama-lama. Awalnya keringatnya banyak, tapi lama-lama nanti keringatnya akan mulai habis gitu. Karena dia udah dehidrasi sekali, dehidrasi berat. Shock lama-lama antara pingsan, dia bisa meninggal kalau kayak gitu.
1: Nah, perbedaannya antara dehidrasi lalu juga kelelahan akibat panas dan sengatan panas itu seperti apa, Dokter Fajri?
5: Kalau dehidrasi sebenarnya kan kurang cairan. Dehidrasi juga bisa jadi komplikasi dari heat stroke. Tandanya apa? Kalau dehidrasi bibirnya kering, pipisnya warnanya coklat karena intake-nya kurang, intake tuh asupannya kurang. Kemudian kalau heat stroke itu ya badannya panas banget. Kalau dipegang tuh badannya panas kayak mendidih. Kayak orang lagi demam, kalau bayi demam 40 derajat itu demam banget, panas banget, karena heat stroke jadi seperti itu. Dan orang heat stroke kan juga bisa dehidrasi gitu. Jadi itu adalah suatu heat stroke itu, payung besarnya dehidrasi adalah komponen dari heat stroke tersebut tuh bisa. Gitu. Jadi bedanya apa kalau heat stroke? Ya orangnya panas, bisa gak sadarkan diri, terus bisa kejang-kejang otot, orangnya juga bisa kejang-kejang, segala macam. Gitu, kalau dehidrasi ya belum sampai heat stroke ya nggak sepanas itu juga. Jadi ya dia kurang lemas aja, lemas. Terus kalau dokter bisa meriksa, namanya turgornya rendah ya. Jadi kering sekali lah, turgornya rendah gitu. Terlalu tensi, rendah tensinya gitu. Nadinya cepat, ya udah itu dehidrasi. Pipisnya warnanya coklat, itu yang paling penting.
1: Nah, Dokter Fajri, cara membedakan pusing biasa begitu karena cuaca panas dengan kondisi yang lebih serius seperti apa ini?
5: Kalau pusing biasa, setidaknya dibuat istirahat, minum cukup, terus kita di tempat yang dingin, itu akan berkurang kalau yang pusing biasa. Kalau pusing heat stroke itu, biasanya kita dalam konteksnya, kontekstualnya, maksudnya kita lagi berjemur atau beraktivitas di lapangan bebas, atau misalnya kalau lagi lari, kemarin kan yang lari kemarin tuh banyak banget sih heat stroke tuh, 40 derajat gitu. Jadi konteksnya itu kalau kita pusing lagi di tempat panas, jangan-jangan heat stroke gitu. Tapi kalau misalnya kita lagi di tempat dingin, ibu AC pusing, ya nggak mungkin heat stroke. Gitu. Jadi tergantung konteksnya, kan nggak mungkin itu muncul tiba-tiba. Pasti ada kontekstual ruangannya. Nah, kalau pusingnya biasa, ya harusnya dia setelah diberikan dingin, segala macam, mungkin belum sampai heat stroke, hanya heat exhaustion. Intinya dia kepanasan lah, belum sampai stroke yang berat gitu, belum sampai komplikasinya muncul gitu.
1: Nah, kelompok yang paling beresiko mengalami gangguan kesehatan akibat cuaca panas ini ada di mana saja, Dokter Fajri?
5: Lansia, anak-anak, post-stroke, itu biasanya nanti masalahnya adalah kemampuan dia untuk meregulasi sistem tubuh itu kan lebih jelek dibandingkan orang yang tidak punya masalah saraf atau orang yang dewasa muda ya. Kalau anak-anak ya susah. Anak-anak kan gak ngerasa, dia gak bisa ngomong, sistemnya ininya 80% tubuhnya cairan, sekali heat stroke, dehidrasi, udah langsung kolaps dia, bahaya betul gitu.
1: Okay. Nah, gitu, kalau memang yang pekerja lapangan begitu ya, Dokter Fajri, harus berada di bawah terik matahari, bagaimana perlindungan yang sebaiknya diberikan ini kepada pekerja lapangan yang harus beraktivitas di bawah terik matahari?
5: Cairan, nomor satu paling mudah cairannya harus lebih, kalau orang normal 2 liter ya dia 3 liter atau 4 liter. Yang kedua, lihat pipisnya, kan pasti orang itu pipis. Kalau pipisnya udah mulai kuning pekat, dehidrasi, kurang cairan. Nah yang ketiga, harus digilir, dibuat sistem. Jangan dia 8 jam dipanas, wah itu orang teler lah. Sejam misalnya udah kepanasan, 1 jam 2 jam istirahat dulu. Mas, setengah jam digilir lagi, baru ntar dia harus panas-panasan lagi. Yang keempat, kalau bisa modifikasi tempatnya, misalnya pakai atap, bisa dia bekerja yang harus di lapangan, kalau bisa seminimal mungkin ada atapnya misalnya gitu, tenda atau apa. Karena nggak bisa dihindarin lagi, mau gimana, harus ada terhindar, kan nggak bisa. Kalau dia panas gara-gara terpapar matahari, berarti kan paparan harus dikurangin. Solusi paling mudahnya, nggak ada lagi kan.
1: Okay. Gitu. Nah Dokter Fajri, kalau untuk kita sendiri perlu menunggu haus sebelum minum atau justru harus minum ini secara berkala saja begitu?
5: Minum secara berkala, dihitung aja. Satu botol 600 cc.
1: Ya.
5: Anda kurang lebih kepanasan nih. Ya udah saya udah ambil 600. Ya udah, misalnya masih dalam kondisi panas minum aja lagi. 600 lagi gitu, minum lagi. Misalnya sampai di 3 liter pun kan enggak akan kenapa-napa kalau dia enggak ada masalah jantung dan ginjal. Harusnya nggak, apalagi kalau panas.
1: Yeah.
5: Terus lihat aja, paling mudah kan pipis, lihat aja pipisnya. Kalau pipisnya udah mulai kuning ya itu dehidrasi, apalagi coklat, dehidrasi berat namanya. Jadi pipisnya tuh harus bening, kuning muda gitu, kuning muda bening, udah.
1: Okay.
5: Itu minimal itu parameter yang paling gampang.
1: Okay.
5: Kalau dia udah kering, panas udah mulai nggak keringetan ya udah hati-hati, jangan-jangan tuh udah dehidrasi.
1: Nah kalau untuk berolahraga, kapan waktu yang paling aman ini? Atau juga beraktivitas di luar ruangan?
5: Ini pertanyaannya menarik. Jadi kemarin itu di insiden maraton yang kemarin itu, yeah, Jakim, itu kan namanya WGBT ya. Jadi wet global temperature, intinya stres lingkungannya tinggi sekali. Jadi suhunya itu di atas 34, kemudian kelembaban itu di atas 60% gitu, humidity. Jadi itu bahaya. Bahayanya adalah kalau kita krik olahraga, kan tubuh kita kayak mesin nih, ngasilin panas kan. Kalau motor aja kan gerak ngasilin panas. Nah panasnya nggak kebuang. Jadi udaranya panas, mau lari kemana nih kalor yang dari tubuh. Terus humid. Jadi dia berkeringat juga. Kadang keringatnya nggak bisa memecahkan panas. Kan keringatnya tujuannya sebenarnya kan buang panas. Dia nggak keluar panas itu. Jadi mendem aja di dalam tubuh gitu. Ya ini yang bikin heat stroke. Jadi kalau dalam kondisi cuaca jelek intinya, ya sebaiknya jangan di yang nggak usah keluar lah. Kan kita olahraga mencari sehat, bukan mencari penyakit gitu.
1: Iya.
5: Jadi sebaiknya indoor aja olahraganya kalau lagi panas. Kalau enggak ya cari lokasi yang lebih dingin, lebih adem gitu, lebih baik. Gitu, paling habis enggak ada lagi solusinya gimana.
1: Iya.
5: Atau berenang olahraganya gitu, cari yang lebih tidak menyebabkan panas dan berisiko tinggi. Dan itu tidak 1-2 loh mbak, kasusnya tinggi sekali heat stroke itu di ajang-ajang lomba atau yang maraton atau lari yang jarak jauh gitu sangat risiko tinggi gitu. Nah itu harus menjadi perhatian juga, termasuk buat panitianya gitu. Dan buat edukasi masyarakatnya atau edukasi pesertanya, kan itu banyak sekali pesertanya.
1: Iya, Dokter Fajri. 5.000
5: kemarin.
1: Iya. Baik. Gitu. Semoga juga memang dengan adanya edukasi dari Dokter Fajri ini masyarakat memperhatikan imbauan tadi ya Dokter Fajri ya. Terima kasih nih telah memberikan imbauannya kepada masyarakat. Selamat siang.
5: Betul, siang.
1: Dokter medis sekaligus edukator kesehatan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Dr. Muhammad Fajri Ad-Da'i, berbicara terkait cuaca semakin panas, waspadai dampaknya pada kesehatan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Kami juga kembali mengundang Anda, pendengar, untuk hadir di Warga Bicara. Bagaimana cara Anda menjaga kesehatan di musim panas ini? Tadi juga dari beberapa pendengar ada yang melaporkan, cuacanya di Malang saat ini panas begitu. Lalu juga di Kalimantan Timur tadi saat ini terjadi hujan lebat sudah 2 jam. Lantas seperti apa di daerah Anda? Anda dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Bagaimana cuaca di daerah Anda? Atau mungkin dari Anda sudah ada yang bersiap-siap cara mitigasi diri sendiri seperti apa untuk menghadapi cuaca panas, Anda dapat menyampaikannya kepada kami, bercerita kepada kami terkait pengalaman Anda seperti apa. Karena juga tadi disebutkan oleh edukator medis dari Universitas Indonesia, kalau memang harus juga di indoor saja untuk olahraga begitu. Lalu juga untuk selain olahraga, aktivitas juga yang di outdoor itu sebaiknya dihentikan saja begitu jika tidak merasa penting. Lalu juga ada gejala awal yang diwaspadai terkait rasa haus yang berlebihan, lalu juga pusing, sakit kepala sebelah atau tubuh terasa lemas. Nah, keringat berlebih atau kulit justru terasa kering dan panas. Lalu urin berwarna gelap atau keruh, kram otot dan jantung berdebar kencang. Jadi langkah pencegahannya, penuhi kebutuhan cairan, gunakan pelindung fisik, gunakan tabir surya dan masker. Lalu juga membatasi aktivitas di siang hari dan mengkonsumsi makanan tinggi air.
6: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Pemerintah Kabupaten Siak memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan menyusul ancaman fenomena Super El Nino yang berpotensi meningkatkan resiko kebakaran. Upaya tersebut dilakukan melalui patroli terpadu, deteksi dini titik panas, serta peningkatan kesiapsiagaan di 11 kecamatan rawan karhutla. Wakil Bupati Siak Samsu Rizal mengatakan penanganan karhutla membutuhkan kerjasama seluruh pihak karena potensi kebakaran dapat terjadi di kawasan hutan, perkampungan maupun lahan masyarakat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.go.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Dan kami akan menghadirkan topik pilihan terkait cuaca panas meningkat, waspadai ancaman kekeringan di sejumlah daerah. Lantas bagaimana langkah mitigasi dari BPBD terkait cuaca panas yang meningkat saat ini? Kami telah bersama Kabid Penanganan Darurat BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta, Raden Tito Asungkumoro Wicaksono.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Tito, selamat siang.
3: Selamat siang, Mbak Hana.
2: Pak Tito, kalau halo. Cuaca, ya halo Pak Tito, dapat mendengar suara kami ya Pak Tito ya?
3: Ya, siap.
2: Ya, baik. Pak Tito, kalau cuaca di Yogyakarta saat ini seperti apa Pak? Apakah terpantau panas ini dari biasanya?
3: Di siang hari ini cukup lumayan ya, kalau kita di luar agak menyengat di kulit ya.
2: Mbak. Oke, nah Pak Tito, bagaimana ini BPBD memantau perkembangan cuaca panas dan potensi kekeringan di wilayah saat ini?
3: Mbak Ana, jadi BPBD DIY ini juga sudah melakukan rapat koordinasi lintas sektor, terutama untuk menghadapi musim kemarau ini, Mbak Ana. Jadi masing-masing BPBD Kabupaten Kota dan juga lintas sektor itu ada Dinsos, Dinkes, kemudian PMI dan OPD yang lainnya nih. Yang penting pemantauan ini tetap dilakukan oleh teman-teman BPBD baik provinsi maupun kabupaten kota, dan yang sudah berlangsung saat ini teman-teman di Bantul ini sudah ada dropping 3 tangki air ke Kecamatan Jatimulyo dan juga di Gunung Kidul ini di Kecamatan Rongkop ini juga sudah ada 8 tangki air karena ada permintaan dari pihak kelurahan maupun kecamatan gitu.
2: Baik, nah Pak Tito, ini di ujung telepon yang lain juga sudah ada Kepala Pelaksana Kalak BPBD Provinsi Jawa Barat, Teten Ali Mulku Engkun. Selamat siang Pak Teten.
4: Selamat siang, Sampurasun.
2: Baik. Aduh, Pak Teten.
4: Terima kasih, Atenon.
2: Ya Pak Teten, ini di ujung telepon yang lain juga sudah ada Kabid Penanganan Darurat BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta, Raden Tito Asungkumoro Wicaksono. Pak Tito, mungkin dapat saling sapa ini Pak Teten dan Pak Tito.
4: Pak Tito, sehat.
3: Iya, sehat. Alhamdulillah Pak Teten.
4: Teman-teman kemarin sempat kesana ya?
3: Selalu. Ya, ini masih disibukkan untuk terkait dengan ke depan kekeringan ini di DIY.
2: Ya, baik. Ya, Pak Tito, tadi juga kalau dari Jogja sendiri ini sudah ada 3 dropping tangki air ya, begitu ya. Nah, kalau di Jawa
3: Betul,
2: Barat
3: di
2: seperti
3: Bantul,
2: di Bantul ya, Pak Tito ya. Baik.
3: Kalau di Gunung Kidul 8 tangki ini. Baru 8 tangki untuk di Gunung Kidul itu.
2: Oh, jadi total 11 begitu ya, Pak Tito ya?
3: Iya.
2: Oke, okay. 11 tangki air sudah di dropping begitu ya untuk mengatasi kekeringan ini ya Pak Tito ya. Baik, kalau di Jawa Barat seperti apa ini Pak Teten?
4: Ya, sama. Jadi di Jawa Barat sebetulnya kita sudah melakukan antisipasi juga ya. Sudah melakukan hampir langkah-langkahnya karena ini merupakan sesuatu yang biasa terjadi gitu ya. Biasa terjadi. Kita juga sudah melakukan.

0: 27 ya, di beberapa titik-titik yang cukup strategis ya, strategis titik-titik yang ada di seluruh Jawa Barat gitu ya. Kita siapkan juga kolaborasi dengan klaster logistik ya, klaster logistik diantaranya baik itu dari BUMN, BUMD maupun juga dari perusahaan-perusahaan gitu ya, perusahaan-perusahaan. Jadi apabila ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kekeringan, kita juga teman-teman klaster logistik siap kita kontak mereka untuk segera melakukan bantuan terhadap teman-teman yang ada di lapangan gitu. Dasarnya kita melihat kejadian-kejadian di tahun 2023, yang di 2023 itu kita kekeringannya itu ada 261 kecamatan, sekitar 33,6 juta liter kita siapkan, dan di sekitar 771 desa atau kelurahan yang ada di Jawa Barat. Jadi spot-spot itu yang merupakan historical kekeringan-kekeringan yang ada di Jawa Barat menjadi perhatian kami, termasuk kami juga memberikan mereka akses-akses yang untuk direct langsung ke BPBD Kabupaten Kota maupun BPBD Provinsi maupun dengan pola media sosial. Nah, kami juga di untuk interaksi dengan masyarakat, kita juga sudah online. Kalau pagi-pagi langsung direct ya, hari jam kerja, karena tiket kami itu, tiket Pusdal Op itu tidak lagi hanya ini, termasuk struktural eselon 3 juga kami piket ya, piket 24 jam, dan itu harus untuk antisipasi kekeringan di sore setelah jam kerja, kami live di media, baik itu di Instagram maupun di TikTok. Jadi masyarakat bisa langsung mengadu ke kami untuk langsung kami terjunkan teman-teman yang ada di lapangan gitu ya, karena spot-spot yang di titik-titik yang di sekitar 771 desa yang terdampak ini sudah kami siapkan kebutuhan-kebutuhan tentang air bersih itu sendiri. Demikian.
1: Baik, Pak Teten. Nah, Pak Tito, kalau kendala terbesar yang biasanya dihadapi BPBD ini saat menangani kekeringan, seperti apa itu, Pak Tito?
2: Ya, kendala kalau untuk provinsi DIY tentunya kita tidak bisa mengirim ya ke lokasi, karena kita terus terang nanti kaitan BBM itu juga akan tinggi ya, penyesuaian dengan kenaikan BBM kemarin. Tetapi teman-teman di kabupaten kita bantu untuk kita pinjamkan tangki-tangki air untuk bisa digunakan oleh teman-teman di kabupaten, khususnya Kulon Progo ini juga sudah minta bantuan untuk tangki air ya, kendaraan tangki air untuk suplai nanti air bersih di wilayah Kulon Progo. Dan tidak hanya itu, di Provinsi DIY sendiri BPBD tidak ada anggaran untuk dropping air ya, karena kemarin dicoret. Namun tidak mengapa, karena teman-teman di kabupaten, khususnya di kabupaten ya, kalau kota lebih cenderung permasalahan kelangkaan air itu minim sekali ya, dibandingkan di kabupaten-kabupaten. Nah, yang di kabupaten ini yang mempunyai anggaran, kecuali Sleman. Sleman tidak menganggarkan karena Sleman sudah terpenuhi oleh keberadaan PDAM. Tapi untuk kendala lainnya tentunya kita ujung tombak di lapangan juga dari teman-teman relawan ya, Jadi kadang-kadang teman-teman relawan ini yang menjadi ujung tombak. Provinsi DIY ini kan sebenarnya ada uang lelah ya, untuk relawan-relawan ini, tetapi tidak bisa mengcover keseluruhan relawan yang ada di DIY karena jumlahnya ribuan ya, Mbak. Tetapi dengan

0: adanya sedikit anggaran, karena kita tahu semuanya lah ini terjadi di seluruh Indonesia nih, apa terkait dengan apa namanya anggaran ini untuk tahun ini kan kita ya minim sekali Mbak, apa
1: baik.
0: Tapi kita akan
1: terus
0: menempuh
1: berupaya
0: cara
1: begitu ya, Pak Tito ya.
0: Ini berupaya jadi kita akan provinsi belum mengeluarkan SK siaga darurat kekeringan dari gubernur karena menunggu paling tidak 3 kabupaten ini sudah menetapkan kepala daerahnya untuk siaga darurat kekeringan.
1: Baik, Pak Tito.
0: Yang sudah menyampaikan ini Bantul siaga darurat kekeringan. Kita tinggal nanti menunggu Gunung Kidul yang sedang berproses dan Kulon Progo yang juga berproses. Nanti kita gubernur akan menerbitkan siaga darurat kekeringan dan ini akan nantinya menjadi dasar payung hukum kita untuk mengusulkan anggaran ke BNPB.
1: Baik, Pak Tito.
0: Terkait bantuan dari BNPB untuk mengatasi kekeringan di DIY.
1: Pak Tito dan Pak Teten, semoga juga upaya dan langkah mitigasinya yang dilakukan BPBD ini tidak membuat masyarakat merasa terancam kekeringan begitu ya, dan juga tetap kondusif di daerah masing-masing. Terima kasih nih Pak Tito dan Pak Teten. Selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Kabid Penanganan Darurat BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta Raden Tito Asung Kumoro Wicaksono, lalu ada Kepala Pelaksana Kalak BPBD Provinsi Jawa Barat Teten Ali Mulku Engkun. Sekaligus menjadi penutup perjumpaan Indonesia Menyapa Siang edisi 1 Juli. Saya Hana Pratiwi, selamat siang.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kerugian gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsa lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana. Di belakang masuk.
2: Informasi seputar dunia olahraga. Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Taklukan Ekuador, Meksiko melaju ke babak 16 besar Piala Dunia. Inggris akan menghadapi Kongo dalam lanjutan perburuan tiket babak 16 besar Piala Dunia 2026. Jelang PON 2028 Kemenpora RI gelar pertemuan dengan KONI. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 1 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Sore, informasi pertama kita awali dari jelang Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Meksiko Javier Aguirre Onaindia memuji penampilan timnya setelah menang 2-0 atas Ekuador pada babak 32 besar Piala Dunia FIFA 2026. Kemenangan itu memastikan Meksiko melaju ke babak 16 besar. Laga berlangsung di Stadion Azteca Rabu pagi tadi waktu Indonesia Barat. Aguirre menilai para pemain menunjukkan disiplin, mental kuat, dan kerja keras sepanjang pertandingan. Ia juga menyebut kemenangan tersebut merupakan hasil dari permainan kolektif yang berjalan sesuai rencana. Pelatih berusia 67 tahun itu mengapresiasi konsentrasi tim dalam menghadapi tekanan dari Ekuador. Menurut Aguirre, Ekuador merupakan lawan tangguh, sehingga Meksiko harus menjaga kedisiplinan sejak awal hingga akhir laga. Dan pada babak 16 besar, Meksiko akan menghadapi pemenang pertandingan Inggris melawan Republik Demokratik.

Sementara itu pendengar, pelatih timnas Ekuador Sebastian Andres BKC saya tetap bangga atas perjuangan para pemain meski kalah 0-2 dari Meksiko pada babak 32 besar Piala Dunia FIFA 2026. Laga berlangsung di Stadion Azteca Rabu pagi waktu Indonesia Barat di mana BKC menyebut hasil tersebut memang menyakitkan tapi tidak menghapus kerja keras dan komitmen tim sepanjang turnamen. Menurutnya sikap dan dedikasi skuad berjuluk Latri tetap layak diapresiasi. Pelatih asal Argentina itu juga mengakui Meksiko tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Ia menilai pengalaman tampil di Piala Dunia akan menjadi modal penting bagi para pemain muda Ekuador. BKCC meminta seluruh pemain menerima hasil dengan kepala tegak dan fokus menatap kompetisi berikutnya. Kemenangan ini membawa Meksiko melaju ke babak 16 besar dan menjaga catatan clean sheet sejak fase grup.

Masih dari Piala Dunia 2026. Belanda memburu kemenangan atas Tunisia pada laga terakhir penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris siap menghadapi Kongo dalam laga perdana babak 32 besar Piala Dunia 2026 pada malam hari nanti. Berikut Karisma Rizky menyampaikan laporannya.

0: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Inggris dan Kongo di Atlanta Stadium Rabu malam pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ini adalah pertemuan pertama kedua tim sepanjang sejarah. Inggris lolos sebagai juara grup L dengan 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Namun performa mereka dikritik setelah ditahan 0-0 oleh Ghana. The Three Lions kesulitan menembus taktik low block dan permainan fisik Ghana. Tapi Thomas Tuchel mewaspadai tim Kongo di laga ini.
1: I think we're facing a very compact, very physical.
2: Dan saya rasa kita akan menghadapi tim yang sangat kompak, sangat fisik. Tim yang terlatih dengan baik dalam formasi 5-3-2 seperti yang diperkirakan. Mereka punya sistem bertahan dengan disiplin, berganti-ganti antara tekanan tinggi dan blok rendah, sangat disiplin dan terlatih dengan baik. Jadi sangat berbahaya dalam serangan balik, tapi kita tahu bahwa sekaranglah saatnya untuk mencari cara untuk menang.
1: So that's basically what waits for us. We know where we are. We know that it's now the moment to find ways to win.
0: Kongo nyaris gagal lolos setelah ditahan Portugal dan kalah dari Kolombia. Namun kemenangan atas Uzbekistan di laga terakhir memastikan mereka lolos sebagai peringkat ketiga terbaik. Sementara pelatih Kongo, Sebastian Desabre, optimis meski ia mengakui pertandingan dipastikan akan berjalan sulit.
2: Penindi adalah pertandingan yang sulit. Mereka menunggu kita, tetapi kami akan mengatasinya. Kami telah membuktikan melawan tim yang seharusnya lebih unggul dari kita, sehingga kita bisa saja untuk mencari tahu. Jadi kita sedang fokus pada kekuatan kita dan mari kita lanjutkan jalan kita.
1: On continue notre chemin qui de toute manière à ce niveau-là de la compétition.
0: Kongo hanya kebobolan 3 gol di fase grup. Back-back mereka Axel Tuenzebe, Kankel Mbeba dan Arthur Masuaku sangat mengenal gaya permainan Inggris karena lama berkarir di Premier League. Di sisi lain Inggris kesulitan menembus pertahanan rapat Ghana. Kongo diperkirakan akan menerapkan taktik serupa. Diprediksi Inggris akan memakai formasi 4-2-3-1, sedangkan Kongo akan memakai pola 5-3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti jelang kick-off Pesta Bola Dunia 2026.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Udah, langsung aja kita menuju ke kabar dari lapangan tenis. Petenis Indonesia Janice Chan mengakhiri penantian 22 tahun wakil tunggal merah putih di undian utama Wimbledon Championship 2026. Dalam debutnya, Janice melaju ke babak kedua usai mengalahkan unggulan ke-22 asal Kanada Leila Fernandez dengan skor 6-1 dan 7-6. Janice mengaku bangga bisa mengulang pencapaian yang terakhir diraih Indonesia pada 2004. Sebelum Janice, petenis tunggal Indonesia terakhir yang tampil di babak utama Wimbledon adalah Angelique Wijaya pada edisi 2004. Erick Thohir menyebut keberhasilan Janice sebagai pencapaian bersejarah bagi tenis Indonesia. Pada laga tersebut, Janice tampil dominan dengan mencatatkan 6 ace, 24 winner, dan tanpa double fault. Kemenangan itu juga membuat Janice unggul 3-0 dalam rekor pertemuan melawan Fernandez. Di babak kedua, Janice akan menghadapi petenis Australia Daria Kasatkina dan juga dijadwalkan tampil di sektor ganda bersama Aldila Sutiaji.

Kita menuju kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Golden State Warriors membuka peluang mengejar LeBron James pada bursa bebas NBA musim ini. Peluang itu muncul setelah Draymond Green menolak opsi perpanjangan kontrak senilai $27.6 juta. Langkah tersebut memberi fleksibilitas finansial bagi Warriors untuk memperkuat skuad. Sebelumnya Warriors sempat mendapatkan sinyal bahwa LeBron kemungkinan bertahan di Los Angeles Lakers. Namun, negosiasi terbaru antara LeBron dan Lakers dilaporkan belum mencapai kesepakatan. Warriors juga mempertimbangkan peluang mendatangkan Anthony Davis melalui skema pertukaran pemain. Jika transfer itu terjadi, Warriors kemungkinan harus memasukkan Jimmy Butler untuk menyesuaikan aturan nilai gaji. Di tengah spekulasi tersebut, Warriors telah menyepakati kontrak baru 2 tahun dengan Kristaps Porzingis senilai $40 juta.

0: Pendengar, informasi olahraga nasional kita awali dari Liga Sepak Bola Tanah Air. Semen Padang FC terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Liga 2 musim 2026. Di bawah arahan pelatih kepala Neil Maizar, tim berjuluk Kabau Sirah memulai membangun fondasi permainan melalui program latihan bertahap yang mengedepankan peningkatan kondisi fisik, teknik, taktik hingga mental pemain. Dari Padang, Iwan Setiawan menyampaikan laporannya.
1: Alhamdulillah, semua berjalan lancar ya. Dengan beberapa pemain yang ada, tidak semua full ya, masih 80%. Tapi dalam 2-3 hari ini akan semua akan.
2: Komposisi skuad Semen Padang FC hingga saat ini berjumlah 26 pemain yang sebagian besar merupakan pemain berpengalaman yang telah malang melintang di kompetisi sepak bola nasional. Nama-nama seperti Erwin Gutawa, Otto Kapisa, Muhammad Argianto, Bagas Kapa, Agim Faryansa, Nopri Setiawan, Esteban Piskara Genzola hingga Alwi Slamet menjadi bagian dari wajah baru Kabau Sirah. Pelatih kepala Neil Maizar mengatakan proses persiapan berjalan sesuai rencana meski belum seluruh pemain bergabung dalam sesi latihan. Ia menyebut sekitar 80% pemain telah mengikuti program latihan dan optimis dalam beberapa hari ke depan seluruh skuad akan lengkap sehingga proses pembentukan tim bisa berjalan lebih maksimal.
1: Kondisi fisiknya seperti apa, strengthnya seperti apa, kekuatan ototnya seperti apa. Nah, tapi kita bumbui dengan taktikal juga, dengan teknikal juga, dan mental juga. Jadi mungkin insya Allah lah, dalam minggu ini semuanya bisa berjalan aja.
2: Pada pekan-pekan awal latihan, tim pelatih memberikan porsi besar pada pembentukan kondisi fisik pemain. Sementara itu, wartawan olahraga Sumatera Barat Jamaldi menilai komposisi pemain Semen Padang FC musim ini cukup menjanjikan. Kehadiran sejumlah mantan pemain tim nasional serta pemain yang telah memiliki pengalaman di Liga 1 dinilai menjadi modal penting bagi Kabau Sirah untuk bersaing memperebutkan tiket promosi.
3: Semoga Semen Padang FC bisa bermain dengan baik di tangan Coach Neil Maizar dengan pemain-pemain baru yang sudah berhasil direkrut kembali ke kasta tertinggi Liga 1 Indonesia.
2: Bermodalkan perpaduan pemain senior, talenta muda, serta pengalaman Neil Maizar sebagai pelatih, optimisme mulai tumbuh di kalangan pendukung Kabau Sirah. Persiapan yang terus dimatangkan diharapkan mampu membawa Semen Padang FC tampil konsisten sepanjang musim dan mewujudkan target besar kembali promosi ke kompetisi Liga 1 Indonesia.
4: Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 Dari, terus mengudara untuk

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Kabar lainnya pendengar, saat ini Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama Komite Olahraga Nasional KONI dan sejumlah stakeholder olahraga nasional tengah menggelar pertemuan terkait persiapan Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028. Dari Senayan, Nuriansyah menyampaikan laporannya. Nunu?
1: Ya, terima kasih Luna. Pendengar, saat ini saya berada di Kementerian Pemuda dan Olahraga Senayan Jakarta Pusat, di mana barusan telah berlangsung audiensi Menpora Erick Thohir bersama Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI, Marciano Norman, beserta jajarannya. Pertemuan ini membahas perihal Pekan Olahraga Nasional ke-22 2028 yang akan berlangsung nanti di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Pertemuan ini juga dihadiri perwakilan Kejagung, Narendra Jatna, dan perwakilan BPK, Susilo Widiantoro, sebagai saksi acara. Kejagung dan BPK sendiri nantinya akan menjadi pengawas pelaksanaan PON 2028 yang berfokus pada administrasi dan penggunaan anggaran terhadap venue, atlet, hingga dampak ekonomi kepada daerah penyelenggaraan. Menpora Erick Thohir pada sesi jumpa pers menyampaikan bahwa Kemenpora dan KONI telah bersepakat untuk membentuk tim koordinatif guna memperlancar segala urusan yang berhubungan dengan PON 2028 nantinya.
2: Akan membentuk tim koordinatif, kita akan mengundang dari daerah seperti apa mimpinya sebelum nanti kita tentu laporkan kepada pemerintah pusat, Menko atau Bapak Presiden untuk dengan 2028 seperti ini perspektif dan tentu kendala dan hal-hal yang memang bisa sesuai yang kita harapkan sukses daripada penyelenggaraan, sukses secara administrasi dan juga harus dengan pengembangan olahraga nasional sesuai dengan poin.
1: Ya, pendengar, pertemuan siang tadi menurut Kemenpora berfokus pada kesiapan venue-venue di daerah tuan rumah yaitu Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Bila ditemukan nantinya venue-venue yang belum siap digunakan untuk kejuaraan, maka DKI Jakarta sebagai provinsi perbantuan akan digunakan sebagian venue-nya untuk pertandingan-pertandingan pada Pekan Olahraga Nasional 2028 nantinya. Ini ditujukan agar perancangan anggaran yang digelontorkan dapat terukur dan tepat sasaran tanpa merugikan atlet-atlet peserta PON nantinya. Tujuan kesiapan venue-venue ini di sebelum-sebelum Kemenpora melepaskan rancangan anggaran belanja untuk Pekan Olahraga Nasional ini, venue-venue di kota tuan rumah NTT dan NTB akan dievaluasi oleh Kejagung dan BPK dan juga akan ditentukan nantinya apakah siap atau tidak 3 bulan sebelum pelaksanaan PON itu sendiri pada tahun 2028. Dari Istora Senayan Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar-dengar disampaikan kabar dari jelang persiapan PON 2028 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: balikan lagi ke depan lagi oleh Wong Chilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan.
3: Demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
2: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
1: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010 dan Euro 2012 secara beruntun.
3: On the turn there was Matuidi and Mbappe. Oh yes, France in this seesaw game, 3-2 up.
1: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Félicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Véronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Félicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Félicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.
1: Indonesia menyapa sore.
2: Baik, Leran telah menyiapkan livery special untuk Grand Prix Inggris pada 4 hingga 5 Juli 2026. Peluncuran livery anyar itu merupakan bagian dari kolaborasi bersama platform kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI, Google Gemini. Formula E menambahkan sirkuit baru untuk kalender musim 2026-2027. Secara keseluruhan, musim ke-13 yang sekaligus menjadi masa dimulainya era baru mobil Gen 4 ini akan menghadirkan 21 balapan di 13 sirkuit. FC Barcelona mengumumkan kepergian Ansu Fati ke Amerika Serikat Monaco, AS Monaco dengan kesepakatan permanen. Hal ini terjadi setelah pemain internasional Spanyol itu dipinjamkan ke klub tersebut pada musim lalu. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id. Selamat sore pendengar Pro 3 RRI, kami lanjutkan rangkaian Indonesia Menyapa Sore bersama saya Safira Amalia akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti dengan berbagai informasi dan juga perbincangan menarik yang sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Termasuk sore ini kami juga masih akan menyoroti Piala Dunia 2026. Kali ini kita akan membedah head-to-head Inggris dan juga Republik Demokratik Kongo di babak 32 besar.

0: Pendengar malam nanti, perhatian pecinta sepak bola akan tertuju ke Stadion Atlanta, Amerika Serikat saat Inggris menghadapi Republik Demokratik Kongo pada babak 32 besar mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Inggris datang dengan status juara grup L dan menjadi salah satu tim yang tampil cukup meyakinkan sepanjang fase grup. Namun fase gugur selalu menghadirkan cerita berbeda karena satu kesalahan bisa mengakhiri perjalanan tim. Di sisi lain, Republik Demokratik Kongo hadir sebagai salah satu tim yang mencuri perhatian. Meski lolos sebagai peringkat ketiga grup K, mereka berhasil menunjukkan daya juang dan juga efektivitas yang membuat mereka tetap bertahan di turnamen ini. Lalu apakah Inggris mampu menjawab ekspektasi sebagai tim unggulan atau justru Kongo yang menghadirkan kejutan dan juga membuka jalan menuju babak 16 besar? Untuk membahasnya kita akan membedah ya bersama dengan pengamat sepak bola Indonesia, Bung Grega Nur Ihsani. Selamat sore Bung Grega, salam olahraga.
1: Selamat sore, salam olahraga Jaya.
0: Jaya, Bung Grega, kita akan bedah ya bagaimana Inggris, kemampuan Inggris dan juga Kongo di babak 32 besar. Tapi sebelumnya kita juga undang pendengar untuk interaktif bersama kami. Silakan Anda juga bisa bergabung dalam dialog ini di 0213523172, 0213844545, 0213862375 dan 0213866712. Anda juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 081399399888. Baik, Bung Grega, kalau melihat perjalanan dari fase grup, bagaimana Anda membaca performa Inggris dan juga Kongo di sejauh ini ya?
1: Ya, Inggris dulu ya berarti Mbak Safira. Inggris itu saya bisa bilang seharusnya sudah bisa belajar dari pengalaman ya selama di fase grup. Setelah laga pertama menang 4-2 lawan Kroasia, tanpa diduga Inggris malah ditahan imbang nih oleh Ghana pada laga berikutnya. Dan kemudian di laga terakhir akhirnya menang lagi 2-0. Nah, saya justru bisa menyoroti kemenangan 2-0 atas Panama ya di fase grup. Karena saya melihat dua lawan tersebut yaitu Ghana dan juga Panama itu lawan-lawannya menerapkan atau menggunakan formasi atau pattern 5 back ya. Oh, okay. Artinya 3 back tengah dan juga ditambah 2 back sayap gitu. Dan Thomas Tuchel melihat ini ketika ditahan imbang oleh Ghana, sangat terlihat kalau anak asuhnya itu tidak bisa atau kelimpungan. Dia enggak, anak asuhnya itu tidak bisa dengan serta-merta mudah menembus dalam pertahanan lawan. Namun pada akhirnya melawan Panama itu Thomas Tuchel pelatih Inggris berhasil menemukan formulasi yang tepat untuk mengalahkan dua lawannya terakhir. Melawan Panama, dengan skor 2-0 ya.
0: Kalau dari Kongo bagaimana Bung Grega?
1: Nah, ini juga menarik ya. Anak asuh Sebastian Desabre ini juga pragmatis, artinya benar-benar melihat lawannya begitu. Alih-alih punya strategi yang atau pakem yang sudah mantap gitu, Kongo itu lebih cenderung melihat dulu lawannya gitu. Terbukti itu ketika melawan lawan-lawannya di fase grup pun juga sebenarnya Desabre itu punya dua pakem di pertahanan, yaitu 4-4-2 yang pertama, kemudian yang terakhir adalah 5-4-1 atau 5-3-2. Formasi 5 back ini persis dengan Ghana ya saat itu. Jadi anak asuh Desabre ini benar-benar bisa memanfaatkan setiap dari pengalaman di perjalanan di fase grup. Artinya ketika menghadapi Uzbekistan contohnya ya, saya ambil contoh itu, yang secara kualitas di bawah mereka, Desabre justru main dengan formasi 4-4-2 dan hasilnya mereka menang dengan skor 3-1 melawan Uzbekistan saat itu. Jadi saya bisa melihat dua tim ini secara overall ya, saya ambil kesimpulan sebenarnya Inggris dan juga Kongo itu sudah belajar dari pengalaman yang sebelumnya. Maka dari itu melawan di laga nanti babak 32 besar ini, Inggris dan Ghana akan kembali mencoba untuk meneruskan tren positifnya begitu sih Mbak Safira.
0: Kalau berdasarkan catatan kedua tim ini kan belum sempat bertemu ya di satu match gitu ya Bung Grega. Bagaimana Anda melihat pertandingan nantinya? Akankah ini juga lebih sulit diprediksi atau justru membuka peluang kejutan-kejutan nih Bung Grega?
1: Buat Inggris sebetulnya melawan Kongo ini jadi satu hal yang apa menguntungkan. Menguntungkan dalam artian bukan karena kualitasnya yang berbeda ya, tapi memang sejak sebelum terjun ke Piala Dunia putaran final, Inggris juga beberapa kali melakukan uji coba melawan tim dari Afrika. Kalau tidak salah melawan Senegal juga, dan hasilnya memang bukan hal yang penting, tapi di situ Tuchel bisa belajar bagaimana karakteristik daripada tim-tim dari Afrika begitu.
0: Inggris kan datang sebagai juara grup L ya, Bung Rega. Sementara kalau Kongo lolosnya dari jalur peringkat ketiga, apakah status ini juga masih relevan ketika mereka masuk di fase gugur ini, Bung?
1: Tidak ada sesuatu yang relevan atau irrelevan ya ketika sudah bicara Piala Dunia. Ketika sudah bicara Piala Dunia, maka semua tim yang lolos, apalagi sini udah di babak 32 besar, adalah tim-tim yang terbaik buat saya, menurut saya. Jadi mungkin Kongo akan bermain seperti saya bilang pragmatis, artinya mereka mungkin akan bertahan dan berkaca ketika Ghana berhasil menahan imbang Inggris, dan sebaliknya Tuchel juga pasti akan menyiapkan plan A, plan B, dan mungkin sampai plan C juga ya untuk menembus pertahanan Kongo nanti.
0: Berbagai plan sudah disiapkan agar mereka juga bisa mampu menahan lawannya ya. Baik, Bung Rega, sudah ada dua pendengar yang bergabung bersama kami. Kita akan sapa terlebih dahulu Bu Dinda di Bogor. Selamat sore, Bu Dinda.
2: Ya, selamat sore. Salam olahraga, Mbak Safri.
0: Salam olahraga. Silakan Bu Dinda, tanggapannya.
2: Ya, Bung Rega, salam olahraga.
1: Jaya, Bu Dinda.
2: Ya. Beberapa negara ini kesebelasannya bikin dilematis ya, Bung Grega ya, Mbak Safira. Yang gak duga-duga ternyata masuk gitu ya.
0: Tidak duga-duga ternyata tersingkir gitu ya, Bu Dinda.
2: Yang duga-duga ternyata tersingkir. Iya, selama bola masih main di atas rumput kan gitu ya, Bung Grega dan Mbak Safira. Jadi aku pribadi dari dulu sudah pernah suka sama Inggris.
0: Inggris. Kenapa tuh?
2: Gak suka aja, gak pernah pegang Inggris gitu. Jadi untuk dalam nanti ini pastinya karena belajar dari Kongo waktu lawan Spanyol ya, yang satu-satu itu kan. Ya, Bung Grega ya, Mbak Fira ya. Ya, belajar dari itu untuk Spanyol aja berhenti di satu kan, di satu-satu otomatis.
0: Jadi Bu Dinda dukung Kongo nih?
2: Kongo pasti.
0: Skornya prediksi berapa nih Bu Dinda?
2: 2-1 lah
0: untuk Kongo ya.
2: Yang Kongo ya. Oke, Mbak Mila juga Bung Grega, terima kasih. Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Terima kasih Bu Dinda. Bung Grega, ada juga yang tersambung bersama kami, Pak Abdurrahman di Malang. Saya sapa Pak Abdurrahman, selamat sore.
3: Selamat sore. Salam olahraga Mbak Safira.
0: Salam olahraga Pak Abdurrahman. Silakan. Ada Bung Grega juga.
3: Salam olahraga Bung Grega ya.
0: Iya.
3: Kalau saya kok pegangan loh. Kongo ya, karena sekarang ini banyak apa ya, itu yang hebat-hebat itu sudah berkukur seperti Jerman itu kan di luar dugaan. Jerman itu ya, akhirnya ya bisa tumbang dengan para gue ya. Karena itu saya nanti insya Allah penaltian, kalau itu penaltian Kongo ya, penaltian gitu.
0: Berapa prediksinya Pak Abdurrahman?
3: Kalau penalti ya bisa 5-3.
0: 5-3 atau untuk Kongo ya?
3: Iya, itu.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak Abdurrahman di Malang selamat sore. Ya, Bung Grega, dua pendengar ya. Ekspektasinya ke Kongo nih. Bagaimana pendapat Anda?
1: Itu ya tidak mengherankan ya kalau ketika Kongo juga punya masanya sendiri, karena kan bisa kita lihat sama-sama di laga pertama Kongo dengan luar biasa bisa menahan imbang Portugal ya, terlepas dari memang tekanan yang ada di pundak Cristiano Ronaldo dan juga kawan-kawan. Cuman itu membuktikan bahwa pakem atau pattern daripada Kongo itu ketika menghadapi tim-tim yang secara kualitas di atas mereka, mereka benar-benar bisa memanfaatkan itu dengan sangat baik gitu. Walaupun pada akhirnya di laga kedua kalah tipis 0-1, yaitu jadi pelajaran yang penting buat Kongo nanti untuk menghadapi Inggris
0: dan Kolombia ya. Oke.
1: Oh iya, dengan Kolombia.
0: Baik, Bung Rega, ada pendengar lainnya kita sapa juga ya, Pak Daniel di Sorong. Selamat sore, Pak Daniel.
4: Selamat sore, Mbak Safira. Selamat sore, Bung Rega.
0: Selamat sore, Bapak. Salam olahraga, silakan.
4: Jadi ini menurut saya, yang di grup kemarin di Inggris melawan Ghana, draw ya.
0: Inggris melawan Ghana?
4: Ghana, iya.
0: Iya, ya, draw Pak, 0-0 Pak.
4: Ya, jadi ini kita lihat bahwa di Liga Inggris itu banyak pemain Afrika yang main di Liga Inggris. Jadi mereka sudah tahu permainan tim Inggris. Jadi ini menurut saya saja, dengan fisik dan skill masih Kongo masih bisa, mungkin Kongo menang.
0: Lagi-lagi Kongo itu ya dari pendengar ya. Kami. Oke.
4: Okay. 1-0 saja.
0: 1-0 untuk Kongo. Ya. Baik. Terima kasih.
4: Oke, terima kasih Pak Safir dan Bu Grega.
0: Ya, terima kasih. Selamat sore Pak Daniel di Sorong ya. Bung Grega, kita juga akan bahas ya bagaimana sisi taktik dan juga karakter dari permainan kedua tim. Tapi kita jeda sebentar, ada informasi sekilas yang akan disampaikan oleh rekan saya di ruang kiper. Jangan ditutup ya Bung Grega, ditunggu sebentar.
1: Siap.

0: Tim Nasional Amerika Serikat menjadi tuan rumah terakhir yang bermain di babak 3-2 besar Piala Dunia 2026 setelah dua tuan rumah lainnya, Kanada dan Meksiko, sudah bermain lebih dulu dan memastikan langkah keduanya ke babak 16 besar. Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada Kamis besok pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro3, jaringan berita nasional.
2: Kami lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan pengamat sepak bola Indonesia, Bung Rega Nur Ihsani, terkait dengan pertandingan di 32 besar Inggris melawan Kongo ya. Bung Rega masih bersama kami.
3: Ya, halo.
2: Ya, Bung, kalau dari sisi taktik dan juga karakter bermain, posisi mana yang paling menentukan untuk duel Inggris melawan Kongo ini?
3: Ya, untuk Inggris yang jelas harus memerhatikan dua strikernya ya, yaitu ada Yohan Wisa dan juga Cedric Bakambu. Kebetulan dua striker ini sudah dan sedang bermain di Liga Inggris atau Premier League, itu sudah ada pengalaman di Inggris. Okay. Jadi kurang lebihnya pasti mereka tahu betul tuh karakter-karakternya, Mark Cahy, John Stones, atau siapapun nanti yang back yang akan dipasang oleh Thomas Tuchel. Dan juga jangan lupakan ada satu pemain lagi, yaitu Arthur Masuaku. Dia seorang bek sayap kiri yang juga dikenal dengan umpan crossingnya, kemudian akselerasinya di sisi sayap, dan juga dia juga pemain yang skillful. Jadi pertarungan di sisi sayap dan juga di depan, di lini depan Kongo itu harus diwaspadai betul oleh Inggris. Sementara kalau dari sisi Inggrisnya, kemungkinan besar akan ada sedikit perubahan, tidak banyak ya, artinya pemain-pemain yang tier 1 atau bintangnya, yaitu Bukayo Saka diantaranya, kemudian Marcus Rashford mungkin akan dipakai di babak 32 besar melawan Kongo, karena Saka memang ketika datang ke Amerika ini, ke Piala Dunia ini, memang tidak dalam kondisi yang fit ya. Cuma Thomas Tuchel kemudian memainkan Bukayo Saka di pertandingan terakhir, dan hasilnya terlihat memuaskan bagi Thomas Tuchel. Bahkan dalam beberapa kesempatan press conference pun Tuchel memuji dua pemain ini, antara Rashford dan juga Saka. Untuk di tengah kemungkinan masih akan dikawal ya oleh Ian Anderson dan juga Declan Rice. Dan selebihnya Inggris, secara umum Inggris kemungkinan besar saya yakin akan lebih mendominasi atau menguasai. Artinya Kongo akan dipaksa untuk bertahan dan menerapkan serangan balik cepat. Masalahnya bagi Inggris adalah serangan balik cepat ini akan sangat bertumpu pada kecepatan Yohan Wisa dan juga Cedric Bakambu yang saya bilang tadi. Keduanya akan jadi momok bagi pertahanan Inggris nanti, Mbak Safira.
2: Akan merepotkan juga bagi tim Inggris ya, tidak menyepelekan juga. Baik, kita juga masih punya waktu untuk undang pendengar. Silakan 0213523172, 0213844545, 0213862375. Ya, Bung Grega, kalau Kongo ini kan dilihat-lihat ini menjadi salah satu tim yang cukup mengejutkan ya di turnamen ini. Apa sih sebenarnya modal utama mereka untuk bisa mengimbangi bahkan menyulitkan bagi Inggris, selain dari formasi-formasi tadi ya?
3: Ya, pengalaman daripada beberapa pemainnya yang pernah dan sedang bermain di Premier League. Saya ambil contoh, ada Aaron Wan-Bissaka di situ di sebelah bek kanan, kemudian ada Axel Tuanzebe, terus ada Noah Sadiki juga. Yang Noah Sadiki ini mungkin jadi pemain favorit saya di Kongo ya. Dia main di Sunderland dan dia sangat piawai dalam bukan hanya motor serangan, tapi juga sebagai box to box. Dia sangat paham akan kebutuhan tim. Mungkin ketika nanti Kongo dipaksa untuk bermain lebih bertahan, maka Fadiki ini akan jadi poros atau pivot daripada aliran bola pertama kan dari dia biasanya seperti itu. Jadi benar-benar ada di kualitas individu para pemain yang kebetulan
2: pengalaman di Premier League itu ya. Betul. Itu juga cukup mempengaruhi bagaimana pola permainan mereka nanti di 32 besar. Ya. Baik, kita sapa kembali ada pendengar yang sudah bergabung, Pak Atong di Pekanbaru. Selamat sore, Pak Atong.
4: Selamat sore, Mbak Luna.
2: Dengan Safira, Bapak. Ada Bung Gregor juga. Iya, silakan. Apa tanggapannya Inggris versus Kongo ya di 32 besar?
4: Yang narasumbernya siapa?
2: Bung Gregor.
4: Oh,
2: dari pengamat sepak bola. Iya, silakan.
4: Saya agak mengkritisi sedikit. Kalau Inggris itu dia kelemahan di penjaga gawang. Inggris tidak pernah mendapatkan penjaga gawang yang sangat bagus.
2: Kipernya ya?
4: Iya, kipernya Jordan Pickford itu cuma penjaga gawang Everton. Jadi dia kelemahannya di situ. Jadi dia akan rawan di situ. Dan nanti akan bertarung fisik dengan Kongo. Inggris akan akan kerepotan kalau bermain pemain tengah. Kalau Inggris emang bintangnya lengkap, tengahnya ada emang Declan Rice, Bukayo Saka.
2: Pak Tong juga tahu ya dengan pemain-pemainnya, memperhatikan juga bagaimana Inggris dan juga Kongo.
4: Iya, Jude Bellingham, Eric Kane sama Marcus Rashford. Cuma dia titik lemahnya memang di penjaga gawang. Jadi kalau saya memilih Kongo yang menang 1-0 karena titik Inggris itu.

0: di Kongo. Di samping itu saya juga berharap Thomas Tuchel juga bisa langsung dari pertama menurunkan trionya Marcus Rashford, Jude Bellingham juga Harry Kane. Mungkin nanti Inggris bisa menang 2-0 Mbak Sawira itu.
1: Oh, pokoknya menjagokan Inggris kali Inggris. Ini ya Pak Saiful ya, 2-0.
0: Iya, 2-0 skornya untuk kemenangan Inggris.
1: Baik, terima kasih Pak Saiful di Jogja.
0: Selamat sore, terima kasih.
1: Selamat sore, olahraga. Ya, Jaya. Jaya. Saya sama Pak Andi di Palu, selamat sore Pak Andi.
2: Iya, selamat sore.
1: Iya, salam olahraga. Salam olahraga, silakan. Iya, ada Bung Regah juga di ujung telepon.
2: Iya, selamat sore Bang Reza.
1: Ya, silakan.
2: Ini lagi seru sebentar malam, Inggris ketemu Kongo.
1: Iya.
2: Sebelumnya saya mau kasih informasi cuaca dulu. Kalau di Kota Palu ini lagi diguyur hujan.
1: Oke, baik. Sejak kapan Pak diguyur hujan?
2: Sejak pukul 15 sore tadi.
1: Baik, silakan. Mungkin ke pertandingan Inggris dengan Kongo ya malam nanti.
2: Iya, karena walaupun Kongo tidak jelek-jelek amat, tapi dia bisa masuk peringkat 3 ya.
1: Iya, lolos dari fase grup juga ya.
2: Iya.
1: Iya, silakan. Iya, jagoannya siapa Pak?
2: Enggak, kalau saya jagoan Kongo.
1: Oh, Kongo, baik.
2: Ya, untuk skor 2-0 untuk Kongo.
1: 2-0 untuk Kongo. Sudah Bapak, terima kasih informasinya dan juga tanggapannya. Selamat sore.
2: Selamat sore, salam olahraga.
1: Salam olahraga, baik. Ya, Bung Greg, ada beberapa tanggapan. Lagi-lagi Kongo ya masih mendominasi oleh pendengar kami bahwa ini menjagokan mereka bisa mengungguli Inggris malam nanti. Ini bagaimana tanggapan Anda?
3: Ya, tadi cukup menarik ya yang ada yang berbicara mengenai kiper.
1: Ya.
3: Kelemahannya ada di posisi
1: Inggris,
3: penjaga
1: ya?
3: Gawang. Mm-hmm. Ya, betul. Saya secara pribadi sebenarnya setuju dan tidak setuju. Setuju setuju bahwa memang Inggris sejak mungkin David Seaman atau Joe Hart ya, mungkin menurut saya David Seaman lah, setelah era itu memang hampir tidak ada kiper yang benar-benar apa ya, overpower gitu, yang benar-benar bisa diandalkan betul gitu.
1: Okay.
3: Cuman tidak setujunya adalah justru di Piala Dunia kali ini tiga kiper yang dibawa oleh Tuchel, yaitu ada Jordan Pickford, kemudian Henderson kipernya Crystal Palace, dan juga satu lagi itu James Trafford, itu adalah tiga kiper terbaik yang saat ini dimiliki oleh Inggris. Memang sejauh ini baru Pickford saja yang dimainkan terus, dan kebobolan 2 gol di fase grup itu juga sedikit banyak menunjukkan mungkin itu yang jadi rujukan titik lemah ya. Tapi saya juga setuju dengan apa yang tadi diucapkan oleh pembicara tadi, bahwa ini akan jadi ujian penting buat kiper. Dan ya, saya rasa Inggris melawan Kongo ini memang akan berjalan dengan ketat, tapi skornya tidak akan jauh.
1: Okay.
3: Mungkin 1-0 aja. Ada satu yang tim yang memang akan clean sheet pada malam hari nanti.
1: Oke. Okay. Baru mau saya tanyakan tuh prediksi skornya Bung Rega. Ternyata 1-0 untuk Inggris atau Kongo nih?
3: Saya berharapnya Inggris bisa melaju, jadi 1-0 untuk Inggris.
1: 1-0 untuk Inggris. Baik, kalau begitu terima kasih Bung Rega atas waktunya sore ini di RRI Pro 3. Kita akan nantikan ya bagaimana lagi antara Inggris dan juga Kongo malam nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Bung Rega, selamat sore, salam olahraga.
3: Selamat sore, salam olahraga.
1: Got everything you need. Ya, baru saja kami berbincang dengan pengamat sepak bola Indonesia Grega Nur Ihsan. Anda juga bisa menantikan ya ataupun menyimak bagaimana jalannya pertandingan antara Inggris dan juga Kongo pada pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti di Pro 3 RRI. Maradona, Maldini, Romario, Cristiano, Ronaldo. Dan pendengar, tetaplah bersama kami. Kita akan jelang Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Pemerintah terus mempercepat rehabilitasi lahan kritis sebagai langkah menghadapi degradasi lahan, perubahan iklim, serta ancaman kekeringan yang diperkirakan meningkat pada 2026. Selengkapnya dilaporkan langsung oleh Rian Suryadi. Rian?
1: Ya, baik Safira dan pendengar Pro 3000, memang pemerintah terus mempercepat rehabilitasi lahan kritis sebagai langkah menghadapi degradasi lahan dan perubahan iklim, serta adanya ancaman kekeringan yang diperkirakan meningkat pada tahun 2026 ini. Hal tersebut memang dikatakan langsung oleh Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki saat memperingati peringatan Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan 2026 di kantor Kementerian Kehutanan Jakarta, di mana ia menyebut berdasarkan data tahun 2024, Indonesia masih memiliki sekitar 12,3 juta hektar lahan kritis. Karena itu rehabilitasi lahan menjadi salah satu prioritas yang harus terus dipercepat. Dan dia juga menjelaskan dari total lahan kritis tersebut, ini sekitar 6,6 juta hektar berada di dalam kawasan hutan
2: atau hulu sungai di areal penggunaan lain yang terdegradasi, di mana hilir sungainya atau sempadan sungainya itu dekat dengan pemukiman. Ini harus menjadi lokasi-lokasi zona merah yang menjadi sasaran rehabilitasi hutan dan lahan.
1: Dan diketahui juga benar bahwa dia juga menjelaskan memang terdapat juga 5,7 hektar berada di luar kawasan hutan atau area pegunungan lain, karena menurutnya pemerintah ini memprioritaskan rehabilitasi daerah aliran sungai atau DAS dan pengelolaan lahan berkelanjutan serta menjaga tutupan hutan melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat. Di mana Roma juga mengingatkan potensi dampak fenomena El Nino yang memang diprediksi datang lebih cepat dan berlangsung lebih lama pada 2026. Demikian pendengar, laporan dari Jakarta Pusat, Rian Suryadi, Pro 3000, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Japto Suryo Sumarno sebagai saksi terkait gratifikasi batubara di Kutai Kartanegara. Selengkapnya bersama dengan Hairul Umam. Umam.
3: Ya baik, Safira dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin telah rampung memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, yaitu Yapto Sumarsono, sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi batu bara di Kutai Kartanegara, di mana memang menurut jubir KPK bahwa pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan tersangka oleh KPK. Dan Budi mengatakan penyidik tengah mengembangkan perkara tersebut tidak hanya terhadap mantan Bupati Kukar yaitu Rita Widyasari, tetapi juga terhadap tiga korporasi yang diduga menerima gratifikasi dalam tata kelola batubara di Kutai Kartanegara. Juga pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo.
4: Untuk saksi saudara ini diperiksa berkaitan dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara di wilayah Kukar.
3: Dan selain itu memang menurut Budi bahwa penyidik juga menelusuri dugaan selisih pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari royalti batubara tersebut. Dan saat ini memang penyidik tengah menelusuri aset dari yang bersangkutan yaitu Yapto Sumarsono terkait dugaan gratifikasi dari batubara yang diduga mengalir ke Yapto yang digunakan untuk Yapto membeli kendaraan mewah tersebut. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Hairul Umam, Pro 3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita mancanegara, Arab Saudi dan Turki menandatangani nota kesepahaman atau MOU untuk membentuk Forum Kamar Dagang Arab Saudi-Turki. Nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Ketua Federasi Kamar Dagang Arab Saudi dan Presiden Persatuan Kamar Dagang serta Bursa Komoditas Turki. Forum baru yang secara resmi diberi nama Saudi Turkish Chamber Forum atau TSCF itu dirancang sebagai kerangka kelembagaan permanen untuk memperkuat kerjasama ekonomi antara sektor swasta Arab Saudi dan Turki. Forum ini bertujuan untuk mengembangkan dialog perdagangan dan investasi, mendukung peningkatan perdagangan bilateral, mendorong investasi bersama, serta membangun kemitraan berkelanjutan di antara komunitas bisnis kedua negara. Berita olahraga, Bali United merekrut pemain asing baru dari Belanda, Jort van der Sande, untuk memperkuat tim menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Chief Executive Officer atau CEO Bali United, Yabes Tanuri, mengatakan bahwa pemain berusia 30 tahun itu akan memperkuat posisi lini serang tim dengan julukan Serdadu Tridatu itu pada musim kompetisi mendatang. Berdasarkan data Bali United, Jort merupakan pemain asing pertama yang dikenalkan klub setelah menjalani musim kompetisi 2025-2026.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saka with just a little nudge there, but he's lifted over. Oh my goodness, it's in! Extraordinary goal!
2: Spanyol kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu kandidat juara Piala Dunia 2026. La Furia Roja melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup H setelah mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu sempat tertahan tanpa gol saat menghadapi Tanjung Verde pada laga pembuka. Namun, Spanyol langsung bangkit dengan pesta gol 4-0 atas Arab Saudi untuk mengambil alih puncak klasemen. La Furia Roja kemudian memastikan tiket ke fase gugur lewat kemenangan tipis 1-0 atas Uruguay pada pertandingan terakhir. Hasil itu menjaga rekor tak terkalahkan Spanyol, sekaligus mengantarkan mereka finish sebagai juara grup. Selanjutnya, Spanyol akan menghadapi Austria pada babak 32 besar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Lamine Yamal dan kawan-kawan pun bertekad menjaga konsistensi mereka demi melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026.
3: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana?

الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat selesai melaksanakan sholat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang dirindu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung sholat, dan setelah selesai dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya, sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja, dan Abdullah bin Amr merasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga? Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr. Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang. Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah. Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu? Maka para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu. Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si Fulan yang dikatakan
oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya: Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Itu doanya. Saya ulangi lagi. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Semoga mulai malam ini kita mampu mengamalkan doa ini. Kita mampu melaksanakan pembersihan diri, memaafkan orang lain dengan ikhlas. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun, sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai, ia panjatkan. Allah memberikannya rizki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin sehingga malam itu raja tidak dapat tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong dan raja pun menyetujuinya. Namun setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai ke batas siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang dokter jiwa atau istilahnya ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang dokter jiwa dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Maka dicarinya pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya dan keduanya saling berjabatan tangan. Sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, ya Allah.'" Sungguh, doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak. Kata bijak Ja'far Ash-Shadiq, "Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan,
jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa. Saya Edyes Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi." "Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?"
1: "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu.
0: "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku." Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata,
1: "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu.
0: Sungguh, sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Abah dan Mak tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil. Setiap hari mereka bekerja membuat tempe untuk kemudian Abah menjualnya ke pasar. Jualan tempe merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka untuk bertahan hidup. Pada suatu pagi Abah jatuh sakit, Mak pun mengambil alih tugas menjual tempe. Saat tengah bersiap-siap untuk pergi ke pasar menjual tempenya, tiba-tiba Mak sadar bahwa tempe buatannya hari itu masih belum matang, masih setengah jadi. Mak merasa sangat sedih karena tempe yang masih muda dan belum matang pastinya tidak akan laku. Itu artinya untuk hari itu mereka tidak akan mendapatkan pemasukan. Ketika Mak dalam kesedihan, tiba-tiba Abah mengingatkan Mak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan perkara-perkara ajaib karena tiada yang mustahil baginya. Emak pun mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepadamu agar kacang kedelai ini menjadi tempe, ya Allah. Amin." Begitulah doa ringkas yang dipanjatkan dengan sepenuh hatinya. Emak sangat yakin Allah pasti mengabulkan doanya. Dengan tenang, Emak pun menekan-nekan bungkusan bakal tempe dengan ujung jarinya. Emak pun membuka sedikit bungkusan itu untuk menyaksikan keajaiban kacang kedelai itu menjadi tempe. Emak termenung seketika sebab kacang itu masih tetap kacang kedelai yang belum matang benar. Namun Emak tidak putus asa. Dia berpikir mungkin doanya kurang jelas didengar oleh Allah. Emak pun mengangkat kedua tangannya lagi dan berdoa kembali, "Ya Allah, aku tahu bahwa tiada yang mustahil bagimu, ya Allah. Bantulah aku supaya hari ini aku dapat menjual tempe, karena inilah mata pencaharian kami, ya Allah. Aku mohon, jadikanlah kacang kedelaiku ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh harapan, Emak pun sekali lagi membuka sedikit bungkusan itu. Apa yang terjadi? Emak menjadi heran sebab kacang-kacang kedelai itu masih tetap seperti semula. Hari itu pun semakin siang, artinya pasar pun sudah ramai didatangi pembeli. Emak tetap tidak kecewa atas doanya yang belum terkabul. Berbekal keyakinan yang sangat tinggi, Emak memaksakan diri untuk tetap pergi ke pasar membawa barang jualannya itu. Emak berpikir mungkin keajaiban Allah akan terjadi dalam perjalanannya ke pasar. Dia pun berangkat ke pasar. Semua perlengkapan untuk menjual tempe seperti biasa dibawa bersama. Sebelum keluar dari rumah, Emak sempat mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. "Ya Allah, aku percaya Engkau akan mengabulkan doaku. Sementara aku berjalan menuju ke pasar, karuniakanlah keajaiban ini buatku, ya Allah. Jadikanlah kedelai ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh keyakinan, wanita tua ini pun berangkat. Di sepanjang perjalanan, dia tetap tidak lupa membaca doa di dalam hatinya. Sesampai di pasar, cepat-cepat Emak meletakkan barang-barangnya. Emak betul-betul yakin kalau tempenya sekarang sudah benar-benar matang dan siap untuk dijual.

0: yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersihkan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak.
1: Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk, hemat air, gunakan seperlunya agar anak

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Ada apa sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
0: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah. Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
0: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
0: Bui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelanggaran

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

Love.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
1: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glenn. Karena Adi Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil di

dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan, para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

Pendengar kisah inspirasi hari ini, kehidupan ibarat sebuah pohon takdir yang ditumbuhi puluhan bahkan ratusan cabang dan ranting. Ada cabang yang kokoh, berdaun rimbun, berbunga dan berbuah melimpah. Ada juga cabang yang kokoh, namun tidak dihiasi terlalu rimbun daun maupun buah dan bunga yang indah, tetapi masih tetap berdaun, berbuah dan berbunga. Ada pula cabang yang kering hingga hanya memiliki sedikit daun karena meranggas tanpa memiliki sedikit pun buah dan bunga. Dan yang paling menyedihkan adalah cabang yang bahkan mati sebelum ditumbuhi daun ketika cabang terbentuk. Pendengar, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi terhadap cabang tersebut. Semuanya berada di luar jangkauan, berada di luar kuasa kita. Cabang dan ranting adalah pilihan-pilihan yang harus kita tempuh untuk menjalani kehidupan. Setiap keputusan memiliki konsekuensi dan risiko masing-masing. Jadi kehidupan yang dimiliki saat ini adalah hasil dari keputusan atas pilihan yang sudah kita lakukan di masa lalu. Waktu tidak pernah bisa ditarik mundur. Tidak berguna untuk menyesali pilihan yang sudah kita ambil. Yang harus kita lakukan adalah mengambil keputusan terbaik. Hidup ada di tangan kita sendiri. Baik atau buruk hasil yang kita dapat, itulah risiko atas pilihan yang telah kita buat.

Pendengar, Anda tidak perlu berkecil hati bila orang lain dan dunia tidak mengetahui kebaikan yang telah engkau lakukan. Tetapi berbesar hatilah telah melakukan kebaikan, karena engkau telah bisa melakukan perintah suara kecil hatimu. Kebaikan bukanlah untuk dinilai, demi mendapatkan kebanggaan dan pujian dari orang lain dan agar dunia mengetahui. Tetapi melakukan kebaikan adalah panggilan nurani, bukan untuk pamrih. Di balik setiap peristiwa, seburuk apapun, pasti ada yang bisa dimaknai. Tergantung bagaimana, apakah kita bisa memetiknya untuk pembelajaran hidup yang lebih berarti? Semoga pelajaran, ujian, juga kebaikan yang ada hari ini bisa menjadi kekuatan dan motivasi untuk hari esok.

Pendengar, kita tidak dapat mengubah arah angin, tetapi kita dapat mengatur layar sebuah perahu. Jangan pernah berputus asa akan sebuah takdir, tetap percaya pada diri Anda. Hargailah diri Anda dan orang lain, jangan dengan sebuah keangkuhan, melainkan dengan sebuah kerendahan hati dan rasa percaya diri yang realistik. Berhentilah memikirkan masa lalu, jangan terus mengingat-ingatnya lagi. Jalani hidup dengan antusias, mulailah sekarang juga. Berusaha sebaik mungkin, kerahkan semua daya dan upaya. Maka kehidupan Anda akan berkelimpahan.

Saudara mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menemani saudara sepanjang hari ini. Sebelum berpisah, kami kru siar yang bertugas saat ini menyampaikan selamat malam, selamat bertugas bagi Anda yang tetap bertugas, dan selamat beristirahat dalam suasana bahagia. Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, dimanapun saudara berada dan sempat mendengarkan kami dari Jalan Ampera nomor 1 Kota Bula, Seram bagian timur, kita bisa sampai jumpa lagi. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, Bula.

0: narkoba yang terjadi di beberapa anggota-anggota. Pangkatnya perwira loh, bukan main-main.
1: Iya.
0: Ya. Artinya yang begitu tuh memang benar. Jadi masalah judi online, masalah narkoba, masalah tentang apa perdagangan manusia, masalah macam-macam lah ya. Segala macam penyakit masyarakat. Yang paling terasa itu adalah antara beberapa saja sebenarnya.
1: Iya.
0: Narkoba, judi online, seksual yang apa gitu terus. Itu apa penyakit masyarakat, pencurian dan korupsi. Ya, maaf ya, hal kayak begini kan contoh dari atas. Isi dari kata, tidak ada ikan yang busuk kecuali palanya. Gitu. Jadi kita serah dari pala itu menyatakan tegas sikap-sikapnya kalau dan percontohan di atas juga kuat. Jangan sampai yang di bawah seenak-enak aja mengikuti seakan-akan gampang udah kayak gitu. Tetapi praktek yang terjadi beberapa kali saya kunker ke daerah, saya tanya di BNNP di bawah daerah, terus di BNKAF, semua juga. Memang permasalahan kita kadang-kadang ketika menyangkut operasional lapang itu di anggaran. Ya?
1: Yeah.
0: Anggaran ini kadang-kadang antara pemberantasan dengan pencegahan kecil sekali. Saya sampai katakan mestinya di tema-tema ini kita sebesar. Kita ada niat gak sih negara ingin menghancurkan narkoba? Kalau pemberantasan angkanya kecil, menggambarkan niat kita yang masih lemah. Nah itu.
1: Iya.
0: Masih tidak atensi yang besar tema-tema ini.
1: Iya, ini kan kalau tadi ya, dimana juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, tapi kalau kita bicara balik lagi ke oknum yang jumlahnya tidak seberapa ini, kan tentunya juga bisa merusak citra Polri yang sebagian besar tengah...
0: Oh, sangat, ya. Iya. Contoh beberapa daerah yang terjadi, misalkan, maaf nih, kita nggak pantas kita ngomong satu daerah, nanti salah lagi. Beberapa daerah di Indonesia lah, di Indonesia Timur, ke Indonesia Barat ya, kemarin kejadian di Sumatera, saya sebutkan nanti Sumatera ABCD ini masalah lagi nanti. Lebih baik pada seluruh Indonesia lah secara umum. Kasus-kasus itu terungkap. Yang bawa aja di dalam mobil, yang bawa di dalam tubuh manusianya, di dalam segala macam gitu. Malah ketika contoh di Bali, udah ketangkep orangnya, udah keluar masih sempat di selangkangannya itu ada beberapa sabu. Coba bayangkan saja. Jadi artinya kalau narkoba ini tidak gampang dan tidak mudah. Sebab, jujur ya, uangnya memang besar di situ. Transaksi-transaksi itu besar sekali. Saya sampai kejadian saya ngomong keras masalah di lapas. Pak Agus mengatakan dia lagi bekerja keras. Ya betul. Pak Menteri, sampai Pak Masudi saya tanya juga. Sampai saya menyatakan hampir tidak ada yang tidak mungkin hampir semua lapas terjadi. Ternyata ada di beberapa daerah yang saya katakan memang ada, tidak ada narkoba gitu di dalamnya. Contohnya di Bangli, tidak ada itu, memang sudah bersih. Tapi fakta-fakta ini, ya tidak bisa dipungkiri. Memang transaksi narkoba itu banyak di wilayah-wilayah seperti itu. Makanya di Undang-Undang 35 menyangkut apa dengan narkoba yang serba mainnya penjara, Jenderal Anang itu sangat keras menyangkut tentang rehabilitasi. Gitu. Nah, di sini ini memang perlu kearifan para pimpinan-pimpinan Polri untuk menghadapi penyelewengan-penyelewengan tersebut. Dan penyakit masyarakat ini terjadi di mana-mana. Gitu. Dan jangan salah ya, di lapas-lapas yang over capacity, itu rata-rata narkoba.
1: Gitu.
0: Ah, tapi saya bangga dengan menteri yang sekarang ini, Pak Agus, juga lagi sedang pembersihan besar-besaran. Dia ganti macam-macam, termasuk petugas-petugas ditaruh di Nusa Kambangan dan lain sebagainya. Kira-kira kayak begitulah.
1: Tapi kalau dukungan kata dari
0: yang disebutkan presiden tadi, itu omongan yang idealis. Dan fakta penyakit masyarakat kita. Tinggal permasalahannya pelaku-pelakunya yang harus menjadi contoh gitu.
1: Nah, kalau bentuk dukungan kebijakan dari Komisi 3 untuk Polri ini apa, Bib?
0: Ya, dukungan yang paling pokok sebenarnya anggaran. Dan pembinaan SDM. Dan kami terus jujur saja ya, dengan kondisi situasi ekonomi yang tidak baik-baik saja, kita tetap berusaha maksimal untuk membantu itu. Dan kita lagi rapat-rapat anggaran dalam beberapa pekan ini. Mungkin besok kita di paripurna juga udah ingin akan

0: menyelesaikan bab-bab ini.
1: Okay. Gitu.
0: Sebab kalau anggaran kita kurang, memang bermasalah di lapangan. Contoh,
1: yeah.
0: Misalkan kita bicara di kejaksaan, biaya tentang penyidikan dan sebagainya, angkanya pas-pasan, kan sulit juga. Jarak satu kota ke kota lain kan jauh kadang-kadang. Iya kan? Nah, itu permasalahannya. Untuk masalah anggaran ini masalah klasik yang ada di pemerintahan mana saja biasanya. Nah, cuman tidak permasalahannya adalah bagaimana kita mengantisipasi korupsi tidak terjadi.
1: Iya.
0: Nah, ini tidak mudah juga. Penghukumannya mungkin harus lebih keras. Gitu. Dan percontohannya dari atas, jangan seperti kita sekarang. Yang kita idealkan, yang kita idolakan proyeknya itu korupsi di situ yang terbanyak, kan repot.
1: Iya.
0: Nah, inilah saya lihat Pak Presiden juga tadi cukup sangat patriotik dan idealismenya yang cukup bagus untuk sebuah ungkapan-ungkapan dalam pidatonya yang semoga dijalani oleh semua aparatnya. Itu yang kita harapkan. Dan kami Komisi 3 akan membackup full pimpinan-pimpinan kami di institusi Polri itu sangat perhatian semua.
1: Oke.
0: Begitu.
1: Iya, baik. Terakhir, Bib, mungkin apa harapan dari dan juga himbauan kepada masyarakat dalam hari jadi Bhayangkara ke-80 ini? Silakan.
0: Oke, sebagai penutup ya, saya akan mengungkapkan keserukan kepada seluruh korps Bhayangkara. Selamat berbenah. Selamat meningkatkan kualitas diri. Dan selamat mengabdi demi bangsa dan negara. Itu ungkapan yang paling pokok. Sehingga kontrol masyarakat harus disambut dengan positif. Hadapilah masyarakat kita dengan sehumanis mungkin. Saya yakin NKRI ini, dia di lembaga institusi Polri ini akan lebih baik lagi untuk ke depan. Gitu. Nah, saya pikir sebagai penutup, saya akan kasih pantun lagi satu biar lebih relax.
1: Silakan.
0: Pergi ke pasar membeli kemeja.
1: Cakep.
0: Warnanya biru, elok dipandang.
1: Baik.
0: Lalu humanis dalam bekerja.
1: Cakep.
0: Polri pelindung rakyat disayang.
1: Baik. Bib, titip pengawasan ya.
0: Polri ke 80.
1: Baik. Bib, titip pengawasan ya, Bib ya, untuk agar Polri juga tadi ya sesuai dengan track-nya dan juga lebih dipercaya lagi oleh masyarakat.
0: Iya, kita berusaha sama-sama, kita berkolaborasi, kita ciptakan undang-undang yang terbaik. Semoga menjadi aplikasi yang terbaik dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Baik. Terima kasih. Iya, terima kasih, Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Bergara anggota Komisi 3 DPR RI Habib Abu Bakar Al-Habsyi melengkapi tuduh poin kita pada malam hari ini terkait dengan 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat ya, di mana memang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di mana menyampaikan 6 pesan penting kepada jajaran kepolisian saat memimpin upacara peringatan ke-80 Hari Bhayangkara pagi tadi di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jaga kepercayaan rakyat, di mana senjata terkuat seorang polisi adalah kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan publik harus terus dijaga dan dirawat dengan baik. Lalu yang kedua, jadilah polisi yang dekat dengan rakyat. Yang ketiga, tegakkan hukum dengan adil, di mana Presiden juga menyoroti hukum harus ditegakkan secara adil dan benar demi melindungi rakyat. Polisi harus berani membela kebenaran tanpa pandang bulu dan jangan takut kepada siapapun dalam menegakkan hukum, melainkan hanya takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, berantas kejahatan yang merugikan negara. Lalu poin kelima, memperkuat sinergi nasional. Dan poin keenam, jangan pernah berhenti memperbaiki diri.
2: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup, keberanian sosok Hoegeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
3: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hoegeng kan nggak mengenal kompromi. Ya, ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hoegeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hoegeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hoegeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saka with just a little nudge there, but he's lifted over. Oh my goodness, it's in! Extraordinary goal!
2: Belgia memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah finish sebagai juara grup G dengan mengoleksi 5 poin. Skuad asuhan Rudi Garcia itu mencatat 1 kemenangan dan 2 hasil imbang untuk mengamankan posisi di puncak klasemen. The Red Devils mengawali fase grup dengan hasil imbang 1-1 melawan Mesir. Pada pertandingan kedua, Belgia kembali berbagi poin setelah bermain imbang tanpa gol menghadapi Iran. Pada laga penentuan, Kevin De Bruyne dan kawan-kawan tampil meyakinkan dengan membungkam Selandia Baru 5-1. Kemenangan telah

0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program Polri. Ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah.
1: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500...
2: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan, Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
1: Bersama dengan Kementan RI.

0: dari stakeholder terkait dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta hektar. Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026 telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
1: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
2: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut, dan diantaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
1: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pagi ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saka with just a little nudge there, but he's lifted over. Oh my goodness, it's in. Extraordinary goal.
2: Amerika Serikat melangkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 dengan status sebagai juara grup D. Bermain di hadapan publik sendiri, skuad asuhan Mauricio Pochettino itu berhasil mengumpulkan 6 poin dari 2 kemenangan dalam 3 pertandingan. The Stars and Stripes langsung menunjukkan ketajamannya pada laga pembuka dengan membungkam Paraguay 4-1. Amerika Serikat kemudian kembali tampil solid lewat kemenangan 2-0 atas Australia yang sekaligus memastikan tiket ke fase gugur. Meski menutup fase grup dengan kekalahan tipis 2-3 atas Turki, hasil itu tidak mengubah posisi mereka di puncak klasemen. Torehan 8 gol dari 3 pertandingan juga menjadi bukti produktivitas lini serang tuan rumah. Selanjutnya, Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area untuk memperebutkan 1 tiket ke babak 16 besar. Dukungan publik tuan rumah diharapkan kembali menjadi senjata utama The Stars and Stripes untuk melanjutkan langkah mereka di Piala Dunia 2026.

0: juga mungkin sudah melihat bagaimana penampilan Senegal yang ya masih tertatih-tatih juga dalam seleksi atau apa fase gugur Piala Dunia ya. Tapi kita punya nama-nama yang impresif tampil seperti Ismail Sarr, lalu juga ada Sadio Mane, lalu ada Habib Diarra, lalu juga ada Idrissa Gueye ya. Gueye itu termasuk yang tampilnya konsisten, lalu juga ada di bawah Mister Gawang ada Mauri Diaw. Ada beberapa nama-nama mungkin yang tidak dimainkan di starting eleven pada kali ini, seperti Nicholas Jackson ya, masih di apa bangku cadangkan. Biasanya itu beberapa pertandingan itu selalu tampil starting line up. Tapi silakan mungkin bisa menganalisisnya nih.
1: Ya, beda cerita kalau di Senegal ini, dia sebenarnya di bawah pelatihan Pepe Thiaw ini masih dalam bayang-bayang Ali Cisse, yang kita tahu di edisi sebelumnya sempat mencolok dengan rambut gimbal yang panjang itu. Sekarang dia, Senegal sejatinya di atas kertas merupakan salah satu kekuatan besar di Afrika setelah Maroko tentunya kan.
0: Oke.
1: Namun sejauh ini dengan pelatih barunya, mereka dinilai masih belum bisa memaksimalkan kemampuan yang ada. Karena itu saya melihat juga di Piala Dunia 2026 sejauh fase grup mereka seolah-olah tertatih-tatih, bahkan lolos sebagai salah satu tim peringkat 3 terbaik, dan dia tuh yang paling bawah kan 8.
0: Nyaris
1: enggak lolos. Nyaris enggak lolos. Poinnya sama dengan yang tim Boboh enggak lolos, hanya unggul selisih gol karena beruntung menang lawan Irak itu langsung pesta gol, dari situ akhirnya bisa menang peringkat 3 terbaik di posisi ke-8 paling bawah.
0: Iya.
1: Bicara soal pemain, beberapa nama memang yang tadi sempat Mas Fajar singgung seperti Idrissa Gueye yang konsisten, karena memang dia adalah salah satu pemain senior yang tersisa di skuad Senegal.
0: Termasuk Sadio Mane?
1: Ya, usianya sudah 36 tahun.
0: 36 tahun?
1: Sadio Mane juga 34 tahun. Karena itu sejatinya banyak PR yang harus dikerjakan oleh pelatih Pepe Thiaw yang statusnya juga merupakan legenda hidup timnas Senegal. Makanya di skuadnya juga mengkombinasikan pemain-pemain senior tersisa dengan pemain-pemain muda yang ada.
0: Oke, dalam pertandingan Piala Dunia 2026 ini Senegal sebenarnya sudah bertemu dengan negara dari benua Eropa, Norwegia. Tapi sayangnya Norwegia sekarang ini mungkin termasuk negara yang sedang naik daun dengan striker yang subur banget nih. Iya, tapi belum mencoba ketemu sama Belgia. Tapi gimana nih kansnya di antara untuk benua Afrika, untuk Senegal ini bisa melaju ke babak selanjutnya, atau berat sepertinya?
1: Ya, Senegal tentu sudah belajar banyak karena bukan hanya Norwegianya, satu lagi juga Prancis dari Eropa.
0: Kalah telak.
1: Iya,
0: kalah telak. Bukan kalah telak sih, ya 3-1 lumayan lah ya.
1: Kan itu saya lihat dari starting line up, pelatih Pepe Thiaw sudah cukup belajar dengan hasil yang didapatkan dari dua pertandingan di pasukan Eropa. Beliau tentu tahu tim-tim Eropa kuat dalam penguasaan bola, bermain taktis, karena itu di strategi starting line up yang diturunkan saat ini, Pepe Thiaw akan menumpuk gelandang dengan upaya
0: gelandang yang digunakan pagi ini untuk Senegal berapa? 3.
1: Ada 5 itu, karena Sarr juga dia sebenarnya juga
0: gelandang.
1: Gelandang.
0: Berarti false nine ya Sarr ini. Tidak
1: Ndiaye,
0: striker.
1: Ndiaye itu strikernya Ndiaye.
0: Oh, Ndiaye.
1: Strikernya.
0: Oh, Sadio Mane di kiri.
1: Ya, dua Gueye itu gelandang, Cis di atas kertas di starting lineup mungkin terlihat sebagai pemain bertahan back, tapi sejatinya dia juga
0: gelandang.
1: Oh, Pak Tejis itu gelandang aslinya.
0: Tapi kenapa di posisinya itu ditaruh di center back ya, di tengah ini justru?
1: Karena kalau dari posisi aslinya itu posisinya adalah 3-4-3.
0: Oh,
1: jadi ada Jacob, Nyakit.
0: Jadi Cis ini sebenarnya akan naik ya. Jadi posisinya itu 3 itu di belakang Nyakate, di atas sama Jacobs ya sebenarnya.
1: Iya, yang back murni pemain back itu Jacob, Nyakate, dan Diata.
0: Oke, itu yang murni. Sebenarnya Cis ini justru di tengah ya, gelandang. Gelandang bertahan atau gelandang serang?
1: Gelandang tengah, karena maka itu saya melihatnya
0: menumpuk di tengah.
1: Menumpuk pemain di tengah, ya walaupun dengan tekanan yang diberikan, semua pemain otomatis bakal
0: bertahan. Tapi yang jelas ini fleksibel, ketika bertahan itu bisa jadi belakangnya tuh 5 justru ya.
1: Iya, dengan niat hati. Maksudnya adalah menumpuk pemain tengah untuk lebih kuat menguasai bola, karena kita tahu tim-tim Eropa itu bermain taktis, andal dalam menguasai bola.
0: Lalu direspon sama Belgia nih gimana dari starting line up yang sudah di FIFA ini?
1: Kalau dari starting line up Belgia, saya melihatnya lebih kepada menjaga momentum, karena pelatih Rudi Garcia sama sekali tidak mengubah 11 pemain utamanya jika dibandingkan melawan Selandia Baru, dan di situ saya rasa memang pemain-pemain yang baik yang sudah ada di sana.
0: Doku,
1: Tielemans, Doku, De Bruyne tentunya, De Ketelaers di lini depan yang terus dicoba, walaupun sejauh ini masih seret gol. Masih terus dipercaya. Trossard tentu saja di lini sayap selaku pemain tersuburnya sejauh ini, walaupun baru mencetak 2 gol.
0: Tapi yang jelas memberikan pembeda ya untuk Belgia. Meskipun ketika kemarin itu Lukaku memang tidak pernah jadi starting line, tapi jadi super sub ya, biasanya mengganti ya. Jadi Romelu Lukaku masih di bangku cadangkan. Lalu penjaga gawang ya kita tahu Courtois. Jadi ketika memang harus dibawa ke adu penalti antara kiper dari Senegal Mori Diaw dan Courtois, mungkin dari pengalaman dan lain sebagainya lebih diunggulkan Courtois ya.
1: Ya, bicara soal penjaga gawang tentu saja Thibaut Courtois lebih diunggulkan. Sebenarnya Senegal itu Meridio ini bukan kiper utama dia. Kiper utamanya kan Edouard Mendy. Namun
0: kenapa tidak diturunkan ya?
1: Dia mendapatkan cedera, hanya tampil di pertandingan 2 pertandingan awal, setelahnya dia mengalami cedera nampaknya untuk pertandingan kali ini masih belum pulih.
0: Pulih ya?
1: Iya,
0: kita tahu Edouard. Jadi ini sebuah kerugian besar, bisa jadi ya, bisa dikatakan kerugian besar ketika memang harus dipaksa menuju ke babak adu penalti. Karena tidak diturunkannya striker utamanya dari Senegal ya. Bisa jadi
1: penjaga gawang.
0: Oh sorry, itu striker sih, penjaga gawang.
1: Penjaga gawang. Jadi cuma Meridio ini kan sebenarnya bukan kiper muda, dia kiper yang
0: senior juga.
1: Senior 33 tahun, cuma capsnya sedikit karena dia telat menonjol.
0: Oh.
1: Dia baru menonjol belakangan ini, dia main di Liga Prancis di Ligue 1 bersama Le Havre. Pelatih melihat dia punya potensi, akhirnya dia dipilih menjadi kiper kedua. Jadi ketika Edouard Mendy cedera seperti saat ini, yang dipilih adalah dia karena memang usianya juga sudah cukup matang sebagai seorang kiper, 33 tahun. Walaupun secara caps di timnas Senegal ini baru memainkan 7 pertandingan.
0: Baik, pendengar masih kami buka line telepon ya, dan juga Bung Zidan mungkin bisa di WhatsApp ada yang masuk, bisa ditelepon balik di 0213844545, 0213866712, 3862375, ataupun WhatsApp kami di 081 399 399888. Tapi sebenarnya nih ya, Belgia sama Senegal bertemu di babak 30 besar ini termasuk bisa dibilang big match atau gimana nih?
1: Dibilang big match tapi nggak big match amat.
0: Nggak bisa dibilang big match juga ya?
1: Iya.
0: Karena dari tampilan kalau dulu mungkin iya ya.
1: Dulu iya, karena dulu statusnya Belgia adalah generasi emasnya, Senegal juga di generasi emas dia menjuarai Piala Afrika. Namun sekarang statusnya adalah Belgia sudah melewati
0: fase emas itu dan sedang mencetak generasi mudanya nih.
1: Mudanya Senegal juga sudah mulai tergeser oleh Maroko di pamornya di Afrika.
0: Di Afrika.
1: Jadi, kasarnya big match tier kedua.
0: Tapi tentu saja ini adalah pertarungan hidup dan mati bagi kedua belah negara, apakah akan lanjut ke fase 16 besar atau terpaksa harus angkat koper pulang. Ada Pak Marzuki di Depok pagi.
2: Pagi Bung Fajar, salam olahraga.
0: Salam olahraga, saya matikan dulu volumenya Pak Marzuki, sembari mengecilkan volume radionya atau matikan dulu.
2: Siap, siap.
0: Oke, silakan.
2: Salam olahraga.
0: Jaya Pak Marzuki, silakan.
2: Saya menjagokan Senegal.
0: Hei, kenapa jagoin Senegal? Alasannya?
2: Saya suka dengan kejutan-kejutan.
0: Oke, baik, makasih.
2: Ya, makasih.
0: Pak Rahman di Situbondo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, salam olahraga, jaya Bang Fajar.
0: Jaya, silakan Pak Rahman.
3: Oke, kalau saja saya tidak bisa kedua-duanya ya. Seri kok.
0: Seri, berarti harus adu babak tambah extra time dan juga adu penalti. Kira-kira.
3: Adu penalti.
0: Kira-kira ya, sampai penalti. Adu penalti nih Pak Rahman.
3: Sampai.
0: Kira-kira sampai adu penalti ya. Oke. Okay. ini Bung Senpi geleng-geleng nih. Waalaikumsalam. Iya. Bung Senpi geleng-geleng nih. Waduh, jangan sampai adu penalti, panjang banget nih. Tapi justru itulah bumbu-bumbunya dari Piala Dunia. Ada ketegangan, apalagi ketika kemarin itu sebentar, ada Maroko ya, adu penalti itu lawan Belanda. Aduh, itu tegangnya sampai pakai banget itu. Itu ada yang masuk, ada yang enggak, ada yang masuk, ada yang enggak, ganti-gantian sampai ya, itu banyak sekali tuh video-video yang beredar di sosial media bagaimana kedua belah pendukung itu harap-harap cemas. Tapi apa dikata ya, kalau penalti itu ya 50-50 lah ya Bung Tovan ya.
1: Ya ada faktor keberuntungan
0: ya, faktor luck ya.
1: Di Jerman lawan Paraguay juga sebelum sejatinya di penendang kelima Manuel Neuer udah menunjukkan kelasnya menepis bertendangan lawan,
0: ya.
1: Taunya rekannya sendiri
0: nggak gol, nggak bisa gol. Pak Dian di Palembang, pagi Pak Dian.
4: Iya, salam olahraga Mas.
0: Salam olahraga Jaya, silakan Pak Dian. Ya.
4: Ini kayak itu Eropa nih, kayak itu alergi tendangan penalti.
0: Kayaknya alergi tendangan penalti.
4: Pokoknya kalau Eropa tuh kalau mau jualnya harus bisa ini apa tuh?
0: Harus sampai 90 gitu. Menit ya.
4: Iya. Fisiknya lebih kuat lagi tuh, iya.
0: Oke, okay, baik.
4: Kalau untuk malam ini saya jagonya tuh ke arah Belgia kayaknya Mas.
0: Oh, jagonya ke arah Belgia ya.
4: Akhirnya 3-0.
0: Jauh banget ya. Baik, terima kasih Pak Dian. Wah, apakah ini bisa terrealisasi dari prediksi banyak dari pendengar kita dari Pak Leman di Lampung sampai dengan Pak Dian itu mungkin lebih banyak pendengar kita pagi hari ini yang mendukung atau menjagokan benua Eropa ya, Belgia. Lalu Pak Opu di Waju gimana nih? Pak Opu pagi.
5: Ya pagi Bung Fajar,
0: ya.
5: Pagi dengan di sana.
0: Iya, silakan.
5: Jadi kalau menurut saya ini pikir-pikir ini karena saya jagokan Belanda saja bukan Jerman, semuanya jatuh.
0: Jangan-jangan mau jagain Belgia gak jatuh.
5: Iya, jadi makanya saya Senegal aja deh, tapi kalau Senegalnya saya berikan angka Senegalnya cuma 2-1 untuk Senegal.
0: Oke, kasihan banget. Jagoannya tumbang. Dua-duanya. Catatan nih, Bung Lama nih. Yang menarik dari Belgia, meskipun terlihat tertatih-tatih, baik dari laga uji coba sampai ke Piala Dunia, Kroasia Belgia itu Belgia kalah 2-0, Belgia Tunisia kita menang 5-0, Belgia Mesir 1-1, Belgia Iran 0-0, Selandia Baru Belgia, Belgia menang telak 1-5. Jika dihitung dari performa Belgia di Piala Dunia itu baru kebobolan 2. Sementara Senegal ketika Piala Dunia itu kebobolan 3. Kebobolan 6. Ketika Perancis Senegal kalah 3-1, Norwegia Senegal kalah 3-2, artinya sudah 6 gol bersarang. Nah, berarti pertahanan dari Senegal ini menjadi sebuah tanda tanya ini ketika melawan Eropa.
1: Ya, Senegal jika dibandingkan tim Afrika lain memang lebih unik. Dia hampir mirip dengan Maroko, dia adalah tim Afrika yang tidak segan bermain terbuka.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Jadi dengan permainan terbuka itu tentu ada
0: resiko.
1: Yeah.
0: Ya, resikonya seperti itu ya.
1: Resikonya, konsekuensinya akhirnya mereka mendapatkan gol yang bersarang ke gawangnya cukup banyak. Namun sejatinya harapannya adalah walaupun kebobolan bisa mencetak gol lebih banyak. Namun fakta yang terjadi tidak seperti itu, tidak seperti yang dirasakan oleh Maroko. Nah, okay. Itu sebenarnya masih ada PR besar bagi PP Tiau dengan barisan pertahanannya yang sebenarnya

0: banyak yang optimis. Tadi ada yang sebut 3-0, ada yang sekarang tadi Pak Ismail 5-0. Artinya ada optimisme dari pendukung Belgia ya. Tapi dari kacamata Bung Tovani, kira-kira berapa nih?
1: Kemungkinan besar Belgia masih di atas Senegal. Cuma kalau untuk selisihnya banyak, menurut saya belum. Paling selisih 1 gol lah.
0: Selisih 1 gol saja. Apakah akan sampai babak extra time atau adu penalti?
1: Kemungkinan itu ada.
0: Kemungkinan itu ada.
1: Tergantung bagaimana respon yang dilakukan oleh Senegal. Apakah dia masih nekat dengan permainan terbukanya meladeni Belgia, atau dia lebih sabar. Saya rasa kalau lebih sabar malah masih ada kemungkinan mengajak Belgia hingga ke babak extra time.
0: Oke, baik, sudah masuk kedua belah tim ke lapangan hijau, akan dimulai. Terima kasih Bung Novani atas analisisnya. Kita segera menuju ke Bung Senpi dan juga Bung Joko yang akan memandu jalannya pertandingan pagi ini di 32 besar antara Belgia melawan Senegal.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Belgia versus Senegal.
0: Bung Joko, Bung Senpi, geleng-geleng tadi kalau adu penalti kepanjangan kah?
3: Panjang banget.
0: Panjang. Baik. Silakan Bung Joko dan juga Bung Senpi.
4: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Pro 3 RRI dan Pro 1 RRI se-Indonesia, kita kembali akan menyiarkan secara langsung siaran pandangan mata dan pada pertandingan Kamis dini hari pagi waktu Indonesia Barat dan Rabu siang waktu Amerika Serikat berlangsung di Stadion Seattle Stadium Amerika Serikat. Sesaat lagi akan berlangsung pertandingan babak 32 besar antara Belgia menghadapi Senegal. Kita masih menunggu kick-off babak pertama, akan dipimpin oleh wasit asal Honduras Said Martinez. Di mana ya, kick-off babak pertama sudah dimulai, di mana saat ini tim Belgia berada di sektor kiri. Saat ini kami melaporkan dengan kostum ataupun jersey hijau muda, kombinasi putih dan juga oranye, serta celana hijau muda dan kaos kaki putih. Sementara dari Senegal sendiri menggunakan jersey baju hijau, kombinasi juga liris warna merah, kemudian juga celana hijau dan kaos kaki hijau. Pertandingan pada hari ini sendiri dipimpin tadi oleh wasit Said Martinez asal Honduras dan telah berlangsung memasuki detik ke-38, dari mana tadi percobaan serangan dibangun oleh pemain dari Belgia, namun kembali diambil alih oleh pemain dari Senegal nomor punggung 4 ataupun ada nomor punggung 6 di sana, ada Patricis, dorongkan bola, alirkan ke sektor kiri pertahanan mereka sendiri, ada Musa tarik lagi, kembalikan lagi kepada Patricis, masih berjalan sambil menguluk bola, dia coba memberikan umpan melebar ke kanan, di sana ada Diata mencoba melewati satu pemain dari Senegal atau dari pemain dari Belgia tadi, namun didorongkan saja, tarik lagi ke belakang, umpan kepada penjaga gawang dari Senegal, ada Mori Diaw, umpan lagi pendek kepada Musa. Musa masih menahan bola sejenak ke depan, dia nomor punggung 25 tadi ataupun rekannya ada Guaye, tarik lagi ke sektor kiri kepada Jacob, umpan ke sektor kanan pertahanan dari Belgia, di sana ada Sadio Mane mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya, umpan langsung ke mulut gawang, namun di heading tadi keluar lapangan. Oh, nampaknya belum keluar lapangan dan kini pertandingan masih dilanjutkan tadi, bola tampaknya masih bergulir di dalam lapangan pertandingan. Kini masih pemain Senegal dari sektor kanan pertahanan Belgia, namun bola sepenuhnya mampu dikuasai oleh pemain nomor punggung 10 tadi, ada Leandro Trossard, umpan saja pendek kepada penjaga gawang dari Belgia ini, ada Thibaut Courtois, umpan saja ke sektor kiri pada nomor punggung 4, ada Brandon, umpan lagi kepada Kuiper, umpan kerjasama 1-2 kepada Jeremy Doku, masih melik-lik dia di sektor tengah lapangan pertandingan, kembalikan lagi ke belakang bersama Arthur, umpan lagi kepada Brandon ataupun kepada Maxim Kuiper, umpan dorongkan ke sektor kanan pertahanan Senegal, kini umpan ke tengah, mampu dikuasai oleh Doku, memasuki kotak penalti, umpan saja, oh, mampu dipotong oleh pemain dari Senegal tadi, masih aman lah kini gawang Senegal dari gempuran pemain Belgia hingga memasuki menit kedua 27 detik, dan kini Sadio Mane memberikan umpan ke sektor tengah lapangan pertandingan, umpan lagi kepada nomor punggung 23 ada Pape Goye, nomor 13 Ilman Yaye dari sektor kiri pertahanan Belgia, mengutik-utik dia ingin melewati dua pemain dari Belgia, namun dorongkan saja ke belakang kepada rekannya nomor punggung 26, di sana ada Guaye ataupun Pape Guaye, kerjasama 1-2 dia sama dengan Diata, dorongkan saja bola ke depan tadi,

0: kembalikan kepada Diaye, namun ditarik lagi umpan ke belakang dan kini umpan diagonal dari sektor kanan pertahanan Belgia tadi, namun aliran bola melambung justru sulit dijangkau oleh pemain-pemain dari Senegal sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Belgia, akan dieksekusi atau dilempar langsung maupun 21. Tadi ada Timothy Castagne, sudah dilakukan tadi masuknya kepada Hans Panaken, namun tidak mampu dipenuhi sebenarnya oleh pemain dari Belgia dan dikuasai lagi oleh pemain dari Sadio Mane dari sektor kanan pertahanan dari Belgia. Tapi ada pengawalan yang ketat tadi dari nomor punggung 21 dari Castagne, namun kini lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain Senegal. Dari sektor tengah lapangan pertandingan kita lihat nomor punggung 6, di sana ada Fatecis yang justru menjadi tembok pertahanan bagi Senegal di pertandingan awal babak pertama ini. Masih aliran bola dari sektor kiri pertahanan Senegal, namun kini umpan saja crossing ke sektor kiri pertahanan Belgia, mampu dikuasai sepenuhnya oleh Diaye, mencoba untuk melewati dua pemain dari Belgia, namun aliran kembali back pass ke belakang kepada rekannya tadi, namun kini kembali aliran bola menuju ke sektor kanan pertahanan, sektor kiri pertahanan dari Belgia, masih mencoba untuk menusuk membangun serangan dari sektor pertahanan Belgia, umpan saja dari sektor kiri pertahanan Belgia, meliklu satu pemain dari Senegal, umpan lagi mulut gawang, namun kembali membentur benteng pertahanan dari Belgia. Memang cukup seru tadi pertandingan di awal babak yang pertama ini, bagaimana setelah keluar dari kepungan pemain Belgia, kini justru Senegal mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan, umpan crossing ke depan tadi yang dimaksud adalah Diaye, namun aliran bola memang masih terlalu deras dan sulit dijangkau oleh Iliman Diaye tadi dari sektor kanan serang dari Senegal tadi, sehingga skor 0-0 masih berlangsung.
1: Memasuki menit kelima kali ini pertandingan di babak pertama Belgia versus Senegal. Bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, Belgia berada di sebelah kiri kami menggunakan jersey berwarna putih, sedangkan Senegal berada di sebelah kanan kami menggunakan jersey berwarna hijau. Kali ini Thibaut Courtois dengan jersey-nya berwarna kuning, alirkan ke sebelah kiri kepada Arthur Tate. Kali ini ke depan sedikit, ada pemain lainnya dari Belgia, coba lagi dibantu oleh Brandon Michel. Ke sebelah kanan kali ini kepada Timothy Castagne. Umpan ke depan kali ini hampir menerobos, tapi kali ini diambil alih oleh para pemain dari Belgia. Dan ini Charles de Calcaterre, umpan ke depan yang dimasukkan ke penalti tadi, hampir saja. Bagaimana terobosan ataupun umpan dari tengah yang dilakukan oleh para pemain dari Belgia masih menyentuh benteng pertahanan dari tim Senegal. Lemparan ke dalam dari sebelah kanan akan diambil oleh Timothy Castagne. Angkat kedua tangan kali ini, mencari kawan kali ini Castagne. Masih terus melirik ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri, agak sedikit kebingungan. Coba lagi arahkan ke depan, agak long throw kali ini yang tujuh kotak penalti melambung melayang. Kali ini bolanya disapu kembali oleh tadi Fetichis. Umpan lagi ke depan, jatuh kali ini kepada pertahanan dari timnas Belgia. Kali ini masih ada Brandon Michel. Ke belakang lagi kepada Thibaut Courtois, kiper dari Real Madrid ini dengan jersey berwarna kuningnya. Masih terus memainkan bola dari belakang. Kali ini Arthur Tate ke sebelah kiri kali ini, coba lagi di hadapan ke depan kali ini Jeremy Doku, coba tadi maksudnya mengejar bola tetapi lebih dekat kepada Mori Diaw, kiper dari Senegal. Lempar saja sudah kepada Moussa Nakita. Umpan ke depan yang dimaksud adalah Sadio Mane, di sliding tadi, tetapi satu pemain dari Senegal nampaknya harus dijatuhkan tadi oleh kapten kesebelasan Youri Tielemans. Ini pemain asal Anasar, Sadio Mane, kapten tadi dari Belgia, menjatuhkan Sadio Mane sehingga pelanggaran masih di pertahanan dari Senegal. Kali ini akan diambil oleh Moussa Niakate. Umpan ke sebelah kanannya, dorong kepada Fatecis. Masih Fatecis ke sebelah kanan kepada Kevin Diata. Balikan lagi ke belakang kali ini para pemain dari Senegal, menahan bola, menahan dulu serangan sambil memikirkan bagaimana menerobos kembali pertahanan dari Belgia. Dorong tadi Mirau Diaw, umpan ke sebelah kirinya kepada Moussa Niakate. Giring sejenak kali ini Niakate, alihkan ke sebelah kanan kepada Fetichis. Dorong kali ini ke sebelah kanannya lagi, ada dibantu Krepin Diata. Bermain satu udah bersama Iliman Diaye. Umpan ke depan, maksudnya tadi Iliman Diaye, tetapi dipotong oleh Maxim de Kupior. Umpan lagi di Ustro kali ini para pemain Senegal, mampu memotong aliran bola dari pemain dari Belgia tadi, tetapi kali ini balik menyerang Belgia dari tengah. Memulai Kevin De Bruyne, tetapi lagi-lagi anak-anak dari Senegal ini mampu menguasai bola dari tengah. Para pemain Senegal coba lagi ke seberangkan lagi ke tengah, alirkan ke sebelah kiri, didorong tadi Ismail Jacob, kali ini tahan bola sejenak, ke tengah kembali pemain nomor 19 Tadika, umpan ke sebelah kanan, masih kini Petis Cis, back yang cukup jauh kali ini membantu serangan, balik lagi kepada Niakate, Niakate maksudnya ke depan, dipotong tadi oleh Leonardo Tosan, kali ini masih satu pemain, dorong kali ini pemain Belgia ke sebelah kanan, ada Katelerar, umpan kali ini tidak jadi, masuk ke kotak penalti, coba bermain-main, terangkan kaki kiri, ditahan tadi dengan baik para pemain dari Belgia, tapi masih dalam kotak penalti, tendangan kaki kanan tadi coba dilakukan oleh Leonardo Trossard. Sayang sekali, memang masih lemah sehingga dapat dipeluk dengan tenang tadi oleh kiper dari Senegal, Mori Diaw, asal klub Le Havre Assi ini. Coba lagi kali ini Mossa Niakate, build up serangan dari belakang, dorong lagi ke sebelah kanan kepada Petit Cis, lagi kali ini didorong ke sebelah kanan ke Repindiata, masih memegang bola, balikan lagi kepada Petit Cis, mencari kawan Petit Cis, ke kapten kesebelasan Idrissa Gana, kali ini masih kuasai bola, didekati tadi oleh Katalev, umpan lagi ke sebelah kanan, dorong lagi kali ke sebelah kanan kepada Repindiata, coba tadi maksudnya mengejar bola, arahnya terlalu jauh sehingga keluar dari bidang pertandingan, lemparan ke dalam saja di sebelah kiri dari timnas Belgia, sudah dilakukan cepat kali ini, menyeberang ke sebelah kanan kepada Brandon Michel, Brandon Michel arahkan lagi ke sebelah kiri jauh kepada Doku, Doku tahan kali ini, coba menerobos dari sebelah kiri, penyerangan dari Belgia, masih Doku dihadang dua pemain dari Senegal tadi, balikan lagi ke belakang, coba kali ini para pemain dari Belgia, coba kali ini Kevin bermain lah kali ini bersama Doku, kali ini Doku diarahkan lagi ke belakang, masih Kevin De Bruyne mampu melewati satu pemain dari tim berbahaya tadi, umpan ke dalam kotak penalti, diusir kembali oleh para pemain dari Senegal. Bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh. Ya, ternyata terjatuh memang tadi Charles De ataupun Ismail Sar, posisinya yang dilakukan tadi dipressing oleh satu pemain dari Belgia, sehingga pelanggaran kali ini bagi Senegal, masih di pertahanannya sendiri hingga memasuki menit ke berapa ini ya, saya 10 ya, 10 kali ini skor masih 0-0 bagi timnas Belgia dan Senegal. Coba lagi arahkan dari sebelah kanan ke Prindiata kali ini ataupun Petit Cis, alirkan ke sebelah kiri kali ini, masih kali ini para pemain dari Senegal, build up serangan kembali kali ini Petit Cis, arahkan ke sebelah kanan ke Prindiata kali ini, coba lagi didorong ke tengah, ada pemain lain yang membantu, kali ini berbahaya dari sebelah kanan, Ilman Ngaye, masih Ilman, umpan ke kotak penalti, melengkung, hampir tadi menyasar dari Ismail Sar, tetapi bola terlalu jauh sehingga lebih dekat kali ini lemparan ke dalam bagi tim Senegal. Dari sebelah kiri akan diambil oleh Jacobs, Ismail Jacob mencoba mencari kawan, kita nantikan siapa yang ketuduh Jacob kali ini, angkat kedua tangan ataupun masih melirik kali ini Jacobs, mundur beberapa langkah ke depan kali ini, coba yang dilakukan tadi terhadap para pemain dari Belgia, diusir tadi oleh pemain nomor 1 di Multicastane, tapi kali ini Toshad coba kali ini membangun serangan balik, baik pas lagi jauh kepada Thibaut Courtois, disapu saja ke depan, menyapu hingga pertahanan dari Senegal, bola terus berada di atas, disundul tadi oleh para pemain dari tim, oleh Hans Vanaken kali ini, arahkan lagi ke tengah, Hans Vanaken kali ini didorong kepada Tielemans, Tielemans mencoba tadi, tetapi bisa dibaca dengan baik oleh para pemain Senegal, bola kembali putus pertahanan dari Belgia, kali ini ancang-ancang lagi dari belakang, para pemain Senegal dari sebelah kiri, Ismail Jacob kali ini balikan lagi ke tengah pada para pemain lainnya, coba lagi kali ini dari tengah, Gana ataupun kapten kesebelasan dari tim Senegal, alirkan ke sebelah kanan Krepin Diata, dorong lagi kali kepada Ilman Ndiaye, back pass lagi, santai-santai saja para pemain dari tim Senegal ini, coba kali ini alirkan dari sebelah kiri, dorong ke tengah kepada Ismail Sar, kali ini bola melancur, ada Sadio Mane, masih alirkan ke sebelah kiri kepada Jacob, umpan ke dalam terhenti, masih ada satu pemain, apa yang di sana, Ismail Sar sudah tadi ditepis di baut Kortoa, terkena Ismail Sar kembali, tetapi memang keberuntungan belum menghadap kepada Senegal karena sudah terjatuh, tendangannya masih menyamping di gawang kiri ataupun juga jala sebelah kiri dari timnas Belgia ini. Selamat lagi gawang dari Belgia setelah umpan tadi matang sekali untuk tim Senegal, sayang belum berbuah gol untuk Senegal kali ini. Tendangan sudut akan dilakukan dari sebelah kanan kah, atau kita nantikan apakah memang terjadi. Tadi beberapa kali memang Senegal mampu menerobos baik dari sebelah kanan maupun kiri, baik sekali kali ini. Oh, ternyata permainan kembali dilakukan kali ini dari belakang. Masih kali ini Patis Cis umpan kali melambung tuju, ada Sadio Mane tahan dengan kaki kanannya, baik sekali Sadio Mane coba menerobos kali ini dari sebelah kiri. Sadio Mane arahkan ke tengah, kali ini ada satu pemain Ilham Mandiane ataupun Irwan Lele, umpan ke sebelah kiri kepada nomor 26 Pape Guaya tadi masuknya, tapi masih bisa dihadang oleh Toshad. Kali ini kuasai lagi para pemain dari Senegal, coba menerobos lagi. Ghana tadi alirkan ke sebelah kanan, Pape Guaya umpan lagi tadi maksudnya, tapi masih bisa menyentuh para pemain dari timnas Belgia, sehingga hingga menit ke-13 ini ataupun 14 ini skor masih 0-0 bagi Belgia dan juga Senegal.
0: Ya pendengar, saat ini Senegal sangat seru sekali ya, Busenpi terus mengepung pertahanan dari Belgia. Sekali ini sudah hampir separuh lapangan dari Senegal menguasai bola, dan saat ini aliran bola dari sektor kanan serang mereka gagal tadi menguasai bola. Justru saat ini Jeremy Doku dari Belgia mencoba untuk melewati dua pemain dari Senegal dari area sektor kiri pertahanan sendiri, kembalikan umpan saja ke belakang tadi, ada nomor punggung 4 di sana, ada Brandon umpan alirkan kepada Tanaken ke sama dia, kembalikan lagi kepada Brandon, umpan lagi kepada Arthur, di sana ada Telemans umpan lagi ke sektor tengah, ada Tanaken lagi, mampu dia memberikan umpan pendek saja 1-2 kepada rekannya, ada Kastanye, kembalikan lagi kepada Tanaken, dikuasai sepenuhnya tadi oleh Tanaken. Kita masih melihat di sektor pertahanan sendiri masih bermain-main bola tadi Belgia. Kevin De Bruyne umpan saja mengalirkan ke sektor kiri serang, namun kembalikan lagi ke belakang tampaknya Arthur, umpan 1-2 kepada Tielemans, umpan lagi kembalikan lagi kepada Arthur, melebar ke kanan, masih menguasai kini Belgia, masuk ke 15, umpan tadi mendatar ke sektor kanan serang, namun dipotong oleh pemain dari Senegal, dicoba dikejar di sana oleh Guaye, masih dikejar oleh Ndiaye ataupun Ismaila, namun lagi-lagi Arthur tidak ingin memberikan sebuah kesempatan dari lini serang dari Senegal tadi, dan kini lemparan ke dalam kembali dikuasai sepenuhnya akan dilakukan oleh pemain dari Senegal tadi, nomor punggung 10 tampaknya Mane, namun tidak jadi, justru Jacobs sudah melakukan lemparan saja, umpan saja tadi kepada Musa masuk kami, kemudian umpan lagi ke sektor tengah, justru melebar kini ke sektor kanan serang dari Senegal, dorongkan ke belakang lagi, umpan diagonal ke sektor kanan pertahanan Belgia, mampu dipotong nomor punggung 21 tadi, ada di sana Kastanye tadi, dan kini dikuasai oleh Belgia dari sektor kanan serang mereka, kini mencoba melewati tadi dua pemain sekaligus tadi Galter, namun gagal, dan kini masih berada di zona pertahanan sendiri Belgia, cukup sulit untuk melewati pemain dari Senegal, namun kini umpan crossing ke depan, namun bisa dipatahkan dengan heading oleh pemain belakang dari Senegal tadi, dan bola kembali ditendang ke depan, buang saja, dan kini aliran bola dikuasai sepenuhnya nomor punggung 13 oleh pemain Senegal, merangsek dari sektor kiri pertahanan dari Belgia. Ismaël Diaye masih mencoba melewati satu pemain dari Belgia, tarik lagi ke belakang, umpan lagi melebar ke sisi kanan, dan saat ini terus melakukan umpan-umpan manja tadi, nomor punggung 21 mencoba melakukan lain, Diaye umpan crossing ke mulut gawang, masih bisa diselamatkan, tendangan langsung Diaye. Kita masih lihat tampaknya kapten kesebelasan tadi ada Ghana Guaye dari tim Senegal mencoba melakukan tendangan dari luar kotak penalti, namun arah bola masih dalam dekapan atau masih bisa dipeluk oleh penjaga gawang Belgia Courtois. Saat ini kita nantikan Kevin De Bruyne langsung serangan balik yang cepat tadi mencoba untuk membuka ruang tembakan, meskipun sudah berada di posisi yang bebas tadi, namun tendangannya masih melambung di atas gawang Senegal yang dijaga oleh Mori Diaw. Masih aman lagi ini, memang terjadi jual beli serangan antara Senegal dan juga Belgia. Permainan dengan tempo cepat diterapkan oleh kedua kesebelasan ini. Tanaken dari sektor tengah Belgia kembalikan kepada rekannya nomor punggung 10 ada Leandro Trossard, kembalikan lagi kepada Arthur, umpan lagi kepada kapten tim dari Belgia. Di sana ada Tielemans, namun bisa dipatahkan oleh para pemain belakang dari Senegal dan kini diambil alih lagi oleh pemain-pemain dari Senegal. Di sana ada Musa mencoba memberikan umpan tidak jadi, pendek saja kepada rekannya, kepada Guaye tadi, kapten kesebelasan Ghana Guaye, mencoba untuk bekerja sama 1-2, dijemput tadi oleh Pape Guaye, kerja sama 1-2 lagi kepada Ghana Guaye lagi, kembalikan lagi, melebar ke kiri, mencoba untuk delay bola sejenak, kini justru Soleimani mencoba untuk menguasai bola, melebar ke sektor kiri pertahanan Belgia yang dituju di sana, namun punggung 15 kita masih melihat ada di atas meliuk dia, namun umpan crossingnya kembali patah di tengah jalan atau di sektor kiri pertahanan dari Belgia, sehingga tendangan sudut akan dilakukan oleh Senegal dari sisi kiri gawang Belgia. Tentu ini menjadi salah satu peluang yang bisa diharapkan untuk mengungguli dari tim Belgia, tentunya Senegal, karena kita kerap tadi melihat bagaimana serangan berbahaya tadi sudah dilakukan. Di sana nomor punggung 6, tampaknya arah sundulan belum mengarah ke gawang dari Belgia. Justru kini Jeremy umpan dari sektor kiri, serang dari Belgia. Di sana ada Kevin De Bruyne, umpan diagonal tadi mampu dipotong oleh pemain belakang dari Senegal. Kini serangan balik, justru Soleimani masih menyisir dari sektor kanan pertahanan Belgia tadi, dan tampaknya wasit meniup peluit apakah tanda sebagai offside ataupun ada sebuah pelanggaran. Tampaknya Sadio Mane, kita masih menantikan bagaimana wasit Said Martinez asal Honduras ini sudah kembali menyulipkan tanda pertandingan kembali dilanjutkan pada menit ke-19 detik ke-40. Saat ini mencoba membangun serangan dari sektor tengah pertahanan yang sendiri Belgia, ada Arthur, umpan ke depan pendek saja kepada Panaken, masih mencoba melihat rekannya berdiri bebas, dorongkan bola ke sektor kiri, kerjasama 1-2 dia bersama Tielemans, tarik lagi ke belakang kepada Arthur, umpan lagi kembalikan kepada Tielemans, dorongkan bola kepada Jeremy Doku, mencoba melewati dua pemain dari sisi kanan pertahanan Senegal tadi, kembalikan lagi kepada Tielemans, umpan lagi melebar ke sektor kanan ataupun sektor tengah pertahanan dari Senegal, umpan lagi tadi kita lihat bagaimana kaki ke kaki umpan manja dilakukan, umpan crossing ke sektor kiri pertahanan dari Senegal yang dituju nomor punggung 21 tadi tampaknya, namun susah dijangkau oleh pemain depan dari Belgia. Kini justru serangan balik tampaknya dilakukan oleh Senegal, namun di saat yang bersamaan tampaknya ada duel ataupun upaya yang dilakukan oleh kapten dari Belgia Tielemans untuk menahan laju dari salah satu pemain dari Senegal, tampaknya nomor punggung 21 ada Habib Diarra yang mencoba beradu sprint tadi untuk mengejar umpan crossing dari area pertahanan Senegal. Bung Topani, kita melihat di awal babak yang pertama tadi hingga memasuki menit 21 ini, tampaknya kedua kesebelasan melakukan permainan secara terbuka. Anda melihat apakah memang ini salah satu menandakan kedua tim ingin bermain ya cukup apalah untuk saling sama-sama mengejar gol gitu.
2: Ya, menarik melihat Senegal yang langsung mengambil resiko sejak babak pertama bergulir, memainkan permainan terbuka dan melakukan press tinggi atau high press kepada Belgia yang saya tahu inisiatifnya sangat baik agar Belgia tidak banyak menguasai bola, dan saya rasa hingga menit 21 berjalan cukup baik.
1: Ya, memasuki menit 21, skor masih 0-0. Kali ini Senegal dari sebelah kanan coba lagi Krepin di atas. Kali ini masih coba menahan bola, alirkan lagi ke sebelah kanan kepada nomor 20 Pape Guaye, ke tengah lagi kepada kapten kesebelasan Ghana, alirkan ke sebelah kiri kepada Jacob, tahan sejenak. Kali ini oper kepada Sadio Mane, dihadang satu pemain dari Belgia tadi. Sadio Mane mampu melewati, kali ini masih step opernya, oh lewati kali ini Castagne, tapi direbut dengan baik tadi oleh Castagne, bermain-main terus di sebelah kanan. Apakah bola sudah keluar? Ternyata masih belum. Kali ini terus bergulir dari tengah, Senegal terus menggempur pertahanan yang dilakukan oleh Belgia dari tengah lagi. Kali ini para pemain dari Senegal, Pape Guaye umpan lagi ke setengah lagi kepada Illiman Ndiaye, dorong lagi kepada pemain nomor 19 tadi, Moussa Niakate, yang jauh kali ini membantu serangan. coba lagi tadi pemain lainnya dari Senegal melewati satu pemain, dorong ke sebelah kanan, ada Crepin Diata. Diata kali ini coba menerobos, terus menggiring, pasti kena ke penalti, balikan lagi ke belakang kali ini para pemain dari Senegal. Umpan dapat ke penalti, melengkung tadi, terlalu jauh tapi masih bisa di kali ini dialirkan tadi maksudnya oleh Sadio Mane, terbentur lagi. Padangan yang dilakukan oleh pemain Belgia dari sebelah kiri, lemparan ke dalam sengaja akan dilakukan oleh Jacobs kali ini, jauh ke belakang. Lagi-lagi para pemain dari Senegal, coba lagi 19 tadi, Mosana Kate ke tengah lagi kepada Gana Guaye, umpan lagi ke sebelah kiri, Masinia Kate ke depan lagi kali ini kepada Ndiaye. Ndiaye melewati satu pergerakan tadi dari pemain Belgia, kali ini dorong lagi ke belakang, terus mengurung pertahanan dari Belgia. Arahkan dengan ke Pretin Diaka, Diata umpan lagi ke, ataupun ditahan sejenak kali ini, bermain-main kali ini bersama Ismail tadi Sar, bermain kali ini Diaka ataupun Krepin Diata, alirkan lagi ke sebelah kiri, mundur lagi kali ini para pemain dari Senegal, ke tengah lagi kepada Patisic coba mencari kawan, dribbling sejenak, umpan ke depan, bermain kali ini bagus kali ini dari sebelah kanan, Diata dorong kali ini, masih melewati satu pemain dari tim Belgia, tahan sejenak, umpan dia jadi, balikan ke belakang kali ini, masih para pemain Senegal, ke tengah kali ini kepada Ndiaye, tahan sejenak, dihadang satu pemain, kepada Sadio Mane, umpan ke dalam ke dalam tim, melukung tadi, tenang lagi, gol 2-1, Habib Diarra Guri, bagaimana tadi umpan yang sebelumnya disundul oleh Ismail Sar membentur tiang dan kembali ke kaki dari Habib Diarra yang membuka skor di menit ke-24 ini. Namun kita nanti apa offset atau tidak, pastinya Bung Tovani, dengan gempuran beberapa kali akhirnya Senegal kali ini unggul 1-0.
2: Ya, pertaruhan yang diambil oleh pelatih Pape Thiaw berbuahkan hasil. Kita tahu Senegal langsung bermain agresif sejak awal babak pertama, bermain terbuka, terus menekan, sempat beberapa kali mendapatkan peluang yang salah satunya mengenai tiang, dan akhirnya gol pun tercipta melalui crossing yang diawali dari sisi kiri serangan yang memang tampil dominan hingga 20 menit jalan pertandingan. Lalu sejatinya masih sempat mengenai tiang, namun kita tahu Habib Diarra berada di posisi yang sangat baik, terlepas dari penjagaan dan dengan leluasa meneruskan bola ke dalam gawang setelah sempat memantul tiang gawang.
1: Ini adalah buah kesabaran dari Senegal ternyata, Bung, karena memang tadi bertubi-tubi terus dicecer pertahanan dari Belgia, Bung.
2: Ya, buah kesabaran Senegal, uletnya mereka dalam membangun serangan, ditambah lagi ada kelengahan dari sisi Belgia yang seolah-olah menunggu terus diserang oleh Senegal.
1: Ya, kali ini kick off sudah dilakukan kembali, skor 1-0 keunggulan bagi tim Senegal. Akankah lemparan ke dalam jauh dari sebelah kanan akan diambil oleh Timothy Castagne yang memang akan menjelma seperti Arhan seperti biasa. Kali ini Castagne mundur beberapa langkah, sudah dilakukan jauh melambung ke dalam kotak penalti, diusir lagi tadi oleh para pemain dari Senegal, berduel lagi Tielemans tadi, jola jatuh kepada Castagne lagi dari sebelah kanan, coba umpan ke dalam kotak penalti, melengkung dengan cantik tadi, Mori Diaw mampu menangkap bola di udara dengan jersinya yang menyala sekali kuning. Kali ini Senegal kembali lagi build up serangan dari belakang. Pemain nomor 5, kapten ke-11an Idrissa Gana Guaye, masih kali ini dari tengah, dorong tadi Pape Guaye ke sebelah kiri kepada Jacobs, balik lagi kali ini, tarik ke belakang kali ini, masih para pemain dari Senegal. Miakate dorong lagi kali ini ke depan, meminta para pemain agar lebih mendekat kembali para pemain dari Senegal. Back pass kali ini kepada kiper Mori Diaw, tahan sejenak Mori Diaw, lihat para pemain dari Senegal kemana arahnya kali ini, dilambungkan saja ke depan, melewati garis tengah, arahkan kepada Sadio Mane. Kali ini hampir lolos tadi Sadio Mane, tetapi sayang sekali memang tadi umpan yang dilakukan tidak menemui Sadio Mane. Dan memasuki menit ke-27, hydration break dilakukan oleh wasit Said Martinez. Seperti apa, Bung, melihat dengan keunggulan satu ini, satu gol dari Senegal? Kalau kita melihat ini Belgia juga seperti terkungkung, terutama lini tengahnya nih, Bung.
2: Ya, skor yang cukup adil dengan apa yang ditunjukkan Senegal. Mereka bermain sangat baik, tampil menyerang, terus menekan Belgia, mempersempit ruang lawannya untuk mengembangkan permainan, sehingga Belgia seolah-olah terkurung karena memang apa yang dilakukan Senegal ada memberikan tekanan tinggi, mempersempit ruang. Tentu pelatih Pape Thiaw paham betul bahwa Belgia dan tim-tim Eropa lainnya sangat apik dalam menguasai bola. Karena itu sejauh pertandingan babak pertama bergulir, yang dilakukan Senegal adalah melakukan tekanan tinggi, sehingga Belgia seolah-olah kerepotan hingga sulit menguasai bola. Nampak beberapa kali pelatih Rudi Garcia pun meminta anak-anak asuhnya untuk lebih tenang, lebih kalem dalam menghadapi tekanan. Namun kita tahu sendiri kecepatan yang dimiliki Senegal menyulitkan, karena ketika pemain Belgia baru menguasai bola, setidaknya langsung ada dua pemain yang mendekat dari dua arah berlawanan, sehingga menyulitkan mereka.
3: Ya, kalau kita melihat Leonardo Trossard, Kevin De Bruyne, bahkan Jeremy Doku juga sesekali memang bisa. Tapi ini pergerakan dari striker mereka, Charles Cattaillier, ini juga masih terkunci, Bu.
2: Ya, seperti yang saya bilang, tekanan yang diberikan oleh Senegal membuat Belgia seolah tidak memiliki banyak opsi. Akhirnya mereka hanya mengandalkan tembakan dari luar kotak penalti. Dua shoot yang diciptakan itu semuanya dari luar kotak penalti, satu dari Kevin De Bruyne dan satu dari Trossard yang belum bisa mengancam gawang Senegal. Sementara strikernya itu masih sulit menemukan ruang dia, karena para pemberi umpannya tidak diberikan ruang oleh para pemain Senegal untuk mengembangkan permainan.
0: Ya, baik pendengar, saat ini Indonesian Break masih terus berlangsung, di mana dari kedua kesebelasan sang pelatih juga memberikan instruksi untuk adanya perubahan skema pertandingan. Serta memang kedua tim tadi sejak menit awal babak yang pertama kita melihat banyak sekali permainan dengan jumlah cepat, aliran bola dari sektor sisi kiri kanan hingga tengah lapangan pertandingan. Terbukti Senegal unggul terlebih dahulu berkat gol tadi yang diciptakan oleh Habib Diarra di menit ke-24. Kita masih menantikan bagaimana kedua kesebelasan ini akan kembali memasuki area lapangan pertandingan untuk kembali melanjutkan pertandingan babak yang pertama ini. Tampaknya lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Belgia. Di sana ada Timothy, nomor 21, Timothy Castagne, sudah meletakkan bola di atas kepala, sudah melakukan lemparan tadi. Ke belakang saja kepada pemain nomor punggung 4 di sana. Ada Brandon, sorongkan kepada Arthur, sektor tengah pertahanan mereka sendiri, Arthur Piatti tampaknya tadi. Kembalikan lagi kepada Brandon, kembalikan lagi kepada Arthur lagi, dorongkan bola ke sektor kiri serang dari Belgia tadi. Tampaknya ada beberapa dukungan dari beberapa lini pemain dari Belgia, namun tampaknya aliran bola kini beralih dari sektor kanan serang mereka. Kembali lagi Castagne, alirkan bola ke sektor tengah, mampu ditahan sejenak oleh Arthur dengan kaki kirinya, meminta kawannya mendekat, tidak jadi memberikan umpan, masih milik Lukia, umpan saja dorongkan ke sektor kiri serang. Dan di saat yang bersamaan ada momen salah satu penonton yang memasuki area lapangan pertandingan, sehingga pertandingan harus dihentikan sementara. Memang kita lihat memang adanya insiden-insiden di Piala Dunia ini. Kita masih menantikan pertandingan akan dilanjutkan tadi, karena memang ada beberapa tim pengamanan dari stadion yang mencoba mengajar salah satu penonton yang mencoba melewati ataupun melintasi ke tengah lapangan pertandingan. Dan pertandingan memasuki menit 21, belum dilanjutkan kini, dan pelatih wasit Said Martinez asal Honduras ini masih memegang bola dengan tangan kirinya, masih belum melanjutkan pertandingan karena memang belum ada sterilisasi tampaknya. Buntovan, ini cukup menarik Buntovan.
2: Ya, sepertinya supporter pun ikut gemas karena timnas Belgia masih belum mampu mengembangkan permainan, masih minim peluang, padahal di atas kertas mereka tentu diunggulkan ketimbang lawannya.
0: Ya, open play sudah dilakukan, Kuiper dorongkan saja ke belakang kepada Panaken aliran lagi bola ke sektor belakang sendiri. Ada nomor punggung pada senam Brandon, sorongkan ke kiri kepada Arthur, dorongkan lagi kepada Panaken, umpan ke depan dimasuknya tadi pada rekannya satu, nomor punggung 11 Jeremy Doku, masih menahan bola saja melihat ke sektor tengah pertandingan, umpan saja melebar ke tengah. Di sana ada Brandon, sorongkan ke kanan, umpan ke sama kedua dia bersama Castagne, namun umpan ke belakang kembali kepada Arthur, pendek saja kini kepada Brandon, umpan ke kanan, sorongkan, dorongkan ke depan, mampu dikuasai oleh Jeremy Doku, melihat ke arah kotak penalti dari Senegal tadi tampaknya. Dan tampaknya wasit asal Honduras tadi tidak melihat itu sebagai sebuah pelanggaran dan pertandingan tampaknya masih terus berlanjut kini dan bola masih dalam penguasaan dari para pemain Senegal. Tampaknya tadi jaga gawang Mouri Diaw sudah lakukan umpan saja jauh, tendangan ke sektor kanan dari serang Senegal diambil alih nomor 21 ada Diarra, tarikan lagi kepada Ghana, Ghana Guaye tarik lagi kepada Pape, Pape umpan lagi kepada nomor 13 tampaknya di sana ada lini serang kanan mereka ada Eliman Diaye, namun dorongkan bola saja ke belakang kepada pemain belakang dari Senegal ada Jacob Ismail, menahan bola tarik lagi umpan pendek kepada Musa, melebar dia ke tengah Musa kepada Cis, Pate Cis ini cukup menarik memang Pate Cis penampilan di babak yang pertama ini, kembali masih kerjasama 1-2 kepada Musa, umpan kepada Sadio Mane, lapaknya dari sektor kanan pertahanan dari Belgia tampaknya aliran bola masih cukup deras sehingga sulit tadi dijangkau oleh Sadio Mane, pemain asal Al Nassr ini juga menjadi salah satu pemain senior di kubu Senegal. Courtois sudah lakukan tendangan ke gawang pendek saja kepada nomor punggung 4 tadi. Di sana ada Brandon, alirkan ke tengah kepada Tielemans, pendek saja kepada Arthur dari sektor kiri pertahanan. Arthur meminta temannya untuk mendekat sambil menggiring bola, tahan bola selinat dengan kaki kiri, umpan lagi ke tengah. Masih-masih pemain dari Belgia, tampaknya Tielemans umpan pendek saja kepada Brandon, kembalikan lagi kepada Tielemans, menahan bola sejenak melewati garis lini kanan pertandingan, umpan ke sektor kiri, di sana ada Kevin De Bruyne, umpan dorong kepada Charles Tielemans, umpan ke mulut gawang, oh tidak ada temannya yang menyambut umpan tarik tadi yang dilakukan oleh Charles De Ketelaere. Kita masih menantikan memang satu peluang tadi emas yang diperoleh oleh Belgia tadi, namun belum bisa dimanfaatkan untuk menyamakan kedudukan. Kita masih menantikan Kastanye lempar saja kepada Jeremy Doku, meliuk-liuk dia mencoba melakukan gerakan pivot tadi, pendek saja pada Kevin De Bruyne, kembalikan lagi kepada Jeremy Doku dari sisi kiri potan dari Senegal. Kita masih menantikan Doku melewati dia satu pemain dari Senegal. Tadi maksudnya memberikan umpan kepada Kevin Bruyne, namun Kevin Bruyne belum bisa memberikan umpan lagi kepada Jeremy Doku, dan kini bola aliran masih dalam penguasaan pemain-pemain dari Belgia. Kini dari sisi kiri kembalikan kepada Panaken dari sektor tengah, mencoba melewati satu pemain Senegal tidak jadi, melebar saja ke sektor kanan, di sana aja Tinoti Kastanye, kembalikan lagi kepada rekannya Arthur, menahan bola sejenak dia, memberikan umpan kepada Brandon dari sisi tengah pertandingan. Tielemans umpan lagi kepada Brandon, melebar lagi sektor kiri pertahanan dari Belgia, tampaknya Arthur kembali jauh ke belakang, harus mundur beberapa langkah tadi. Tielemans, pemain ataupun kapten kesebelasan dari Belgia ini memang cukup sulit untuk menguasai bola karena memang banyak sekali pressure dilakukan oleh pemain-pemain dari Senegal. Kini justru umpan crossing dari sektor kanan pertahanan Senegal, oh mampu di heading tadi oleh pemain belakang Senegal. Justru kini Senegal membangun serangan balik cukup cepat, ada Diarra nampaknya mencoba melewati dua pemain Senegal ataupun tiga pemain sekaligus dari sektor, umpan kepada Mane, Mane mencoba menyisir bola, umpan saja ke sektor kiri pertahanan Belgia, umpan satu Papa Douaye, melebar dia melakukan umpan diagonal kepada Jacob Ismail, tarik lagi ke belakang nomor punggung 5 Guaye, ada Ghana Guaye, oh bisa tadi sepenuhnya diamankan oleh pemain Belgia, namun bagaimana aliran bola justru kembali lagi kepada pemain dari Senegal. Kini Yale nomor punggung 10 Mane langsung shooting, oh masih bisa dijangkau oleh penjaga gawang dari Belgia Courtois. Tampaknya memang berawal dari serangan demi serangan yang mencoba diterapkan oleh para pemain Senegal ini dari sisi kanan pertahanan Belgia tadi. Sadio Mane mencoba memberikan umpan wancu tadi sama dengan rekannya tampaknya Diarra, namun bagaimana shooting yang masih lemah dari Sadio Mane sehingga masih amanlah gawang Belgia, masih 1-0. Saat ini Panaken memberikan umpan saja ke sektor kiri, tadi maksudnya diberikan kepada rekannya nomor punggung 11 ataupun Youri Tielemans, namun gagal, tapi justru bisa kembali dikuasai sepenuhnya nomor punggung 10 tampaknya ada Trossard dari sektor kiri pertahanan dari Belgia, tapi umpannya bisa dipotong saja oleh para pemain dari Senegal sehingga masih amanlah saat ini gawang dari Senegal. Kini kembali dibangun serangan nomor punggung 4 Brandon menguasai bola dia sambil berlari kecil-kecil melihat atau menatap temannya yang ada di sektor lini pertahanan dari Senegal, umpan kepada Arthur, melebar dia, dorongkan saja bola kepada Trossard, masih dalam penguasaan bola Trossard, berikan umpan ke belakang kepada Arthur, melebar lagi ke sektor tengah, Di sana ada Brandon, umpan bola mendatar saja ke sektor kiri pertahanan dari Senegal. Di sana tadi ada Kevin De Bruyne, umpan kepada Jeremy Doku, kembalikan kepada Kevin De Bruyne, balikan lagi kepada Jeremy Doku, mencoba melewati dua pemain dari Senegal dari sisi kiri pertahanan dari Senegal, mencoba dia melilit umpan langsung ke mulut gol. Tiulit juga lagi Kevin De Bruyne, namun coba dikuasai lagi sepenuhnya oleh pemain dari Belgia, namun sulit dalam jangkauan. Dan kini justru Belgia masih membangun serangan, belum berhenti. Bagaimana satu upaya dari Papai ataupun nomor punggung 26 tadi dari pemain Senegal, Pape Gueye, tampaknya harus dilanggar oleh pemain dari Belgia tadi, ada Leandro Trossard, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas di sisi tengah pertahanan dari Senegal.
1: Memasuki menit ke-38, skor masih 1-0 bagi keunggulan dari Senegal. Sebuah permainan yang ditunjukkan Senegal memang sangat determinasi tinggi, karena memang mampu terus menekan tim Belgia hingga di ujung ataupun beberapa menit di waktu normal ini. Kali ini bola sudah dikuasai oleh kiper dari Senegal, Mori Diaw, angkat ke depan yang maksud ada tadi sebelah kanan Ilman Ndiaye, tetapi kali ini lebih dekat lagi kepada pertahanan dari tim Belgia. Dari tengah lagi kali ini Tielemans dorong lagi kepada Brandon Michel, pemain dari FC Brugge ini, dorong ke sebelah kiri kali ini kepada Arthur Cid, masih menggiring bola dengan rambutnya yang gondrong kali ini. Dorong lagi ke sebelah kanannya Brandon Michel, masih kali ini lewati garis tengah, arahkan ke sebelah kanan kepada Timothy Castagne, umpan lagi ke belakang, terus menekan juga para pemain dari Senegal setengah lapang kali ini. Masih kali ini Arthur Cid ke belakang lagi ke sebelah kanan, jatuh kepada Mark Brandon Michel, kepada Tielemans kali ini. Tielemans, kapten kesebelasan dari Belgia, ke tengah lagi kepada Michel mencari kawan, arahkan ke sebelah kiri kali ini ada Torsat ataupun satu pemain lainnya. Kali ini umpan kena kotak penalti melengkung, tetapi hinggap ataupun tepat di pelukan dari Mori Diaw, sehingga langsung saja dilakukan tadi tendangan lambung, tetapi lagi-lagi lebih dekat kepada para pemain dari Belgia. Hampir kali ini memasuki menit 40. Dari tengah Kevin De Bruyne masih agak santai, dorong ke sebelah kiri kepada Maxim De Kuipers, masih kali ini dorong ke depan kepada Tosat, tapi satu kali ini pemain dari Belgia masuk ke dalam lagi, tetapi masih menahan tadi Tosat. Umpan lagi ke tengah kepada Tit kali ini, ataupun Arthur Tit, dorong lagi kepada Brandon Mincel, arahkan ke sebelah kanan kepada Castagne ke sebelah kanan kali ini. Doku yang memang bertukar posisi tadi dengan Leandro Trossard dari sebelah kanan ke kiri. Kali ini bola dikuasai dari belakang kembali pemain-pemain dari Belgia. Sebelah kiri Arthur Tit, kali ini kepada Maxim De Kuipers, masih arahkan lagi, lahan bola sejenak, dorong lagi ke tengah, kali ini berbahaya, kosong kali ini, umpan lagi, tidak ada kawan tadi, maksudnya Hans Van Eken, tidak ada pergerakan lainnya ataupun pemain lainnya tadi, berbahaya memang. Sayang sekali peluang yang dilakukan tidak menemui sasaran. Dari sebelah kiri kembali kali ini Arthur Tit, dorong lagi kepada pemain lainnya dari Belgia, masih Arthur Tit, arahkan ke tengah berapa saat, dihadang oleh satu pemain dari Senegal, arahkan ke sebelah kanan kali ini, jauh kepada Castagne, giring sebentar kali ini, coba memasuki kotak penalti, umpan ke dalam kotak penalti, melengkung kali ini, tapi hampir sakti pemain dari Belgia. Dan ternyata pelanggaran setelah tadi duel dilakukan oleh Kateler bersama pemain nomor 6 yaitu Petit Cis dengan pemain ataupun lainnya tadi, karena satu pemain dari Senegal juga kesakitan, pemain nomor 19 tadi dari Senegal, Moussa Niakate. Apa yang terjadi? Wasit Said Martinez dari Honduras menanyakan kondisi terlebih dahulu dari para pemain ini, padahal berduelnya dengan Kletin Diata tadi, tetapi memang the keeper tadi yang coba memasuki kotak penalti dari Senegal belum berhasil. Hingga menit ataupun 3 menit waktu normal lagi akan habis, pemain Belgia coba terus membombardir juga bagaimana lini belakang dari Senegal yang masih kuat hingga ujung babak pertama ini. Kita nantikan sekarang tendangan bebas dilakukan oleh Mori Diaw, kiper dari Senegal, melambung jauh yang dituju oleh Sadio Mane tadi ataupun Ismaila Sarr. Sayang sekali Said Martinez menyatakan pelanggaran terlebih dahulu untuk Ismaila. Dorong kali ini para pemain dari Belgia, Tielemans kali ini tahan sejenak. Umpan ke sebelah kanan yang dimaksud adalah Doku, tapi diambil lagi kali ini oleh para pemain dari Senegal. Senegal dari belakang, umpan ke depan, yang dimaksud adalah dari Ismaila. Kali ini didekati lagi Ismaila, diarahkan lagi oleh para pemain Belgia. Aman lagi kali ini pertahanan dari Belgia. Tielemans kali ini masih menggiring bola kali ini kepada Kevin De Bruyne. Bermain-main kali ini masih bermain oper 1-2-3 kali ini bersama Brandon Michel ke sebelah mana. Kali ini Michel akan mengirimkan umpan justru ke sebelah kiri kali ini Maxim De Cooper. Umpan ke depan yang dituju oleh kata Leler, apalagi kali ini masih tahan baik sekali kata Leler. Umpan ke sebelah kanan Doku, kali ini masuk ke kotak penalti. Doku tendang kaki kanan, oh, tadi menyentuh Jacobs terlebih dahulu bolanya sehingga arahnya langsung ke kiper dan memang tidak terlalu deras, sehingga dengan santai saja tadi Moridiau menangkap bola sepakan dari Doku di dalam kotak penalti. Memang hampir tertipu, tapi kali ini dari belakang kembali Mori Doku, kiper Senegal, umpan ke depan melewati garis tengah, berduel tadi bersama pemain dari Belgia. Pelanggaran kali ini justru dilakukan oleh Pape Gueye dari tengah terhadap pergerakan yang dilakukan oleh Timothy Castan atau Hans Van Aken tadi. Umpan kali ini sudah dilakukan cepat dari belakang Michel. Arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Arthur Tip. Coba lagi seberangkan ke sebelah kiri kali ini. Torsat kali ini masih umpan ke tengah kotak penalti. Kali ini Charles dekat Leler, umpan lagi, umpan ke kotak penalti. Sayang sekali. Tapi Pati Cis mampu membaca pergerakan dari arah bola sehingga membuangnya ataupun membloknya. Hasilkan kali ini peluang kembali untuk tim dari Belgia. Di sudut sebelah kanan gawang dari Moridiau, kita nantikan apakah bisa menjadi gol di menit-menit setan ini. Di menit-menit yang memang konsentrasi dan fisik juga harus fokus. Kevin De Bruyne mundur beberapa langkah kali ini. Kita nantikan. Oh, pendek saja kali ini. Dipakai ke belakang. Masih para pemain dari Belgia. Umpan kaki kanan. Oh, tendangan tadi dilakukan oleh pemain nomor 12 Maxim De Cure. 5 ternyata ya Maxim De Cure. Dengan kaki kanannya melengkung, tapi memang masih sigap Moridiau. Maxim De Cure dengan cantik tadi coba menyisir sebelah kiri gawang, tapi masih diblok. Umpan lagi apun tendangan sudut dari sebelah kiri gawang dari Senegal. Kembali kali ini peluang dari Belgia. Simpan bola kali ini, tambahan waktu 5 menit sementara itu dilakukan. Kevin De Bruyne mengarah kali ini, menatap umpan melengkung kali ini ke kotak penalti. Berbahaya kali ini, menyasar tadi, tetapi sundulan yang dilakukan tadi dari belakang oleh lagi-lagi Maxim De Cooper tidak menemui sasaran, sehingga selamat lagi kawan dari tim Senegal ini. Skor masih 1-0, Senegal masih unggul. Kita nantikan apakah memang menjadi perubahan juga, karena memang tadi juga sudah disiapkan striker dari Belgia yang di Lukaku. Satu tendangan jauh kali ini dihadang tadi oleh Tielemans. Masih bola di udara, berduel pemain Senegal dan Belgia. Dimenangkan kali ini oleh Belgia dari sebelah kiri. Beradu tadi Hans Van Aken ataupun Kevin De Bruyne. Umpan lagi ke sebelah kanan kali ini Senegal. Liliman Indahye kali ini masuk ke kotak penalti. Liliman Indahye ke tengah lagi, tetapi bola masih terus coba disato tadi kepada Pape Gueye, tetapi memang masih lemah. Tendangan yang coba memang dilakukan dari luar kotak penalti ini tidak mengarah ke gawang, jauh bahkan. Dari belakang kembali kali ini Belgia sudah dilakukan tendangan gawang cepat kepada Michel. Michel kali ini kepada Tielemans, giring sejenak kali ini Tielemans mencari kawan. Justru tarik ke belakang kepada Castagne. Umpan lagi ke tengah kepada Michel. Dorong lagi ke sebelah kiri kali ini Arthur Tidd. Masih Arthur Tidd. Umpan ke sebelah kiri kepada Maxim De Cooper. Masih Maxim De Cooper. Maksudnya tadi menipu satu pemain dari Senegal. Ternyata dibalikan lagi kepada Arthur. Dorong lagi ke kanan kali ini. Arah serangan dari sebelah kanan kali ini kepada Castagne. Bermain satu bersama Kevin De Bruyne. Kali ini Doku. Doku kali ini dihadang dua pemain dari Senegal. Berhasil loloskah? Tetapi dihadang dengan baik tadi. Tetapi masih coba maksudnya tadi penjagaan bola yang baik dilakukan oleh Bosan Yakate membuat aliran bola yang memang deras tadi tidak bisa dijangkau dengan baik oleh Doku yang sekali lagi berpindah serangannya ke sebelah kanan. Sebelumnya tadi sebelah kiri bertukar dengan Leonardo Tosan. Jeremy Doku, pemain asal Manchester City ini. Kali ini tendangan gawang akan dilakukan oleh Mori Diaw. Jauh melambung, berduel pemain Belgia tadi, Isar atau Ismaila. Dorong lagi kali ini Diomans kepada Doku. Pelanggaran lagi dilakukan oleh Pape Gueye. Dari tengah kali ini Agas ke sebelah kiri. Tendangan bebas sudah dilakukan Diomans cepat kali ini. Ke tengah pada Haneken. Panekan kali ini, umpan ke sebelah kiri. Yang dituju adalah Maxim De Cooper. Kali ini Maxim De Cooper. Back pass lagi kepada Arthur Cid. Masih coba kali ini giring sejenak. Masih mendelay. Arahkan kepada Hans Panekan. Ke tengah lagi kali ini, Michel kali ini. Masih pemain dari Belgia. Coba lagi dari sebelah kiri. Arthur kepada Tosat. Kali ini Tosat menggiring bola. Dihadang satu pemain dari Senegal. Alirkan lagi ke sebelah kanan kali ini. Para pemain dari tim Belgia ini terus mengurung pertahanan dari Senegal. Ke sebelah kanan kepada Castagne. Umpan lagi ke tengah kali ini. Masih para pemain dari tim Belgia kali ini. Dari sebelah kiri Tosat. Tosat umpan ke sebelah kiri. Dihadang tadi oleh para pemain dari tim Senegal. Umpan kali ini kepada Doku. Doku di dalam kepala Belgi. Terjatuh bukan sebuah benar ya. Penganggaran. Posisi yang tegak lurus ke gawang dari Senegal. Tapi memang ada sedikit jauh. Kita nantikan siapakah akan yang mengambil posisi set piece ini. Akankah langsung biasanya Kevin De Bruyne ataupun Tielemans? Siapakah yang akan menghadapi bola? Sementara itu tambahan waktu sudah memasuki menit keempat di babak kedua ini. Tinggal 1 menit lagi. Pertandingan di babak pertama akan habis. Dua pemain yang akan menghadapi ini Kevin De Bruyne dan juga Maxim De Cooper. Kita nantikan yang satu Maxim De Cooper dengan kaki kiri dan Kevin De Bruyne dengan kaki kanannya. Pemain dari Napoli ini dan satu dari Big Ten. Kita nantikan sementara 6 pagar betis dilakukan oleh Senegal menghadang tendangan bebas yang dilakukan oleh pemain dari Belgia. Sementara itu jadi 3 bersama Tielemans kali ini menghadapi bawah. Justru 2 kali ini kaki kanan kah atau kaki kiri ancang-ancang. Kita nantikan Kevin De Bruyne kah atau Maxim De Cooper dengan kaki kirinya. Tetapi terhadang lagi pagar betis yang dilakukan oleh Senegal. Umpan kali ini jauh diarahkan ke depan. Maksudnya tadi Ismaila Sar. Detik-detik terakhir di babak pertama ini skor masih 1-0 untuk Senegal. Gol memang diciptakan tadi oleh Habib Diarra. Umpan kali ini dari tengah Kevin De Bruyne arahkan ke sebelah kanan itu jalan Doku. Doku kali ini kontrol dengan baik bisa melalui Jacob atau tidak masih melihat Luke dia. Doku masih kontak penalti ke tengah kepada Tielemans. Tielemans kali ini coba lagi menahan bola sejenak. Umpan ke dalam kotak penalti disundul lagi tadi oleh para pemain lainnya dari Senegal. Tetapi tendangan kedua kalinya tadi oleh Belgia tidak mampu menyasar lagi gawang dari Mori Diaw sehingga masih aman. Dan dengan bersamaan itu wasit Said Martinez juga meniupkan peluit panjang tanda peluit babak ataupun babak pertama berakhir. Untuk membahas jalannya babak pertama kita akan serahkan ke Kang Fajar dan juga Bung Taufani.
4: Sepertinya analisis Bung Taufani tadi Papetiao mencoba untuk mengumpulkan pemain-pemain Senegal di tengah untuk penguasaan bola dan tepat sekali ball position itu 54% untuk Senegal, 46% untuk Belgia. Skor untuk sementara unggul Senegal. Ini gimana nih Bung Taufani analisisnya Bung babak pertama ini?
2: Ya apa yang dilakukan oleh pelatih Papetiao sangat baik menurut saya. Senegal tampil begitu cemerlang apalagi di awal-awal babak pertama. Bahkan jika bicara soal penguasaan bola, mereka menguasai bola tadi dari statistik yang terlihat hampir 70% di awal babak kedua sebelum Ederson break. Perjudian yang dilakukan pelatih dengan langsung bermain terbuka sejak awal pertandingan membuahkan hasil, membuat Belgia yang sebenarnya mengandalkan ball position bermain lebih tenang kesulitan dengan tekanan tinggi yang dilakukan oleh Senegal akhirnya bisa membuahkan gol dari Habib Diarra.
4: Iya, meskipun kalah masih tertinggal 0-1 dari Senegal, tapi tadi di babak pertama itu beberapa kali shoot attempt atau percobaan tembakan dan juga yang mengarah ke gawang itu cukup seimbang ya antara Senegal dan juga Belgia. Belgia itu 5 kali percobaan, 3 mengarah ke arah gawang. Kira-kira apakah akan ada perubahan strategi atau tetap dengan strategi babak pertama ini dari Belgia nih Bung untuk memecah kebuntuan?
2: Dengan ketertinggalan 0-1 tentu Belgia harus berbenah karena di babak pertama terlihat terangan Leonard Trossard masih Leandro Trossard masih belum terlihat dominan. Serangan dilakukan di sisi kanan melalui Doku dengan bantuan Kevin De Bruyne, dan saya juga menyoroti peran dari Carlos De Ketelaer sebagai ujung tombak yang malah dalam beberapa momen krusial tidak ada. Saya mencatat di sini setidaknya ada 5 crossing matang yang dikirimkan oleh Belgia, entah itu dari Doku yang sangat aktif di kanan atau di sisi kiri ada The Keeper yang juga rajin membantu serangan, namun bola yang dikirim tidak bertemu tuannya. Saya rasa Romelu Lukaku akan menjadi opsi. Tadi terlihat juga Romelu Lukaku sudah bahkan sudah melakukan pemanasan
4: ya, sudah ancang-ancang ini kartu asnya dari Belgia ini Bung.
2: Ya tentu pelatih Rudi Garcia yang sudah banyak pengalaman sudah paham betul bahwa ada permasalahan di posisi striker, karena seharusnya beberapa peluang bisa setidaknya menciptakan ancaman, karena dari 3 shot on target yang dicatatkan 2 diantaranya itu mengarah ke gawang, hanya percobaan dari luar kotak penalti ya. Yeah. Terbilang bola masih cukup lemah, tidak membahayakan kiper.
4: Oke, okay. Nah ini yang menjadi catatan juga bahwa tadi yang disebutkan oleh Bung Tovani bahwa Cis sebenarnya habitatnya tuh di gelandang ya, dan terbukti bahwa Cis seringkali membantu serangan dan otomatis sebenarnya ya terbukanya Senegal ini bisa jadi menjadi bumerang bagi mereka. Ini bagaimana tanggapannya Bung?
2: Ya saya lihat juga Senegal terutama setelah Henderson break, mereka sedikit mengubah pola permainan dari yang sebelumnya mengandalkan high press menjadi low block.
4: Yeah.
2: Dari low block itu juga akhirnya Belgia bisa lebih leluasa menguasai bola, yang akhirnya punya beberapa ruang mengancam. Beruntung kiper mereka Mauri Diaw masih tampil impresif, setidaknya saya mencatat ada 3 penyelamatan yang dilakukan dia dalam mengamankan gawangnya.
4: Oke, okay, baik. Mungkin Bung Tovani bisa hydration break juga, ngopi-ngopi dulu. Nanti kita akan sambil lagi ya Bung. Terima kasih Bung Tovani. Yes. Maka kita coba untuk menghadirkan lagi jalannya babak kedua, tapi nanti setelah warta berita.
5: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saka with just a little nudge there, but he's lifted over. Oh my goodness, it's over. Extraordinary goal.
1: Belgia memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah finish sebagai juara grup G dengan mengoleksi 5 poin. Skuad asuhan Rudi Garcia itu mencatat 1 kemenangan dan 2 hasil imbang untuk mengamankan posisi di puncak klasemen. The Red Devils mengawali fase grup dengan hasil imbang 1-1 melawan Mesir. Pada pertandingan kedua, Belgia kembali berbagi poin setelah bermain imbang tanpa gol menghadapi Iran. Pada laga penentuan, Kevin De Bruyne dan kawan-kawan tampil meyakinkan dengan membungkam Selandia Baru 5-1. Kemenangan telak itu memastikan Belgia keluar sebagai juara grup G, sekaligus mengamankan tiket ke babak 32 besar. Selanjutnya, Belgia akan menantang wakil Afrika Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat untuk memperebutkan satu tempat di babak 16 besar.

0: Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Keluarga menjadi salah satu faktor untuk mendeteksi dini dan mencegah terjadinya kekerasan. Berikut laporan Vivi Islamiyati.
1: Kasus penangkapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan di Bandung yang berlangsung selama bertahun-tahun menjadi perhatian berbagai pihak. Peristiwa tersebut dinilai menjadi pengingat pentingnya peran keluarga, lingkungan, dan masyarakat dalam mencegah serta mendeteksi kekerasan sejak dini. Kepala Bagian Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Yadi Wikasa, mengatakan keluarga menjadi pihak pertama yang berperan dalam mendeteksi potensi kekerasan. Menurutnya, komunikasi yang terbuka antara sesama anggota keluarga dapat membantu mengenali permasalahan sejak awal.
2: Dari sudut pandang sosial, memang pada akhirnya, yang pertama keluarga menjadi tumpuan utama untuk bagaimana antar sesama anggota keluarga itu bisa saling mengingatkan, saling menguatkan antara satu dengan yang lain, sehingga deteksi dini dari permasalahan yang sekiranya akan dihadapi oleh siapapun di antara anggota keluarga itu sudah bisa diketahui lebih awal gitu.
1: Sementara itu, psikolog Sofia Halidah Fatma menjelaskan korban kekerasan yang memilih diam bukan berarti menerima perlakuan yang dialaminya. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan bentuk mekanisme bertahan hidup atau survival mode setelah korban mengalami kekerasan dan tekanan psikologis secara berulang.
3: Mode dia bertahan hidup itu ya dengan cara untuk dia tadi ya, dengan nggak selalu fight, lawan, atau mungkin dia fight, melarikan diri, kabur gitu ya, mungkin dia aja gitu. Jadi banyak hal gitu yang akhirnya bisa terjadi di individu itu sendiri gitu, karena memang konteksnya kekerasan yang dialami kan berulang gitu ya, dan lama gitu. Dengan adanya kondisi kekerasan yang berulang tadi, dan dia mungkin bisa jadi berulang kali gagal gitu ya, dan keluar dari situasi itu membuat dia juga akhirnya seolah-olah gitu ya, skema di otak itu belajar bahwa ya udah hopelessness aja gitu.
1: Melalui penguatan kepedulian keluarga, kewaspadaan masyarakat, serta pemahaman mengenai kondisi psikologis korban, diharapkan kasus serupa dapat dicegah. Pemerintah dan masyarakat juga diharapkan terus berkolaborasi menciptakan lingkungan yang aman, sekaligus memberikan dukungan bagi korban agar berani mencari pertolongan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pagi ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

0: mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Saka with just a little nudge there, but he's lifted over. Oh my goodness,
2: Senegal bersiap menghadapi Belgia pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Meski hanya meraih 1 kemenangan dan 2 kekalahan pada fase grup, skuad asuhan Pape Thiaw itu berhasil lolos melalui jalur peringkat 3 terbaik dari grup E. Senegal mengawali turnamen dengan kekalahan 1-3 dari Prancis sebelum kembali tunduk 2-3 dari Norwegia pada laga kedua. The Lions of Teranga kemudian bangkit pada pertandingan terakhir dengan melibas Irak 5 gol tanpa balas untuk memastikan posisi di peringkat ketiga dengan 3 poin. Meski sempat diragukan, Senegal siap untuk kembali.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya benar, kedua belah tim sudah memasuki lapangan hijau, Senegal dan juga Belgia. Dan sepertinya Bung Tovani sudah masuk Lukaku nih Bung.
1: Ya, seperti yang sudah dibicarakan.
0: Lakaka. Iya, dan apakah pagi ini tim Afrika akan memberikan kejutan lagi dari Senegal atau justru Belgia yang keluar dari tekanan dan bisa menyamakan kedudukan bahkan bisa mengungguli Senegal pada pagi hari ini. Dan untuk itu Bung Tovani dan juga pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, kita langsung saja menuju ke Bung Senpi Hilamsyah dan juga Bung Joko Saputra untuk melaporkan pandangan mata jalannya pertandingan antara Belgia melawan Senegal di babak 32 besar Piala Dunia 2026 kali ini.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belgia versus Senegal.
0: Ya, Bung Joko dan juga Bung Senti, silakan.
3: Ya, terima kasih Fajar. Dan kita babak yang kedua sudah diberikan oleh wasit Said Martinez asal Honduras. Dan saat ini dalam penguasaan bola, Senegal mencoba merasa di area pertahanan dari Belgia. Sudah memasuki kotak penalti dari Ndiaye, namun tarik lagi ke belakang. Nomor punggung 10 Mane melangsek dia searah kotak penalti dari Belgia, namun mendapat pengawalan dari dua pemain belakang dari Belgia. Dan kini masih amanlah gawang dari Belgia, namun gempuran masih dilakukan Sadio Mane. Dari sektor kanan pertahanan Belgia masih mencoba melewati 2 hingga 3 pemain. Langsung lompat crossing. Oh, tidak mampu. Oh, di sana Ndiaye langsung shooting. Oh, sepakan kaki kiri tadi, maksudnya Iliman Ndiaye, masih lemah dan aliran bola masih melenceng dari sisi kanan gawang dari Belgia. Masih amanlah kini gawang Belgia dari gempuran pemain Senegal. Memang di menit-menit awal babak yang kedua ini, upaya serangan cepat dilakukan oleh Senegal tadi melalui Sadio Mane dan diakhiri oleh tendangan dari Ndiaye, namun masih belum mengarah tepat ke gawang dari Belgia. Kini Belgia melalui Trossard mencoba membangun serangan, menguasai bola sepenuhnya melewati garis lingkaran tengah pertandingan. Mencoba dia melalui dia cepat sekali umpan lagi ke Van Enkea, namun sayang sekali umpan Van Enkea tidak terlalu mengarah kepada rekannya dan bola dicocor saja oleh pemain belakang dari Senegal. Namun arah bola juga belum mengarah kepada pemain depan dari Senegal. Dan saat ini nomor punggung 3 Arthur, pemain Belgia, mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya jauh saja ke tengah. Di sana ada Arthur, kembali lagi kepada Brandon, kepada nomor punggung 8 tadi ada Tillerson ataupun Tillerson tadi. Umpan tadi masih dipotong oleh pemain dari Belgia ataupun pemain dari Senegal tadi. Kini terjadi perebutan duel seru di sektor kanan pertahanan dari Belgia ataupun sektor kanan serang dari Senegal. Nomor punggung 13 ada Ndiaye, dorong saja bola ke belakang. Nomor punggung 15 ada Diata, melebar dia ke tengah kepada sang kapten ada Gana Guaye, melebar saja ke sektor kiri pertahanan ataupun serang dari Senegal. Masih melebar Sadio Mane, tarik lagi umpan ke belakang ada Diara dan kembalikan back pass ke belakang Diara kepada Musa, tarik lagi ke 1-2 kepada Diara, umpan diagonal pendek saja kepada Diogo Mane, namun bisa membentur kaki dari pemain Belgia. Terjadi perebutan di sisi kanan, mampu dikuasai oleh lagi Jeremy Doku tadi tampaknya, dan harus dilanggar oleh pemain dari Senegal tadi Jeremy Doku, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas tadi. Tampaknya Sadio Mane yang melakukan pelanggaran dan hanya menghasilkan tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan dari Belgia. Kita masih menantikan, tampaknya tadi terjadi pelanggaran dan kali ini juga di saat yang bersamaan ada juga pelanggaran dilakukan oleh pemain Senegal terhadap Leandro Trossard dari area pertahanan dari Belgia. Masih belum mampu saat ini Belgia untuk menusuk jantung pertahanan dari Senegal. Masih dalam penguasaan bolanya ada Kuipers, umpan saja kepada Van Aken, namun dorongkan lagi ke belakang kepada Arthur, mencoba menabrak sejenak, umpan crossing ke sektor kanan pertahanan Senegal. Di sana ada Kuipers mencoba bekerja sama dengan 1-2 bersama dengan Van Aken, umpan lagi Van Aken kepada Tielemans, namun bisa dikuasai tadi oleh pemain-pemain Senegal. Namun aliran bola kini justru masih dari kaki-kaki pemain dari Belgia. Umpan saja tadi pelan Trossard sektor tengah pertahanan sendiri kepada Brandon, pendek saja
0: pada rekannya nomor punggung 21 di sana ada Kastanye, dorongkan lagi kepada Brandon, menahan bola sejenak, umpan langsung ke mulut gawang atau jantung pertahanan dari Senegal, masih bisa dicocok dengan heading tadi, namun bisa diamankan oleh Telemas, umpan saja mendatar ke sektor kanan pertahanan Senegal. Namun bagaimana upaya yang dilakukan pemain-pemain Senegal ini untuk memberikan umpan dari sisi kanan pertahanan Senegal belum mampu, sehingga bola justru keluar lapangan pertandingan, dan kini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain dari Senegal dari sisi kanan pertahanan sendiri. Sudah dilakukan tampaknya tadi, umpan saja di atas tadi kepada rekannya nomor punggung 13 ada Diaye, mencoba melewati satu pemain dari Senegal ataupun dari pemain Belgia tadi, namun terjadi dorongan ataupun tarikan gangguan dari pemain nomor punggung 5 dari Belgia ada Kuiper, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Kini dari sisi kiri pertahanan Belgia atau mendekati area garis lingkaran tengah lapangan pertandingan akan dilakukan tendangan bebas. Sudah bersiap-siap dia, sudah dilakukan tadi, namanya Diata, mampu dia memberikan umpan kepada Diarra, melebar dia dari sektor kanan pertahanan dari Belgia, umpan dari Jacob Ismail, Jacob umpan pendek saja kepada Sadio Mane, Sadio Mane dari sisi kanan pertahanan Belgia, pendek lagi kepada Jacob, mundur lagi ke belakang kepada Gana Guaye, kembalikan kepada Pape tadi, dorongkan lagi ke belakang kepada Musa, namun dorongkan ke sektor kiri pertahanan dari Belgia. Kita melihat Diaye, nomor Iliman Diaye, namun tarik lagi ke belakang nomor punggung 15 Diata, kembalikan lagi kepada Diaye, Pape, Pape Diaye atau Guaye, tampaknya sektor kanan pertahanan dari Belgia ada nomor punggung 10 tadi. Nah, teruskan. Oh, bagaimana tadi umpan tarik yang dilakukan oleh Sadio Mane, dimanfaatkan tendangan kaki kiri nomor punggung 21 tadi, tampaknya ada Habib Diarra, namun tendangan kaki kirinya juga masih belum tepat mengarah dari gawang Belgia yang dijaga oleh Courtois. Masih amanlah kini gawang Belgia di awal babak yang kedua ini. Kini mencoba membangun serangan kembali tadi Senegal, nomor punggung 5 kita melihat di sana ada Gana Guaye, tarik lagi ke belakang kepada Pape, namun bisa kembali sepenuhnya dikuasai oleh Musa, umpan saja ke mulut Gana, di sana ada Sadio Mane, mampu dia mengontrol bola, melegak, suka tendangan dan gol. Tampaknya tadi satu pemain dari Senegal nomor punggung 18 Ismail Assar yang tadi menerima umpan crossing dari lini belakang dari Senegal, tampaknya umpan dari Moussa Niakhété tadi, sehingga bola dikontrol sejenak dengan dada di area kotak penalti sebelum melepaskan tendangan keras yang mampu kembali merobek gawang Belgia yang dijaga oleh Thibaut Courtois, sehingga kedudukan 2-0 bagi Senegal. Bung Tovani, bisa Anda komentari gol kedua dari Senegal ini yang lahir dari umpan crossing dari sisi kiri pertahanan dari Senegal ini?
1: Ya, barisan pertahanan Belgia harus membayar mahal celah yang dibuat. Kita lihat situ ada Brandon Mitchell yang lengah membiarkan Ismail Assar berdiri bebas menerima umpan terobosan. Ismail Assar pun tidak mau menyia-nyiakan peluang tersebut. Penyerang dari Crystal Palace membuktikan bahwa dialah mesin gol utama Senegal saat ini. Terbukti ini menjadi gol keempatnya di gelaran Piala Dunia 2026 atau menjadi gol ke-23-nya dari 87 caps, memperkuat tim Singa dari Teranga.
0: Ya, benar sekali. Bagaimana memang kita lihat gol yang mengejutkan kembali bagi Belgia di saat tertinggal tadi satu gol, justru kembali harus tertinggal dua gol di babak yang kedua ini. Tentu kredit poin yang sangat-sangat telak bagi Belgia untuk bisa mengejar, minimal bisa menyamakan kedudukan di babak yang kedua dengan keunggulan dari Senegal dua gol ini. Kini memasuki menit ke-52, kembali bagaimana pertandingan dimulai. Ada juga di satu sisi pergantian pemain tadi nomor punggung 18 Ismail Assar, pencetak gol kedua bagi Senegal, juga harus tadi ditarik keluar, sehingga kini justru tampaknya tidak jadi tarik keluar karena tadi memang ada free flow, sebuah perhatian tadi ada pencetak gol tentunya. Dan kita masih melanjutkan 8 pertandingan tadi. Bagaimana saat ini Belgia mencoba membangun serangan menusuk sektor pertahanan dari Senegal, namun pemain-pemain Senegal justru bermain lebih nyaman, dan kini terjadi pelanggaran justru dilakukan oleh pemain Belgia ada Yuri Tielemans, ya, nomor punggung 8 ini, sang kapten kesebelasan, tampaknya hampir frustasi ini. Tapi kita masih menantikan pendengar dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada,
3: tampaknya Senegal ini ketika tadi sudah leading 2 gol masih bermain cukup nyaman dari sisi kiri, sisi tengah dan juga sisi kanan, baik dari lini serang yang dibangun oleh Sadio Mane dan kawan-kawan tadi, termasuk gol tadi yang dilesatkan oleh Ismail Assar di menit, tepatnya ke menit ke 51 tampaknya tadi. Dan kini membangun serangan Sadio Mane dari sisi kanan pertahanan dari Belgia, mampu kali ini diantisipasi oleh pemain-pemain belakang dari Belgia. Kini justru serangan balik dibangun oleh Belgia melalui Doku tadi dari sisi kanan pertahanan sendiri, namun harus dilanggar oleh salah satu pemain dari Senegal. Masih dilakukan tendangan bebas oleh pemain Belgia tadi, sudah dilakukan pendek saja, nomor punggung 4 ada Arthur, kembalikan ataupun kepada Brandon tadi, kembalikan lagi kepada Arthur, kembalikan kepada Brandon, umpan kepada Telemans ke depan, Apanaken mencoba menguasai bola dari sisi tengah, mampu dicuri oleh pemain Senegal, namun seperti saat yang bersamaan tampaknya terjadi sebuah pelanggaran terhadap pemain Belgia. Ada Apanaken ini, sektor tengah ataupun gelandang bertahan dari Belgia ini juga harus bekerja keras untuk bisa menghalau bagaimana tekanan pressure dari para pemain dari Senegal. Kini ada Jeremy Doku mencoba mengambil aliran bola tadi, umpan crossing dari sisi kiri pertahanan dari Senegal, namun belum dia mampu menguasai bola sepenuhnya, justru bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Senegal hingga memasuki menit ke-55 ini.
4: Ya, memasuki menit ke-55, kali ini skor makin besar saja dicetak oleh Senegal. Dan kita nantikan bahwa Kevin De Bruyne dan kawan-kawan apakah bisa menyamakan kedudukan. Tapi kali ini dari Tielemans dari tengah, Belgia kali ini sebarkan lagi ke sebelah kanan kepada Doku. Kali ini memasuki kotak penalti, step over dia kali ini Doku. Coba tadi mengumpan ke tengah, tetapi masih ada hadangan yang dilakukan oleh Jacobs. Lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kanan, dan pergantian akan dilakukan oleh Belgia karena tadi disiapkan dua pemain yang akan masuk di babak kedua ini. Kontra strategi nampaknya langsung dilakukan. Ya, pemain nomor 7 Kevin De Bruyne langsung juga digantikan pemain nomor 23. Kita nantikan apakah yang bisa dilakukan oleh Nicholas Raskin. Sama juga Doku digantikan Luke Bakio. Kita nantikan aksi ataupun aksi yang dilakukan oleh kedua pemain yang baru masuk ini. Ini lemparan ke dalam jauh, Timothy kali ini ke tengah, coba lagi disundul tadi oleh para pemain dari tim Senegal ataupun terkena nampaknya Hans Panekan, membuat kali ini justru hanya tendangan gawang saja bagi tim Senegal. Dari belakang kali ini akan dilakukan pendek nampaknya kali ini ke sebelah kiri, coba tadi Moussa Niakate arahkan ke depan. Bermain-main kali ini para pemain dari tim Senegal yang telah unggul, nyaman kali ini para pemain. Oh, baik sekali kali pergerakan dilakukan oleh pemain Senegal dari tengah kali ini. Coba lagi ke depan, umpan kali ini kotak penalti, tidak ada yang menyambut tadi umpan yang dilakukan oleh pemain dari Senegal ini dari sebelah kiri. Coba lagi dari belakang kali ini Senegal, diikuti tadi oleh Luke Bakio, dorong lagi ke belakang kepada Niakate yang membantu serangan ke tengah lagi kepada Pate Cis kali ini dengan sepatunya yang kontra berwarna kuning. Ke sebelah kanan kali ini kepada Diata. Diata arahkan ke depan, yang dituju adalah tadi Limian Diaye. Diaye masih nahan bola ke tengah lagi, justru Diata kali ini kerjasama bersama pemain nomor 21 Habib Diarra, pencetak gol di babak pertama. Balikan lagi ke belakang kepada Diaye. Santai-santai saja para pemain Senegal, baik sekali sehingga tadi justru pergerakannya langsung dihadang oleh Raskin, membuat terjatuh tadi pemain nomor 15 ini Diata yang coba menahan bola terlebih dahulu hingga menit 57 ini. Sekali lagi skor masih 2-0 bagi Senegal. Kali ini dari sebelah kiri Jacobs, jauh ke belakang kali ini yang tuju adalah Moussa Niakate. Umpan lagi, back pass kali ini jauh kepada Moridiaw. Moridiaw arahkan ke sebelah kanan kepada Patrick Cis, masih di pertahanan sendiri. Balikan lagi ke kiper Moridiaw, arahkan lagi ke sebelah kiri Niakate. Coba lagi dorong, agak didorong sedikit kali ke depan, umpan ke depan yang tuju adalah satu pemain dari Senegal, tapi tadi dicocor oleh para pemain dari Belgia. Kali ini dari belakang lagi para pemain Belgia, Timothy Castagne ataupun Michel, kali ini Brandon Michel bekerja sama bersama Tite ataupun Arthur Tite dari belakang masih build up kali ini, masih belum menemukan solusi para pemain dari Belgia. Mesel kali ini sebelah kanan dorong kepada Luka Bakiau, dorong lagi ke sebelah kiri, kali ini masih para pemain dari Belgia, build up lagi dari belakang kali ini. Lukel ataupun Arthur Cid mencari kawan, seperti terbelenggu kali ini, hanya memainkan bola di pertahanan sendiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri kali ini. Para pemain, oh justru back pass jauh kepada Thibaut Courtois. Dengan santai Thibaut Courtois juga masih menggiring bola, coba lagi lambungkan ke depan, yang dituju ke sebelah kanan tadi, lepas kali ini dari Luka Bakiau dari sebelah kanan. Berbahaya kali ini Luka Bakiau, akan bekerja sama ke tengah kepada pemain lainnya. Dorsan kali ini, dorong kepada Lukaku, Lukaku dapat kontak penalti, balikkan ke Van Eken dicocor tadi, hingga kali ini justru balik lagi kepada para pemain Belgia. Dorsan kali ini masih dari tengah, Dorsan alihkan ke sebelah kanan kepada Luka Bakiau. Bakiau kali ini masih menggiring bola. Oh, masuk kotak penalti, berbahaya kali ini. Luka Bakiau terhadang ke kiri. Oh, masih terhadang tadi oleh pemain dari Senegal. Bola kali ini masih dikuasai dari tengah oleh para pemain Belgia. Balik ke belakang lagi. Masih kali ini terus hampir seluruh pemain dari Belgia berada di pertahanan tim Senegal. Misalkan kiper saja di belakang. Dari tengah Raskin, umpan terobosan tadi jatuh kepada kaki Lukaku. Lukaku kali ini dorong lagi di dalam kotak penalti, ke sebelah kanan, lewat Tielemans, terakhir ke kanan. Hai Tielemans, kapten kesebelasan dari Belgia tadi mencoba menendang dengan sudut yang sempit dari sebelah kiri, tetapi mengenai bek Moussa Niakate. Hasilkan lagi tendangan sudut di sebelah kiri gawang dari Senegal. Kita nantikan mampu kali ini keluar sedikit menyerang para pemain dari Belgia. Tendangan sudut akan dilakukan oleh Tielemans, memberikan kode tangan kirinya. 6 pemain berada di dalam kotak penalti. Bagaimana kali ini Tielemans mengumpan, tetapi terlalu datar, diusir tadi oleh para pemain dari Senegal. Jatuh kali ini kepada Thibaut Courtois yang memang keluar dari sarangnya. Dorong lagi kepada Michel, umpan lagi ke belakang, back pass kali ini kepada Thibaut Courtois. Thibaut Courtois alihkan ke depan, tuju adalah tadi Tielemans, jatuh kepada Luka Bakiau. Kali ini Luka Bakiau coba lagi membalikan badan, tapi tidak bisa karena dijaga satu pemain dari Senegal. Alihkan lagi ke belakang kali ini para pemain dari Belgia, lewati garis tengah kepada Arthur Cid. Masih Arthur Cid giring bola kali ini ke depan, dorong kepada Torsat. Torsat kali ini umpan ke kotak penalti, berbahaya tadi yang tujuan Tielemans, tetapi masih ada hadangan yang dilakukan oleh Patrick Cis ataupun satu pemain lainnya dari Senegal. Lemparan ke dalam saja tadi Maxim de Cooper, umpan lagi dicuri kali ini oleh Maxim de Cooper, jatuh kali ini kepada Belgia. Masih Lukaku di dalam kotak penalti. Tendangan kali ini tadi dimaksudkan oleh Luka Bakiau, tetapi balik lagi kali ini tidak henti di situ. Serangan kali ini bertubi-tubi dilakukan oleh Belgia dari sebelah kiri. Maxim de Cooper, oh terkena tadi hadangan pemain nomor 21 Habib Diarra. Kita nantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Oh, justru pelanggaran kah atau harus diganti lemparan ke dalamnya, karena memang tadi ada wasit ataupun Said Martinez meniupkan peluit tanda lemparan ke dalam harus diganti. Ke sebelah kanan kali ini masih kalah pemain Kepri Diata, umpan lagi ke belakang kepada Petit Cis. Ke depan yang dimaksud adalah tadi Ismaila Sar, dorong lagi kepada Maxim de Cooper, dorong ke depan, terhadang tadi satu pemain Diata. Wasit menyatakan pelanggaran Torsat tadi kepada Leonardo Torsat, pemain asal Arsenal ini didorong tadi dari belakang oleh Diata, tetapi wasit tidak memberikan kartu apapun karena memang mungkin pelanggarannya tidak terlalu keras, tetapi Torsat mengerang kesakitan. Kita nantikan karena memang ada satu pemain lagi yang disiapkan di babak kedua ini oleh pelatih Rudi Garcia. Akankah ataupun mengganti siapa gerangan? Terjadi perdebatan antara pelatih Rudi Garcia dan wasit Said Martinez. Langsung dimasukkan tadi Van Aken yang diganti. Masukkan kali Moreira. Kita nantikan pergerakan yang akan dilakukan oleh Moreira. Pemain yang baru dimasukkan menanti Van Aken di lini tengah, akan merubahkah arah serangan kali ini? Dari tengah kali ini Torsat lebih ke belakang kali ini. Luka Bakiau dari sebelah kanan kali ini. Luka Bakiau menggiring bola kali ini, arahkan ke depan. Maksud adalah tadi Moreira, tetapi kali ini diambil lagi oleh pemain Senegal. Tetapi pelanggaran keras justru dilakukan oleh Michel, sehingga langsung mendapatkan kartu kuning melakukan tadi karena menjegal pergerakan dari pemain Senegal dari belakang, Isar Ismail Sar mas kami, dan memang posisinya masih jauh, tetapi itu ada professional fault. Kalau memang dia lolos, bahaya juga bagi pertahanan dari tim Senegal. Kartu kuning bagi Brandon Michel yang memang terlihat tadi di, terus dicecar oleh para pemain Senegal. Bahkan tadi juga Bung, kalau kita melihat Bung Tavani, gol, dua gol ini memang kesalahan juga dua back ini, nampaknya juga terlewatkan nih para pemainnya.
1: Iya, makanya wajar kalau Michel langsung menggaprak kaki Ismail Lazar, karena kita tahu gol kedua tadi yang juga diciptakan Ismail Lazar adalah adanya pergerakan Brandon Michel yang terlambat menutup pergerakan Ismail Lazar, setidaknya tertinggal hingga dua langkah sehingga Ismail Lazar bisa mendapatkan ruang di mulut gawang. Karena itu dia untuk kesempatan kali ini tidak mau kompromi walaupun akhirnya harus diganjar kartu kuning.
4: Ya, kita nantikan pergerakan yang dilakukan oleh Belgia yang sudah mengganti banyak pemain, bahkan 4 pemain sudah diganti. Sementara Senegal masih mempertahankan the winning timnya kali ini. Dari belakang, Michel arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Arthur Cid, umpan tadi tapi dipotong kali ini oleh pemain dari Senegal, lepas lagi kali ini justru kepada para pemain dari Belgia. Torsat kali ini, Torsat arahkan ke tengah justru kepada Raskin, Raskin coba lagi alirkan ke belakang kepada Michel, ke sebelah kanan kali ini para pemain dari tim Belgia, ke sebelah kanan Luka Bakiau, Luka Bakiau coba arahkan ke Lukaku, tahan dada kali ini Lukaku, maksudnya tadi ke belakang kepada Torsat. Dan pelanggaran cukup keras tadi dilakukan Torsat terhadap pemain nomor 6 Petit Cisca atau nomor 5 tadi, kapten kesebelasan Idris Gana, yang dijegal tadi pergerakannya oleh pemain dari Belgia ini Torsat hingga menit ke 65. Sekali lagi skor masih 2-0 bagi Senegal, dan pergantian kali ini dilakukan oleh Senegal untuk nampaknya lebih menstabilkan lini tengah karena memasukkan ataupun mengeluarkan pemain nomor 26 tapi Boe ya, digantikan satu pemain lainnya yaitu Kamara yang akan menjadi penopang para pemain Senegal di babak kedua ini. Sementara itu kita nantikan Walcid Martinez masih menunggu bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh para pemain dari Belgia ataupun juga kedua kesebelasan hingga memasuki menit 66 ini. Serangan bebas akan dilakukan dari belakang tadi, Moridiau ke sebelah kiri jatuh kepada Jacobs tadi, dihadang lagi oleh para pemain dari Belgia. Michel tadi coba lagi arahkan ke tengah ataupun back pass ke belakang kepada kiper Thibaut Courtois, dorong sedikit kali ini ke sebelah kiri kepada Arjecit, sekali lagi masih kali ini Arjecit menggiring bola dengan kaki kirinya, justru dioper ke sebelah kanan lagi kepada Michel, dorong lagi ke, oh dicuri tadi oleh para pemain Senegal, kali ini jatuh kepada pemain lainnya, justru Habib Diarra bermain 1-2, lepas lagi juga para pemain dari Belgia sehingga akan diserangan balik dilakukan oleh Tielemans. Kali ini Tielemans umpan ke depan yang dituju oleh Luka Bakiau, baik sekali tadi penjagaan yang dilakukan oleh Jacob, justru kali ini ke tengah Torsat di sliding, dan terdengar memang teriakan yang cukup keras tadi bagaimana pemain yang baru masuk kamar justru mendapatkan langsung kartu kuning ya. Rekor nih, belum megang bola jol kartu kuning nih untuk para pemain dari Senegal ini, karena memang karena tadi dicocor dari belakang dan mengenai kaki dari Torsat. Sementara itu justru kali ini Moreira mencoba, dan Belgia coba menusuk, dihadang kali ini Diata ataupun Diata, tetapi masih dengan baik tadi Diata alirkan lagi ke tengah, masih kali ini Belgia coba lagi dari tengah para pemain Belgia kepada Raskin tadi, arahkan lagi ke belakang kepada Michel, masih tenang-tenang saja para pemain dari tim Senegal ini, belum juga mampu keluar kali ini dari ancaman yang dilakukan oleh Senegal juga ataupun Belgia. Kali ini Raskin, Raskin pegang bola, coba melihat ke sebelah kanan, ke tengah kepada Tielemans, Tielemans balik lagi kali ini kepada Raskin, arahkan lagi ke sebelah kiri yang justru lebih maju tadi Arthur Cid, kali ini menjadi seperti back kiri kini Arthur Cid, justru kali ini Michel, Michel lagi dari belakang, ke belakang back pass kali ini para pemain dari tim Belgia, Thibaut Courtois dari belakang lagi, lagi-lagi kali ini para pemain Arthur Tid, pemain asal Sanfit ini, dorong lagi coba Raskin back pass kali ini ke sebelah kanan, masih Raskin santai-santai saja seperti memikir bagaimana menerobos tokohnya pertahanan yang dilakukan oleh Senegal. Kali ini Luka Bakayoko coba lagi dari tengah, Raskin kali ini dorong lagi ke depan, umpan ke sebelah kiri kepada Moreira. Moreira tahan dengan kaki kirinya, coba menerjang dari sebelah kanan ataupun pertahanan dari tim Belgia tadi kepada Senegal. Bola kali ini melambung, ditangkap saja tadi dengan baik oleh Moridiao sehingga memasuki menit 69 ini skor masih 2-0 bagi Senegal.
5: Ya, pertandingan saat ini masih dalam penguasaan bola pemain dari Senegal. Ada Diata, umpan saja ke depan pendek kepada rekannya, di sana ada Diaye, kembalikan lagi ke belakang kepada Cis, mendapat satu tadi pengawalan dari pemain Belgia, bukan sebuah pelanggaran, justru kini ada Raskin, pendek lagi kepada Turbi, umpan ke mulut gawang, tidak ada teman di sana, namun bola liar kembali dikuasai oleh sepenuhnya oleh para pemain dari Senegal. Di sana ada Sadio Mane, namun kembali dicuri oleh pemain dari Belgia, nomor 14 ada Tielemans, umpan kepada Lukaku, namun arah bola lagi-lagi masih jauh dari sasaran atau dari jangkauan dari Romelu Lukaku. Memang bagaimana gempuran dan juga serangan yang dibangun oleh pemain-pemain dari Belgia hingga memasuki menit ke-70 babak yang kedua ini belum mampu tadi, dan saat yang bersamaan memang kita masih melihat ada hydration break di pertandingan babak yang kedua ini. Bung Tovani, kita melihat ada pergantian pemain dari Belgia, tampaknya ada 4 pemain sekaligus tadi yang dimasukkan oleh Rudi Garcia. Anda melihat seperti apa? Apakah sudah ada dampak yang bagus gitu bagi permainan dari Belgia?
1: Ya, saya melihat 4 pergantian yang seolah-olah pergantian panik belum berjalan maksimal, yang ada malah hilangnya sebuah ancaman. Kita tahu Doku dan De Bruyne sejatinya merupakan 2 pemain yang paling berbahaya, 2 pemain yang terus mengancam gawang Senegal, namun dia harus ditarik keluar setelah tadi ada gol yang mengejutkan, yang saya melihatnya menghilangkan daya kreativitas karena pemain yang menggantikan De Bruyne, Nicolas Raskin, itu sejatinya merupakan gelandang dengan atribut bertahan, yaitu dia gelandang bertahan, sehingga si seolah-olah Belgia kehilangan kreativitas. Selain itu, masuknya Lukaku yang awalnya ingin menggantikan peran De Ketelaere yang tidak mampu memaksimalkan berbagai crossing di babak pertama, malah tidak terlihat. Di babak kedua, Belgia malah kesulitan untuk melepaskan crossing. Akhirnya, keberadaan Lukaku lebih sebagai pemantul ketimbang pemainnya yang jadi target man untuk menyambar umpan silang.
5: Ya, kehadiran Diego Moreira juga di lini sayap serang Belgia juga sejauh ini juga belum berkontribusi cukup baik ya, Bunga.
1: Ya, karena terlepas dari belum maksimalnya Moreira, juga karena ada permainan solid dari Senegal. Kita tahu semua pemain langsung, setidaknya ada 2 pemain yang langsung mendekat ketika ada pemain Belgia yang mencoba mendekati kotak penalti. Kita juga patut mengapresiasi bagaimana barisan gelandang Senegal yang begitu aktif. Satu penyegaran juga sudah dilakukan oleh pelatih Papetial, di mana Guaye digantikan Camara, keduanya merupakan gelandang. Namun yang menjadi sorotan, terlihat beberapa saat sebelum hydration break ada perselisihan antar pemain dalam satu tim. Tadi ada Leandro Trossard yang masih tegang dengan kapten Tielemans. Terlihat hingga pelatih harus turun tangan melerai keduanya. Tentu ini menjadi alarm kewaspadaan karena tidak baik bagi satu tim terdapat perselisihan.
5: Ya, sementara itu ada pergantian pemain juga dari kubu Senegal, di mana Ibrahim Baye ini juga dimasukkan oleh pelatih Pavetiao dan menggantikan nomor punggung 13 tadi nampaknya ada Iliman Diaye, serta nomor punggung 17 juga dimasukkan ada Pape Matar Sarr. Ini Pape Matar Sarr ini juga mengisi sektor gelandang dari Senegal. Kita masih menantikan seperti apa dengan adanya 2 pergantian pemain ini dari kubu Senegal. Masuki menit ke hampir ke 73 pertandingan babak yang kedua, Senegal masih unggul 2-0 dan tadi ada 2 pergantian pemain. Tentu kita masih menantikan apakah ada skema pertahanan karena memang unggul 2 gol ini sudah cukup baik bagi Senegal untuk bisa memastikan nantinya lolos ke babak 16 besar. Dan kita sudah menantikan bagaimana pertandingan kembali dimulai. Mori Diaw, penjaga gawang dari Senegal, sudah lakukan tadi tendangan ke gawang. Kini justru dikuasai penguasaan bola sepenuhnya oleh pemain dari Belgia dari sel tengah. Kini kembali ke belakang kepada Brandon Mikkel. Kembali lakukan kepada Arthur ataupun kepada nomor punggung 19. Di sana ada Morera, kerjasama 1-2 dia. Kembalikan lagi ke belakang. Di sana ada Raskin, nomor punggung 23 dari sekok tengah. Umpan saja ke kanan kepada nomor punggung 4 ada Brandon Mikkel. Kembalikan lagi ke sektor kiri ada Arthur, melebar dia ke sektor kanan pertahanan Belgia. Umpan 1-2 kepada Kuiper. Kembalikan lagi kepada Raskin. Umpan lagi tadi maksudnya kepada Trossard, namun masih patah di tengah jalan. Lakukan lemparan ke dalam saja tadi. Kuiper jauh ke belakang kepada Arthur. Umpan dengan kaki kiri kepada Brandon Mikkel. Umpan dorongkan bola kepada nomor punggung 10 Trossard. Di sektor tengah 8 pertandingan mencoba memberikan umpan tidak jadi dia. Masih menggiring bola, menahan bola sejenak. Sambil berjalan dia melebar lagi ke kanan, namun tidak jadi. Oh, ternyata umpan saja mendatar ke kanan nomor punggung 21. Di sana ada Castagne, umpan dorongkan saja bola kepada nomor punggung Luke Bakio. Mampu dia melewati satu pemain dari Senegal tadi. Oh, bukan sebuah pelanggaran. Justru serangan balik ini dibangun oleh pemain Senegal dari sektor kiri pertahanan. Umpan saja ke depan tadi masuk yang 7 adalah nomor punggung 8 adalah Lamine Kamara dari sektor kanan pertahanan Belgia. Umpan ke belakang tidak jadi. Kembalikan lagi ke belakang. Ada rekannya satu lagi di sana di belakang, ada Jacob tampaknya. Ismail Jacob tampaknya harus memberikan umpan mundur saja ke belakang kepada Gana Guaye. Kembalikan lagi ke sama 1-2 kepada Diata. Kembalikan nomor punggung 17 yang baru dimasukkan tadi, ada Papa melebar dia ke sektor kiri pada rekannya nomor punggung 19 ada Musa. Dan jauh lagi tarik ke belakang Jacob, umpan kepada penjaga gawang Murdial. Dan kembali umpan pendek saja Murdial kepada Cis. Dr. Cis menahan bola sejenak, umpan lagi kembalikan kepada Murdial, penjaga gawang yang mencoba untuk membantu benteng pertahanan dari Senegal ini dengan aliran bola dari kaki ke kaki dan meminta rekannya untuk mendekat sambil memancing pemain Belgia untuk maju ke sisi pertahanannya sendiri. Ini bola dikuasai sepenuhnya oleh Papa Metal. Kita masih menantikan, balikan lagi kepada Moridiau, umpan saja pendek kepada Gana. Ada Gana Guaye, dorongkan saja bola ke sektor tengah 8 pertandingan. Ada Sadio Mane menguasai bola sepenuhnya, namun kembali harus dilanggar oleh pemain nomor punggung 8 dari Belgia, ada Yuri Tielemans. Dan kini tendangan bebas kembali dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Senegal. Sementara itu, Rudi Garcia juga mempersiapkan satu pemain di pinggir lapangan untuk kembali menambah daya gedor dari Belgia yang memang sejauh ini belum mampu menusuk hingga sektor jantung pertahanan dari Senegal. Kini Raskin umpan saja ke tengah. Di sana ada Luke mencoba untuk menguasai bola. Mampu dia melewati satu pemain dari Senegal, namun tidak jadi. Kembali Raskin menguasai bola sepenuhnya. Kini mengalirkan bola dari sektor kanan serang mereka. Kembalikan lagi Raskin kepada Quiver tadi tampaknya, namun kembalikan dorong saja jauh ke belakang kepada nomor punggung 4 ada Arthur Mikkel. Kembalikan kepada Arthur, langsung umpan tadi ke depan, namun bisa mental tadi di kaki-kaki para pemain dari Senegal. Namun kini justru maksudnya umpan crossing ke sektor kanan pertahanan dari Belgia tadi, namun belum bisa dijangkau oleh Sadio Mane. Justru bola diamankan oleh Mikkel, pendek saja Mikkel kepada Raskin, menjemput bola Raskin hingga jantung pertahanan sendiri, mencoba menggulirkan bola kini kepada Luke Bakio, mencoba menggiring bola, menyisir sektor kiri pertahanan dari Senegal. Kembalikan kepada Trossard. Trossard umpan saja pendek dia kepada rekannya di sana, kepada Raskin, umpan ke mulut gawang. Apa yang dijangka? Ada Kuiper. Oh, masih mampu diamankan tadi sembilan Kuiper oleh pemain belakang dari Senegal, ada Cis tadi yang membuang bola saja tadi. Kini justru umpan nomor punggung 4 di sana ada Brandon memberikan umpan lagi kepada nomor punggung 19 kepada pemain Belgia. Sudah melewati lawan tangga, langsung shooting. Oh, tampaknya tendangan kaki kiri tadi dari nomor punggung 14 ada Luke Bakio masih belum mengarah tepat ke gawang dari Belgia, hanya masih menyamping dari sisi kanan gawang dari Senegal maksud kami, yang dijaga tadi oleh Moridiau. Dan masih amanlah kini gawang dari Senegal dari gempuran pemain-pemain dari Belgia. Dan sejauh ini memang belum berhasil memperkecil kedudukan, karena ketertinggalan 2-0 ini tentu membuat para pemain Belgia mau tidak mau, suka atau tidak suka, terus mengepung lini pertahanan dari Senegal. Sementara itu Munir saat ini telah dimasukkan oleh latih Rudi Garcia dari kubu Belgia, dan di saat yang bersamaan juga tampaknya terjadi pelanggaran terhadap Sadio Mane, pemain dari Senegal ini tadi tampaknya dilanggar di sisi kiri pertahanan sendiri oleh pemain-pemain dari Belgia, dan tampaknya memasuki menit ke-78 19 detik, memang Belgia sejauh ini belum mampu untuk memberi ancaman ataupun shot on target tentunya ke gawang Senegal. Kini penjaga gawang Mori Diaw sudah lakukan tendangan jauh saja ke sektor pertahanan dari Belgia, namun bola kembali diamankan oleh pemain Belgia. Namun ini salah umpan, Sadio Mane menguasai bola sebelumnya, merasa ada rekor penalti, Sadio Mane masukkan umpan, oh masih bisa membentur kaki-kaki para pemain belakang dari Belgia. Justru tadi bagaimana upaya yang dilakukan Sadio Mane setelah tadi manfaatkan kesalahan atau kelengahan lini belakang dari Belgia, namun bagaimana umpan crossing mendatar dia masih membentur kaki para pemain dari Belgia. Kini lemparan ke dalam, ada Jacob Ismail dari sektor kanan pertahanan Belgia. Sudah dilakukan Sadio Mane tadi menerima umpan, namun tidak sempurna mengontrol bola. Namun kini justru bola juga masih dikuasai oleh pemain dari Senegal. Kita masih menantikan tampaknya pemain Senegal mencoba untuk keluar dari kepungan pemain dari Belgia. Nomor punggung 6 di sana ada Fatici, jauh saja memberikan umpan kepada penjaga gawang Mori Diaw, masih menunggu pemain lawan untuk maju ke depan, pendek saja umpan ke depan. Nomor punggung 17 tadi tampaknya ada Fafa, umpan lagi sektor kiri, kerjasama 1-2 dia kepada nomor punggung 10 nampaknya Sadio Mane, memberikan umpan kini diagonal ke sektor kiri kepada nomor punggung 20, ada Ibrahim memberikan umpan lagi kepada rekannya nomor punggung Arta ataupun nomor punggung 6 tadi Cis, tapi kembali digagalkan oleh pemain belakang ataupun pemain Belgia nomor punggung 19 tadi, ada Luc Perio. Masih terjadi perebutan di sektor kiri pertahanan Belgia, dan tampaknya justru pelanggaran dilakukan oleh pemain Belgia tadi nomor punggung 21. Kita masih menantikan tampaknya pelanggaran yang dilakukan terhadap pemain dari Senegal tadi nomor punggung 21, ada Timothy Castagne. Dan sementara itu pendengar, sesaat lagi kita masih menantikan, memang tampaknya tendangan bebas ini akan dilakukan oleh Senegal dimasuki menit ke-80. Sementara itu pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, di saat yang bersamaan memang waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 4:43 waktu Indonesia Barat, di mana saat ini juga telah memasuki sholat subuh bagi umat muslim yang ada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah subuh bagi warga yang ada di wilayah Jakarta dan juga sekitarnya. Kita kembali beralih ke lapangan pertandingan, di mana tendangan saja tadi sudah dilakukan. Namun kini Ghana 2Y sudah melakukan umpan diagonal ke sektor kanan pertahanan Belgia, disundul saja oleh pemain belakang dari Belgia tadi dan dikuasai sepenuhnya lagi kepada rekannya tadi nomor punggung 14, maksudnya kepada Luc Bakio. Namun bola kembali luar lapangan pertandingan.
4: Ya, memasuki menit-menit terakhir, keunggulan masih 2-0 bagi Senegal. Kali ini Senegal dari belakang coba lagi, Patis Cisse arahkan ke sebelah kanan kepada Diata. Kali ini masih para pemain dari Senegal, Diata bermain segitiga tadi tengah, baik sekali para pemain Senegal memainkan bola terus. Umpan tadi yang dilakukan dari belakang oleh kiper Mori Diaw, ke depan yang dimaksud tadi adalah Sar, Ismaila Sar, justru kali ini jatuh kepada kontrol yang dilakukan oleh Thibaut Courtois, dekat sekali kepada Michel, baik dari tim Belgia ini ke sebelah kiri, kali ini kepada Artutit geser ke sebelah kiri kepada Moreira mencoba tadi dihalang-halangi oleh Ibrahim Baye, pemain dari Senegal. Justru kali ini jatuh lagi kepada kaki penguasaan dari Raskin, ke tengah lagi kepada Michel, kali ini geser lagi ke sebelah kanan kepada Bakio dorong sedikit, kali ini dihantui tadi satu pemain dari Senegal. Terus kali ini Bakio umpan dalam kolom penalti yang dituju satu pemain dari Senegal tadi, sayang sekali sundulan pemain nomor 21 tadi dari tim Belgia tidak mau ataupun tidak menuju ke kiper, sehingga lepas lagi umpan ataupun yang dilakukan tadi. Sayang sekali peluang kali ini dilakukan oleh para pemain dari Belgia. Kita nantikan kembali apakah bisa menyamakan kedudukan dengan sisa waktu. Kali ini justru para pemain Belgia tersat ke tengah lagi kepada Tilmas. Tilmas jangan saya ke kiri. Lagi-lagi arahnya terlalu jauh dari gawang. Mori Diaw, tendangan kaki kiri tadi, kesalahan yang dilakukan di lini belakang justru hampir saja memberikan skor yang cukup gampang tadi bagi para pemain Belgia. Namun masih selamat lagi gawang dari Senegal setelah tadi tendangan kaki kiri Tielemans yang memang hampir saja menyasar gawang dari Mori Diaw, namun masih di atas. Kali ini sisa-sisa menit-menit terakhir, menit-menit setan memang kali ini kita nantikan. Akankah memang Belgia mampu mengejar ketertinggalannya? Dorong ke depan kali ini para pemain dari Senegal, angkat lagi, diambil kali ini. Oh, berbahaya kali ini, justru lolos. Sadio Mane tangan kaki kanan, masih bisa ditepis. Kali ini coba lagi, balik lagi ke belakang, tapi masih ada Senegal. Kali ini para pemain Senegal ke tengah lagi, coba lagi para pemain Senegal. Tertahan sedikit tadi, dorong kali ini kepada pemain 8 Kamara tadi. Sayang sekali posisi dari Sadio Mane tadi ternyata terperangkap offside setelah mendapatkan durian runtuh ataupun tidak justru, tapi apakah yang terjadi karena memang tadi ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Senegal kah? Dari belakang kali ini para pemain Belgia umpan lagi ke sebelah kanan kepada Bakio. Kali ini mencoba mendekati Kamara tadi, umpan ke tengah, dorong lagi Michel, dorong ke sebelah kiri. Masih kali ini para pemain dari tim Belgia tarik lagi ke belakang kepada Michel, dikejar oleh Sadio Mane. Masih menahan bola Michel, mencari kawan kepada Tielemans. Bahaya kali ini justru dicuri oleh para pemain Senegal. Dorong kepada Sadio Mane, kali ini masukin kotak penalti. Sadio Mane berada pada Michel, masih menggiring bola, coba angkat lagi, dekat kepada Sar, tetapi lagi-lagi bolanya bisa diamankan sehingga kali ini jatuh ke Torsat. Kali ini arahkan ke sebelah kiri. Kali ini Moreira didekati tadi oleh Ibrahim Baye. Moreira justru ke tengah, alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Raskin dorong sejenak. Kali ini umpan kali ini ke tengah pada Lukaku. Tadinya maksudnya Behil to belakang kepada Torsat, tapi bola kali ini masih jatuh kepada pemain nomor 5 Lukaku. Masuk gol Lukaku. Baik sekali tadi setelah menerima umpan yang sangat baik tadi dari pemain nomor 15 di dalam kotak penalti. Lukaku tanpa penjagaan langsung menjebloskan bola dengan melewati tadi penjagaan dari Mori Diaw. Bagaimana Bung Tovani, ini menit-menit berbahaya memang Bung.
1: Ya, sedikit kelengahan dari barisan pertahanan Senegal, langsung dihukum oleh Romelu Lukaku. Saat peluang pertama Romelu Lukaku, peluang terbuka pertama di mulut gawang, dan langsung bisa dimaksimalkan menjadi gol. Lukaku membuktikan di usianya yang sudah 33 tahun masih menjadi pemain yang buas di mulut gawang, yang akhirnya menghukum Senegal. Dan saya rasa dengan golnya memupukkan harapan kembali play on, meskipun di pertandingan tersisa 5 menit waktu normal, saya rasa segala kemungkinan masih bisa terjadi dengan adanya gol Romelu Lukaku.
4: Iya, apakah yang menjadi perdebatan karena memang tadi 3 pemain dari Senegal mencoba berdiskusi bersama wasit Said Martinez dan tetap dinyatakan gol. Saat ini skor 1-2 bagi Senegal yang masih unggul. Sudah dilakukan kick off lagi ke sebelah kiri kepada Jacobs. Back pass lagi jauh seperti karena mendapat kerasukan setan ini para pemain Belgia untuk bisa menyamakan kedudukan. Coba lagi ke sebelah kanan Isar. Sar kali ini lolos. Justru kali ini Mbaye tendangan kaki kanan. Lolos tadi dalam kotak penalti, tapi sayang Ibrahim Mbaye di dalam kotak penalti ini tidak bisa mengarahkan bola ke tengah. Hanya melambung jauh ke gawang dari Thibaut Courtois. Makin seru saja kali ini. Serangan justru dilakukan oleh para pemain Belgia. Lukaku kali ini sudah berada di depan, melewati satu pemain dari Senegal, arahkan ke tengah kepada Tielemans, tiba kepada Raskin yang sedikit. Oh, dicocor lagi oleh para pemain dari Senegal. Kali ini justru serangan balik, back pass lagi diambil oleh para pemain dari Belgia. Dari belakang lagi Arthur Tiet yang sudah jauh kali ini membantu serangan di menit ke-87 ini. Skor 1-2 bagi Senegal masih unggul. Umpan ke depan yang masuk adalah tadi Thomas Menir. Lengkan lagi, kali ini masih Raskin, umpan ke sebelah kiri, kali ini yang tujuh adalah Moreira, tahan dengan kaki kirinya, baik sekali, dibayangi oleh Ibrahim Baye, dorong ke sebelah ke kanan ada Torsat, Torsat umpan lambung, yang tujuh adalah Lukaku, perluatan di gol, gagal justru Tillman, mencetak gol di menit 88, dan ya, menit-menit yang krusial, membuat skor 2-2, hingga menit 88 ini melalui sundulan kapten kebelasan Yuri Tilsman. Bagaimana Bung Tovani?
1: Ya, timnas Belgia menunjukkan mentalitasnya, bangkit dari ketertinggalan 2 gol, menyamakan kedudukan di akhir pertandingan dengan waktu singkat. Seolah-olah terlecut gol Lukaku, melecut para pemain Belgia. Kita lihat para pemain Senegal juga seperti kehilangan komunikasi antar pemain di jantung pertahanan, sehingga Yuri Tillemans yang merupakan gelandang bisa mendapatkan ruang, menanduk bola, mengarahkannya ke dalam gawang, sehingga skor menjadi 2 sama di penghujung babak kedua ini, Bung Senpi.
4: Ya, banyak yang memperkirakan Senegal akan menang, tapi sekali lagi di ujung pertandingan Tillemans mampu menjawab semuanya dengan mencetak gol penyama kedudukan 2-2. Apakah akan ada review VAR karena tadi ada klaim dari lini belakang ataupun Musa Niakate yang menyatakan apakah ada pelanggaran atau tidak, tapi sepertinya bersih yang dilakukan oleh Tillemans. Namun melihat pergantian yang dilakukan Bung Tovani, apakah ini memang kejelian juga dari Rudi Garcia, Bung?
1: Ya, akhirnya menunggu beberapa waktu setelah serangkaian pergantian dari menit ke-56 tadi dilakukan oleh pelatih Rudi Garcia, akhirnya menuai buahnya. Pemain yang Tillemans yang juga sejatinya saat di Nations Break sempat terjadi friksi antara rekannya, membuktikan kalau sosoknya sebagai kapten, sebagai pemimpin, dengan bijak bermain, melanjutkan permainan dengan baik hingga akhirnya bisa mencetak gol.
4: Ya, skor 2-2 kali ini sama Belgia dan Senegal yang bisa membalikan ataupun menyamakan kedudukan tadi Belgia di ujung pertandingan. Tambahan waktu nampaknya belum ada, apakah berapa kita nantikan, karena kali ini serangan justru dilakukan oleh Senegal. Back pass lagi jauh kepada Thibaut Courtois, diarahkan lagi ke depan. Sementara itu kita nantikan, karena 7 menit akan lama nampaknya bagi kita yang memang membawakan pertandingan ini. Kali lagi kita nantikan dengan sangat seru hingga menit ke 7 ataupun tambahan waktu ini. Skor masih 2-2 untuk Belgia dan juga Senegal.
5: Ya, ya pendengar, saat ini masih serangan dari Senegal dari sisi kiri, pertahanan dari Belgia tadi, namun bagaimana umpan crossing mendatar susah tadi dijangkau oleh pemain dari Senegal nomor punggung 18 ada Ismailia. Kini justru pemain Belgia dari sektor kiri ada Arthur, umpan lagi kepada Courtois, kepada penjaga gawang, langsung umpan ke depan ke pertahanan dari Senegal tadi. Di sana ada Romelu Lukaku, umpan saja 3-1-2, masih menahan bola sejenak, mencoba memberikan umpan tidak jadi, mengirim bola dia menusuk ke jantung pertahanan dari Senegal, umpan kepada Arthur, umpan ke mulut gawang. Oh, bagaimana tadi umpannya disapu saja oleh pemain dari Senegal sehingga hanya menghasilkan tendangan penjuru tampaknya bagi Belgia. Memang Bung Senpi mengatakan ini menit-menit setan, tapi memang berbahaya tadi bagaimana serangan yang digencarkan oleh pemain dari Belgia dari sisi kiri pertahanan dari Senegal tadi. Kini tendangan penjuru justru diambil lali oleh pemain dari Belgia. Kita masih menantikan memasuki menit kedua tambahan babak yang kedua ini, tambahan waktu babak yang kedua ini. Tillemans sudah dilakukan saja ke mulut gawang, ada satu pemain dari Belgia tadi, tidak terjadi, namun ada satu lagi. Oh, kembali di heading oleh pemain dari Senegal, terjadi lagi duel dari sektor kiri pertahanan dari Senegal, masih ada Tillemans, umpan crossing ke mulut gawang, lagi-lagi dipetik ke udara tadi, umpan crossing oleh penjaga gawang dari Senegal tadi. Oh, tidak dalam kesempurnaan tadi melakukan tendangan, dan di saat yang bersamaan tampaknya ada gangguan yang dilakukan oleh pemain dari Belgia tadi sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Senegal. Ya, nomor punggung 4 tadi tampaknya ada Mikel melakukan gangguan terhadap penjaga gawang dari Moridiau tadi dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Kini kita masih menantikan menit-menit rawan memasuki akhir tambahan waktu babak yang kedua ini, di mana wasit Said Martinez juga masih memberikan peringatan bagi kedua kesebelasan untuk mengontrol emosi dan mengatur ritme, karena memang masuk di detik akhir pertandingan babak yang kedua, tekanan mental Bagaimana juga tekanan dari kedua pendukung sebelasan ini juga membuat bagi seluruh pendengar RRI juga dakdikduk untuk mendengar bagaimana lanjutan pertandingan. Dan kini pertandingan sudah kembali dimulai. Moridiau mencoba melakukan tendangan sejauh saja ke daerah pertahanan dari Belgia, mampu diheading satu pemain dari Belgia. Kini justru Arthur dari sisi belakang mencoba membangun serangan pendek saja kepada rekannya, ada Castile. Castile tadi umpan saja kepada penjaga gawang Courtois. Langsung saja tendangan ke area pertahanan dari Senegal. Di sana ada Romelu Lukaku, umpan saja kepada Luke. Oh, Moreira tadi maksudnya mencoba untuk mencuri bola liar tadi, namun dikuasai kembali oleh Diata. Kembali Moreira menguasai bola. Ah, kembali dicocor justru oleh pemain belakang dari Senegal. Dan tampaknya di saat yang bersamaan wasit Said Martinez mengangkat tangan dan meniup peluit sebagai tanda Romelu Lukaku sudah berdiri di posisi offside. Kita masih menantikan, menyisakan 3 menit lagi. Penjaga gawang Moridiau dari Senegal sudah lakukan tendangan. Kini justru serangan dari Senegal nomor 17 apa-apa. Umpan lagi ke pedok kiri, ada Jacob Ismail. Mampu dia mengelabu satu pemain dari Belgia, menusuk ke jantung pertahanan dari Belgia tadi. Kembalikan lagi kepada Gana Guaye. Kembali melebar ke sisi kanan, ada Diata. Umpan saja ke sektor kiri pertahanan Belgia, kerjasama setua kepada Ibrahim, mencoba melewati dua pemain dari Belgia tadi. Namun umpan saja passing ke belakang nomor 6 ada Cheese, mencoba beri umpan 1-2 dia bersama dengan nomor punggung 19 tadi ada Musa. Namun kembali dikuasai sepenuhnya bola ini kepada pemain dari Senegal dari sisi kiri. Kini Diata, dia nampaknya nomor punggung 15 tadi ada Diata menguasai bola pendek saja ke belakang. Kembalikan lagi kepada Cis, dorongkan bola kepada nomor punggung 8 ada Kamara, umpan lagi pendek saja kepada Gana Diaye, umpan lagi sektor kiri, umpan dari kaki ke kaki merata saja kanan kiri tengah. Kini Gana Guaye tarik lagi ke belakang kepada Musa, dorongkan saja ke sektor kanan pertahanan dari Belgia, namun dikembalikan lagi ke belakang kepada Papadai. Dan kini aliran bola dari sektor tengah lapangan pertandingan, di sana ada Cis, ada Patrick Cis, umpan saja pendek kepada Diata, kembalikan lagi kepada Ibrahim. Terjadi duel seru di sisi kiri, justru Moreira mampu menguasai bola sepenuhnya. Umpan crossing ke depan yang dituju tadi, di sana adalah Romelu Lukaku, namun bola justru lebih dekat kepada Musa Niakaita. Masih menguasai bola, merangsek dia dari sektor kanan pertahanan dari Belgia. Umpan pendek saja kepada rekannya di sana, namun kembalikan kepada Sadio Mane. Kembali ke belakang, kini Gana Diaye, umpan saja diagonal ke sektor kiri. Di sana ada Ibrahim, mencoba melilit dan melewati 1-2 pemain dari Belgia. Kini Gana Diaye, shooting! Oh! Shooting keras dari Gana Diaye tentu tadi mengancam gawang dari Belgia yang dijaga oleh Thibaut Courtois tadi. Namun bagaimana shootingnya juga masih melemah dan jauh, masih menyamping di sisi kanan tiang gawang dari Belgia. Kini memasuki detik-detik ataupun menyisakan kurang dari 1 menit lagi waktu tambahan babak yang kedua. Tendangan ke gawang akan dieksekusi langsung oleh Thibaut Courtois. Sudah lakukan tendangan kaki kiri keras tadi atau melambung di sektor kiri pertahanan dari Senegal. Terjadi duel tadi, namun direbut lagi.

melakukan penguasaan bola sepenuhnya dan lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam, dan di saat yang bersamaan wasit dari Honduras Said Martinez juga meniupkan peluit panjang sebagai tanda berakhirnya babak yang kedua, dan skor masih sama imbang 2-2. Untuk mengulas jalannya pertandingan babak yang kedua ini ataupun sembari kita menunggu babak tambahan ataupun extra time 2 kali 15 menit, kita kembalikan kepada Bung Fajar dan kepada Bung Tovani.

0: 1 2 tes 1 2. Oke, Bung Tovani menyamakan kedudukan, memaksa untuk melakukan babak tambahan extra time 2 kali 15 menit. Apa yang terjadi terhadap Senegal ini, dan juga apa yang mengubah jalannya pertandingan dari kubu Belgia?
1: Ya, sangat dramatis. 4 menit 2 gol, luar biasa. Ini seperti hukuman untuk timnas Senegal yang sejatinya memiliki banyak peluang sebelum bisa disamakan, tapi gagal menambah keunggulan. Akhirnya sedikit kelengahan mampu dimaksimalkan Romelu Lukaku menjadi gol pertama timnas Belgia yang seolah-olah memberikan momentum. Adanya gol membuat kepanikan di barisan pertahanan Senegal, sehingga dalam kurun waktu 4 menit ada gol susulan dari sang kapten Youri Tielemans, memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan.
0: Oke, kalau babak tambahan ini sadedet atau tidak ya? Ketika gol dilesakan oleh salah satu tim, selesai pertandingan atau gimana?
1: Terus dilanjutkan terus 2 kali 15 menit.
0: Oke, jadi apapun masih bisa terjadi. Ya, akan sampai memaksa aduk penalti lagi. Dan apakah negara dari benua Afrika kembali menorehkan sejarah mengalahkan negara dari Eropa, mengalahkan hegemoni negara-negara Eropa? Gimana tanggapannya? Saya nggak sendiri juga nih, ada Bung Rudizian yang akan memandu jalannya pertandingan sampai akhir nanti di babak ketiga besar antara Belgia melawan Senegal. Bung Rudi, gimana?
2: Ya, susah sejarah melihat perbedaan seperti ini sih ya, secara subjektif. Kita tanyakan langsung, Bung, Lukaku main, seberapa besar peran Lukaku menjadi pembeda di Belgia?
1: Ya, Lukaku kita tahu diturunkan sejak awal babak kedua setelah Rekerteler tidak maksimal sebagai ujung tombak di babak pertama. Namun Lukaku sejatinya sempat tidak bisa mendapatkan peluang, dia malah sebagai pemantul sejauh dia keberadaannya di atas lapangan, hingga akhirnya di menit ke-84 momentum itu dimiliki, ada sedikit kelengahan dari barisan pertahanan Senegal dan langsung dihukum Lukaku. Lukaku membuktikan bahwa dirinya adalah predator, satu peluang langsung menjadi satu gol, yang lebih dari itu harganya sangat tinggi karena melecut semangat rekan-rekannya sekaligus membuat lawannya panik, hingga terjadilah gol kedua yang membuat pertandingan sama kuat 2-2.
2: 4 menit 2 gol oleh Belgia menyamakan kedudukan di menjelang akhir laga babak kedua, yang seharusnya kemenangan sudah ada di tangan Senegal ketika itu. Anda melihat 4 menit 2 gol itu memang betul-betul faktor dari kelengahan pemain belakang, atau ada peran faktor kelelahan dengan permainan yang begitu ketat sejak babak pertama ini?
1: Saya melihat untuk gol pertama itu adalah kelengahan, karena Senegal seolah-olah keasikan, karena dia sejatinya sedang asik menguasai bola, menyerang, beberapa serangan cepat melahirkan ancaman-ancaman meskipun tidak terjadi gol. Akhirnya kelengahan terjadi ketika Belgia melakukan serangan.

0: serangan, sedangkan untuk gol kedua lebih kepada terjadi kepanikan. Di waktu tersisa Senegal, gol Lukaku tentu memberikan tekanan karena defisit satu gol, apapun masih bisa terjadi, kepanikan terjadi, dan akhirnya Belgia pun bisa menyamakan kedudukan dan
1: ya. Dan apa yang harus dilakukan kedua tim sebelum nanti kita lanjutkan pertandingan ini, baik itu Belgia ataupun Senegal di dua kali pertemuan waktu ini?
0: Ya, dengan keberhasilan Belgia menyamakan kedudukan di akhir babak kedua, saya lihat saya rasa angin berada di Belgia untuk bisa melanjutkan tren positifnya. Namun Senegal tentu tidak akan tinggal diam untuk segera mengamankan kemenangannya.
1: Baik, dan terlebih pro 3 kami ajak Anda kembali untuk menyaksikan lanjutan pertandingan Belgia menghadapi Senegal di babak 32 besar dalam perpanjangan waktu 2 kali 15 menit bersama dengan Sint Hilmansyah dan Joko Saputra.
2: Baik pendengar, pertandingan extra time babak pertama telah dimulai tadi, masuki menit ke 90 detik 52. Di barat saat ini Senegal mencoba mengambil alih pertandingan, di mana bola penguasaan tadi kembalikan lagi kepada Moré Diaw. Penjaga gawang dari Senegal ini sudah lakukan umpan tendang saja ke depan. Sana ada Sadio Mané, nomor punggung 10 tadi, Sadio Mané, namun sulit dijangkau ataupun kepada Ismail Assar tadi, namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang dari Belgia. Memang babak tambahan waktu 2 kali 15 menit harus dilakukan karena sebelumnya di waktu normal 2 kali 45 menit maksud kami, ini kedudukan masih sama kuat 2-2. Dan saat ini Belgia, Romelu Lukaku tadi mencoba untuk mengontrol bola, mampu direbut oleh pemain dari Senegal tadi, ada Sadio Mané, umpan ke depan namun bisa dipotong oleh pemain dari Belgia. Kini nomor punggung Romelu ataupun nomor punggung 17 tadi, kita menantikan ada Diogo Moreira tadi mencoba menguasai bola sepenuhnya melewati satu pemain dari Senegal dari sisi kanan pertahanan dari Senegal, namun masih bisa diganggu tadi oleh pemain dari Senegal. Dan kini justru Belgia masih terus mencoba untuk mengurung tadi setelah mampu menyamakan kedudukan di babak akhir-akhir ataupun menit-menit akhir babak yang kedua. Saat ini kita masih menantikan, di sana ada Raskin mencoba untuk menguasai umpan chip saja ke sektor kanan tadi, coba dikejar oleh rekannya tadi nomor punggung 21, ada di sana Timothy Castagne tadi, namun arah bola justru dikuasai sepenuhnya oleh pemain Senegal dan terjadi di sana pelanggaran dan hanya menghasilkan tendangan bebas yang langsung akan dieksekusi oleh penjaga gawang dari Senegal. Di sana ada Moré Diaw, dan di saat yang bersamaan lagi-lagi terjadi pergantian dua pemain dari Senegal, tampaknya sudah disiapkan oleh pelatih Fafio Thiaw dan Sadio Mané. Ini juga ditarik keluar dan digantikan oleh rekannya, dimasuki menit ke 92 detik 46. Kita masih menantikan siapakan yang menggantikan Sadio Mané, tepatnya pemain bernomor punggung 25 tadi. Dan juga kita masih menantikan Jacob Ismail juga ditarik keluar oleh pelatih Fafio Thiaw, dan tentu penambahan pemain ini menjadi angin segar bagi Senegal untuk bisa kembali menggempur pertahanan dari Belgia. Sudah dilakukan cepat saja aliran bola ke sektor pertahanan dari Belgia, namun bisa dikuasai sepenuhnya tadi oleh Luke Bakio, tarik lagi ke belakang, dikejar tadi umpannya oleh Moreira, namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Senegal yang dijaga oleh Moré Diaw. Kini Moré Diaw masih menguasai bola, meletakkan ataupun masih menahan bola sejenak, umpan saja ke depan tadi, namun yang dituju tidak ada dan masih dikuasai sepenuhnya tadi oleh pemain Belgia. Tapi kembali dicuri pemain dari Senegal, umpan saja ke mulut gawang tadi, satu pemain dari Senegal nomor punggung 11 ada Nicolas Jackson yang dituju tadi melalui umpan melambung ke mulut gawang dari Belgia tadi, namun belum ataupun sulit dijangkau oleh Nicolas Jackson. Kini Belgia justru kembali membangun serangan, di sana ada nomor punggung 21 Castagne tadi menyisir dari sektor kanan pertahanan Senegal, namun lagi-lagi belum bisa menembus kokohnya benteng pertahanan dari Senegal. Ya, kita masih menantikan, nampaknya memang di kubu Senegal juga ada dimasukkan satu lagi nih pemain nomor punggung 22. Kita masih menantikan, tampaknya memang Senegal mencoba untuk melakukan pergantian pemain dari sisi pertahanan maupun sayap. karena setelah tadi sempat kecolongan 2 gol menyisakan waktu 10 menit waktu normal sehingga mampu dikejar oleh Belgia sehingga disamakan menjadi 2-2. Tampaknya kita melihat ada nomor punggung 5 dari Senegal yang dimasukkan, yakni Idriss Guaye, Idrissa Guaye, cukup menambah tahanan dari Senegal. Kita masih menantikan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Senegal, sudah dilakukan, kick-off sudah dimulai, bagaimana tendangan tadi lalu ke kaki pemain Senegal. Di sana ada Diaye, umpan lagi tadi kepada maksudnya kepada Ismail Assar, namun arah bola justru masih keluar arena pertandingan. Kini justru Belgia ataupun kita masih menantikan siapa yang akan melakukan lemparan. Tampaknya juga para pemain-pemain dari kedua tim ini agak sedikit berhati-hati untuk memainkan bola karena waktu tambahan 2 kali 15 menit extra time ini juga menguras tenaga bagi kedua kesebelasan. Kini Arthur pendek saja ke tengah kepada rekannya dalam Michel, tarik lagi ke kanan, ada Raskin pemain dari Belgia menyisir dari sektor kanan, umpan balikan lagi kepada Arthur ataupun kepada Michel, kembalikan lagi kepada Arthur, masuk dari sektor kiri pertahanan sendiri, menahan bola sejenak, umpan ke depan kepada Tilayan, umpan lagi crossing ke mulut gawang. Ini tujuh nomor punggung 15 di sana. Kita masih melihat ada Thomas Munir menguasai bola sepenuhnya, mencoba melewati dua pemain dari Senegal. Gagal dia melewati dua pemain dari Senegal. Justru pelanggaran dilakukan oleh Munir terhadap pemain dari Senegal nomor punggung 18, yakni Ismail Assar.
3: Memasuki menit ke-96 kali ini, di mana extra time karena memang skor Belgia versus Senegal ini menjadi 2-2. Dan menjadikan memang panjang karena tadi gol-gol yang diciptakan oleh Belgia berada di ujung-ujung pertandingan. Dengan bebas akan dilakukan dari belakang oleh kiper Mauri Diaw dengan jersinya berwarna kuning sudah melambung kali ini melewati garis tengah. Yang dituju adalah pemain depan Ismail Assar yang masih belum tergantikan posisinya di depan kali ini. Senegal masih bola terus berada di atas, disapu tadi oleh para pemain dari Belgia, jatuh kali ini kepada Luka Bakiau, arahkan lagi ke belakang. Kali ini Arthur Tate geser lagi ke sebelah kiri. Beberapa pemain lainnya kali ini coba membantu, masih Arthur Tate Belgia dari belakang, build up serangan kali ini, dorong dengan kaki kirinya, masih dribbling bola. Arthur Tate serahkan kepada Moreira dengan rambutnya yang gondrong kali ini. Masih kali ini Arthur Tate bermain-main lagi, diberi garis tengah kepada Michel, arahkan lagi ke sebelah kiri, dorong kali ini kepada satu pemainnya nih, Raskin mendribbling bola dengan kaki kanannya, siapa gagangnya akan dituju ke sebelah kanan kepada Thomas Munir, dan ini Munir ke sebelah kanan kepada Luka Bakiau dihadang satu pemain dari Senegal, tetapi masih kali ini dibalikan ke belakang Thomas Munir, arahkan lagi ke sebelah kiri kali ini kepada Arthur Tate lagi, baik pas lagi ke sebelah kanan, masih Thomas Munir menggiring bola ke sebelah kanan kepada Luka Bakiau coba menggiring ke tengah kepada pergerakan tadi tersangka, umpan lagi ke belakang, dorong kepada Michel, alirkan lagi ke sebelah kiri kali ini kepada Arthur Tate, kali ini geser ke sebelah kiri Moreira umpan ke dalam kotak penalti melambung kali ini, sepertinya tadi yang dituju adalah Lukaku tetapi terhalang tadi Thomas Munir, tapi alirkan lagi, umpan lagi ke dalam kotak penalti dengan kaki kanannya, yang tuju adalah Moreira, lebih dekat kepada pemain dari Senegal tadi, pemain nomor 20 Ibrahim Baye, tapi kuasai kali ini, lagi-lagi menusuk kali ini, hampir tadi para pemain dari tim Belgia dan terkena wasit umpan yang dilakukan oleh pemain Senegal sehingga drop ball bagi tim dari Senegal kali ini. Berada di pertahanan sendiri memasuki menit 98, waktu-waktu yang memang sudah menguras tenaga bagi para pemain yang bermain di babak pertama ini. Pergantian pun sudah dilakukan oleh kedua kesebelasan, banyak sekali, bahkan berhembulah dua gol yang dilakukan oleh Belgia dari belakang kali ini. Masih Senegal, umpan ke depan, kiper Mauri Diaw diarahkan kepada Ismail Assar, back pass lagi jauh ke sebelah kirinya, ada kiper Thibaut Courtois, jatuh kepada Arthur Tate. Masih kali ini para pemain dari tim Belgia, sebelah kanan kepada Brandon Michel, pemain Belgis ini, umpan lagi ke sebelah kiri pada Arthur Tate, dorong lagi sedikit kali ini Arthur Tate, masih mendribbling bola, alihkan lagi ke sebelah kiri, kita nantikan satu pemain dari tim Belgia. Masih kali ini para pemain Belgia, dari tengah kepada Raskin kali ini coba menggiring bola kembali para pemain dari tim Belgia ke sebelah kanan tadi kepada Thomas Munir. Masih kali ini bermain 1-2, baik kali ini Lukaku coba kali membelah pertahanan dari umpan lagi, bahaya tadi yang dituju adalah tadi Timothy Castaigne, tetapi masih berada dalam penjagaan yang baik dari pemain dari Senegal. Bola kali ini berada di tengah oleh Senegal, dan beberapa tadi agak memang sulit terlihat back pass lagi jauh, umpan kali ini kepada Michel, dikuasai penuh kali ini oleh para pemain Belgia. Raskin dari kini, dari kanan kepada Thomas Menir yang beralih ke sebelah kanan, sedangkan Timothy Castaigne beralih ke sebelah kiri, dorong kali ini kepada Arthur Tidd, ke sebelah kiri lagi kepada Morera. Morera mencoba kali ini mendapatkan bola kepada Tosan, bermain 1-2 tadi, maksudnya dengan Lukaku, tetapi lebih dekat kepada kiper sehingga ditendang saja dengan jauh tadi. Jatuh kali ini ke pertahanan dari Belgia, memasuki menit 100 ini, mendekati babak pertama tambahan waktu. Kali ini masih di sebelah kiri Arthur Tidd, dorong lagi ke depan, coba sebarkan lagi ke sebelah kiri, umpan ke dalam kotak penalti yang tujuh Lukaku ataupun Demon Sade, hampir saja lolos Wilmans dan juga Lukaku, tetapi bola memantul terlebih dahulu kepada tanah sehingga bisa dikontrol dengan baik oleh Mori Diaw, kiper dari Senegal. Hari ini Senegal alihkan ke sebelah kiri, tadi maksudnya Ismail Assar mencoba mengelit ataupun melewati hadangan pemain dari tim Belgia, tetapi dijatuhkan sehingga pelanggaran kali ini bagi tim Senegal berada di sebelah kiri. Berbahaya memang, kita nantikan Belgia yang bangkit dengan menyamakan kedudukan, akankah remontada bagi Belgia. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh Kamara, pemain asal Monaco ini. Back pass lagi kali ini, belakang kepada Moussa Niakate, tahan sejenak, lagi-lagi kepada Kamara, back pass lagi kepada Niakate, alirkan ke sebelah kiri kepada El Hadji Diouf. El Hadji Diouf, namanya memang juga sama dengan penyerang dulu, El Hadji Diouf. Kita nantikan, hanya lemparan ke dalam, lagi-lagi El Hadji, lemparan ke dalam yang akan dilakukan dari sebelah kiri, angkat kedua tangan, coba dilakukan ke depan. Bermain-main kali ini para pemain dari tim Senegal, dari tengah dicuri kali ini oleh para pemain dari tim Belgia. Justru salah pengertian tadi, Ibrahim Baye kali ini mencuri bola dari sebelah kanan. Ibrahim Baye coba melewati satu pemain tadi dari Belgia, namun sayang lagi-lagi mentah para pemain Senegal. Mencoba lagi, bangun serangan dari tengah, kali ini pemain nomor 22 Barasop Pokal, umpan lagi kepada ke tengah lagi, masih bermain-main dari sebelah kiri. Coba kali ini Ismail Assar mencetak gol tadi, umpan lagi ke depannya yang tujuh pemain nomor 25 kali ini, masih kali ini para pemain dari tim Senegal. Ke belakang lagi, ditarik lagi para pemain ini dari Senegal. Patricis dari sebelah kanan arahkan kepada Diata, Diata kali ini dorong lagi kepada Ibrahim Baye. Ibrahim Baye back pass lagi jauh kepada Moussa Niakate, masih terus bermain-main kali ini dari belakang para pemain dari Senegal, mencoba untuk lebih memberikan pengertian kepada pemain lainnya untuk membuka ruang. Arahkan ke sebelah kiri kali ini para pemain dari tim Senegal, umpan lagi, dorong, back pass justru dilakukan tadi kepada kiper dari Senegal, yaitu Mori Diaw. Memasuki menit 103, 2 menit lagi akan memasuki waktu tambahan ataupun sisa waktu di extra time ini. Kita nantikan lemparan ke dalam kali ini justru oleh Thomas Menir, lemparan ke dalam yang akan dilakukan dari sebelah kanan. Penjagaan yang dilakukan oleh Menir di back ataupun di pertahanan dari Belgia, yang akan diarahkan kemana gerangan kali ini. Menir mencoba mencari kawan agar memang meminta bola. Menir arahkan sudah kali ini ke sebelah tengah, berbahaya kali ini para pemain dari Belgia. Oh, Morera kali ini umpan tadi maksudnya Lukaku, tetapi lebih ke depan tadi sehingga kali ini dicuri kembali oleh para pemain Belgia. Jatuh kali ini kepada Arthur Tidd, dorong ke depan, Tosat kali ini berbahaya, lakukan keluar ini, tenangnya ke kanan, menyentuh lagi para pemain dari Senegal, masih kali ini dari pemain Belgia. Olaskin coba tenang kaki kanan, mendatar memang, hampir saja tapi dicocor tadi oleh Tosat yang hanya tinggal melewat saja bola datar yang dilakukan oleh Raskin. Belum merubah kedudukan hingga menit 104 ini terdengar. Satu menit akhir nanti akan kita nantikan babak pertama dari tim ataupun kedua kesebelasan, karena skor saat ini 2-2. Tendangan gawang akan dilakukan kembali oleh Mori Diaw. dari belakang Meridiau sudah dilakukan melewati garis tengah, disundul tadi oleh Arthur Tit, jatuh kali ini kepada penguasaan dari Lukaku, tetapi dicuri lagi oleh anak-anak dari Senegal. Oh, disundul tadi, dituju kepada Ismail Adhar, arahkan ke sebelah kanan, pengamanan tadi dilakukan oleh Timothy Castan dengan menyundul bola ke arah Meridiau. Coba lagi kali ini para pemain dari tim Belgia, arahkan kepada Timothy, dorong kali ini masih coba lagi ke tengah lagi para pemain, dan ya, dengan bersamaan itu wasit Said Martinez meniupkan peluit panjang pertanda berakhirnya extra time di babak pertama. Dan sejauh ini Bung Tovani, seperti apa mungkin perjalanan di babak pertama ini?
0: Ya, Belgia setelah berhasil menyamakan kedudukan dari tertinggal 2 gol tentu memiliki momentum, kepercayaan diri dimiliki, terlihat di babak pertama tambahan waktu lebih banyak menguasai bola, terus mencoba membongkar pertahanan Senegal, namun mereka juga tentu berhati-hati tidak menyerang total, mengantisipasi serangan balik dari lawannya, sehingga belum ada gol yang tercipta di sepanjang babak pertama waktu tambahan, Bung Senti.
3: Iya, banyak perubahan yang dilakukan juga oleh Senegal, apakah juga memang sudah berdampak, karena memang dengan 2 gol yang disarankan oleh Belgia tadi, Senegal juga belum menemukan lagi peluang yang bagus di extra time babak pertama ini.
0: Ya, Senegal kita tahu sudah melakukan satu penggantian ekstra yang didapatkan di babak tambahan. Di sana Sapo Kondiaye dimasukkan menggantikan Guaye, namun belum banyak berdampak karena tekanan yang diberikan oleh Belgia. Sekaligus Senegal mencoba bermain lebih berhati-hati, tidak ingin mengulangi kesalahan yang terjadi di penghujung babak kedua, di mana kita tahu ada kelengahan yang harus dibayar mahal dengan gol penyama kedudukan yang diciptakan oleh Belgia.
3: Kalau memang harus menghadapi adu penalti, akankah memang juga ini apa yang akan menentukan, apakah memang kalau kita melihat ada faktor keberuntungan dan juga memang konsentrasi yang juga sudah menurun dan fisik juga tentunya, Bung Tovani?
0: Ya, sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam tendangan adu penalti ada faktor keberuntungan yang cukup berpengaruh di sana. Namun kita seperti yang disinggung di awal sebelum pertandingan dimulai, kita tahu Senegal sedikit dirugikan karena kiper utamanya tidak bisa tampil, yaitu Edouard Mendy, karena mengalami cedera. Patut untuk dinantikan bagaimana kiprah Meridiau yang sejatinya kiper senior namun baru mendapatkan kesempatan membela timnas Indonesia di usianya yang sudah kepala 3 saat menghadapi momentum adu penalti nanti jika memang pertandingan masih berjalan imbang hingga babak kedua berakhir nanti, Bung.
2: Ya, sekali lagi pertandingan extra time babak yang kedua akan segera dimulai, dan siap-siap kedua kesebelasan sudah berada di lapangan pertandingan, di mana Said Martinez sudah meniupkan kick off extra time pertandingan babak yang kedua ini sudah dilakukan. Kini Senegal mencoba mengalirkan bola dari sisi pertahanan sebelah kanan, nomor punggung 15 di sana ada Dayet ataupun kepada Ibrahim, kembalikan ke belakang Ibrahim kepada nomor punggung 15 tadi, Yaye masih tarik lagi ke belakang kepada Cis masih menahan bola sejenak, kembali umpan ke belakang kepada Meridiau, penjaga gawang dari Senegal ini, alirkan lagi ke sektor kiri, umpan mendatar saja kepada nomor punggung 19 Dada Musa, namun tadi berhasil diblok oleh pemain belakang ataupun pemain-pemain dari Belgia sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah lakukan nomor punggung 25, siap-siap Elhard Diop akan melakukan lemparan ke dalam, sudah meletakkan bola tapi mendapat instruksi untuk mundur 2-3 langkah tadi. Elhard Diop sudah lakukan lemparan ke dalam jauh tadi yang ditunjuk oleh rekannya, nomor punggung 22 sudah lakukan saja. Nomor punggung ada Bara mencoba melewati satu pemain dari Belgia, tidak mampu, kira justru kuasai penuh oleh pemain Belgia, ada Romelu Lukaku dari sektor serang mereka, umpan lagi kepada Luke, umpan mencoba mengirim bola ke area pertahanan dari Senegal, umpan lagi kepada Trossard, oh mampu dia bayang-bayanglah satu pemain dari Senegal, namun kini umpan saja kepada nomor 15, di sana ada Kastanye, umpan lagi ke mulut gawang, terjadi duel sana, oh bagaimana tandukan tadi nomor punggung 23 Raskin mencoba untuk mengancam gawang dari Senegal setelah mendapatkan umpan dari rekannya Timothy Castagne tadi dari sisi kiri pertahanan dari Senegal, namun belum mengarah tempat ke gawang dari Senegal yang dijaga oleh Meridiau, hanya menghasilkan tendangan gawang, sudah dilakukan saja pendek kepada Musa, kembalikan lagi kepada Moridio umpan langsung saja, tendangan jauh ke arena pertahanan dari Belgia, terjadi duel tadi namun bola dicocok oleh pemain belakang Belgia. Kini terjadi perebutan Tillman pada pemain dari Senegal tadi dan terjadi pelanggaran tampaknya dilakukan terhadap pemain dari Senegal tadi. Ada Bara Sapukuliaye Labara yang dimasukkan di babak extra time tadi, tentu untuk menggantikan pemain-pemain yang sudah kelelahan sepanjang 2x45 waktu normal. Kiri Senegal mencoba membangun serangan dari sektor kanan nomor 15, ada Diata, tidak jadi memberi umpan, melebar saja ke sisi tengah. Diata alirkan bola kepada rekan nomor 8, ada Kamara, pendek saja ke sektor kiri, kerjasama 1-2 terhadap Musa, pendek lagi Musa ke hadap Cis, sodorkan arah bola kepada Ibrahim, mencoba untuk mengulirkan bola, tarik lagi ke belakang kepada Cis, menahan bola sejenak, gulirkan lagi, dorongkan bola ke sektor kiri kepada Diate ataupun Diata, umpan pendek satu kepada Ibrahim, menusuk dari sektor kiri pertahanan dari Belgia, umpan 1-2, umpan ke mulut gawang, masih bisa dicocor saja pemain belakang Belgia tadi, namun tampaknya bola lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan dan kembali lemparan ke dalam. Ibrahim sudah dilakukan pendek kepada Diata, menguasai bola sepenuhnya, umpan pendek saja ke belakang kepada Cis, menahan bola sejenak, memberikan umpan dengan kaki kanannya, kembalikan lagi kepada Diata, memberikan umpan tadi Diata pendek kepada Ibrahim, kerjasama dari sektor kiri pertahanan Belgia masih terus merasa mengguling-guling dia, belum mampu memberikan bagaimana membuka ruang umpan tadi. Ibrahim, Diata, Musa masih terus mengulir. Oh, terjadi umpan peluang sana, ada pembunuh dua, ada Barah, umpan menusuk ke gawang Belgia, langsung shooting. Bagaimana tadi berawal dari umpan selodoran yang dilakukan oleh pemain dari Senegal, mampu tadi melewati penjagaan pemain dari Belgia tadi nomor punggung 22 Barah Sapoko, memberikan umpan tarik tadi. Namun bagaimana tendangan kaki kiri, umpan ataupun tendangan pressing tadi yang dilakukan oleh nomor punggung 20 Ibrahim Baye masih belum mengarah ke gawang dari Belgia, masih aman lagi nih gawang dari Belgia dari tekanan tadi yang cukup mengejutkan dari Senegal. Masuki menit ke 108.50. Sementara itu Belgia kembali melakukan pergantian pemain dengan memasukkan Onana menggantikan Leandro Trossard. Bagaimana kehadiran Onana ini diharapkan bisa kembali memberikan angin ataupun energi baru bagi Belgia. Kita masih menantikan tadi bagaimana terjadi duel tadi di kotak 16 tahanan dari Senegal, namun bola dipetik di udara saja oleh penjaga gawang Moridio. Sudah lakukan tendang jauh dia, terjadi duel di sana di sektor pertahanan Belgia, namun bisa dicuri tadi oleh Ibrahim ataupun nomor punggung 19 ada Diogo Moreira tadi. Tampak terjatuh tadi setelah mendapat gangguan saat terjadi perebutan bola di udara. Kita masih menantikan terjadi pelanggaran. Kita juga melihat tim medis langsung masuk ke tengah lapangan pertandingan untuk memberikan perawatan terhadap satu pemain Belgia tadi yang memang sempat terjadi benturan dengan pemain dari Senegal. Bung Topani, Anda melihat hingga memasuki menit ke 5 extra time babak yang kedua ini seperti apa, Bung, melihat skema dari permainan kedua kesebelasan?
0: Ya, timnas Senegal setelah terus diserang di babak tambahan pertama tadi mencoba mengambil inisiatif serangan, melancarkan serangan-serangan cepat yang memang menjadi andalannya, namun seolah kesulitan karena Belgia tidak ingin memberikan ruang. Tekanan coba terus dilakukan Belgia sambil berusaha mendominasi penguasaan bola, Bung Yoko.
2: Ya, tampaknya Diogo Moreira sudah bangkit setelah tadi mendapatkan perawatan dari tim medis dan tampaknya tidak ada terjadi insiden yang begitu serius dan pertandingan tampaknya saat lagi akan kembali bergulir memasuki menit 110.35 detik. Skor masih sama kuat 2-2. Saat ini kita masih menantikan bola saja sudah bergulir. Nomor punggung 24 di sana sudah melakukan bola sudah kepada rekannya, kembali kepada Arthur Michel ataupun kepada Brandon Michel, kembali kepada Arthur, dijemput tadi oleh Raskin di sisi tengah lapangan pertandingan, dorongkan bola ke sektor kiri, di sana ada Luke, kembalikan lagi kepada Raskin, masih menguasai bola Raskin dari sektor kanan, serang dari Belgia, umpan lagi kepada Luke Bakio, umpan lagi coba dikejar oleh Luke Bakio tadi, namun terlebih dahulu ataupun umpan tadi dipotong saja oleh pemain belakang dari Senegal, tampaknya nomor punggung 25 tadi memotong aliran bola El Hadj Diop. Kini tampaknya menyentuh kaki pemain Belgia, justru lempar ke dalam dilakukan El Hadj Diop, sudah dilakukan jauh saja, namun terjadi chop duel di sana, mampu dikasih sepenuhnya oleh pemain dari Belgia Tielemans tadi, dan terjadi lagi duel udara di sektor kiri pertahanan dari Senegal dan dicocor saja oleh pemain dari Senegal, sehingga aliran bola kini justru mengalir ke sektor kanan pertahanan dari Belgia dan tidak mau kalah tadi. Ada nomor 15, ada Kastanye tadi langsung menendang bola, mengamankan di sektor clearance dari pertahanan mereka. Justru kini cepat umpan dilakukan oleh pemain dari Senegal, sudah menusuk area kotak penalti. Namun terjadi tadi bagaimana Kastanye mampu memotong umpan peluang dari Belgia ataupun Senegal. Kini terjadi lagi duel nomor 22, Magorbel shooting goal. Tendangan ataupun shooting yang dilakukan oleh Bara tadi mencoba mengancam gawang dari Courtois, namun masih bisa ditangkap dengan cekatan tadi oleh Courtois. Tendangan kaki kiri dari Bara Sapoko Diaye, sehingga hingga memasuki menit ke 112.23 detik, skor masih imbang 2-2.
3: Ya, karena ini giliran Belgia coba bangun serangan dari tengah melalui Raskin, borong lagi ke depan tadi kepada Thomas Menir. Masih kali ini para pemain dari Belgia ke tengah lagi, back pass lagi kepada Michel, arahkan lagi kepada Raskin, dihadang tadi satu pemain yaitu Jackson ataupun Nicolas Jackson, coba diseberangkan lagi ke sebelah kiri. Masih para pemain Belgia bermain lagi dari belakang kepada Arthur Pitt, lagi-lagi terus mengalirkan bola dari kanan ke kiri. Kali ini Raskin dari kanan seberangkan lagi ke sebelah kiri, yang dituju ada tadi sektor sebelah kiri, yang dituju ada Timothy Castagne, tetapi bola yang dilakukan oleh Raskin terlalu deras sehingga belum mengancam gawang dari Senegal. Kali ini dari sebelah kanan cepat dilakukan pemain nomor 15 ini, Diata, arahkan lagi ke depan, coba tadi dikontrol oleh pemain lainnya ataupun Ismaila ataupun Jackson. Nicolas Jackson kali ini dari sebelah kanan coba dihadang oleh satu pemain dari Belgia, melihat diuknya masuk ke dalam penalti. Tendangan ataupun umpan tadi masih dihadang dengan baik oleh Arthur Tate. Sayang sekali pergerakan yang sayang tadi, yang memang pergerakan bagus dilakukan dari sektor sebelah kanan. Kali ini peluang justru didapat oleh pemain lainnya itu Senegal. Dari tendangan sudut sebelah kiri gawang Thibaut Courtois akan dilakukan oleh pemain nomor 25 Diaf. Kali ini Diaf coba menggiring bola ke sudut sebelah kiri. Kita nantikan. Sementara itu 4 pemain, bahkan 5 pemain dari tim Senegal berapa di kotak penalti. Diaf kali ini angkat kedua tangan, siapakah yang tuju, umpan kaki kiri melengkung, kali ini berbahaya tapi bola masih bertebangan. Kali ini dipetik di udara oleh Moore ataupun Thibaut Courtois. Santai-santai saja Thibaut Courtois tadi menangkap bola, alirkan lagi ke sebelah kiri kali ini kepada Moreira, dorong kali ini ke tengah kepada Tielemans. Tielemans lewati garis tengah, kali ini Tielemans melihat rekannya di sebelah kanan, Luke Bakayoko. Kali ini Luke Bakayoko lolos, hampir saja tadi pergerakan oleh pemain asal Benfica ini tidak memang lebih cepat dari bola yang terlebih dahulu keluar dari bidang pertandingan. Hasilkan tendangan gawang saja yang akan dilakukan oleh kiper Moridiau. Jika memang hasil ini terus bertahan 2-2, maka akan dilakukan adu penalti bagi kedua kesebelasan. Sudah dilakukan tendangan gawang Moridiau ke depan tadi yang tuju ke sebelah kiri kepada Jackson, tapi jatuh kepada pemain nomor 24 tadi dari Belgia, Amandau Onana. Dorong lagi Amandau Onana, baik sekali step over dia. Kali ini arahkan ke sebelah kiri, didorong kali ini kepada Timothy Castagne. Tidak mau terburu-buru Timothy Castagne, tarik ke belakang kepada Arthur Tate. Geser lagi ke sebelah kanan kali ini kepada Bandung Misal, yang sudah mengantungi kartu kuning kali ini Misal. Ke tengah lagi kepada Raskin yang menjadi penghubung antara belakang dan depan sebagai gelandang kali ini. Geser ke sebelah kiri, Moreira kali ini tahan dengan kaki kirinya, coba berlari kali ini Moreira, dikejar oleh Ibrahim Baye kepada Lukaku. Hampir saja tadi Lukaku mengontrol bola, tetapi penjagaan ketat oleh Moussa Niakate membuat dia tidak bisa bergerak lebih leluasa. Lemparan ke dalam ataupun lemparan gawang tadi sudah dilakukan oleh Moridiau. Diata ke depan tadi yang tuju satu pemainnya ini, Nicolas Jackson. Sayang lepas kembali kali ini para pemain dari Belgia. Raskin dari tengah arahkan ke sebelah kanan kepada Thomas Menir kali ini. Masih Menir ke Raskin kembali, masih tahan sejenak. Umpan ke Onana di tengah, Onana dengan sepatunya berwarna pink ke tengah kepada Luke Bakayoko. Luke Bakayoko mencari kawan, kirikan lagi kali ini, masih kali ini Turtit. arahkan kepada Moreira ke sebelah kiri. Tadi ada Raskin dihadang satu pemain dari kali ini Raskin dari tengah justru kepada Luka Bakiau, mencari kawan Luka Bakiau. Umpan lagi ke Onana di sebelah kirinya, terus mensegat kali ini lapangan ataupun pertahanan dari tim Senegal. Oh, ada gigi ini, Moreira tadi lolos bola Moreira, masih tendangan gigi lala. Di mulut gawang tadi nampaknya pemain dari tim Belgia Luka Bakiau yang memang tidak ada penjagaan tinggal menendang bola di mulut gawang, namun sayang memang mengenai mister gawang dari tim Senegal Moridiaw. Apakah memang terkena terlebih dahulu? Nampaknya tidak, sehingga tendangan gawang saja bagi tim Senegal. Dat Dik Dukser memang para pendukung dari Senegal dan juga Belgia. Bagaimana di menit-menit setan ini, akankah memang gol terjadi? Kalau kita nantikan memang setelah ini akan ada adu penalti, kita nantikan pertandingan lebih seru, pertandingan lebih naik temponya karena memang di ujung pertandingan bahkan beberapa peluang dilakukan tadi baik Senegal maupun juga dari tim Belgia. Beberapa pergantian juga diganti hingga menit-menit ataupun ujung-ujung pertandingan ini. Kita nantikan tendangan gawang saja kali ini. Ada cek VAR terlebih dahulu dari wasit Said Martinez, apakah memang ada gerakan ilegal atau tidak. Akan menjadi drama jika memang ditunjukkan tendangan penalti. Dengan tegas wasit Said Martinez meminta para pemain tidak protes, baik dari Belgia maupun juga dari Senegal. Dikerubuni kali ini wasit asal Honduras ini, masih menunggu bagaimana instruksi dari ruang VAR. Kita nantikan apakah terjadi drama di menit 183 ini. Kita nantikan karena memang posisinya tadi agak sedikit sekelimit yang terjadi di dalam kotak penalti, apakah memang foul atau tidak. Setelah tadi Kamara menjegal posisi dari kapten kesebelasan Yuri Tillemans, dan wasit masih terus mengecek apakah yang terjadi drama atau tidak, Bung Tovani, karena ini di ujung-ujung pertandingan juga, Bung.
0: Iya, pemain nomor 8 melanggar 8, tapi wasit nampaknya ingin melihat video review on field karena sempat ada benturan sentuhan. Tillemans dijatuhkan oleh Kamara.
3: Iya, wasit sudah berlari kali ini ke pinggir lapangan Buri untuk mengecek atau mengecek para video yang dilakukan. Kalau melihat sejenak, ada kontak memang dari Kamara terhadap Tillemans yang memang bisa menjadi gol sebenarnya bagi Tillemans. Kita nantikan di detik-detik akhir drama akankah terjadi, karena memang posisinya sangat tipis sehingga wasit Said Martinez sangat serius melihat monitor VAR di pinggir lapang, meminta atau juga berbincang bersama wasit yang berada di ruang VAR. Kita nantikan akankah penalti, karena memang tipis sekali bagaimana yang dilakukan Kamara tadi pergerakannya terhadap pemain yang bersama nomor 8, sama-sama bernomor 8, Yuri Tillemans dari Belgia. Sangat sengit bahkan wasit Said Martinez nampaknya ini masih bingung ya, Bung Tovani, karena melihat ini tipis tapi ada kontaknya.
0: Ya, ada sentuhan tipis, dan wasit juga tentu harus menilai intensinya seperti apa Tillemans. Apakah jika dia dilanggar bisa menyelapai bola atau dia niatnya untuk menendang bola. Kita lihat saja, keputusan sudah diambil oleh wasit.
3: Ya, biasanya ada suara dari wasit terlebih dahulu, Said Martinez, apakah penalti atau tidak. Kita nantikan.
4: Seru.
3: Oh, mic-nya tidak nyala ya. Itu wasit tulis aja.
5: Number 8 white will play the ball, and the number 8 in green kicks the foot of the attacker. For that reason, the final decision is penalty.
3: Yeah, penalty, penalty, yeah. Dramatis, dramatis, dramatis. Penalty, sentuhan terjadi di menit-menit setan ini, di mana hanya 2 menit ataupun tambahan waktu belum terlihat karena memang tadi sentuhan dilakukan oleh Kamara terhadap pergerakan Tielemans di dalam kotak penalti yang memang bisa berbuah gol karena tadi kalau tidak diganggu ya Bung Tovan ya.
0: Ya seperti yang diumumkan oleh sang pengadil tadi, dia menilai Tielemans hendak menendang bola namun kakinya tersentuh oleh Kamara sehingga itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran dan Belgia mendapatkan hadiah penalti dari sang pengadil.
3: Ya, kita simak siapa yang akan menendang karena tegang sekali di ujung pertandingan. Butuh mental, butuh juga fisik yang kuat untuk bisa menendang penalti ini. Kita nantikan akankah remontada bagi tim dari Belgia karena setelah tertinggal 2 gol mampu menyamakan kedudukan, bahkan kali ini terlihat ada drama yang terjadi di titik putih nih Bung Tovani.
0: Ya, seperti biasa pemain lawan yang sedang dihukum penalti seperti memberikan gangguan, ingin mengganggu mental dari sang penendang. Namun kita belakangan juga kita tahu pemain yang memegang bola belum tentu menjadi eksekutor penalti, jadi belum ditentukan, belum diketahui siapa yang nantinya akan mengambil tendangan penalti dari timnas Belgia.
3: Kita nantikan karena memang drama terjadi tadi banyak, bahkan ada satu pemain dari Senegal yang masih terbaring di sini. Kita nantikan detik-detik akhir bagaimana kali ini drama terjadi karena waktu normal sudah lewat ataupun extra time di babak kedua sudah lewat, sementara satu pemain masih nampaknya melindungi titik putih justru ya. Kalau kita melihat memang ada bahkan ya dorong-dorongan begitu yang dilakukan oleh kedua pemain ataupun kedua kesebelasan. Namun kita nantikan akhirnya siapakah yang dapat memenangkan pertandingan ini. Sudah memasuki 3 menit lebih dari 120 menit waktu pertandingan di babak kedua extra time ini. Nampaknya Lukaku yang akan menendang tendangan pada penalti ini ataukah siapa gerangan, karena memang masih belum ada yang memegang bola hingga detik-detik terakhir ini wasit terus memberikan bagaimana Said Martinez sangat sibuk untuk juga bisa menyaksikan menenangkan kedua pemain ini. Ya, Lukaku kah? Kita nantikan Lukaku apakah akan menjadi Lukamu bagi Senegal. Kita nantikan. Masih kali ini Lukaku menatap tajam kiper Moribio. Kali ini akan berhadapan dengan Lukaku, pemain asal Napoli yang akan mengeksekusi tendangan penalti. Oh, Tielemans nampaknya yang akan mengambil langsung. Kapten kesebelasan kali ini dari Belgia ancang-ancang mundur beberapa langkah. Kita nantikan tendangan kaki kanan. Gori, drama terjadi. Remontada bagi Belgia dan akhirnya Bung di ujung pertandingan Belgia mampu unggul Bung Tovani.
0: Ya, sebuah keajaiban malam yang tentu akan sangat diingat oleh supporter Belgia, terutama Tielemans. Dia membuktikan kepemimpinannya walaupun tadi seperti ada Lukaku yang membawa bola hendak menendang tendangan penalti, namun seperti gimmick-gimmick yang terjadi belakangan ini, pemain yang memegang bola hanya sekedar meletakkan di titik putih dan akhirnya Tielemans sebagai kapten tim yang maju sebagai eksekutor Algojo, penentu kemenangan di akhir-akhir pertandingan babak tambahan kedua ini, Bung Senri.
3: Dan dengan mental yang kuat bahkan mengarahkan bola ke sebelah kanan dari tendangannya, dan justru kiper dari Senegal Moribio berlawanan arah terbang ke sebelah kanan dari Moribio sendiri sehingga kali ini Senegal unggul 3-2. Kita nantikan apakah memang ada tambahan waktu atau tidak. Sudah dilakukan kali ini, berbahaya kali ini Senegal coba kembali membangun serangan dari sebelah kiri, umpan kali ini ke kotak penalti, berada tadi Ismail, dorong lagi para pemain Senegal, didorong sedikit tadi, tetapi bukan sebuah pelanggaran kali ini, lemparan ke dalam kan untuk Senegal dari sebelah kanan, kali ini cepat dilakukan, back pass lagi, kali ini masih tadi Ibrahim Daye, dorong lagi kali ini kepada pemain nomor 15 ke sebelah kiri lagi, umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya kali ini, Senegal dengan kaki kiri, pemain nomor 17 Pape Mater Sar, sayang sekali percobaannya dengan tendangan kaki kiri ini melambung jauh yang menyebabkan tidak mengancam gawang dari Thibaut Courtois. Sudah dilakukan tendangan gawang kali ini, jauh kali ini tujuh ada Lukaku, kembali lagi kepada Moreira, disapu lagi dari sebelah kanan oleh Diata. Senegal kali ini jatuh di tengah kali ini. Para pemain dari Nicolas Jackson Senegal terjatuh tadi. Bukan pelanggaran, hanya lemparan ke dalam saja tadi setelah beradu body dengan Onana. Onana yang masuk di babak kedua menjadi jangkar juga di lini tengah dari tim Belgia. Lemparan ke dalam dari sebelah kanan oleh Belgia akan dilakukan oleh Thomas Menir. Arahkan kemana gerangan kali ini bola. Coba Senegal kali ini justru membangun lagi serangan. Pemain nomor 15 kali ini ke tengah lagi. Liata tadi umpan lagi ke tengah. Belakang kali ini kepada Pate Cisse. Ke depan kali ini dibantu oleh pemain lainnya Senegal dari sebelah kiri kembali kepada Diouf. Diouf balikan lagi dari tengah kali ini Bara Sapoke. Diaye ke tengah Bara kali ini. Coba lagi alirkan ke sebelah kanan kepada Diata. Diata masih mencari kawan, dihadang oleh Moreira. Ke tengah lagi kali ini kepada Bara. Bara alirkan ke sebelah kiri. Coba kali ini dicocor tadi oleh Luke Bakio. Sehingga kali ini dari belakang kembali Senegal. Kali Cisse atau Cis ke kanan lagi. Ada Krepin Diata. Arahkan kepada Ibrahim, kali ini Ibrahim Mbaye. Ke tengah lagi kepada pemain nomor 6 kali ini Senegal. Alirkan bola dari kanan ke kiri, kiri ke kanan. Ke tengah lagi kepada dia Kamara. Kamara umpan lagi ke 17 kali ini. Berbahaya kali ini Senegal. Umpan Diouf kali ini ke kotak penalti. Berbahaya kali ini masih dalam kotak penalti. Diusir lagi oleh para pemain Belgia. Sudah memasuki tambahan waktu 8 menit. Namun wasit belum menuit peluit kali ini. Umpan lagi, dipotong lagi oleh pemain Senegal, ditarik tadi oleh Moreira sehingga pelanggaran kali ini untuk tim dari Senegal. Berada di sebelah kanan pertahanan dari Senegal, agak sedikit maju kali ini. Berbahaya ini peluang terakhir apakah atau tidak, kita nantikan kali ini. Akan dieksekusi langsung ke dalam kotak penalti. Sementara dua pemainnya ini 25 Diouf dan juga pemain nomor 15 Diata ada di menghadapi bola dengan kaki kanan di atas ke dalam kotak penalti, di heading lagi, dijauhkan lagi oleh Lukaku kali ini. Masih Senegal dari belakang, Kamara kali ini alirkan lagi ke sebelah kanan. Di atas tarik lagi atau coba melewati satu pemain tadi, geser lagi ke belakang. Para pemain dari Senegal umpan dalam kotak penalti, berbahaya, lolos kali ini, jatuh kepada kaki dari Ibrahim. Ibrahim ke belakang kepada satu pemain lainnya, masih Senegal. Ibrahim kali ini mencoba masuk ke kotak penalti, tendangan kaki kiri menusuk tadi ke gawang, tetapi masih sigap Thibaut Courtois menangkap bola. Hampir 10 menit tambahan waktu, dan tambahan waktu sebenarnya adalah 4 menit tapi sudah menunjukkan hampir 10 menit di waktu normal extra time babak kedua ini. Bola kali dikuasai oleh Moreira, bukan sebuah pelanggaran terhadap Tielemans. Moreira melihat-lihat dia, kali ini melewati 1, 2, 3 pemain. Moreira coba atas ke sebelah kanan, maksudnya tadi kepada Lukaku, tetapi dipotong oleh para pemain Senegal. Senegal dari sebelah kiri kali ini masih Ibrahim, Ibrahim Daye, Ibrahim Daye, bola ke kanan, bola ayah, tendangan kaki kanan, kembali lagi kepada Senegal, masih terhadap lagi dan pelanggaran justru handsball dilakukan tadi oleh pemain dari Belgia. Tendangan yang coba dilakukan oleh pemain nomor 16 tadi hampir saja menyosor ke gawang, tetapi masih diblok atau handsball, berada hanya 3 meter saja di kotak penalti dari tim Belgia, atau bahkan hanya tipis pendengar. Melne, akankah terjadi drama kembali di menit-menit setan ini? Kita nantikan. Pemain ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Garuda Gia membangun pagar betis, titiknya lurus tepat ke gawang Thibaut Courtois, tapi apakah bisa dieksekusi menjadi gol? Agak sedikit ke kiri pemain nomor 17 yang akan menghadapi Pape Matar Sarr bersama Diouf, bahkan ada 3 pemain bersama Diatta menghadapi bola, kiper pun maju, bahkan Meridial. Uncang-uncang kali ini pemain nomor 17 Pape Matar, kita nantikan apakah bisa menjadi gol. Dieksekusi, jauh, tendangan Pape Matar Sarr jauh, dan Damian juga. Pertandingan berakhir sangat dramatis dengan keunggulan 3-2 Belgia, di mana saat tertinggal 2 gol mampu membalikan keadaan sehingga remontada. Saya Sandy Amsa bersama Joko Saputra pamit undur diri. Kita kembalikan kepada Bung Rudi dan juga Bung Tovani untuk membahas jalannya pertandingan.

0: Belgia kembali membalikkan keadaan setelah tertinggal 2 gol di babak normal 90 menit dan mendapatkan 1 gol tambahan di babak perpanjangan waktu 2x15 menit. Bung Tovani, apa yang bisa Anda sampaikan dengan pertandingan yang penuh dengan emosi, penuh dengan energi di pagi hari ini?
1: Ya, pertandingan yang sangat menarik, sangat menghibur, dan tentu ini menjadi sebuah ciri khas dari gelaran Piala Dunia, di mana ada dua tim dari dua benua berbeda, akhirnya menghadirkan drama-drama. Bagi Belgia ini kemenangan yang tentu akan selalu diingat, sekaligus menjadi asa dia untuk bisa melaju ke babak 16 besar. Sebaliknya untuk Senegal, ini menjadi pelajaran yang sangat berharga. Keunggulan 2 gol harus sirna di akhir pertandingan
0: dalam waktu 4 menit lagi ya.
1: Dalam waktu 4 menit, dan akhirnya hukuman berlanjut di babak extra time. Lagi-lagi kelengahan terjadi sehingga Belgia mendapatkan penalti dan bisa dimaksimalkan Tielemans, sehingga skor pun berakhir menjadi 3-2.
0: Iya. Siapa nanti akan menjadi lawan Belgia di 16 besar ini?
1: Ya, Belgia masih harus menunggu lawannya, karena kita tahu dari bagannya tim yang akan dihadapi adalah pemenang dari pertandingan tuan rumah Amerika melawan Bosnia.
0: Oke. Dan Anda melihat dengan pola permainan Belgia, walaupun sempat tertinggal 2 gol dan akhirnya mampu membalikkan keadaan dengan mental yang cukup tinggi, seperti apa dan apa yang harus dievaluasi oleh tim kepelatihan dari Belgia untuk di 16 besar nanti nih, Bung Tovani?
1: Ya, hasil melawan Senegal tentu menjadi modal besar, sekalipun jika nantinya kemungkinan melawan tuan rumah, saya rasa itu menjadi modal baik bagi Belgia untuk menantang tim selanjutnya di 16 besar. Namun ada sedikit catatan yang tentu harus digarisbawahi oleh pelatih Rudi Garcia, di mana kita tahu Belgia sempat tertinggal 2 gol, yang artinya sempat mereka menunjukkan bahwa mereka telat panas, seperti yang terjadi juga di babak penyisihan grup, kembali terulang. Beruntung kali ini ada kelengahan dari lawannya Senegal sehingga bisa dimaksimalkan oleh Belgia, membalikan keadaan, mendapatkan kemenangan. Selain itu, saya juga menyoroti terkait pemilihan pemain yang dilakukan oleh pelatih. Kita tahu di babak pertama peluang yang sejatinya banyak dimiliki gagal dimaksimalkan oleh De Ketelaere. Sebaliknya di babak kedua dengan hadirnya Lukaku bisa memaksimalkan satu peluang langsung menjadi satu gol yang memotivasi rekan-rekannya.
0: Ya. Oke, Bung Tovani, terima kasih Bung dengan pertandingan di pagi hari ini yang sangat menarik, penuh dengan dramatis atau pertandingan dramatis yang mewarnai 32 besar Piala Dunia 2026. Nanti kita akan bertemu lagi dengan pertandingan-pertandingan lainnya, Bung Tovani. Terima kasih Bung. Selamat pagi dan salam olahraga, Bung.
1: Salam olahraga, Jaya Muria.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Belgia versus Senegal.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

Polresta Ambon berhasil mengungkap 11 tersangka dari pengungkapan 8 kasus pencurian dan curanmor sepanjang Mei hingga Juni 2026. Belasan tersangka yang terdiri dari pelaku dewasa dan anak di bawah umur tersebut diringkus menyusul aksi mereka yang meresahkan warga Kota Ambon. Direktur Reskrimum Polda Maluku Kombes Polisi Dasmin Ginting menjelaskan, salah satu kasus menonjol yang diungkap adalah pencurian pemberatan di Desa Laha, di mana pelaku berinisial SN membobol rumah warga yang sedang ditinggal beribadah subuh dan menggasak barang elektronik serta uang tunai. Selain itu, polisi juga menciduk dua remaja di bawah umur berinisial NAV dan AAH yang nekat membawa kabur sebuah sepeda motor di kawasan Galala akibat kelengahan korban yang meninggalkan kunci kontak di kendaraan. Menyikapi rentetan kasus ini, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Polisi Rosita Umasugi mengimbau masyarakat untuk memperketat kewaspadaan dan tidak memberi celah bagi pelaku kejahatan. Pihak kepolisian menegaskan akan terus menggenjot patroli serta tindakan tegas terukur demi menekan angka kriminalitas konvensional. Warga juga diminta aktif bersinergi dan segera melaporkan segala aktivitas mencurigakan di lingkungan mereka guna menjaga kondusivitas Kamtibmas di Maluku.

0: Pendengar ke ruang dengar Anda, saatnya kami hadirkan dialog aspirasi jumpa saat ini, Seribu Pulau, DPD RI Maluku bersama masyarakat kawal RUU Daerah Kepulauan, nantinya bersama dengan Kepala Kantor Sekretariat DPD RI Provinsi Maluku, Dipandu Teis Dekop.
1: Judisial untuk memutus mata rantai COVID-19
2: itu dia banyak data yang dikondisikan situasi masyarakat.
3: Aspirasi Serumpun Maluku, Maluku Utara, Radio Republik Indonesia, meliputi RRI Tual, Ternate, Bulan, Somlaki, dan RRI Ambon. Dialog interaktif menghadirkan narasumber kompeten, menyoroti berbagai persoalan yang terjadi di sekitar kita. Selamat mengikuti.
4: Baik, terima kasih rekan penyiar Jo dan selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia Ambon di mana saja Anda berada. Teristimewa pendengar RRI yang ada di wilayah Korwil Nusantara 3, Maluku dan Maluku Utara. Kita jumpa di Dialog Aspirasi Berjaringan Maluku dan Maluku Utara hari ini edisi Kamis 2 Juli 2026. Dan saya Teis Dekok yang akan bersama dengan Anda pendengar mulai saat ini sampai nanti di jelang pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Saya menyapa dulu pendengar, selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Untuk aspirasi berjaringan saat ini pendengar akan di relay atau disiarkan juga oleh rekan-rekan satir kami yang ada di Korwil Nusantara 3. Ada Tual, Ternate, Somlaki dan juga Bula, Kabupaten Seram bagian Timur. Baik, tentunya hari ini kita sehat mengawali hari kedua di bulan Juli. Kita ada dengan dialog aspirasi serumpun dengan topik yang sangat menarik. Kita akan membahas yang tentunya akan berkaitan dengan khasnya daerah kepulauan, baik Maluku dan juga Maluku Utara. Dan sebagaimana topik yang sudah disampaikan tadi, yaitu DPD RI Provinsi Maluku menyapa masyarakat bersama mengawal RUU Daerah Kepulauan. Baik, pendengar, singkat saja bahwa kita tahu bersama terkait dengan RUU Kepulauan ini merupakan suatu rancangan yang rancangan undang-undang yang memang sudah cukup memakan waktu dibahas dan terus mengalami perkembangan.

0: akan bergulir terus dari waktu ke waktu. Dan kalau mau dihitung juga sudah hampir memakan, ya, sekian tahun ya. Boleh dikatakan 10 tahun lebih ya. Iya. Baik. Namun satu informasi atau kabar gembira yang bisa kami sampaikan yaitu bahwa pembahasan RUU tentang daerah kepulauan ini di 2006 sudah resmi mulai digelar ya oleh DPR RI bersama pemerintah dan juga DPD RI sejak Juni 2026 ini. Dan regulasi ini kembali diusulkan oleh DPD RI dan saat ini berada dalam tahap penyaringan masukan masyarakat serta harmonisasi draft pembahasan yang dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, ya, Panitia Khusus DPR RI yang diketuai oleh Ibu Mercy Barrens kalau tidak salah ya. Baik, saya menyapa dulu dan sekaligus memperkenalkan kepada pendengar narasumber kita pagi ini dari kantor DPD RI Provinsi Maluku bersama Kepala Kantor Sekretariat DPD RI Provinsi Maluku ada Ibu Manawia Sangaji. Dan sapaan akrabnya Ibu Wia. Ibu Wia, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Selamat pagi dan assalamualaikum. Salam sehat untuk para sobat senator yang ada di Provinsi Maluku.
0: Iya, Ibu sehat dan terlihat dari aura wajah di pagi ini sehat dan
1: alhamdulillah, saya sehat dan teman-teman yang ada di sini juga diharapkan sehat semua.
0: Baik, berkata nanti ketika dialog ini berjalan, kami juga mengundang partisipasi Anda pendengar untuk bergabung bersama kami di jalur telepon kami 0911 383 4921 dan juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886. Dan Anda bisa mendengarkan kami melalui frekuensi FM 105,1, AM 720 kHz, juga melalui streaming audio kami, juga di RRI Digital, dan mendengar sekaligus menonton kami di live YouTube RRI Ambon. Baik, Ibu, kabar singkat tadi, pembahasan RUU kembali digelar di Juni 2026 ini. Mungkin sedikit gambaran awal kepada pendengar kita, khususnya di Maluku yang juga masuk dari dalam 10 provinsi kepulauan. Nah, ketika mulai digodok di Juni ini, kira-kira perkembangannya seperti apa dan mungkin ada catatan-catatan yang penting yang bisa menjadi gambaran di awal dialog kita ini. Silakan, Ibu.
1: Para sobat senator dimanapun Anda berada, sebelum kami masuk pada substansi yang memang ditanyakan oleh host, saya akan menyampaikan sedikit terkait dengan peran dan fungsi kantor kami, di mana kantor kami ini adalah sebagai rumah aspirasi dan ini merupakan miniatur kesekjenan yang memberikan tugas fungsi kepada kami adalah supporti sistem kepada kelembagaan, baik itu dari sisi administrasi ataupun dari sisi keahlian yang bisa kami berkoordinasi bersinergi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan fungsi dan kewenangan dari lembaga, karena selama ini sobat senator dimanapun Anda berada, bahkan sebagian besar menganggap bahwa DPD ini berhubungan dengan partai politik. Tapi hari ini saya akan menjelaskan sedikit bahwa Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia itu dipilih secara langsung oleh para sobat senator dimanapun Anda berada di bulan Februari 2024 kemarin, dan ada 4 senator yang sudah terpilih, di mana Ibu Novita Anakota itu di Komite 4, kemudian yang kedua Ibu Ana Latukonsina di Komite 3, Pak Bisri Sidik Latukonsina di Komite 1, dan Letnan Jenderal Purnawirawan Nono Sampono ada di Komite 2. Kemudian fungsi dan kewenangan lembaga ini perlu saya sampaikan pada sobat senator bahwa di pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945, fungsi dan kewenangan lembaga yang biasa kami sebut ini, mereka mempunyai fungsi yang sama dengan DPR, di mana yang pertama itu adalah fungsi legislasi, di mana mereka menyusun rancangan undang-undang, kemudian akan melakukan pembahasan bersama dengan pemerintah dan DPR. Kemudian yang kedua, melakukan pengawasan. Pengawasan itu terkait dengan otonomi daerah dan kebijakan-kebijakan yang ada di daerah. Dan yang ketiga, budgeting atau anggaran. Lalu di DPD memang agak berbeda sedikit dengan DPR. Kalau di DPD ini kan dia alat kelengkapan utamanya adalah komite. Komite 1, komite 2, komite 3, dan komite 4. Kemudian kalau di DPR dia masuk pada komisi. Jadi agak bedanya di situ. Tapi fungsi dan kewenangan mereka sama. Kemudian yang tadi disampaikan oleh Pak Teis, bahwa perkembangan untuk penyusunan rancangan undang-undang daerah kepulauan ini memang sudah mulai dilakukan tanggal 25 Juni kemarin. DPR, DPD dan pemerintah melakukan pembahasan terkait dengan rancangan undang-undang daerah kepulauan, dan saya lihat di Instagram DPD secara langsung bahwa sudah ada beberapa partai politik yang menyetujui untuk segera mensahkan undang-undang ini. Jadi saya harap dari masyarakat Maluku, mari sama-sama kita mendoakan, kemudian berpartisipasi mendorong pemerintah daerah, pemerintah pusat, kemudian memberikan harapan kepada DPD dan DPR secepatnya untuk mensahkan undang-undang ini. Kemudian undang-undang ini bisa memberikan kemanfaatan bagi 10 daerah kepulauan yang ada di Indonesia.
0: Baik, itulah paparan awal pendengar yang sudah disampaikan oleh Ibu Wiya terkait dengan pembahasan RU yang sementara berlangsung di saat ini. Ya, dan sebagai daerah kepulauan ini tentunya harus disambut dan harus dimanfaatkan momennya untuk kepentingan ya dari sisi kesejahteraan ya. Karena kita tahu bahwa Maluku merupakan daerah kepulauan yang tentunya kalau mau dihitung SDA-nya itu lebih banyak dari laut, dan ini juga harus dijemput secepat mungkin agar RUU Kepulauan ini bisa terwujud, dan ini juga mendatangkan dampak yang sangat positif untuk kesejahteraan Maluku tentunya. Dan terkait dengan sisi manfaat RUU Kepulauan ini, kira-kira dari DPD sendiri apa yang sementara dilakukan ini atau yang diperjuangkan ini tentunya akan ditunggu atau dinantikan oleh masyarakat Maluku. Sebenarnya kira-kira manfaat-manfaat besar apa saja yang apabila nanti RUU Kepulauan ini disahkan nanti, Ibu Wiya?
1: Oh siap. Untuk program legislasi nasional 2026, RUU Daerah Kepulauan ini masuk pada ranah wilayahnya DPD, dan ini sudah inisiasi juga dari DPD. Kemudian kemarin tanggal 25 Juni yang tadi saya sampaikan, sudah ada pembahasan triparti antara pemerintah, DPR, dan DPD untuk bisa segera mensahkan undang-undang ini sehingga ada kemanfaatan dari sisi yang pertama yang kalau kami lihat adalah percepatan pembangunan di daerah kepulauan yang selama ini kalau kita lihat di daerah kepulauan dengan daerah-daerah yang bukan daerah kepulauan itu percepatan pembangunannya lumayan beda. Kalau kita di daerah kepulauan kan lumayan agak ini ya, kurang Selamat. Gitu kan.
0: Iya.
1: Harapannya seperti itu. Kemudian yang kedua, manfaat dari rancangan undang-undang ini adalah bisa memberikan anggaran yang lebih kepada 10 daerah kepulauan apabila undang-undang ini disahkan oleh pemerintah. Itu harapan kita semua. Kemudian yang ketiga, melihat dari mobilisasi masyarakat yang selama ini antar pulau itu agak susah. Kalau kita lihat di Maluku ini kebanyakan, kalau Maluku Tengah agak masih lumayan lah ya, tapi di daerah Maluku Barat Daya kemudian Kisar dengan cuaca yang buruk itu mobilisasi masyarakat itu agak susah. Kalau dilihat dari sisi pendidikan atau kesehatan, dari satu pulau ke pulau yang lain untuk mengenyam pendidikan kemudian mendapatkan sisi kesehatan itu agak susah, sehingga manfaatnya adalah segi kesehatan dan peningkatan pendidikan di daerah kepulauan itu harus disamaratakan dengan daerah-daerah yang bukan masuk dalam daerah kepulauan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita harapkan dengan rancangan undang-undang yang ada, pertumbuhan ekonomi itu bisa kita rasakan di daerah kepulauan. Artinya di daerah-daerah 3T yang selama ini tidak tersentuh, mudah-mudahan dengan rancangan undang-undang ini pemerintah memberikan perhatian khusus untuk para nelayan sehingga apa yang mereka dapatkan itu bisa dijual di tempat-tempat yang memang bisa memberikan kemanfaatan untuk mereka sendiri. Kemudian dari sisi infrastruktur, kalau kita lihat selama ini di daerah-daerah kepulauan untuk jembatan ataupun untuk dermaga itu agak susah, sehingga mobilisasi masyarakat dari satu pulau ke pulau memang terhambat di situ. Dengan rancangan undang-undang yang diperjuangkan oleh DPR, DPD, kemudian dengan pemerintah untuk bisa mensahkan undang-undang ini memberikan manfaat untuk segera direalisasikan seperti itu.
0: Iya. Pendengar, kami membuka kesempatan bagi Anda mengundang Anda di jalur telepon kami dan juga di jalur WhatsApp kami. Jangan lupa ini pembahasan terkait dengan RUU Kepulauan dan Maluku harus berusaha untuk mendapatkan itu, karena tentunya ada manfaat-manfaat positif yang besar sekali ya, terkait dari sisi ekonomi, kemudian juga tentunya dari sisi tenaga kerja dan anggaran ya, kebijakan fiskal ini juga harus dimanfaatkan. Karena kalau dihitung-hitung sekarang kan anggaran APBD di Maluku ini sangat kecil dan tidak terlalu mendukung ya, begitu ya, untuk bagaimana bisa menggrow up Maluku untuk lebih mensejahterakan lagi masyarakatnya. Ya, jadi sepanjang ini kita merasa kurang, dananya kurang. Iya, jadi apapun harus terjadi, RUU Kepulauan ini harus diperjuangkan. Setidaknya dalam tahun ini kalau boleh bisa disahkan juga. Nah, terkait dengan ini, kira-kira dari sisi pengamatan Ibu Wia sendiri, apakah ya sementara berlangsung dan kira-kira ada punya peluang besar untuk bisa disahkan dalam tahun ini ataukah seperti apa, Ibu Wia?
1: Kita berdoa bersama, Pak. Mudah-mudahan segera disahkan undang-undang ini, rancangan undang-undang ini, dan bisa memberikan manfaat pada semua masyarakat yang termasuk 10 daerah kepulauan. Karena saya mau menjelaskan sedikit terkait dengan pokok-pokok materi rancangan undang-undang daerah kepulauan itu. Ada 7 materi yang memang didasarkan pada penyusunan rancangan undang-undang ini. Yang pertama, dasar filosofi, mewujudkan negara kepulauan yang maju, sejahtera, dan berkeadilan dalam bingkai NKRI. Artinya, RUU daerah kepulauan hadir sebagai wujud pemenuhan kebutuhan wilayah kepulauan dalam kerangka negara kepulauan yang selaras dengan afirmasi pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang kedua, RUU daerah kepulauan didorong kuat oleh fakta bahwa masih banyak hak-hak dasar masyarakat di daerah kepulauan yang belum terpenuhi, mulai dari kelayakan akses pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur. Dan yang kedua, sinergi regulasi dan kebijakan, harmonisasi tata kelola daerah kepulauan. Tata kelola pembangunan daerah kepulauan membutuhkan energi dan harmonisasi kebijakan yang komprehensif guna mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemudian RU daerah berfungsi sebagai landasan hukum spesifik yang mengedepankan kolaborasi antara tingkat pemerintahan untuk memberikan kepastian hukum kepada 10 daerah kepulauan yang masuk pada proses penyusunan ini. Kemudian yang ketiga, tata kelola ekonomi, ekologi, dan kapasitas sumber daya manusia. Optimalisasi potensi maritim nasional. Kemudian pembangunan di wilayah diprioritaskan pada penyediaan infrastruktur yang tadi saya sampaikan untuk masalah pendidikan, kesehatan, kemudian dermaga, sehingga mobilisasi masyarakat itu kan bisa bagus ya, tidak lagi menjadi kendala. Kemudian yang keempat itu optimalisasi ekonomi biru. Pengelolaan kelautan tidak boleh lagi mengandalkan pendekatan eksploatif, tapi melainkan diarahkan secara progresif dan transformasi ekonomi biru dan pemanfaatan potensi karbon biru. Kemudian yang kelima, penguatan industri dan hilirisasi sektor maritim. Yang keenam, kesejahteraan masyarakat, penggerak utama pembangunan. Kemudian yang ketujuh, masalah keamanan, pertahanan, dan kedaulatan berbasis ketahanan nasional. Ini yang masuk dalam materi-materi pokok rancangan undang-undang daerah kepulauan yang lagi dibahas oleh DPR, DPD, dan pemerintah.
0: Ya, baik, terima kasih Bu Wia. Dan memang sudah ada pertanyaan dari pendengar kita yang sudah dikirimkan di jalur WhatsApp kami. Namun ada hal yang ingin saya tanyakan dulu sebelumnya. Ibu, apa yang membedakan antara daerah kepulauan dan bukan daerah kepulauan yang tentunya akan memerlukan perhatian atau katakanlah aturan atau kebijakan khusus?
1: Oh ya, yang membedakan antara daerah kepulauan dan daerah tidak kepulauan itu kan dia ada pada letak geografis. Daerah kepulauan itu kan letak geografisnya itu adalah lautan lebih besar daripada daratan. Kemudian yang kedua, kebijakan-kebijakan pemerintah yang selama ini kita rasakan, yang tadi saya sebutkan dari sisi kesehatan, kemudian pendidikan, infrastruktur, itu kurang sejalan. Sehingga itu membedakan antara daerah-daerah kepulauan dan yang bukan daerah kepulauan. Kita semua masyarakat Maluku ataupun 10 provinsi yang memang lagi mendoakan sehingga rancangan undang-undang daerah kepulauan ini bisa segera disahkan oleh pemerintah. Apa kemanfaatan yang tadi saya sampaikan dari sisi kesehatan, pendidikan, kemudian infrastruktur itu diperhatikan dan anggarannya lebih untuk daerah-daerah kepulauan. Karena kalau daerah kepulauan itu memang membutuhkan anggaran yang cukup besar. Mobilisasi masyarakat aja kan lumayan Pak, lumayan besar ya dari satu pulau ke pulau yang lain, sehingga transportasi darat dan udara ini juga yang menjadi perhatian kita. Kalau di wilayah-wilayah yang bukan wilayah kepulauan, transportasi dia kan menggunakan daratan, ya kan, darat. Kalau kita kan lebih ke lautan, jadi yang membedakan itu di situ.
0: Baik, jadi beda ya daerah kepulauan dan bukan daerah kepulauan. Baik, Ibu ya, ini sudah ada pendengar kita dari Pak Agus di Waisarisa, Kabupaten Seram bagian Barat. Pertanyaannya, jika RUU daerah kepulauan ini berhasil dikawal dan disahkan, gebrakan konkret apa atau langkah konkret apa yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat di pulau-pulau terluar Maluku? Dan bagaimana DPD RI sendiri memastikan bahwa aspirasi masyarakat ini tidak terabaikan? Atau ketika aspirasi disampaikan, jangan hanya berhenti sampai pada pembahasannya di tingkat pusat saja, sementara implementasinya tidak ada.
1: Oh, siap. Pertanyaannya menurut saya cukup lumayan bagus ya. Bukan cukup lagi, tapi memang bagus. Jadi gini, penyampaian aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah ataupun kepada anggota DPD yang terkait dengan penyusunan rancangan undang-undang ini, mudah-mudahan DPD merealisasikan, kemudian duduk bersama dengan DPR dan pemerintah untuk segera merealisasikan undang-undang ini menjadi undang-undang yang memberikan kemanfaatan untuk 10 daerah kepulauan. Kemudian yang tadi disampaikan, apa sih manfaatnya daripada undang-undang ini yang dirasakan oleh masyarakat? Kalau kita lihat kemarin kami sudah melakukan kunjungan Pak di daerah Seram bagian Barat. Saya ketemu dengan Kepala Dinas Pendidikan, kemudian Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pariwisata. Mereka menjelaskan ada satu kasus bahwa terkait dengan mobilisasi masyarakat, di mana ada satu jenazah yang memang digotong oleh masyarakat karena infrastruktur jalan yang kurang bagus. Itu dari hutan sampai di desa itu lumayan parah, makan waktu tuh sekitar 2 hari. Jadi mereka tetap berusaha sehingga mayat itu bisa sampai di tempat yang selayaknya untuk dimakamkan. Jadi harapannya adalah, kemarin mereka menyampaikan ke kami bahwa Ibu, kami mau menyampaikan terkait dengan infrastruktur jalan yang ada di daerah kami untuk bisa disampaikan kepada anggota DPD. Kemarin kami sudah mencatat itu dan itu sudah masuk pada aplikasi kami. Kami akan menyampaikan itu kepada anggota ketika anggota sudah ada di daerah pemilihan. Karena di tanggal 14 Juli 2026 itu sudah reses anggota di sini. Mudah-mudahan itu bisa kami sampaikan. Kemudian terkait dengan apa yang disampaikan, apa manfaatnya sih buat kami yang ada di daerah-daerah pulau terluar, ya kan? Kemarin kami ketemu dengan Kepala Dinas Pariwisata dan memang ada salah satu masyarakat yang memang dia menjadi PNS di sana, menyampaikan kepada kami bahwa di daerah Buano Selatan, ya, Buano Selatan itu memang cukup parah. Jadi masyarakat mau mengenyam pendidikan itu harus menggunakan perahu kecil. Kemudian di daerah Manipa, kan itu kan termasuk dalam 3 pulau terluar yang ada di Seram bagian Barat yang disampaikan kepada kami, Buano, daerah Kilang, kemudian daerah Manipa. Memang rata-rata mobilisasi anak-anak sekolah itu menggunakan perahu. Kalau musim ombak itu mereka tidak datang ke sekolah, tapi kami menyampaikan kemarin ke mereka, mari sama-sama kita berdoa, kita mengawal sehingga perjuangan DPD dan DPR dalam hal ini pemerintah untuk segera mensahkan undang-undang ini bisa memberikan kemanfaatan kepada kita, sehingga dari sisi kesehatan, pendidikan itu tidak lagi menjadi kendala untuk daerah-daerah kepulauan.
0: Ya, baik Pak Agus di SBB tadi. Demikian jawaban dari Ibu Wia, dan tentunya kemarin juga diketahui sudah ada kunjungan ke sana, dan otomatis ya apa yang disampaikan ini tentunya akan dikawal terus ya, jadi tidak sia-sia jatuh di tengah jalan. Mendengar ada yang lain juga bisa bergabung bersama dengan kami, ya sampaikan aspirasi Anda. DPD merupakan jalurnya aspirasi atau wakil dari daerah. Jadi kesempatan ini bisa diambil untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan, keinginan, kebutuhan masyarakat di Maluku sebagai daerah kepulauan. Nah, Ibu, yang berikut, andai kata RUU Kepulauan ini insya Allah cepat disahkan, kira-kira Maluku dari sisi infrastruktur ini sudah siapkah menyambut hal itu?
1: Ya, kalau menurut saya ya, dan kita semua masyarakat Maluku, kemudian pemerintah itu tetap harus optimis. Kita harus menjemput itu, karena ini impian kita. Apabila undang-undang ini disahkan oleh pemerintah, ini memberikan kemanfaatan dari sisi infrastruktur. Kita kan membutuhkan itu kan, yang selama ini masyarakat Maluku, kalau saya bilang dianatirikan juga bukan ya, tetap diprioritaskan. Tapi dari sisi pembangunan kayaknya tidak merata antara daerah wilayah tengah, wilayah barat dengan wilayah timur yang kita rasakan. Jadi apa yang tadi disampaikan itu, mari sama-sama kita berdoa sehingga segera direalisasikan, disahkan oleh pemerintah terkait dengan apa yang menjadi harapan dari seluruh masyarakat yang termasuk 10 daerah kepulauan, sehingga kemanfaatan rancang undang-undang ini bisa dirasakan oleh semua masyarakat.
0: Baik, berarti ketika ini jadi, berarti infrastruktur perlu ditambahkan lagi atau seperti apa Ibu ini?
1: Kalau dari saya sih sepertinya itu harus ditambahkan lagi oleh pemerintah juga. Dan itu yang harus melakukan pendekatan-pendekatan itu kan dari pemerintah provinsi. Dia minta kepada pemerintah pusat untuk bisa memberikan anggaran lebih untuk percepatan infrastruktur yang ada di Provinsi Maluku.
0: Ya, sepertinya ada penelpon yang sudah bergabung dan langsung kami terima dulu. Halo, selamat pagi.
2: Itu Allah.
0: Halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak.
2: Halo. Yang paling simpan.
0: Ya, sepertinya ada sedikit nih ya, belum terkoneksi dengan baik. Ya, pendengar, kami mengundang Anda di jalur telepon kami 08 13 5624 5886 untuk jalur WhatsApp, sementara di telepon lainnya di 0911 383 4921. DPR DPD tetap mengawal untuk sebagai perpanjang tangan dari aspirasi masyarakat. Dan apakah untuk RUU Kepulauan ini masyarakat juga sendiri bisa mengawal bersama dengan DPD Ibu?
1: Harapan kita seperti itu, masyarakat tetap memberikan aspirasi, dan harapan kami adalah aspirasi itu tetap disampaikan, baik itu untuk anggota DPD, anggota DPR RI, kemudian pemerintah, sehingga itu bisa disuarakan ke pusat dan bisa menjadi energi kekuatan kita di mana rancangan undang-undang itu dibuat karena semuanya itu kan dari aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat yang menginginkan ada perubahan.
0: Baik.
1: Jadi apa yang tadi kita sampaikan bahwa masyarakat memang harus sama-sama mengawal ini. Kita tetap berdoa, berdoa optimis bahwa rancangan undang-undang daerah kepulauan ini segera disahkan oleh pemerintah, dan ini membawa kemanfaatan yang luar biasa untuk
0: manfaat besar,
1: 10 provinsi.
0: Ya, ada penelpon kita yang bergabung. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa, di mana Bapak?
3: Saya Bang Zen di Kairatu.
0: Bang Zen Kairatu, Seram bagian barat nih, Bu. Ya. Silakan apa yang mau disampaikan, Bang Zen?
3: Iya, jadi begini, kalau katong bicara provinsi apakah daerah kepulauan ini sudah diperjuangkan, sudah saya lihat tuh sudah berpuluh tahun.
0: Iya, betul.
3: Apalagi waktu zaman Pak Karir Alhal itu luar biasa diperjuangkan. Tapi kelihatannya kita ini berjuangnya sendiri-sendiri. Lima anggota parlemen di sana DPD berjuangnya sendiri, kemudian lima yang di DPR RI berjuangnya sendiri. Lalu kalau mereka mau maju jadi caleg, mau kampanye, ya satu-satu. Saya yang memperjuangkan kepulauan, kemudian undang-undang kepulauan, kemudian yang satu lagi. Jadi kelihatannya, lalu Gubernur Maluku pergi sampai di Jakarta, berjuang juga sendiri. Jadi terlalu eksklusif. Lalu sekarang kantor DPD RI memperjuangkan itu lagi. Jadi bisakah ini disatukan? Ini usul saja, usul. Kita berjuang ini DPD 5 legislator kita di Senayan, kemudian dari DPD, kemudian pemerintah daerah, lalu masyarakat. Kita contoh Papua aja, bawa mereka ke ke istana atau ke Senayan sana, kita bawa masyarakat adat kita di sini, kasih hitam badannya, bawa cakalele di muka Istana Negara atau di muka Senayan sana, mungkin ada pressure-pressure kayak gitu. Karena kalau kita berjuang secara eksklusif ini kelihatannya, karena kita cuma punya 5 atau 10 legislator yang ada di Senayan, 5 DPD, 5 DPR RI, kita nggak punya kemampuan untuk bergening. Makanya mungkin pakai cara-cara lain, bisakah itu dilakukan? Atau sekarang DPD berkoordinasi dengan pemerintah daerah seperti apa? Karena sekarang saya lihat gubernur lagi getol-getolnya memperjuangkan itu di Senayan. Kalau bisa masyarakat dilibatkan juga, DPD buka aspirasi, DPD dengan masyarakat, Alifuru, di Jakarta, desak pemerintah untuk segera disahkan undang-undang ini. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Bang Sen di Karatu, Seram Bagian Barat. Bu Ye, mungkin bisa langsung ditanggapi ini.
1: Saya menanggapi dulu yang tadi disampaikan bahwa 5 senator itu 4.
0: 4.
1: Saya mau koreksi sedikit ya, dari DPD juga 4.
0: 4.
1: DPR RI juga 4. 4. Jadi totalnya cuma 8. 8 senator yang dari sini. Tapi tadi yang disampaikan Pak Husin itu memang ada benarnya juga ya. Artinya masyarakat sudah menaruh harapan terhadap implementasi dari rencana Undang-Undang Daerah Kepulauan yang harus segera direalisasikan oleh pemerintah. Tapi yang menjadi kendala selama ini kan masyarakat merasakan bahwa memang belum ada titik temunya, atau memang belum ada satu keputusan bersama untuk bisa segera realisasikan rancangan undang-undang ini menjadi rancangan undang-undang yang memberi kemanfaatan untuk masyarakat Maluku. Yang tadi disampaikan bahwa kita menggunakan mungkin suku Alipuru datang sama-sama dengan 8 anggota DPR, anggota DPD dan DPR RI ke Jakarta, dalam hal ini ke Senayan, untuk memakai baju yang seperti yang Papua. Kalau saya rasa jangan sampai segitu lah, kita nggak usah kayak Papua lah ya. Kita tetap harus konsisten, kita memberikan harapan, menaruh harapan kepada anggota DPD, anggota MPR, anggota DPR RI, kemudian kepada pemerintah. Mereka akan memberikan aspirasi dari masyarakat Maluku untuk bisa segera merealisasikan undang-undang ini menjadi undang-undang yang memang berpihak kepada 10 daerah kepulauan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang tadi dibilang bahwa kurang absor ya, artinya anggota DPD atau DPR RI dari Provinsi Maluku kurang mempressure pemerintah. Tapi saya lihat di beberapa forum besar, anggota DPD dan DPR RI ini, yang khusus Maluku ya, Maluku itu mereka memberikan statement kepada pemerintah untuk segera merealisasikan ini sehingga ada kemanfaatan untuk masyarakat Maluku dan 9 provinsi yang termasuk dalam daerah kepulauan. Jadi masyarakat boleh menyampaikan aspirasi ke kami. Kami sudah punya link aspirasi, sampaikanlah kepada kami melalui dpd.go.id Maluku di fitur lapor senator, atau juga bisa dengan menggunakan barcode QR yang sudah kami punya. Artinya begitu di-scan sama masyarakat, kemudian keluhkan apa yang menjadi gundah gulana, sampaikan saran, kritik,
0: segala bentuk aspirasi
1: kepada situ. Kami kemudian kami akan menelah sebenarnya ini dia masuk di ranah mana. Kalau berhubungan dengan pendidikan nanti masuk ke komite 3, berhubungan dengan infrastruktur itu masuk ke komite 2, berhubungan dengan daerah-daerah kepulauan, otonomi daerah masuk di komite 1, kemudian berhubungan dengan anggaran, nanti lari masuknya ke komite 4, seperti itu. Jadi mari sama-sama kita mempercayai anggota kita yang ada di parlemen untuk bisa bersuara, menyampaikan apa yang menjadi harapan masyarakat Maluku untuk segera merealisasikan ini, dan pemerintah harus mendengarkan itu apa yang menjadi gundah gulana kita, seperti itu.
0: Baik, Bu Ye, kita akan lanjutkan lagi pembicaraan ini, sudah begitu hangat untuk kita lanjutkan lagi. Tapi kita dengarkan dulu ada yang melewat berikut ini.
4: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Selamat datang di era digital baru. RI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Kembali kita di Dialog Aspirasi Serumpun Maluku dan Maluku Utara di pagi ini dengan topik mengawal RUU Daerah Kepulauan. Masih bersama Kepala Kantor Sekretariat DPD RI Provinsi Maluku. Saat ini ada Ibu Mawiyah Sangaji. Ya, Bu, kita lanjut lagi, Bu. Semakin seru ini, pertanyaan juga terus masuk ini. Iya, nanti ada pertanyaan yang sudah saya catat di sini, kemudian juga di jalur WhatsApp. Tapi saya perlu tanyakan dulu kembali ke yang sudah saya sampaikan. Bagaimana sebegitu perlunya masyarakat harus tetap ikut mengawal?
3: Karena undang-undang itu kan lahir dari aspirasi masyarakat. Jadi apa yang menjadi gulana masyarakat disampaikanlah aspirasi kepada pemerintah daerah, dalam hal ini kepada bupati, kemudian wali kota, sampai kepada pemerintahan provinsi dalam ini gubernur. Kemudian masyarakat bisa menyampaikan aspirasi itu kepada 4 senator DPD dan DPR RI untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi harapannya sehingga segera direalisasikan rancangan undang-undang daerah kepulauan yang bisa memberikan kemanfaatan yang tadi saya sampaikan, bahwa dari sisi infrastruktur yang kita rasakan kurang, kemudian dari sisi kesehatan dan pendidikan, ini khusus di daerah-daerah kepulauan yang memang mereka mendapatkan itu tidak menjadi harapan gitu kan, tidak menjadi harapan baik dari sisi infrastruktur, kemudian dari sumber daya manusianya. Karena rata-rata yang kami dapatkan dari kepala dinas pendidikan yang ada di daerah Seram bagian barat menyampaikan bahwa contoh di daerah Pulau Manipa dan Pulau Kilang. Iya. Sumber daya manusia dalam hal ini guru yang ditempatkan di sana rata-rata itu tidak betah karena mereka menganggap mobilisasi ke sana agak susah. Itu yang pertama. Kemudian dari sisi kesejahteraan mereka, artinya pemerintah harus bisa memberikan dari sisi kesejahteraan antara sumber daya yang ditempatkan di daerah-daerah terpencil dengan daerah kota itu agak beda. Mereka harus mendapatkan yang namanya tunjangan daerah kemahalan, atau memang mereka harus diberikan fasilitas khusus sehingga sumber daya yang mengelola pendidikan di sana, kemudian untuk kesehatan juga agak kurang. Dari sisi sumber daya yang disampaikan kepada kami dari Dinas Kesehatan bahwa rata-rata dokter yang ditempatkan di sana itu hanya 1-3 bulan minim. Karena iya minim mobilisasi itu yang menyebabkan mereka tidak lagi betah di sana. Jadi diharapkan bahwa dengan rancangan undang-undang ini pemerintah memberikan kepastian kepada mereka untuk bisa mendapatkan tunjangan kemahalan atau tunjangan khusus di daerah-daerah terpencil seperti itu.
2: Iya, baik. Ibu, perjuangan untuk RUU Kepulauan ini sebagaimana tadi yang sempat disampaikan Pak Sen di SBB bahwa ini sudah berlangsung cukup lama, puluhan tahun. Saya tidak tahu ini berapa puluh ini, 10, 20 atau 30. Tapi inilah yang sering-sering disampaikan oleh pemangku kepentingan kita, teristimewa ketika di momen-momen seperti Pileg, Pilpres, ya, dan semacamnya lah. Hal ini sampaikan, kita akan perjuangkan. Dan ini dari semasa Gubernur Karel Alberto Lahalu, berlanjut lagi ke Murad Ismail, dan berlanjut lagi sampai saat ini Pak Hendrik. Nah, hal ini sering disampaikan, tetapi kelihatannya susah untuk menembus dinding baja ini. di mana sih kendalanya atau apa yang menjadi kendalanya ini? Masalah apa sebenarnya ini?
3: Kalau dilihat dari apa namanya perjuangan yang selama ini cukup lama ya. Tapi mari kita menaruh harapan. Jangan kita pesimis, tapi kita optimis bahwa yang di tahun 2026 kemudian di tanggal 25 Juni kemarin yang sudah saya sampaikan bahwa sudah ada rapat triparti antara DPD, kemudian DPR dan pemerintah untuk membahas rancangan undang-undang ini. Kita tetap mengawal ini. Kita jangan optimis, kita jangan pesimis, Pak. Karena apa yang kita rasakan beberapa tahun ini tidak disahkan oleh pemerintah, tapi di tahun 2026 ini harapan seluruh masyarakat 10 daerah kepulauan untuk segera direalisasikan rancangan undang-undang ini memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Kemudian apa yang tadi disampaikan bahwa pemerintah hal ini gubernur, kemudian wali kota dan bupati, mari sama-sama kita bergandeng tangan memberikan support kepada 4 anggota DPD dan 4 anggota DPR RI kita dari Provinsi Maluku untuk tetap berjuang. Saya yakin dan percaya suara-suara kita akan didengar oleh pemerintah pusat.
2: Iya, baik. Ibu, tentunya RUU Kepulauan ini tentunya ada punya katakanlah misi atau target terhadap sektor-sektor yang menjadi andalan, dan sektor-sektor ini tentunya menjadi harapan untuk peningkatan kesejahteraan atau katakanlah memberikan multi efek bagi pembangunan di Maluku. Nah, apa yang menjadi atau sektor-sektor apa saja yang menjadi sasaran atau target dalam RUU Kepulauan yang sementara dibahas ini?
3: Yang menjadi perhatian pertama itu kan yang tadi saya bilang, transportasi. Karena kita ini kan lautan lebih banyak daripada daratan. Mobilisasi masyarakat ini menggunakan transportasi laut, kemudian udara. Jadi dari sisi ekonomi kan masyarakat kita kan tidak semuanya sama, Pak. Jadi dari satu pulau ke pulau lain dengan menggunakan pesawat ini kan agak mahal ya. Tapi harapan kita transportasi ini tetap ditingkatkan, kemudian pembangunan dermaga-dermaga di daerah-daerah kepulauan, sehingga ketika ada kapal ataupun ada speedboat kecil yang bisa berlabuh di daerah-daerah yang dituju, itu tidak lagi menjadi kendala seperti itu. Kemudian yang kedua, kita lihat dari sisi perikanan dan kelautan. Jadi Maluku ini kan memang penghasilan besarnya di ikan ya, sehingga
2: hasil laut.
3: Daerah-daerah pesisir yang memang penghasilan ikannya lumayan banyak, kemudian ada kepastian bahwa dengan adanya rancangan undang-undang ini memberikan kemanfaatan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat yang ada. Apa yang sudah mereka dapatkan baik dari sisi pertanian, perikanan, itu dijualnya tidak lagi menjadi kendala. Yang tadi saya sampaikan, mobilisasi dari satu pulau ke pulau ini harus dibuat sedemikian rupa sehingga memudahkan masyarakat untuk menjual apa yang menjadi target utama dari pencaharian mereka. Kemudian dari sisi pendidikan, yang tadi saya sampaikan bahwa pendidikan yang dirasakan di daerah 3T, ini kita bicara 3T ya, memang tidak sama dengan daerah kota, baik itu dari infrastruktur, kemudian dari sumber daya manusianya. Lalu yang tadi saya bilang bahwa dari satu pulau ke pulau inilah yang menjadi masalah. Dari daerah Kilang dan daerah Buano yang tadi disampaikan oleh Dinas Pendidikan kepada kami, siswa harus menggunakan perahu kecil untuk mengenyam pendidikan. Dan ini tidak lagi menjadi satu masalah. Artinya kalau mereka juga tetap melakukan mobilisasi dari satu pulau ke pulau lain, tapi dimudahkan, jangan menggunakan perahu kecil, tapi ada transportasi yang memang bisa dibawa dari satu pulau ke pulau itu menjadi transportasi yang lebih bagus lah. Kemudian kita lihat dari sisi kesehatan yang tadi saya bilang. Kesehatan ini kan menjadi faktor penentu. Karena kalau kita sakit, kita tidak bisa melakukan aktivitas. Anak-anak sekolah juga ketika sakit tidak bisa mengenyam pendidikan. Jadi kesehatan juga berpengaruh penting untuk bisa disegerakan di daerah-daerah kepulauan mendapatkan infrastruktur yang bagus, kemudian ada peralatan-peralatan yang canggih, lalu ada dokter-dokter yang memang ditempatkan di daerah-daerah kepulauan. Kemudian yang tadi sampaikan bahwa kesejahteraan mereka itu harus diprioritaskan sehingga mereka bisa menjalankan tugas untuk misi kemanusiaan, baik itu dari yang tadi saya sampaikan dari guru untuk memberikan pelajaran kepada siswa, itu merasa bahwa saya sekalipun di daerah pedalaman, tapi saya diperhatikan oleh pemerintah sehingga mereka bisa betah di sana. Itu harapan kita seperti itu. Jadi sektor-sektor yang tadi saya sampaikan itu memang harus segera direalisasikan. Jangan lagi di daerah-daerah 3T ini tidak menjadi perhatian khusus dari pemerintah. Seperti itu.
2: Iya, baik. Pendengar di 11 kabupaten kota se-Maluku dan juga 10 kabupaten kota se-Maluku Utara, ini berbicara tentang RUU Kepulauan dan di dalamnya Maluku dan Maluku Utara juga terlepas dari provinsi kepulauan yang lain. Ini sebuah perjuangan yang terus dilakukan dan silakan Anda berkesempatan untuk menyampaikan apa saja yang menjadi ide-ide ataupun harapan Anda, apa saja komentar Anda, aspirasi Anda, silakan sampaikan. Dan sini ada DPD RI ya, Ibu Rawia yang akan tentunya akan melanjutkan apa yang menjadi aspirasi Anda. Nah, Ibu, ini berbicara tentang RUU Kepulauan ini tadi sempat dijelaskan terkait dengan perpindahan atau pergerakan penduduk atau orang yang terus terjadi. Apakah ketika misalnya pergerakan orang yang mempengaruhi jumlah penduduk di Maluku misalnya, apakah juga menjadi hambatan atau kendala RUU itu bisa disahkan atau seperti apa, Ibu, terkait dengan perpindahan penduduk ini?
3: Kalau perpindahan penduduk saya rasa nggak akan menjadi kendala untuk apa segera direalisasikan rancangan undang-undang ini. Yang tadi saya sampaikan bahwa peningkatan peningkatan kesejahteraan masyarakat ini yang menjadi prioritas utama dalam rancangan undang-undang ini kan, dari sisi kesehatan, pendidikan, infrastruktur, itu yang memang harus tetap digaungkan oleh masyarakat sehingga pemerintah pusat bisa mendengarkan itu. Artinya DPD dan DPR sudah berjuang keras, tapi masyarakat juga tetap harus memberikan aspirasi. Aspirasi itu disampaikan kan bisa kepada pemerintah daerah, kemudian disampaikan kepada 4 anggota DPR dan 4 anggota DPR, sehingga aspirasi itu didengarkan oleh pemerintah pusat. Dan kita tetap harus menggaungkan itu bahwa di daerah kepulauan secepatnya harus secepatnya direalisasikan rancangan undang-undang ini sehingga memberikan kemanfaatan yang luar biasa untuk masyarakat di daerah-daerah pulau terpencil seperti itu.
2: Baik, Bu Wiya, saya langsung respon pertanyaan dari Pak Burhan di Masohi, Maluku Tengah. Ibu, setelah RUU daerah kepulauan nanti disahkan, langkah berikutnya apa? Bagaimana DPD RI memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat Maluku sampai ke kawasan-kawasan pulau terluar 3T? Bukan hanya selesai saat undang-undangnya disahkan saja gini, manfaat yang akan dirasakan nanti oleh masyarakat di daerah-daerah kepulauan 3T dan seperti itu.
3: Tadi yang saya sudah sampaikan bahwa apabila rancangan undang-undang ini disahkan oleh pemerintah, yang harapan kita adalah peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pada masyarakat, kemudian yang kedua dari sisi pendidikan dan sisi kesehatan, kemudian infrastruktur, itu memang harus tetap diperjuangkan. Kemudian harapannya adalah setelah rancangan undang-undang ini disahkan oleh pemerintah, DPD dan DPR akan tetap melakukan penyerapan aspirasi daripada masyarakat untuk bisa mendapatkan apa yang menjadi masalah di daerah-daerah kepulauan, dan itu bisa disampaikan kepada pemerintah. Dalam hal ini apakah pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah provinsi, atau juga sampai pada pemerintahan pusat seperti itu. Pada saat mereka melakukan rapat kerja dengan kementerian, itu akan disampaikan. Jadi apa yang menjadi gundah gulana kepada masyarakat, sampaikanlah aspirasi itu. Sekalipun rancangan undang-undang ini sudah disahkan oleh pemerintah, tapi harapannya adalah masyarakat terus memberikan aspirasi kepada seluruh anggota DPR dan DPR RI sehingga mereka bisa menyampaikan aspirasi itu sampai pada tingkat pusat seperti itu.
2: Iya, baik. Ibu, saya mungkin agak sedikit bergeser sedikit saja, tapi saya rasa ini ada kaitannya ya. Siap. Karena berhubungan dengan kepulauan dan di dalamnya juga ada terkait dengan laut, dan di laut itu ada sumber daya alamnya. Kita memperjuangkan lumbung ikan nasional, ya. Tetapi dengar-dengar linnya ada yang bilang tidak jadilah, batallah. Apakah ini juga berpengaruh atau ada punya kaitannya dengan RU Kepulauan itu, Ibu?
3: Kalau terkait dengan lumbung ikan nasional, sepertinya bukan berhubungan dengan rancangan undang-undang daerah kepulauan. Jadi kemarin memang di tahun 2024, 2025, 2026 yang kemarin juga anggota DPD RI itu terus mendesak untuk segera direalisasikan lumbung ikan nasional sama Ambon Newport. Karena dua program pemerintah itu kan memang sudah dari tahun 2022 ya kalau nggak salah, itu sudah disampaikan bahwa akan dilakukan percepatan pembangunan Umum Ikan Nasional dan Ambon Newport, tapi selama ini tidak terjadi. Saya nggak bisa memastikan bahwa ini kenapa tidak jalan, karena ini bukan di ranah saya. Yang bisa menjelaskan ini mungkin dari pemerintah provinsi, kenapa ini tidak bisa jalan, kenapa ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah pusat untuk segera merealisasikan Lumbung Ikan Nasional dan Ambon Newport seperti itu.
2: Iya.
3: Jadi tidak ada hubungannya dengan rancangan undang-undang daerah kepulauan.
2: Baik. Awalnya saya berpikir begitu. Iya. Jangan sampai berpikir apa orang bilang. Ya mungkin aja RUU Kepulauan karena belum jadi linnya tidak jadi juga begitu aja, ada mungkin ada pengaruhnya. Baik, Ibu, tentunya harapan-harapan besar dari masyarakat khususnya di Maluku sebagai provinsi kepulauan ketika RUU ini disahkan nanti, ya tentunya ada harapan yang besar dari masyarakat Maluku. Nah, harapan-harapan seperti apa yang mungkin ada dalam catatan Ibu di DPD sendiri? Yang sangat diharapkan oleh masyarakat jika RUU ini nanti disahkan atau resmi dijalankan.
3: Harapannya adalah percepatan pembangunan di wilayah daerah kepulauan itu segera direalisasikan. Kemudian penguatan konektivitas antar wilayah yang tadi saya sampaikan bahwa mobilisasi masyarakat ini kan agak susah ya kalau di daerah kepulauan. Artinya dari sisi infrastruktur itu harus segera direalisasikan. Kemudian yang tadi saya bilang bahwa ada peningkatan sumber daya manusia yang dilihat itu adalah bagaimana penempatan sumber daya di daerah-daerah 3T dengan mengedepankan kesejahteraan sehingga yang bersangkutan tetap betah untuk menjalankan tugas sehingga masyarakat merasa bahwa itulah mereka diperhatikan. Lalu terkait dengan dukungan terhadap sektor perikanan kemudian maritim itu tetap harus diperjuangkan sehingga kemanfaatan daripada rancangan undang-undang ini bisa dirasakan oleh masyarakat Maluku dan 9 provinsi lain yang termasuk dalam provinsi daerah kepulauan seperti itu.
2: Iya. Kembali ke infrastruktur dan lebih khususnya di daerah-daerah 3T. Nah, apa yang menjadi kebutuhan mendasar ketika RUU Kepulauan ini disahkan, apa yang harus menjadi langkah awal yang paling utama yang harus dilakukan di sana? Dari sektor apa? Mungkin pendidikan kah? Atau mungkin transportasi atau komunikasi?
3: Kalau saya, semua sektor itu harus diperhatikan. Kalau andaikan rancangan undang-undang kepulauan ini disahkan oleh pemerintah, di daerah-daerah terpencil, daerah terluar yang kita bicara tadi, daerah 3T, terkait dengan percepatan pembangunan harus segera direalisasikan, kemudian peningkatan sarana prasarana untuk pendidikan, kesehatan, lalu yang satu lagi terkait dengan infrastruktur yang tadi saya sampaikan bahwa harus ada dibuat dermaga khusus untuk mobilisasi masyarakat sehingga pada saat dia melakukan perjalanan laut itu tidak lagi menjadi kendala, karena rata-rata di daerah-daerah kisar yang kemarin waktu saya ikut di Klat PKP bersama teman-teman saya dari sana menyampaikan kepada saya bahwa ketika musim ombak itu agak susah, mobilisasinya itu agak susah.
2: Oke.
3: Jadi sektor-sektor itulah yang harus diperhatikan oleh pemerintah apabila rancangan undang-undang ini disahkan. Tapi harapannya adalah mari kita kawal bersama, kita memberikan harapan kepada anggota DPR, anggota DPR RI dan pemerintah untuk segera mensahkan undang-undang ini sehingga kemanfaatan itu bisa dirasakan oleh semua masyarakat.
2: Baik. Ibu, sebelum nanti kita masih ada waktu 5 menit sebelum kita akan tutup ini. Kita melihat ada sebuah proyek besar yang sangat menjanjikan bagi kesejahteraan Maluku, yaitu di Blok Masela. Ya, apakah manfaat dari Blok Masela ini juga akan dibawa dalam RUU Kepulauan atau akan dibahas juga atau seperti apa? DPD bagaimana perannya di situ?
3: Oh iya. Kemarin pada saat Badan Akuntabilitas Publik melakukan rapat dengar pendapat kunjungan kerja di daerah Maluku, mereka memang lagi melakukan pengawasan terhadap rancangan pengawasan terhadap undang-undang mineral. Minerba. Kemarin
2: Minerba.
3: Kemudian mereka mendatangkan dari Jakarta yang dari Migas kemudian Pertamina membahas terkait itu. Yang menjadi permasalahan itu adalah kenapa tidak berjalan secara maksimal? Karena pembagian hasilnya yang tidak merata. Okay. Daerah mendapatkan kecil. Kemudian pusatnya mendapatkan lebih besar. Nah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi apa ya, segi kesejahteraan masyarakat. Masyarakat di sana merasakan bahwa tanah mereka yang selama ini dibeli oleh pihak pengusaha itu paling-paling rendah sekali.
2: Rendah.
3: Menurut mereka bahwa satu kilo beras itu lebih mahal daripada satu jengkal tanah mereka satu meter. Jadi ini yang menjadi kendala. Dan ini lagi diperjuangkan oleh DPD RI sehingga yang menjadi gundah gulana masyarakat untuk mendapatkan haknya untuk dibayarkan sesuai dengan apa yang menjadi maunya mereka itu kan harus segera direalisasikan sehingga itu tidak bisa dirasakan kemanfaatan untuk mereka. Jadi blok masalah ini kan memang menjadi permasalahan. Permasalahan itu mungkin dari sisi pembagian yang tidak pasti kan. Kan kalau memang ini blok masalah ini kan di daerah Maluku ya, harusnya yang mendapatkan itu Maluku lebih besar daripada pusat seperti itu.
2: Iya, cukup berat juga dibayangkan Ibu, apalagi saya dengar-dengar gitu ada kabar terbaru masyarakat harus nanti meninggalkan desanya, kampungnya yang sudah lahannya digunakan. RN ini sangat berpengaruh juga. Betul. Harus ada jaminan setelah meninggal ini. Susah sekali nih Bu ya, berat sekali nanti akan dihadapi.
3: Iya, makanya yang tadi saya sampaikan bahwa pada saat rapat dengar pendapat dengan pemerintah provinsi, kami waktu itu menghadirkan seluruh bupati yang ada di Maluku dan masyarakat yang dari Pulau Kisar ya, Sri ya. Itu mereka datang menyampaikan terkait dengan aspirasi mereka bahwa tanah kami kemudian ketika blok masalah ini memang di apa namanya benar-benar dijalankan di sana, yang menjadi permasalahan itu adalah mereka harus meninggalkan tempat yang memang sudah lama menjadi tempat tinggal mereka.
2: Oke, baik. Ibu, di satu menit terakhir, apa yang menjadi pesan penutup atau closing statement Ibu terkait dengan yang sudah kita bicarakan di saat ini?
3: Oke. Halo para sobat senator dimanapun Anda berada, mari sama-sama kita mengawal rancangan undang-undang daerah kepulauan dengan cara masyarakat tetap memberikan aspirasi, memberikan harapan, memberikan kepercayaan kepada anggota DPD, anggota DPR RI dan pemerintah daerah untuk bisa menyuarakan ini di pemerintahan pusat sehingga apa yang menjadi gundagulana bukan menjadi gundagulana lagi, tapi pemerintah akan segera merealisasikan rancangan undang-undang ini menjadi rancangan undang-undang yang memberikan kemanfaatan untuk seluruh masyarakat yang ada di daerah kepulauan seperti itu.
2: Baik, dan demikian DPD RI Provinsi Maluku sudah menyapa kita di dialog aspirasi Serumpun Maluku, Maluku Utara pagi ini bersama mengawal RUU Daerah Kepulauan. Harapan besar kita RUU harus jadi dan disahkan karena ini manfaatnya begitu besar bagi kita.
3: Siap.
2: Dan akhirnya kita mengakhiri dialog aspirasi Serumpun edisi Kamis 2 Juli 2026 pagi ini. Saya Teis Tekok. Ibu terima kasih banyak.
3: Sama-sama.
2: Semoga Pak sukses perjuangannya. Dan selanjutnya kita akhiri. Sampai ketemu lagi di dialog aspirasi Serumpun Maluku di pekan berikutnya. Sampai jumpa.
4: Demikian dialog aspirasi Serumpun Maluku, Maluku Utara. Sampai jumpa dengan topik dan permasalahan yang berbeda.
5: Pro 1.
6: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Satu.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sekitar pukul 9 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti